0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pendaftar selama 4 hari dibuka itu mencapai di atas 336 ribu pendaftar.
2: KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.
0: Animo masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka cukup tinggi. KPK menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Pemerintah melepas 1.476 mahasiswa dan peneliti dalam program Ekspedisi Patriot 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Animo masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka cukup tinggi. Lebih dari 336 ribu masyarakat tercatat mengikuti mekanisme pendaftaran undangan atau war ticket. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan ucapan terima kasih pada masyarakat atas antusiasme yang tinggi untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 mendatang. Tercatat lebih dari 336 ribu masyarakat mengikuti mekanisme pendaftaran undangan atau war ticket yang dibuka oleh pemerintah atau melebihi slot kuota 5.500 undangan. Panitia akan menambah satu blok dengan kapasitas sekitar 3.400 orang yang dibuka mulai hari ini. Panitia juga akan memberi prioritas pada masyarakat yang belum pernah mendapatkan kesempatan mengikuti upacara di Istana Merdeka. Hal itu disampaikan oleh Menteri Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Kompleks MPR DPR Jakarta kemarin.
1: Karena kapasitas atau luas istana itu juga sangat terbatas, jadi dari agenda atau slot kurang lebih 5.500 yang kita siapkan, pendaftar selama 4 hari dibuka itu mencapai di atas 336 ribu pendaftar. Jadi sekali lagi kami menyampaikan terima kasih, ini menandakan dan membuktikan antusias masyarakat untuk dapat hadir mengikuti peringatan detik-detik proklamasi sangat tinggi. Dan oleh karena itulah kemarin kami memutuskan sebagai panitia akan membuat tambahan satu blok lagi yang kurang lebih kapasitasnya mencapai 3.400. Nanti tentu akan kita bagi menjadi dua sesi, yaitu upacara pagi dan upacara penurunan bendera, untuk menambah atau mengakomodir jumlah supaya jauh lebih banyak.
3: Sementara itu, salah satu warga yang berhasil mendapatkan tiket undangan, Novi mengaku senang dapat menghadiri upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka. Novi mengatakan tidak mudah untuk mendapatkan tiket. Ia harus menggunakan dua perangkat untuk mendapatkan tiket dan salah satu perangkat berhasil. Novi rencananya akan memakai kebaya.
4: Itu senang banget. Sampai saat ini saya juga masih nggak menyangka kalau saya bisa mendapatkan tiket upacara kemerdekaan Indonesia ke-81. Kebetulan dari kecil saya sangat ingin untuk mengikuti upacara hari kemerdekaan Indonesia ini di Istana Negara, yang selama ini saya hanya bisa melihat dari layar televisi saja. Dan akhirnya pada tahun ini saya diberi kesempatan untuk bisa menghadiri dan mengikuti upacara hari ulang tahun Indonesia ke-81 ini secara langsung.
3: Menteri Prasetyo mengajak masyarakat untuk memeriahkan kemerdekaan RI dengan berbagai perlombaan tradisional, mengibarkan bendera merah putih di masing-masing rumah. Pemerintah juga akan menyiapkan pesta rakyat pada tanggal 17 Agustus di Monas dan Bundaran Hotel Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tusung Udara untuk Indonesia.
0: KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB yang merugikan negara ratusan miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
2: Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 4 tersangka terkait dugaan korupsi pengadaan jasa penempatan iklan di Bank BJB untuk tahun 2021 sampai 2023. 4 tersangka ditahan selama 20 hari pertama di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK mulai 10 Agustus 2026. 4 tersangka yang ditahan adalah Widi Hartoto, Ikin Asikin Dulmanan, Suhendrik, dan Elang Sopan Jaya Kusuma. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan bahwa dalam perkara ini sebelumnya KPK juga telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Namun salah satu tersangka yaitu mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Renaldi yang dipanggil penyidik KPK memberikan penjadwalan ulang dengan alasan sakit.
2: Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Yaitu yang pertama saudara YR, selaku Direktur Utama PT Bank BJB tahun 2019 sampai dengan Maret 2025. Kemudian yang kedua saudara WH, selaku pemimpin divisi Change Management Office Bank BJB, sekaligus pemimpin divisi Corporate Secretary Bank BJB 2020-2024. Yang ketiga saudara ID, selaku Direktur PT Cakrawala Kreasi Mandiri dan pemilik PT AM. Yang keempat, saudara SHD, selaku Direktur PT WBSE. Dan yang kelima, saudara SJK, selaku Komisaris PT CKSB.
5: Sementara itu, keempat tersangka memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awam media terkait dengan dugaan korupsi yang menyeret para tersangka tersebut. Pada 2021 hingga semester pertama 2023, Bank BJB telah menganggarkan 801 miliar untuk promosi umum dan produk bank. Dari anggaran tersebut, sekitar 410 miliar disetujui untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan daring pada 2021-2023. KPK menduga terdapat skema pengadaan yang digunakan untuk mengakomodasi dana non-anggaran atau non-budgeter. Pada 2020, Widi selaku korporat sekretari disebut memerintahkan bawahannya untuk mencari agensi periklanan untuk mengelola dana melalui pengadaan tersebut. Dan untuk memuluskan skema tersebut, Widi diduga memerintahkan untuk memecahkan paket pengadaan menjadi dua kategori, yakni pekerjaan di bawah 200 juta dan pekerjaan 200 juta hingga 1 miliar rupiah. KPK kemudian menemukan sejumlah pelanggaran dalam proses pengadaan jasa agensi iklan tahun anggaran 2021. Di antaranya harga perkiraan sementara atau HPS tidak berupa nilai pekerjaan, melainkan presentasi fee agensi. Atas perbuatan melawan hukum dalam pengadaan tersebut diduga menimbulkan kerugian keuangan negara yang cukup besar, yaitu 223,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah melepas 1.476 mahasiswa dan peneliti dalam program Ekspedisi Patriot 2026. Melalui program ini, pemerintah mengarahkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis potensi lokal. Zarotin Aljena melaporkan selengkapnya.
6: Laporan khusus.
7: Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat.
8: Kementerian Transmigrasi melalui program Tim Ekspedisi Patriot atau TEP 2026 mengirimkan sebanyak 1.476 patriot muda yang terdiri dari mahasiswa dan peneliti muda ke 53 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memetakan potensi, peluang ekonomi baru, hingga solusi atas persoalan masyarakat di berbagai daerah. Sebagai langkah awal, pemerintah memfokuskan penugasan 1.200 anggota ekspedisi di sejumlah kawasan transmigrasi di Papua. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman menjelaskan, tim tersebut akan melakukan riset hingga mendampingi masyarakat, mengembangkan potensi lokal, mendorong hilirisasi, serta menarik investasi untuk menciptakan lapangan kerja baru. Pemerintah memastikan penugasan di Papua telah dikoordinasikan bersama TNI, Polri, dan tokoh masyarakat setempat. Program ini diharapkan mampu mengurangi kemiskinan dan mempercepat pemerataan pembangunan di Indonesia.
7: Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat. Apa yang sudah dilakukan riset di tahun yang lalu dan pemetaan potensi ekonominya, tahun ini diimplementasikan sedikit demi sedikit kami bantu kesulitan-kesulitan yang ada di lapangan, terutamanya adalah masalah infrastruktur dasar. Tetapi yang ingin kami fokuskan pada tahun ini adalah bagaimana tim ekspedisi ini mampu melihat hasil riset dan potensi ekonomi itu untuk mengundang investasi datang ke kawasan-kawasan transmigrasi.
8: Sejalan dengan itu, pemerintah kini mengubah pendekatan pembangunan kawasan transmigrasi dengan menitikberatkan pada pengembangan potensi daerah. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menjadikan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus menarik investasi dan perpindahan penduduk. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, paradigma transmigrasi kini tidak lagi sekedar memindahkan penduduk. Pemerintah mendorong kawasan transmigrasi menjadi wilayah yang memiliki daya tarik ekonomi dan mampu berkembang secara berkelanjutan.
6: Yang dulu paradigmanya adalah memindahkan penduduk keluar Jawa, kini paradigmanya menjadi bagaimana membangun kawasan-kawasan tersebut sehingga menjadi daya tarik bagi perpindahan penduduk, investasi, dan juga pembangunan atau pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi peran mereka nanti benar-benar berada di lapangan, tetapi secara keilmuan bisa dipertanggungjawabkan.
8: Penguatan kawasan transmigrasi juga melibatkan perguruan tinggi untuk memberikan solusi terhadap berbagai persoalan masyarakat. Kementerian Perguruan Tinggi, Sains dan Teknologi mendorong hasil pemikiran akademik diterapkan melalui kajian dan pendampingan yang sesuai kebutuhan daerah. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan mengatakan, perguruan tinggi memiliki potensi besar untuk membantu menyelesaikan persoalan di kawasan transmigrasi. Menurutnya, perguruan tinggi dapat mengerahkan konsorsium di berbagai daerah untuk memberikan kajian spesifik dan penanganan yang lebih efektif.
9: Maka Pak Menteri Transmigrasi, kita bisa melihat, mengidentifikasi problem apa yang ada di daerah-daerah transmigrasi itu. Kita ini juga bisa, umpamanya di daerah mana? Di daerah Teluk Bintuni, umpamanya. Kebetulan di sana ada daerah transmigrasi. Atau di Seram bagian timur, umpamanya. Di sana juga ada kawasan transmigrasi. Apa kira-kira yang menjadi kendala? Maka ketika itu memerlukan kajian-kajian yang lebih spesifik dan treatment yang lebih efektif, maka perguruan tinggi kami tinggal pencet tombol konsorsium yang ada di daerah-daerah itu. Nah, inilah sebenarnya potensi yang sangat besar yang dimiliki oleh perguruan tinggi. Dan itu semua bukan berarti lepas dengan tridharma perguruan tinggi.
8: Melalui ekspedisi Patriot 2026, pemerintah berharap pemetaan potensi daerah dapat mendorong investasi dan membuka lapangan kerja baru. Program tersebut juga diharapkan dapat mempercepat pengurangan kemiskinan sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program Ekspedisi Patriot 2026 dan sejauh mana masyarakat juga menilai manfaatnya bagi kawasan transmigrasi?
10: Menurut saya, keterlibatan perguruan tinggi memang penting ya, karena mereka sudah dibekali pengetahuan dan teknologi yang bisa diterapkan untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah. Saya harap sih semoga kerjasama ini bisa memberikan manfaat dalam jangka yang panjang.
11: Menurut saya, program ini bisa menjadi peluang ya, Kak, untuk mengenalkan potensi daerah kepada investor. Terus kalau investasi masuk, masyarakat tentunya juga bisa mendapatkan kesempatan kerja dan pastinya mengembangkan usaha sih. Namun menurut saya, pembangunannya juga harus tetap memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat gitu, Kak. Menurut saya program ini bagus ya, karena bisa membantu pemerintah kan melihat potensi daerah secara langsung. Selain itu, masyarakat di kawasan transmigrasi juga bisa mendapatkan pendampingan sesuai kebutuhan mereka. Harapannya potensi daerah bisa berkembang dan membuka lapangan kerja baru.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik negara hadir bukan sekedar mendata, tuntaskan sengketa tanah transmigrasi. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keterlibatan tim ekspedisi Patriot 2026 dalam memetakan persoalan pertanahan di kawasan transmigrasi patut diapresiasi. Namun harus dipertegas, negara tidak boleh berhenti pada mekanisme pendataan semata. Persoalan tanah di kawasan transmigrasi bukan sekadar urusan administratif. Di baliknya, tersimpan sejarah perih, penguasaan tanah, potensi konflik, tumpang tindih klaim, hingga ketidakpastian hukum lintas generasi. Oleh karena itu, program Trans Tuntas dan sinergi Kementerian ATR BPN dengan Kementerian Transmigrasi harus diukur dari hasil nyata. Berapa konflik yang tuntas? Berapa bidang tanah yang mendapat kepastian hukum berkeadilan? Berapa banyak warga yang hak dasarnya dipulihkan? Tim Ekspedisi Patriot adalah mata dan telinga negara. Tentunya harus diingat, jangan biarkan keringat mahasiswa di lapangan berujung sia-sia pada tumpukan arsip berdebu, sementara masyarakat terus menunggu kepastian. Data harus berujung pada keputusan, dan keputusan harus berujung pada penyelesaian. Pemerintah wajib transparan dan melibatkan masyarakat transmigran sebagai subjek utama, bukan sekadar objek program. Selain itu, percepatan investasi dan tata ruang atau RDTR tidak boleh mengorbankan keadilan sosial. Semua mendesak adanya mekanisme konkret yang mengikat, garis waktu penyelesaian yang jelas, serta kanal evaluasi terbuka yang bisa dipantau publik. Pada akhirnya, tanah bukan sekadar petak bidang di atas kertas, melainkan ruang hidup dan tumpuan asa masa depan. Transmigrasi baru berhasil jika rakyatnya merdeka secara hukum dan sejahtera secara nyata. Itulah esensi kehadiran negara di tengah rakyatnya. Sekian editorial, selamat pagi.
13: Halo.
0: Enam bandara di Kolombia bagian barat mengalami kerusakan dan harus ditutup menyusul gempa bumi dahsyat yang mengguncang wilayah tersebut. Hal itu diungkap oleh Otoritas Penerbangan Sipil Kolombia, Aerosivil, pada Senin kemarin. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, sebelumnya Lembaga Seismologi Eropa Mediterania, Mediterania, melaporkan bahwa kekuatan gempa tersebut mencapai magnitudo 6,8. Para ahli seismologi Eropa kemudian memutakhirkan kekuatan gempa tersebut menjadi 7,4. Sama dengan hasil analisis dari para pakar Amerika Serikat. Titik pusat gempa dilaporkan berada di dekat kota San Jose del Palmar yang terletak di kawasan Coco. Dari dunia olahraga, tim nasional atau timnas bola basket putra Indonesia menargetkan untuk lolos ke fase penyisihan grup Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang dengan melawan tim-tim kuat dari grup A. Hal itu dikatakan oleh Managing Director Badan Tim Nasional atau BTN, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi, Jeremy Manuel Santoso di Jakarta pada Senin kemarin. Dia menjelaskan target tersebut menyusul kepastian Indonesia tampil pada cabang olahraga bola basket 5x5 Putra Asian Games 2026 yang dimulai pada 19 September sampai dengan 4 Oktober. Lebih lanjut dia juga menjelaskan Indonesia sebelumnya tidak termasuk dalam daftar peserta berdasarkan pemeriksaan dari FIFA Asia. Timnas bola basket putra Indonesia kini menempati peringkat ke-94 dunia FIFA. Sedangkan Jepang berada di posisi ke-22, Korea Selatan 54, dan Arab Saudi 65. Namun mundurnya salah satu negara yang berada di atas Indonesia membuat tim Merah Putih mendapatkan kesempatan untuk mengisi posisi tersebut. Baik, nanti kita hadirkan juga ya bagaimana perkembangan terkini untuk info lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri pada kesempatan berikutnya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Marut United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikit pun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda, kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan

0: lagi perilaku yang tidak selaras agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Kembali Anda bersama kami di Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, baru saja kita ikuti penyampaian warta berita Sentral Pro 3, dan ya, semoga informasinya memberikan satu ruang informasi baru untuk Anda di mana saja berada. Saat sekarang jarum jam di tempat tugas kami menunjukkan pukul 9.31 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya pendengar, hingga nanti di pukul 10 kami hadirkan pilihan lagu-lagu perjuangan ke ruang dengar Anda, dan pastikan Anda tidak pindah frekuensi stasiun bersama kami di Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro Satu Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Sebelum kita lanjut dengan pilihan lagu-lagu nasional ke ruang dengar Anda, kami ajak ikuti satu buah pengumuman, yaitu Relaas Panggilan. Pendengar, pada hari ini Selasa tanggal 11 Agustus 2026, saya Yogi Riswanto SH sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Fakfak atas perintah Hakim Tunggal dalam perkara nomor 52/PDT.G/2026/PA.FF tanggal 10 Agustus 2026 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi Ekorn. Setelah memanggil Talmin bin Andi, nomor induk kependudukan 92031050882006, tempat tanggal lahir Mamuju 5 Agustus 1982, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal atau kediaman di dahulu beralamat di Jalan Cendrawasih RT 09 RW 02, Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Agar hadir menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Fakfak pada hari Kamis 10 Desember 2026 pukul 09 waktu Indonesia Timur, tempat sidang utama Pengadilan Agama Fakfak, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat nomor 52/PDT.G/2026/PA.FF tanggal 10 Agustus 2026 antara Susida binti Ladini sebagai penggugat melawan Talmin bin Andi sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di kepanitraan Pengadilan Agama Fakfak dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio Republik Indonesia Fakfak, website dan papan pengumuman Pengadilan Agama Fakfak. Panggilan ini merupakan panggilan pertama. Demikian Relaas Panggilan. Pendengar, satu buah pengumuman sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Masih dengan pilihan lagu-lagu nasional.

0: Kita adalah satu bangsa yang menghadapi beberapa challenge.
1: Dari Sabang sampai Merauke, ia adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan. Ia adalah satu national entity.

Baik pendengar, kembali Anda masih bersama kami di Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, seperti yang tadi sudah kami sampaikan bahwa di pukul 10 nanti di lintas Fak-Fak siang, kami ajak Anda, kita ada di dialog moderasi beragama dengan topik Tombor Magi sebagai model moderasi beragama di Kabupaten Fak-Fak. Dengan narasumber Pendeta Dr. Martinus Ngabalin MSI, selaku dosen dan ketua satu bidang akademik di STT GPI Papua Fak-Fak. Seperti apa nanti percakapan kita, untuk Anda yang penasaran dengan topik yang akan kami bahas, kami juga nantinya ajak Anda untuk ikut berpartisipasi di WhatsApp 08 11 495 9490, dan juga Anda dapat menyaksikan siaran kami melalui kanal YouTube RRI Fak-Fak Official. Dan pendengar, kita menuju ke pukul 10 waktu Indonesia Timur, masih dengan pilihan lagu-lagu nasional.

Anda pernah mendengar istilah megalomania? Megalomania merupakan suatu gangguan mental yang membuat pengidapnya selalu membesarkan dirinya secara berlebihan, sehingga tertanam pada dirinya yang paling hebat, paling unggul, dan paling berkuasa. Ahli saraf asal Australia, Sigmund Freud, yang memperkenalkan megalomania, mengatakan sindrom ini merupakan bagian dari ciri gangguan mental ringan pada orang dewasa yang dimanifestasikan dari akumulasi pengalaman masa kanak-kanak. Beberapa pakar menyebutkan megalomania ini bahkan termasuk narsisme dalam kondisi ekstrim. Penderitanya selalu merasa sebagai sosok yang lebih berkemampuan, berkuasa, dan tinggi dalam segala hal. Dalam dunia kesehatan, gangguan kejiwaan megalomania digolongkan dalam gangguan kepribadian narsistik. Menurut Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders, gangguan kepribadian narsistik adalah seseorang yang selalu membutuhkan rasa ingin dikagumi orang lain, namun kurang memiliki rasa empati.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Baik, pendengar di mana saja berada, sudah pukul 10 lebih 2 menit, kebersamaan kita di Lintas Fak-Fak Siang. Dan seperti yang tadi sudah kami sampaikan bahwa di Lintas Fak-Fak Siang kita ada di Dialog Moderasi Beragama. Dan baik pendengar, langsung saja kita ikuti Dialog Moderasi Beragama.

0: Pendengar, Kabupaten Fakfak dikenal sebagai daerah yang kaya akan budaya, adat istiadat, serta kehidupan masyarakat yang hidup berdampingan dalam keberagaman di tengah perbedaan agama dan suku juga latar belakang. Terdapat nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi kekuatan dalam menjaga persaudaraan dan kerukunan masyarakat. Salah satunya adalah adat Tombor Magi. Semua nilai kearifan lokal yang memiliki makna penting dalam kehidupan sosial masyarakat Fakfak. Nilai ini menarik untuk kita lihat bukan hanya sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai salah satu model dalam membangun moderasi beragama, yaitu bagaimana kita dapat menjalankan keyakinan masing-masing sekaligus menghargai, menghormati, dan hidup berdampingan secara damai dengan merdeka yang berbeda. Karena itu dalam dialog kali ini, ya, kita akan mengangkat tema Tombor Magi sebagai model moderasi beragama di Kabupaten Fakfak. Nah, untuk membahas tema kita di siang hari ini, telah hadir ya bersama kami di studio Pro 1 RRI Fakfak, Pendeta Dr. Martinus Ngabalin MSI selaku dosen dan wakil ketua 1 bidang akademik STT GPI Papua Fakfak. Selamat siang Bapak Pendeta.
1: Selamat siang.
0: Oke. Okay. Apa kabar Pak Pen?
1: Baik-baik saja.
0: Baik-baik saja, luar biasa. Oke, okay, baik. Untuk pendengar yang ingin berpartisipasi dalam dialog kita di siang ini, Anda bisa bergabung bersama kami di 0811 495 9490. Dan Anda yang ada di rumah yang ingin menyaksikan secara langsung, kami juga melangsungkan dialog ini dengan live streaming di kanal YouTube kami, RRI Fakfak Official. Dan baik Pak Pen, kalau kita bicara terkait dengan tema hari ini ya, mungkin yang saya pertama ingin tanggapan terkait dengan topik yang kita bahas siang hari ini, Tombor Magi sebagai model moderasi beragama di Kabupaten Fakfak. Kenapa sampai Bapak Pendeta ini tertarik dengan Tombor Magi ini?
1: Ya, terima kasih Bu. Pertama, sebenarnya tulisan ini lahir dari hasil riset saya untuk kepentingan disertasi waktu kuliah di Fakultas Teologi Program Doktor Sosiologi Agama UKSW Salatiga. Sebenarnya saya melihat bahwa salah satu kearifan lokal, yaitu Tombor Magi ini, dia telah berkembang dan punya dampak sosial yang sangat positif bagi hubungan antaragama. Kekuatan kearifan lokal ini, dia bisa menjadi model, pilar untuk memperkuat hubungan di tengah-tengah komunitas, khususnya kita di Kabupaten Fakfak, yang sebenarnya saya melihat bahwa jarang orang pemberitaan, tapi juga di media, tapi juga di tulisan-tulisan, kebanyakan kan dia hanya di wilayah Indonesia Barat. Tulisan kita tentang misalnya di Papua dan sebagainya, kebanyakan narasi-narasi itu kebanyakan berbicara tentang susu, masalah-masalah politik. Saya melihat bahwa ada hal positif di balik budaya ini yang sebenarnya kalau ditelusuri dia memperkuat kebinekaan kita, tetapi juga budaya ini bisa berbicara untuk dia bisa menjadi model bagi kita di berbangsa dan bernegara. Terutama Kemenak sendiri menyerukan tentang konsep moderasi. Apapun polanya, apapun namanya, tetapi praktik itu sebenarnya kekuatannya ada di budaya masyarakat. Sehingga kenapa saya lebih tertarik untuk memilih itu, karena saya beberapa kali diminta untuk berdoa di tengah-tengah Tombor Magi yang dilakukan oleh komunitas muslim, padahal saya pendeta.
0: Okay.
1: Tapi juga misalnya pengalaman juga di STT GPI Papua Fakfak tahun 2022 itu dalam pembangunan dilakukan STT Magi yang lalu beberapa juga gereja dilakukan, gereja Mak, Masjid Mak, dan saya juga beberapa kali diundang untuk hadir dan terlibat. Itu yang membuat saya kok tertarik, kenapa sampai bisa ada seperti begini, dan itulah yang membuat sehingga sebaiknya saya sebagai orang yang sekolah studi, ini suatu riset yang menarik untuk diteliti. Itu ini awal ya, sebenarnya kenapa tertarik.
0: Kenapa sampai tertarik ya dengan topik seperti ini, temanya ya. Nah, kalau kita melihat bagaimana masyarakat Fakfak sejauh yang Bapak Pendeta lihat, bagaimana masyarakat Fakfak memahami ataupun memaknai Tombor Magi ini sebagai praktik budaya yang juga memperkuat moderasi beragama.
1: Oh iya, terima kasih Bu. Pertama, masyarakat Fakfak memaknai Tombor Magi ini sebagai warisan budaya leluhur yang tidak lagi terbatas hanya pada ritual perkawinan. Sebenarnya ini awalnya Tombor Magi ini kan budaya dalam budaya perkawinan, dan dia lahir sebenarnya dalam relasi kemasyarakatan itu. Tetapi sampai sekarang dia berkembang dalam praktik sosial yang tidak terbatas hanya pada perkawinan, tapi juga ada kerjasama antar agama. Itu yang bagi saya itu nilainya di situ. Di dalam Tombor Magi itu kita temukan kok yang dilakukan saudara muslim, marga tertentu, saudara Kristen, tapi saudaranya yang lain juga turut hadir.
0: Terlibat.
1: Itu yang membuat saya tertarik untuk menelaah kenapa sampai ini dia bisa ada, unik begitu di Indonesia. Kelihatannya kebanyakan kan budaya lainnya orang menikahkan ini, tapi di dalam Tombor Magi saya temukan bahwa ada partisipasi kerjasama lintas agama, termasuk juga orang, minta maaf misalnya juga pendatang, kita hampir juga diundang untuk hadir misalnya untuk turut membantu, sehingga ada ruang sosial di situ saya temukan.
0: Oke, jadi ada beberapa makna, nilai-nilai yang bisa kita dapatkan positif, gitu ya. Oke, nah ini bagaimana juga proses apa ya, kalau kita bicara tentang proses dari bagaimana proses pelaksanaan Tombor Magi itu membangun kerjasama, solidaritas dan juga kepercayaan antar umat beragama sejauh yang Papen lihat.
1: Ya, terima kasih. Saya kalau berhubungan dengan proses ini, awalnya adalah saya bertanya tentang tata cara pelaksanaan itu di lembaga masyarakat adat, Tuan adat, tapi juga ada beberapa informan yang saya temui di situ, mulai dengan pelaksanaan itu mulai dengan musyawara bersama dalam keluarga, lalu doa, penyampaian maksud misalnya kenapa sampai dilakukan, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan harta sumbangan, dan dalam sumbangan ini kebanyakan melibatkan bukan hanya marganya saja, tapi juga melibatkan antar kampung. Dan saya temukan bahwa ini sumbangannya secara kolektif, keluarga, kerabat, masyarakat, dan dia tidak terbatas pada satu komunitas, tetapi juga melibatkan beragam komunitas kita yang beragama lain, pendatang, semuanya
0: terlibat.
1: Dan selain nilai proses dalam pelaksanaan ini, nilai-nilai tersebut lahir dan berkembang, tetapi adat istiadat dia punya kekuatan di situ. Dia menjadi kearifan lokal yang selain ada beberapa simbol-simbol adat di situ yang digunakan. Dia punya makna, peran. Walaupun disadari saat ini kebanyakan macam saya juga banyak dari etnis saya, orang Kei juga lakukan, tapi sebenarnya saya temukan bahwa mesti ada di situ ada nilai-nilai budayanya yang sebenarnya tidak bisa sembarang orang untuk bisa ini begitu melakukan dengan
0: senangnya.
1: Saya temukan
0: mungkin karena melihat Tombor Magi ini sudah menjadi sesuatu yang tidak asing lagi ya untuk kita di Kabupaten Fakfak, sehingga kalau kita tahu bahwa sekarang ini Tombor Magi ini bukan hanya dipakai untuk kita kalangan orang Fakfak gitu ya, tetapi ini sudah apa ya, kayaknya untuk semua suku yang ada itu kayaknya menggunakan ini, tapi punya makna yang satu saja, tapi berbeda sedikit dengan Tombor Magi tadi ya. Dari kalau dari saya pikir kalau Tombor Magi dengan Tombor Magi itu beda-beda tipis lah. Kalau Tombor Magi kan lintasnya hanya keluarga gitu ya, tetapi kalau Tombor Magi ini berarti sudah lintas generasi, lintas agama, budaya dan lain sebagainya begitu. Jadi ada keterlibatan banyak orang di dalam. Nah, Papen, yang saya tertarik juga nih, apa bagaimana kontribusi dari apa ya, kalau kita mau bicara ya tokoh adat, pastinya juga ada tokoh agama dan juga masyarakat yang mempertahankan Tombor Magi sebagai media penguatan kerukunan sejauh yang Papen lihat ya sampai saat ini. Apalagi kan kita tahu bahwa dengan perkembangannya zaman ya, anak-anak muda sekarang yang sudah terkontaminasi juga dengan budaya-budaya dari luar. Nah, ini sejauh ini dan apa yang Papen lihat ke depan, apakah budaya ini masih bisa dipertahankan atau tidak?
1: Ya, pertama disadari bahwa tokoh adat itu tetap menjaga keberlangsungan nilai-nilai Tombor Mage ini, karena di dalamnya ada, saya tadi sebutkan, yeah, beragam simbol-simbol adat yang mesti tetap dipegang, dan itu yeah, hanya milik orang Fakfak. Yang saya sadar juga bahwa banyak waktu penelitian ditunjukkan dan yeah, dia punya makna, nilai itu yeah, sangat sangat besar, terutama penghargaan terhadap perempuan.
0: Yeah.
1: Dan di dalamnya saya bilang bahwa budaya ini di mana masih ada orang Fakfak, bagi saya selaku peneliti ya, melihat bahwa ini tetap mesti dilestarikan dan tetap dipertahankan, karena yang berhubungan perkawinan ini kan yeah, pembicaraan dua belah pihak
0: yeah,
1: berhubungan dengan adat istiadat, dan bagi saya itu tetap ini warisan leluhur yang bagi saya tetap dipertahankan, siapapun dia, agama apapun dia, dia tetap harus menjunjung tinggi ini kearifan lokal yeah, masyarakat yang kita hidup di atas tanah yeah, ini. Sehingga itu pertama. Yang kedua, tokoh agama juga berkontribusi, misalnya misalnya kita, misalnya saya di teologi ya, nilai-nilai belajar mahasiswa dari Fakfak, saya sarankan mereka meneliti tentang kearifan budaya Fakfak. Itu menjadi aspek berteologi di mata kuliah teologi kontekstual antara agama itu didialogkan dengan teks-teks agama. Bagi saya itu nilainya positif, mereka berbicara bagaimana melihat teks kitab suci tapi juga budaya dia punya nilai sintesis, artinya ada titik temu, tetapi juga bagaimana budaya itu memperkuat, dan itu bagi saya dia tetap menjadi kekuatan. Lalu kontribusi juga masyarakat yang ada sampai saat ini disadari bahwa waktu penelitian saya, kalau yang meneliti itu beberapa keluarga kalau melakukan praktik Tombor Mage ini, ini kebanyakan mereka tetap mempertahankan. Tapi kalau misalnya ada yang ibaratnya dalam perkembangannya tidak melewati fase itu, saya lihat bahwa rupanya menurut informan-informan yang saya teliti, rupanya nanti kalau Bapak Pendeta lihat saja terjadi ini dan sebagainya, itu nilai adat ini kalau tidak dijaga itu ini. Jadi saya, bagi saya selaku peneliti, saya orang luar yang hanya menulis, saya harapan itu ke depan orang Fakfak yang melanjutkan tulisan ini. Saya punya harapan besar itu, ini tetap menjadi warisan leluhur, dan pelaksanaannya itu lembaga masyarakat adat, tapi dewan adat tetap punya kekuatan di situ untuk menjaga ini, karena berhubungan dengan simbol-simbol tadi yang mesti tetap dijaga. Itu bagi saya kontribusinya sangat besar, positifnya.
0: Iya. Baik, ini kalau kita bicara kontribusi berarti semua pihak ya, bukan hanya satu sisi, tapi kan kita melihat dari sisi agama itu seperti apa. Padahal kalau kita lihat di dalam Alkitab itu kan pasti kalau kita sendengkan itu pasti ada merujuk ke sana begitu ya. Oke. Nah, ini kalau kita tadi bicara tentang kontribusi pasti ada faktor-faktor. Nah, ini faktor-faktor apa saja yang mendukung dan juga pasti ada yang menghambat. Iya, ini kalau kita bicara menghambat kan pasti untuk keberlanjutan Tombor Mage ini sebagai model moderasi beragama di Kota Fakfak seperti apa, Pak?
1: Iya, terima kasih. Yang pertama, saya melihat bahwa keberlanjutan Tombor Mage dilakukan oleh dari faktor yang positif ya. Pertama itu kuatnya falsafah lokal. Satu tungku, tiga batu, menjadi fondasi kehidupan bersama masyarakat Fakfak. Tapi juga kedua itu adanya hubungan kekerabatan lintas agama. Saya temukan misalnya di Werba, satu marga yang di dalamnya tinggal tiga agama yang dalam satu rumah, itu punya kekuatan. Lalu yang ketiga, saya melihat bahwa tingginya partisipasi masyarakat kalau lakukan Tombor Mage, gereja Mage, masjid Mage, itu orang ibaratnya, saya melihat bahwa ini kalau misalnya saya temukan ya, kalau Pemda mau jujur, ini bagian dari para wisata budaya keagamaan yang mesti kalau ini terpublish terus menerus, orang akan datang menonton, dan misalnya bisa dari segi para wisata juga bisa meningkat ya. Kenapa ini tidak di baratnya flat dunia yang sudah maju ini, kalau ini sambil positif sekali ini, dimana-mana orang bisa melihat ini, kok kenapa kok kita tidak kita sesuatu yang sebenarnya biasa buat kita, tapi bagi orang luar ini sebenarnya ini luar biasa. Ini saya sadar juga bahwa ada beberapa faktor penghambat meningkatnya arus globalisasi, tetapi juga perubahan sosial ini juga berdampak. Saya juga melihat bahwa ada paham-paham intoleransi dan radikalisme. Itu mau dan tidak mau, dia juga menjadi faktor penghambat. Lalu juga faktor pengaruh media sosial yang berkuat mempolarisasi masyarakat. Ini juga bisa menjadi. Tapi bagi saya dampak positifnya adalah kalau medsos dan sebagainya dipakai secara positif, ini ibaratnya dipromosikan. Ada gereja Mage dilakukan tahun ini dan sebagainya, saya sadar orang akan tertarik. Ini apa sebenarnya? Ini sebenarnya kita belum terlalu kuat di aspek publish-nya. Padahal sekarang kan perangkatnya sangat kuat. Saya pikir di riset saya sebenarnya saya temukan, saya sarankan kepada pemerintah daerah, ini bisa menjadi kekuatan kita.
0: Okay.
1: Kenapa budaya ini tidak ini banyak? Karena saya lihat macam di Jawa, saya hasil risetnya teman-teman kok fak-fak punya macam lebih bagus begitu. Kenapa kita kurang dari promosinya? Kalau dari segi promosi ini ditingkatkan, saya lihat dampak faktor positifnya lebih banyak dari budaya ini, karena saya melihat bahwa dia menghimpun orang dari latar etnis. Kita di gereja masjid, kita mau datang bersama-sama, kita tunjukkan bahwa apa yang kita bawa itu sebenarnya dengan kehadiran kita mau membantu. Di tengah-tengah orang menutup tempat ibadah, tapi kok orang fafak ini kok berbondong-bondong mau membantu untuk gereja masjid. Kenapa ini tidak di ini hal positif yang sebenarnya belum terlalu lebar. Hal ini budaya yang sebenarnya muncul daripada kearifan lokal, budaya lokal asli orang Fafa yang berkembang. Saya temukan sebenarnya perkembangannya ini baru tahun dari hasil riset ya, baru tahun 2000-an dia mulai dia berkembang
0: diangkat,
1: gereja mak, masjid mak, ada juga LMA mak, ada juga berkembang pilot mak, saya temukan sekolah mak. Dia mengalami perkembangan, nilainya dia positif sekali.
0: Baik, ini kalau kita bicara faktor, lebih banyak faktor positifnya ya. Tapi kembali lagi, kayak tadi kerinduan bahwa harus ini tidak bisa kerja sendiri-sendiri begitu ya Pak Pen ya. Karena kalau kita bicara tentang budaya, mungkin ada orang yang mungkin selalu berpikir bahwa kalau kita tahu budaya, tapi untuk mau menceritakan itu tuh kita cari dulu tokoh-tokoh siapa yang pas untuk menyampaikan, karena makna dari semua budaya ini ketong kalau salah ucap, salah bicara atau salah mempraktekkan itu salah juga diartikan seperti begitu. Oke, Pak Pen, selanjutnya kalau kita bicara ini dalam konteks moderasi beragama, Pak Pen ya. Nah, ini bagaimana Tombor Magi dapat menjadi pendekatan untuk mencegah intoleransi, fanatisme yang berlebihan dan juga konflik yang disebabkan oleh perbedaan keyakinan.
1: Iya, terima kasih ya. Saya lihat bahwa di dalamnya aspek gotong royong dan solidaritas itu sebenarnya punya kekuatan. Yaitu kesediaan seluruh masyarakat untuk memberikan bantuan materi, tenaga, itu punya kekuatan. Sehingga saya bilang bahwa kita diberikan ruang untuk paham-paham seperti itu. Tapi juga ada aspek musyawarah dan dialog. Saya lihat dalam partisipasi itu semua datang, ada saya lihat bahwa toko-toko masyarakat, toko-toko ada, kita mau bawa sembako, mau letakkan di aspek misalnya gereja masjid makan, kita lepas kaki semuanya duduk berlutut lalu menyerahkan di situ. Saya pikir bahwa di situ apapun jabatanmu, apapun ini dalam tubuh mak itu, kita semuanya ibaratnya turut bersama-sama dan membantu. Yang ketiga, saya juga melihat bahwa ada persaudaraan dan kesetaraan. Saya lihat bahwa di dalamnya itu tidak melihat kamu dari etnis mana kan, kita juga diundang, bisa satu orang bisa datang. Saya waktu wawancara dengan Bapak Umar Rengen bilang kan terkenal MC ini, MC untuk gereja Tombor Magi, Masjid Magi ini Bapak Pendeta bisa-bisa

0: punya kerinduan bahwa kalau bisa ini bisa dilakukan dan bisa diangkat setiap tahun supaya ini menjadi apa ya, sesuatu yang bisa kita tinggalkan, karena anak-anak kita kalau dari sekarang tidak kita sampaikan, kita ceritakan, wah bahaya nih, 10 tahun ke depan mungkin kita bisa lupakan ya. Dan tadi seperti Papen juga sudah sampaikan, kurang adanya promosi, padahal kita sudah dibantu dengan media-media sekarang ya, media sosial dan lain sebagainya begitu. Jadi ya punya harapan besar bahwa budaya Tompor Magi ini, setelah diceritakan oleh Papen tadi bahwa dari semua yang Papen sudah telusuri, punya banyak teman dengan berbagai macam penelitian yang dilakukan, ternyata Tompor Magi yang ada di Kabupaten Fakfak ini sesuatu yang luar biasa begitu ya, dari semua budaya-budaya yang ada. Oke, baik Papen, ini kalau tadi kan kita bicara tentang apa namanya di awal itu terkait dengan nilai-nilai moderasi agama apa saja yang terkandung di dalam pelaksanaannya. Nah, yang saya ingin tanya lagi tuh, bagaimana nilai Tompor Magi itu dapat diterapkan di lingkungan pendidikan untuk bagaimana membentuk generasi muda Fakfak itu yang toleran dan juga menghargai keberagaman.
1: Iya, terima kasih. Nilainya itu saya pikir salah satu aspeknya yaitu keterlibatan masyarakat dalam lintas agama. Kehadiran kita bertemu, kita datang dalam Tompor Magi itu ada yang pakai jilbab, ada yang rantai salib, ada yang datang dengan simbol-simbol agamanya. Saya lihat bahwa aspek toleransi tanpa secara tidak langsung kita pupuk di dalam budaya itu kekuatan kita. Lalu yang kedua juga tadi saya sebutkan, ada di situ ritual lahir sebagai bagian daripada membangun nilai-nilai kohesi sosial. Dia mendukung tapi juga menghimpun orang dari lintas budaya, lintas suku. Dan saya pikir kalau anak-anak kita itu kalau turut dilibatkan, misalnya mereka membawa apa-apa yang ada pada mereka dan sebagainya, itu artinya pendidikan antar generasi kita secara otomatis kita lihat ya. Saya malah lihat partisipasi kan, misalnya di dalam saya tanya beberapa itu misalnya di itu, sampai itu tidak pernah habis itu kalau gereja masjid market itu ibu-ibu di dapur itu kan antar kopi, antar gorengan, itu non-stop itu bapak, itu meningkat sekali partisipasi karena orang datang. Dan saya pikir ini cara kita mendidik anak-anak kita, dan saya punya harapan besar guru, karena generasi Fakfak ini mesti tetap diceritakan. Saya sadar betul untuk menulis ini kan kebanyakan kita kuat karena tradisi lisan ya, cerita ya,
0: cerita
1: budaya tutur. Saya temu dengan orang-orang tua beberapa tuh mereka cerita, saya berusaha rekam dan saya tulis, dan mungkin yang saya tulisin juga belum semuanya ya. Saya punya harapan sekali bahwa ke depan dalam dunia yang sudah maju pendidikan anak-anak kita, ke depan anak-anak Fakfak harus berani untuk misalnya juga menulis, melanjutkan. Walaupun yang saya tulis ini masih ada titik-titik celahnya, banyak sekali, lemah sekali. Kan yang kita menuliskan belum tentu semuanya. Saya banyak berikan ruang dan diharapkan ke depan pasti anak-anak Fakfak. Lalu saya juga untuk membantu anak-anak ini, tapi juga teman-teman dari Fakfak, ada beberapa yang anak-anak Fakfak yang kuliah di UIN salah tiga, terlalu saya publish tulisan ini di artikel di jurnal supaya mereka bisa akses. Dan saya sebutkan ini sumbernya dari ini jadi mereka tahu bahwa Pendeta ini membantu kita juga nih. Jadi saya pikir itu cara-cara kita membantu generasi untuk budaya ini. Saya melihat dari segi menulis, tapi diharapkan untuk ke depan ini tetap diceritakan.
0: Baik. Papen, sebelum kita lanjut ada penelpon yang sudah bergabung, kita coba sapa. Halo, selamat siang. Iya, selamat siang Pak Darwin.
2: Bapak Pendeta ini tugas di Werba kan?
0: Bapak Pendeta ini tugas di STT GPI Papua, Bapak.
2: Bapak itu, Bapak bilang Werba itu kalau mulanya semurmak itu untuk anak sekolah, untuk menulis sudah gereja magi, matiin magi itu memang semua, tapi di luar dari situ yang di luar mulanya dari situ. Setiap anak-anak mau sudah, darah baru kumpul, anak sekolah yang sudah dari Islam dan dari

0: pergi berkumpul sama-sama. Dari Kristen mau sudah, dan dari Islam datang berkumpul sama-sama. Gereja Mak, apa?
1: Masjid Mak.
0: Masjid Mak, mm-hmm. Itu semua itu berasal dari. Jadi ternyata itu roh itu masuk diri sendiri dari kehidupan manusia, dan ada sosok itu dia bisa membentuk bagaimana manusia konflik, dan bagaimana manusia, bagaimana itu bisa kasih terdamaikan dengan ada sofa. Mm-hmm. Misalnya saya kasih pandangan saja, misalnya mm-hmm. orang dalam suku Fofak ini satu punya saudara satu yang bunuh, mau harus tidak mau dong harus duduk bikin adab, hukum kepolisian tetap berjalan, hukum adat tetap berjalan. Mm-hmm. Misalnya kalau turunan laki-laki itu orang punya anak laki-laki yang bunuh, ya dia harus kasih berdiri, laki-laki juga harus berdiri, mau umur sama ini harus kasih berdiri, ganti darah, terus taruh berupa emas dan apa segala macam, terus bikin perdamaian. Itu ada kofak itu seperti itu. Oke, terima kasih Pak Pendeta.
2: Iya, terima kasih Bapak.
0: Selamat berkarya di negeri ini.
1: Baik. Terima kasih Pak Darwin. Iya, ini mungkin sekedar intermezzo yang disampaikan, tapi juga sesuatu yang memang penting ya untuk kita ketahui. Memang dasar-dasar dari Tombor Magi ini kan awalnya itu dari pernikahan, lalu dilanjutkan juga dengan anak-anak yang mau melanjutkan pendidikan ya. Lalu dia mungkin seiring berjalannya waktu dia mulai berkembang sehingga akhirnya sekarang bukan hanya untuk anak sekolah mau wisuda. Ini ceritanya hanya untuk mau membantu keluarga-keluarga yang mungkin ketika anak-anaknya sudah ada di jenjang pendidikan, lalu ingin kan kalau kita sudah ada di tingkat atas kan pasti membutuhkan biaya yang lebih. Nah, karena dengan kekurangan-kekurangan, keterbatasan, akhirnya budaya inilah yang mengangkat itu. Dan saya percaya dengan adanya Tombor Magi ini, kita yang tadinya tidak saling kenal, tidak saling tahu, ya di situ kita bisa saling kenal dan tahu, dan kita mulai menceritakan saya dari mana, Bapak Pendeta dari mana, kan seperti begitu ya. Jadi memang ini budaya yang sebenarnya melahirkan perbedaan-perbedaan tadi itu menyatukan kita di sana. Baik, terima kasih untuk Pak Darwin yang sudah bergabung. Nah, ini saya mau tanya lagi, apa tantangan terbesar dalam menjadikan Tombor Magi sebagai model moderasi beragama di Kabupaten Fak-Fak?
2: Yang pertama seperti tadi pembicaraan di awal. Tantangan terbesar ini kan kita untuk misalnya dari segi data ya dalam seri-seri ini untuk bertemu dengan toko yang ini memang saya butuh, memang betul-betul harus ke Dewan Adat karena berhubungan juga ibu Nekes banyak membantu saya juga untuk sumber-sumber yang sebenarnya mesti saya dekati untuk mencari orang untuk bisa menjelaskan ini kan. Kita harus benar-benar pergi.
1: Iya.
2: Bersyukur Pak Darwin tadi sampai saya ketemu dengan Pak Kabes di Werbaya Pendeta Delo punya Bapak ya.
1: Iya,
2: itu Ibu Bapak ini juga kan bagian dari struktur lembaga Dewan Adat Masyarakat Adat.
1: Okay.
2: Beliau banyak mencerita praktik sekolah magi ini kan sudah magi itu di Werba itu di banyak kisah, banyak membantu banyak anak Werba di STT itu kan macam julen sebenarnya mereka banyak juga dari Bapak kita kekurangan disampaikan Mama buat kopi dan sebagainya sampaikan buat keluarga itu malah berpartisipasi dan saya lihat itu positif sekali. Saya lihat ada juga wisuda magi untuk pilot magi itu saya lihat bahwa ini lebih positif dan harus mau disampaikan tadi yang ibu sampaikan bahwa sebenarnya kekuatan itu ada butuh memang untuk penelitian ini kita butuh kemana-mana ini kan bertemu dengan orang-orang yang benar-benar butuh ruang untuk itu dan saya pikir bahwa dari toko-toko ini yang banyak membantu saya banyak berterima kasih, memang belum semua saya kunjungi sebenarnya saya terlambat ini keuangan juga jadi cetak bukunya ini baru cetak kedua saya banyak pergi sebagai ungkapan terima kasih saya antar istri saya kita pergi dan berterima kasih tidak mau apa-apa hanya cukup bantuan Bapak Ibu menjawab pertanyaan saya itu yang sebenarnya memperkuat saya meyakinkan saya untuk selama penelitian ini bisa membantu data dan dari situ. Saya harus sampaikan juga bahwa waktu riset itu kan ada desainer Amerika yang menguji, dia kaget bukan main.
1: Okay.
2: Dia telusuri, mereka rela search di Google cari tentang Fafa, dan saya pikir bahwa itu saya bilang untuk membaca salah satu tentang Papua, ini ada kekuatan kearifan lokal ini yang sebenarnya tidak terlalu diminati, dan mereka tertarik untuk suatu waktu ke Fafa. Saya bilang bahwa dari sisi itu ada orang di luar yang kerja di luar, mereka sudah tertarik. Berarti sebenarnya dengan menulis, kita menulis tentang budaya, walaupun saya sadar betul saya kan bukan orang yang lahir dan dibesarkan di sini. Ya, karena tugas di sini tahun 2000-an, lalu beberapa kali terlibat, istri kan keluarga juga dari Romana Indum, dan ini mereka yang banyak membantu saya, berikan ruang untuk berdoa dan sebagainya, itulah kekuatan untuk ini. Dan saya lihat itu sisi positifnya itu banyak sekali.
1: Iya, jadi itulah keindahan Indonesia ya. Kita dari berbagai macam suku, ras, budaya, tapi dengan sadar tidak sadar bahwa lewat budaya ini kita dipersatukan gitu ya. Dan ya, tadi Bapak Pendeta juga sampaikan kalau di Werba masih tetap dipertahankan ya, karena kalau kesini-kesini saya mungkin kurang banyak informasi terkait dengan kayak wisuda magi, sekolah magi, mungkin kurang dapat informasinya. Ya paling kita dapat itu tombor mag saja ya untuk pernikahan begitu. Nah, ke depan kita berharap supaya ada kolaborasi, kita bisa duduk bersama lalu memikirkan supaya ya kalau orang luar saja sudah bertanya-tanya dan searching terkait dengan budaya di Kabupaten Fafak, lalu kenapa kita orang Fafak sendiri tidak searching, tidak cari tahu akar budaya sebenarnya itu dari mana begitu ya, sampai timbul. Dan terima kasih juga untuk Pak Pen yang saya mau bilang penelitiannya bukan singkat tetapi luar biasa, itu membutuhkan perjuangan waktu ya, pemikiran-pemikiran yang matang. Jadi tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya juga punya pengaruh yang sangat besar, sampai terjadilah, terciptalah satu judul buku yang luar biasa begitu. Dan Pak Pen, mungkin saya mau tanya juga, ini buku ini apakah terbatas kah atau
2: Ya ibu, buku ini sebenarnya dicetak oleh Satya Wacana Press. Kami punya semua disertasi itu tidak bentuk macam kita preskripsi dulu, tapi dibuat dalam bentuk buku. Jadi kalau umpamanya ada beberapa yang kontak atau berminat, saya hubungi di pihak perpustakaan di Satya dulu. Mereka mau butuhnya itu dalam, mereka cetak dalam bentuk banyak. Jadi baratnya Bapak Pendeta mau berapa dulu, nanti kita penyumbangan, mereka cetak baru mereka kirim ke sini. Memang harga buku ini kalau di Jawa itu sekitar 80.000. Tapi memang untuk biaya kirimnya kan kita sedikit setengah mati untuk pengiriman kan dari Salatiga sampai
1: Taulah sampai di Papua.
2: Bukunya harga sampai buku 70, harga buku 70, biaya kirimnya bisa 100.000.
1: Iya,
2: ya, sudah bisa 2 buku.
1: Jadi ya mohon dimengertilah gitulah. Jadi berharap sangat ya ketika ada yang mendapatkan buku ini ya, bisa dibaca dan jangan disimpan, tetapi bagaimana kita bisa lewat buku yang ditulis oleh Bapak Pendeta ini bisa menjadi aset begitu ya untuk kita di kemudian hari, jika kita baca, setelah kita baca lalu ada kekurangan-kekurangannya, mohon supaya kiranya dilengkapi. Ya mungkin kalau Bapak Dontra bisa langsung lengkapi di dalam buku, carilah Bapak Pendeta, beliau ada di STT GPI Papua Fak-Fak ya. Bapak Pendeta, kalau kita bicara tentang budaya lalu bicara tentang moderasi agama, apa hal yang menurut Pak Pen begitu penting yang harus, selain daripada tombor magi tadi ya, yang kalau tadi Bapak Pendeta bilang dia punya kekuatan itu ada di situ, karena di situ ada adat yang mungkin orang pikir cuman makan sirih pinang. Saya pikir mungkin budaya di KI juga ada sirih pinang dan lain sebagainya, tapi dia punya cerita, arti sesungguhnya di dalam itu tuh kan sedikit berbeda begitu ya. Nah ini mungkin yang saya ingin tanyakan lagi ke Pak Pen, apa yang setelah penulisan ini dia jadi, dan mungkin sebagai manusia ya kita pasti ada kekurangan, tapi saya percaya bahwa ada roh yang apa masuk sampai akhirnya terciptalah buku ini. Nah ini Pak Pen, mungkin Pak Pen bisa ceritakan kepada saya dan juga untuk pendengar lewat Tombor Magi ini, apa, bukan nilai saja ya, tapi ada hal yang kalau kita lihat secara agama ya, dibandingkan dengan budaya, apakah ada kolerasinya begitu kalau kita bicara, karena bicara di kitab suci, saya pikir semua kitab suci juga dia mengarah di hal yang sama begitu, dengan terkait dengan adat budaya yang ada. Nah ini Pak Pen, setelah ditelusuri dan diceritakan, apa hal yang menurut Pak Pen tidak bisa Pak Pen lupakan ketika Pak Pen menelusuri, karena kan ini bertemu tidak satu tempat ya, pasti di tempat yang berbeda-beda, pasti punya cerita yang Bapak ini dia cerita sudah sama nih dengan Bapak yang tadi, tapi nanti di Bapak yang tadi dia sedikit berbelok lagi. Nah ini nilai apa yang Pak Pen bisa ambil dan bisa terciptalah sebuah buku?
2: Ya, terima kasih ya. Pertama, memang saya penelitian ini di Wirba, beberapa ketemu dengan ini habis di Fafak, tapi juga ke Teluk. Itu kebanyakan bersaudara di Adore itu melalui Ibu Pendeta, mereka kumpul klasis ya, klasis Renkoka, mereka bantu saya untuk menghimpun satu tempat. Saya melihat bahwa salah satu nilai kekuatannya, baik dari agama tapi juga adat melalui budaya ini, salah satunya itu adalah gotong royong, baku bantu di dalamnya. Saya melihat itu dia punya kekuatan yang sangat besar melalui budaya ini. Orang menikah dan sebagainya, adat macam tadi Bapak bilang, sekolah magi dan sebagainya, dengan baku tolong, baku bantu itu punya kekuatan. Dan itu di ajaran agama manapun, dia mengajarkan kita untuk saling membantu, saling tolong menolong. Dan saya lihat bahwa ini masih punya kekuatan. Saya sebenarnya punya harapan menulis ini tidak batasi ini, tapi saya juga melihat ada aspek perempuan di situ, penghargaan terhadap perempuan di tengah-tengah budaya manapun. Perempuan ini berikan ruang, porsi khusus dalam Tombor Magi. Saya telusuri, oh rupanya berkembang sampai meritutora perempuan pala. Ini kok lebih meningkat lagi, lebih menarik lagi untuk ditelusuri lagi. Dan itu saya punya harapan besar adalah karena saya mengabdi di STTG di Papua, anak-anak fak-fak yang kuliah itu saya banyak saran ke mereka. Cobalah kalian bertanya. Mereka bilang, Bapak ini kelihatannya biasa tapi banyak luar biasa. Iya, jangan terlalu pikir yang luas-luas, pikir yang di dalam kita. Dan saya berusaha untuk membuat mereka berpikir tentang budaya. Dan saya bersyukur ya, kemarin di Werba itu ada anak Werba, sekarang sudah vikaris, Julian Sido, menulis tentang penggunaan ini baju adat laki-laki fak-fak tergunakan. Dan saya pikir ini punya kekuatannya. Satunya dengan penelitian ini saya mengabdi kembali ke fak-fak, dan saya harapan dengan anak-anak yang ada di situ, saya punya kekuatan untuk bisa artinya bahwa mencerahkan mereka untuk mau penelitian. Dan bagi saya ke depan memang ini tidak, saya hanya lihat dari masalah lintas agama ya. Saya punya tenetin fokus di hubungan Islam Kristen, padahal di dalam sini kan ada juga saudara-saudara di Clinton juga terlibat. Saya telusuri banyak, tapi saya berusaha batasi karena saya tidak terlalu berbuka ruang yang sangat banyak. Saya punya harapan besar ke depan itu, selain masalah baku tolong, baku bantu, penghargaan terhadap perempuan, diharapkan ke depannya mungkin juga ada yang menulis juga, ini bisa menjadi ruang, kalau bahasa sedikit ini ya, pitch building, pembangunan perdamaian lintas agama. Salah satunya adalah melalui budaya ini. Dan dia menjadi contoh model bagi kita bisa berbicara buat orang luar bahwa ini budaya yang punya kekuatan, kearifan, dan diceritakan. Artinya bahwa saya lihat bahwa itu. Saya bersyukur juga melalui Fafak data, pernah ada diskusi dialog tahun sekitar berapa itu ya, dari almarhum Bapak Kabes ya, dan Bapak itu membantu saya awal untuk meyakinkan saya untuk meneliti ini. Dan saya pikir bahwa dengan RRI membantu ya, meyakinkan tokoh-tokoh kita untuk berdiskusi ini, sebenarnya ini pengetahuan yang mereka ceritakan yang sebenarnya kita bisa membantu untuk orang yang menulis itu kekuatan sekali. Jadi hari itu saya hubungi Ibu Nike, tanda ini ini saya minta linknya ya, ini yeah. bisa ini orangnya Bapak Pendeta, orangnya Bapak ini sudah meninggal, tapi rupanya dari cerita mereka yang pernah disiarkan itu membantu yeah. saya selaku peneliti.
1: Oke, okay. baik. Jadi kekuatan dari media digital ini juga sangat iya, membantu iya. gitu ya. Oke, okay, Pak Pen, mungkin ada hal lain lagi. Bagaimana Pak Pen melihat kolaborasi ya antar pemerintah ya dan juga tokoh agama, tokoh adat, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat dan juga generasi muda untuk menjaga keberlanjutan nilai-nilai toleransi ini seperti apa?
2: Ya, saya melihat bahwa salah satu dari segi pendidikannya, karena saya lihat bahwa anak saya juga kan sekolah di SD Negeri 1.
1: Okay.
2: Mereka belajar muluknya salah satu bahasa IHA.
1: Okay.
2: Itu saya lihat bahwa dia bertanya kepada saya sedikit repot kalau ada kata-kata. Artinya bahwa ini pendidikan antar generasi melalui jalur pendidikan ini punya kekuatan. Lalu tokoh agama, tokoh masyarakat, tapi juga lembaga-lembaga pendidikan. Saya melihat bahwa selama ini kalau pelaksanaan tumbur madu dan sebagainya, semua unsur terlibat ini bersatu padu, bergandengan tangan, mereka membantu maupun juga lembaga masyarakat adat dan dewan adat. Saya melihat ke depan, untuk ke depannya ya memang tadi harapan saya tuh dalam itu artinya bahwa kalau dipromosikan, kalau malah saya malah telusuri macam tanya di itu kalau ada saya pernah wawancarain Bapak Wakil Bupati Bapak Nimri Kendik Pak Donatus. Ini kalau dibuat perdanya ini lebih bagus ini supaya artinya bahwa ke depan ini para wisata budaya kan. Ini saya punya harapan besar begitu artinya bahwa kita orang di setiap lini bangun fak-fak ada sisi lain yang bisa kita cerita buat orang luar ini bisa menjadi sesuatu yang ini memang saya sudah bertemu beliau, saya antar bukunya titip di rumah negara, saya berucap terima kasih karena salah satu informan juga yang membantu saya dalam penelitian. Aduh Bapak Pendeta ini repot-repot, saya bilang sebenarnya saya lebih tertarik kalau diberikan ruang Bapak sampaikan kepada siapa. Saya bersyukur karena budaya tutur ini kalau pergi ke satu Bapak kita batas sampai sini. Bapak Pendeta tolong ke sana. Jadi wilayah Kakak Wilayah Gemur, Bang Wilayah bantu Bapak Pendeta. Saya batas ini Bapak Pendeta ke Bapak Pendeta Martin Hino. Di Bapak Pendeta Martin Hino nyong batas ini Bapak ke Bapak Ali di seberang. Dan mereka membantu saya untuk jadi ibaratnya itu kekuatan saya membantu kita selaku orang yang mau mengkaji tentang budaya ini kekuatan. Jadi saya lihat kerjasama lintas toko ini pada satu sisi punya kekuatan tapi juga toko-toko agama itu kebanyakan saya terbantu di MUI dan Nahdlatul Ulama. Memang semuanya belum saya kunjungi, saya sudah WA tapi buku ini baru tiba, nanti saya mau ke Bapak Ketua MUI lagi dan Ketua Muhammadiyah saya serahkan. Mereka juga yang membantu dari mereka-mereka ini, toko-toko inilah yang sebenarnya karena melalui FKUB dan kegiatan yang bersama itu kan sudah ada itu nomor WhatsApp sebenarnya mereka yang membantu saya. Mereka beri Bapak Pendeta nanti hubungi ini, nanti kami sampaikan bahwa Bapak Pendeta datang. Jadi saya sangat terbantu. Rentang waktu yang ada mesti motor ke Denuria habis lagi ke puncak cari pergi kalau tidur Pak Pendeta minta datang. Tapi saya lihat bahwa keterlibatan toko karena dilibatkan dalam kegiatan bersama itu kekuatan.
1: Oke, okay. Baik, ternyata untuk menjadi seorang peneliti itu kita harus ekstra gitu ya, jaga fisik harus tetap baik ya, harus tetap waras juga karena kan pemahaman pasti kita di tokoh ini yang tadi seperti sudah disampaikan bahwa saya di sini sudah ada batasan nih, jadi saya harus lagi mencari. Jadi ya seperti itulah, kita membutuhkan sesuatu ya kita harus mengorbankan, ada yang dikorbankan seperti begitu. Oke, Pak Pen, apakah nilai-nilai Tombor Magi ini dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain di Papua Barat dan Indonesia dalam membangun kerukunan antar umat beragama menurut Pak Pen?
2: Bagi saya, ibaratnya kita kan punya dasar negara Pancasila, lima sila ini. Dia punya tiang penopang itu menjadi wujud dasar negara, tapi kekuatan itu adalah di kearifan lokal masyarakat, dia dihidupi. Di dalam Tombor Magi ini ada aspek gotong royong. Dalam Tombor Magi ini ada aspek persatuan. Di dalam Tombor Magi ini kita temukan juga adalah aspek kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Di dalam aspek Tombor Magi ini ada aspek keadilan sosial. Dan saya sewaktu penelitian rupanya banyak teman-teman yang terinspirasi di karena kami biasa diskusi kan di Jawa juga mereka rupanya punya nama mungkin bukan Tempermak, mereka ibaratnya di NTT misalnya Bilis, mereka juga tertarik untuk oh begitu kita punya juga ada dan beberapa teman-teman malam oh di Papua yang ini kita punya yang lain juga ada teman-teman misalnya macam satu tungku tiga batu itu di Batak juga teman saya di Batak ngalah oh kami punya namanya ini di Toraja juga namanya ini jadi saya pikir bahwa kearifan lokal ini dia punya nilai kekuatan yang sangat besar dan saya berterima kasih maksudnya juga saya bersyukur karena ditugaskan di sini melalui gereja saya di Papua di tempat ini STT hidup di sini terlibat di sini ada kegiatan bersama kita sama-sama disitulah yang menginspirasi untuk ya menulis walaupun saya sadar tadi saya bilang saya terbatas tapi dalam keterbatasan saya mencoba menulis untuk negeri ini dan saya bersyukur waktu serahkan buat Bapak Willy Gemur dan Bapak di Dewan Masyarakat Adat Bapak ini tuh mereka malah kirim ke grup WhatsApp saya tidak tahu buat teman mahasiswa di grup WhatsApp Dewan Adat itu malah mereka WA saya Bapak Pendeta rupanya Bapak Pendeta punya buku itu ditulis oleh Abang Willy Gemur menceritakan tentang kisahnya di posting media sosial dan mereka menghubungi saya bilangnya saya tulis masih terbatas ya banyak yang minta untuk mau beli tapi karena itu saya batas cetaknya saya hanya bilang buat Israel dan uang yang ada itu di, cukup buat informasi saya belum bisa untuk artinya memperjualbelikan
1: terbanyak
2: berbanyak untuk kedepannya.
1: Iya, baik. Pak Pen, mungkin kita dibatasi waktu. Iya. Padahal masih banyak sebenarnya yang bisa kita bahas di siang hari ini dan berharap mungkin ada ruang ya ke depan supaya mungkin selaku peneliti bisa dilibatkan mungkin dalam hal ini juga dinas pariwisata pemerintah daerah ya ada keterlibatan dan juga tokoh-tokoh adat tokoh agama bisa dilibatkan supaya kita bisa mencari ini supaya bisa diarsipkan begitu ya karena anak cucu generasi kita ke depan ini membutuhkan ini jadi tidak melupakan jati diri budaya ya seperti begitu. Oke Pak Pen, kita dibatasi waktu di penghujung kebersamaan ya mungkin apa ya pesan ya kepada seluruh masyarakat agar Tombor Magi ini tetap hidup sebagai nilai budaya sekaligus menjadi kekuatan dalam menjaga toleransi persatuan dan juga kerukunan antar umat beragama.
2: Ya terima kasih harapan saya ke depan Tombor Magi tetap dilibatkan tapi kita mesti apapun yang dilakukan melalui Dewan Masyarakat Adat dan Lembaga Masyarakat Adat karena tadi saya sampaikan ada simbol-simbol budaya yang mesti ditempatkan di situ yang tidak sembarang orang bisa untuk melakukan itu adalah penghargaan kita siapapun dia yang hidup di atas tanah ini ada karena sudah ada lembaga masyarakat Dewan Masyarakat Adat ya kita harus menyampaikan maksud dan tujuan kita mereka akan membantu untuk memfasilitasi dalam konsep berbangsa dan bernegara ini saya harapkan adalah kebudayaan masyarakat Fakfak tetap dan senantiasa dijunjung tinggi dihargai anak-anak Fakfak saya punya harapan ke depan mereka yang banyak akan banyak menulis meneliti saya pikir beberapa yang saya bertemu di Jogja di Salatiga mereka punya kekuatan yang sebenarnya dari mereka-mereka inilah saya banyak belajar mereka banyak membantu saya untuk menghubungkan dengan pihak-pihak yang ini dan ke depan dalam semangat berbangsa dan bernegara saya pikir kita hidup di atas tanah ini konsep falsafah tung tiga batu idu-idu maninina jojor kita tetap menjaga persatuan persaudaraan siapapun kita hidup tanah ini tetap menjaga toleransi umat beragama membantu pemerintah bangsa dan negara agar Fakfak aman damai nyaman dan ke depan banyak orang akan berkunjung ke Fakfak melalui budaya yang sebenarnya kita banyak promosikan.
1: Baik. Terima kasih Bapak Pendeta untuk percakapan siang ini. Saya pikir mungkin ke depan ada lagi yang ingin kita bahas ya mungkin jangan bosan-bosan ketika kami hubungi kembali ya. Ya untuk pendengar juga yang mungkin penasaran Bapak Pendeta ini dia meneliti tentang apa, penulisannya tentang apa. Nah, mungkin buku yang Bapak Pendeta tulis ini terkait dengan liminalitas hubungan Muslim-Kristen di Kabupaten Fakfak. Dan untuk Anda, karena buku ini terbatas ya, dicetaknya terbatas, jadi untuk siapapun yang ingin tahu ya tentang buku ini bisa langsung menghubungi Bapak Pendeta langsung di kampus STT GPI Papua Fakfak. Baik, sekali lagi terima kasih Bapak Pendeta untuk kehadirannya di Pro 1 Fakfak, dan kami berharap percakapan kita tidak sampai berakhir di sini Bapak Pendeta. Di kemudian hari kami akan kembali menghubungi lagi, mungkin kita bisa membahas lagi yang menggali lebih jauh lagi dari terkait dengan tumor magi ini. Oke, terima kasih sekali lagi. Dan baik pendengar di mana saja berada, demikian tadi dialog kita di Moderasi Beragama edisi Selasa 11 Agustus 2026. Terima kasih atas perhatian Anda.

0: Sejoli.
1: Baik pendengar, 11 menit kita berlalu dari jam 11 waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk kebersamaan Anda yang masih terus memilih Pro 1 sebagai teman setia Anda. Masih dengan pilihan lagu-lagu hiburan dan juga informasi, masih akan terus kami bagikan hingga nanti di jelang pukul 12 waktu Indonesia Timur. Saya akhiri kebersamaan kita di Lintas Fak-Fak Pagi dan di Lintas Fak-Fak Siang. Terima kasih. Pastikan Anda tidak beranjak dari ruang dengar Anda, stasiun di Pro 1 fak-fak.

0: Resensi buku Prosa Tu Fak Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Esok Lebih Baik karya Dr. Abdullah Al-Maghlut yang terbit tahun 2022 ini berisi tentang bagaimana semua orang ingin mendapatkan apa yang mereka mau. Akan tetapi dalam prosesnya, seringkali hal itu terbentur dengan berbagai masalah dan juga tantangan yang datang tidak terduga. Melalui buku ini, penulis berharap para pembaca dapat membuat keputusan dengan lebih baik sehingga emosi tetap stabil. Bagaimana semua orang ingin mendapatkan apa yang mereka mau. Akan tetapi dalam prosesnya, seringkali hal itu terbentur dengan berbagai masalah dan juga tantangan yang datang tidak terduga. Keduanya terlampau sulit dan berat untuk diatasi, sehingga membuat kecewa, sedih, cemas, takut, hingga tahap depresi dan putus asa. Melalui buku ini, penulis berharap para pembaca dapat membuat keputusan dengan lebih baik, sehingga emosi tetap stabil. Buku ini ditulis untuk membangun kepercayaan diri dan memperkokoh keyakinan kita untuk mengatasi masalah dan tantangan apapun yang menghambat kemajuan dan kesuksesan. Materinya sangat praktis dan tepat, serta mudah dilakukan oleh siapa saja. Buku ini memberitahu kita cara tepat untuk mengatasi luka batin karena kehilangan, kebiasaan menyalahkan orang, kerabat yang berpikiran negatif, perfeksionis, membuat keputusan, mood dan emosi, menemukan minat, fobia sosial, memasarkan diri, rasa benci, kepercayaan diri, menghapus ingatan buruk, menjaga keberhasilan, mencintai orang, pesimisme, menjadi sosok karismatik, membangun komunikasi, dan lain-lain. Demikian esensi buku Esok Lebih Baik, karya Dr. Abdullah Al-Maghlut.
0: Esensi buku Prosa Tu Fak Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

lampu yang menyala selama lebih dari 124 tahun. Pada umumnya, sebuah lampu dapat menyala kurang lebih dari 25.000 hingga 50.000 per jam. Namun, beda dengan lampu satu ini. Lampu pijar yang menjadi legenda terdapat di sebuah stasiun pemadam kebakaran kecil di Livermore, California, Amerika Serikat. Lampu ini dikenal sebagai

saat ini pada tahun 1976 dan sekali saat mati listrik sebentar di tahun 2013. Awalnya lampu ini digunakan dengan tegangan tinggi, tetapi kini hanya dialirin sekitar 4 watt. Daya rendah memperpanjang umur lampu secara signifikan. Centennial Light menunjukkan bahwa teknologi kuno bisa sangat awet dan dirancang tanpa kompromi. Di era modern, di mana banyak produk cepat rusak, lampu ini menjadi pengingat bahwa desain berkualitas dan sederhana bisa bertahan puluhan bahkan ratusan tahun. Centennial Light bukan hanya sekedar lampu tua. Ia adalah simbol ketahanan teknologi masa lalu. Menyala sejak era sebelum Perang Dunia Pertama, lampu ini menjadi ikon global ketahanan dan efisiensi. Meski kecil dan sederhana, ia mengalahkan umur teknologi modern dan masih terus menyala hingga hari ini.

luar biasa sekali keindahan di bawah laut kota Pakpak. Amazing, kayak saya bilang amazing Pakpak. Di bawah laut ini kalau kita yang awam lihat itu seperti biasa saja, tetapi ketika kita menyelam di bawah, luar biasa kerennya, luar biasa sekali. Itu dari yang biota-biota yang kita tidak pernah lihat itu kita lihat jadi takjub.

0: pendengar, bagi seorang Yanti, keindahan bawah laut yang ada di Kabupaten Fakfak tak kalah indahnya dengan panorama laut yang ada di daerah lain di Indonesia. Tentunya banyak menyimpan sejuta misteri yang tak terlihat. Ya, bergabung dengan Yayasan Konservasi Indonesia di Kabupaten Fakfak memberikan pengalaman yang luar biasa, mengajarkannya bagaimana menjaga alam ini, terutama kehidupan para penghuni laut.
1: Ya, jadi Yayasan Konservasi Indonesia ini hadir sejak 2016, itu mulai awal-awal masuk, kemudian diadakannya deklarasi adat, kemudian ada kerjasama dan lain-lain. Jadi kalau sudah terhitung sudah 6 tahun keberadaannya ada di Kabupaten Fakfak. Kenapa saya bergabung di Yayasan Konservasi Indonesia? Karena saya melihat sesuai dengan passion saya. Dulu kuliah ambil jurusan ilmu kelautan dan Yayasan Konservasi Indonesia yang ada ini bergerak di bidang perairan. Saya merasa saya punya bagian di dalam situ. Dan terutama yang sekarang saya jalani yaitu pendidikan lingkungan hidup dan pendidikan konservasi kepada anak-anak usia dini. Jadi di Yayasan Konservasi Indonesia di site Fakfak ini yaitu ada dua kawasan, itu kawasan Taman Pesisir Teluk Berau yang ada di Kokas dan ada di Arguni, dan kawasan konservasi Taman Pesisir Teluk Nusalasi Van den Bos yang ada di Karas seluruhnya. Iya, jadi saya masuk bergabung di Yayasan Konservasi Indonesia ini tahun 2021 bulan September. Jadi kalau sudah hitung-hitung sudah 10 bulan ini saya bergabung. Kami juga bekerja sama dengan UPTD, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan. Jadi di mana UPTD ini seksi yang ada di Fakfak ini seksi wilayah 2 Kaimana Fakfak. Jadi UPTD ini dia yang mengelola dua kawasan konservasi yang ada di Fakfak. Kegiatan-kegiatan yang biasa saya lakukan, terutama saya di bagian pendidikan lingkungan hidup dan pendidikan konservasi, itu begitu banyak pengalaman yang saya dapat, terutama untuk anak-anak. Jadi ketika kami datang di kampung, kami memberikan pengetahuan tentang ekosistem laut, kemudian tentang biota-biota yang dilindungi, kemudian ada satwa-satwa hutan yang dilindungi. Jadi anak-anak itu ketika kita memberikan mereka tentang pengetahuan itu, mereka sangat senang begitu, mereka sangat tertarik karena mereka lebih bersemangat memilih bermain sambil belajar di luar ruangan daripada di dalam ruangan atau dalam ruang kelas. Jadi ketika kita memberikan edukasi tentang konservasi yang di laut maupun yang di hutan, itu anak-anak lebih ingat tentang mereka bermain daripada memberikan teori-teori kepada mereka.
0: Apa yang ia lakukan bersama dengan teman-temannya tentulah tak mudah. Begitu banyak tantangan yang harus mereka taklukkan, apalagi medan di Kabupaten Fakfak antara satu kampung dengan kampung yang lainnya ditempuh dengan menggunakan transportasi laut, dan ada juga yang menggunakan transportasi darat yang harus ditempuh dengan waktu berjam-jam. Namun rasa lelah, letih sekejap pun hilang melihat senyuman dan respon warga kampung yang menyambut mereka dengan bahagia.
1: Ya, kalau respon dari masyarakat itu mereka malahan mensupport kita, mereka mendukung sekali, karena kayak di kampung itu kan kekurangan guru, jadi ketika keberadaan kita malahan orang tua mereka sangat semangat sekali, mendukung kita sekali untuk mengajarkan anak-anak mereka. Kalau karena kekurangan guru, bahkan ada yang sudah kelas 6, kelas tinggi belum bisa membaca, dan harus kalau kita mengajar harus kasih tahu dengan pelan agar mereka memahami, tidak bisa dengan harus cepat-cepat kayak gitu. Contoh ada berapa 3 ekosistem yang ada di pesisir itu, mereka harus berpikir lebih lama, jadi kita harus memberitahukan mereka dengan cara yang pelan. Kemudian jumlah anak-anak yang di kampung yang sangat sedikit, jadi kita biasa menggabungkan dari kelas 1 sampai kelas 6, yang biasanya kita bermain dari kelas 4 sampai kelas 6, 4, 5, 6 ini karena murid yang sedikit, kita gabungkan kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian sukanya itu karena kita melihat anak-anak semangat, anak-anak antusias sekali, bahkan kalau kita belum bermain mereka bilang, ayo Kak Fitri bermain lagi, kayak begitu. Jadi mereka semangat sekali untuk bermain sambil belajar. Jadi kita biasa untuk modul ini kita memang tur belajar dan bermain di luar kelas, jadi tidak di dalam kelas, jadi anak-anak sangat semangat sekali kayak gitu. Kalau mau lihat dengan kekurangan guru yang di kampung-kampung, tentunya di sekolah yang ada, pernah kita ke satu kampung itu hanya satu guru saja yang ada di sekolah tersebut, dan belajar itu satu bulan satu kali. Jadi guru itu dia harus mengajarkan mereka ulang dari pertama membaca, apalagi kelas 6 yang kelas ujian, dia harus harus bekerja keras juga untuk bisa mengajarkan anak-anak ini untuk membaca. Jadi kalau lihat kayak begitu kayak sedih sekali, kasihan kayak begitu. Jadi kalau untuk kayak memberikan mereka pendidikan lingkungan hidup ini, saya merasa itu tanggung jawab saya untuk harus anak-anak ini mereka paham begitu. Selain itu kami juga mengajarkan mereka membaca, mencuci tangan yang baik kayak bagaimana, makan yang baik kayak bagaimana, kemudian tidak mengajarkan mereka supaya tidak membuang sampah di laut kayak gitu, dari hal-hal kecil itu. Karena kalau mau lihat di kampung kamu kan kayak ya kekurangan guru, kemudian pengetahuan-pengetahuan orang tua juga yang masih kurang paham dan sebagainya.
0: Yanti dan Yayasan Konservasi Indonesia di Kabupaten Fakfak, mereka adalah segelintir orang-orang yang begitu peduli dengan kelestarian alam ini, memberikan pengetahuan bagaimana menjaga alam, keindahan lingkungan sekitar, tidak membuang sampah di laut yang mengakibatkan pencemaran yang dapat membunuh dan merusak keindahan bawah laut. Namun ini sebenarnya adalah tugas kita bersama. Jagalah alam, maka alam akan

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang, selamat bersua kembali untuk Anda yang baru saja bergabung di Pro 1 Fakfak. Dan pendengar, kembali masih kami temani Anda dengan pilihan hiburan dan juga informasi yang masih kami bagikan untuk Anda. Kali ini informasi kami bagikan terkait dengan biaya politik mahal dinilai masih menjadi tantangan serius bagi demokrasi Indonesia hingga kini. Direktur Eksekutif Literasi Politik Indonesia LPI, Ujang Komarudin, mengatakan ongkos politik tinggi berpotensi memicu praktik korupsi kepala daerah. Menurut Ujang, demokrasi Indonesia membutuhkan pembenahan melalui penguatan sistem politik dan penegakan hukum. Pendidikan masyarakat juga perlu diperkuat secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Ujang menilai partai politik juga perlu membenahi sistem rekrutmen pemimpin secara transparan dan akuntabel. Ia menjelaskan biaya pencalonan kepala daerah mencakup berbagai kebutuhan selama proses kontestasi politik. Biaya, menurutnya, besarnya ongkos politik dapat mendorong pejabat terpilih mencari pengembalian biaya melalui penyalahgunaan kewenangan. Kondisi tersebut juga berpotensi mendorong penyalahgunaan anggaran pemerintah daerah. Dan pembenahan demokrasi membutuhkan penegakan hukum yang adil dan kesejahteraan masyarakat. Pendidikan merata serta reformasi partai politik juga diperlukan untuk menghasilkan kepemimpinan berkualitas. Dan pendengar, informasi untuk Anda, biaya politik mahal dinilai masih jadi tantangan demokrasi Indonesia. Informasi kami kutip dari RRI.co.id.

Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan suara yang satu ini. Ya, lato-lato. Atau orang barat menyebutnya click-clacks, binger, atau clickers. Sebelum viral, permainan ini ternyata sudah ada di negara-negara barat yang sangat terkenal pada tahun 1960 sampai 1970 awal. Bentuk dari alat permainan ini sangat mirip dengan senjata koboi, yaitu bolas, yang biasa digunakan untuk menjerat kaki hewan buruan mereka. Sehingga sebenarnya, lato-lato ini cukup berbahaya kalau disalahgunakan. Dan terbukti banyak melukai anak-anak di barat saat itu. Bahkan beberapa sekolah di Inggris sampai membuat larangan membawa lato-lato ke sekolah. Dan puncaknya di tahun 1971, Departemen Dalam Negeri Inggris meluncurkan penyelidikan apakah medan ini harus dilarang sepenuhnya atau tidak. Alhasil, di tahun 1985, lato-lato atau clickers resmi dilarang dan masuk dalam 10 mainan anak-anak terlarang paling berbahaya di Amerika Serikat sepanjang masa.

Suami. Ini 10.000 satu buah, Ibu. Beli suami. Satu buah 10.000 nih, Ibu. Suami. 10.000 satu buah. Suami.

0: Lantas, mungkin kita akan berpikir suami yang dijual merupakan sebutan untuk laki-laki yang sudah menikah. Namun jangan salah ya, suami yang dimaksud adalah makanan tradisional. Kita tahu bersama, Indonesia memiliki beraneka ragam masakan dan makanan yang begitu nikmat dan enak. Salah satunya adalah suami atau disebut juga kasuami, merupakan makanan khas Sulawesi Tenggara. Lalu bagaimana cara membuat suami? Berikut penuturan Ibu Wahasni, salah satu masyarakat asli dari Buton, Sulawesi Tenggara, dan merupakan penjual suami yang bertempat tinggal di Kampung Kayu Merah, Distrik Fak-Fak Tengah.
1: Siapkan ubi kayu setelah itu dikupas, dicuci bersih, kemudian diparut, dimasukkan ke dalam karung yang telah dicuci bersih. Lalu digepe dengan cara taruh papan di atas karung, ditindis dengan batu sampai kering. Kemudian kalau sudah kering, diangkat, baru dibukanya, maksudnya GP tadi buka dari karung, langsung dibuka, taruh di atas loyang. Habis itu selama satu malam begitu, kasih diamkan dia satu malam, hampir siang baru tolong masak dia, masak suami. Kemudian ambil kakusang yang terbuat dari daun kelapa, dianyam berbentuk kerucut atau segitiga. Kemudian ketor masukkan dia yang dandang, yang punya taruh bakar kompor, taruh dandang, tutup dia supaya dia kan asap, dia punya puapan asap itu kan keluar toh. Nah, terus baru ketor ayak dia kasbi tadi, ayak sampai pas untuk dimasak, langsung taruh di dalam kakusang atau berbentuk kerucut yang segitiga tadi. Nah, selama ketong taruh di situ sekitar 5 menit sudah mulai antara masak dan tidak masak begitu tuh, supaya dia punya asam tadi keluar. Habis itu baru tutup. Tutup itu 5 menit kemudian langsung angkat. Diangkat terus itu tergantung selera tuh, selera ketong punya selera, mungkin mau makan ikan pakai ikan kuah kah, mau pakai ikan asar atau colo-colo kah, ikan di asap baru bikin colo-colo kah, masa bening kah, tapi rasanya enak sekali.
0: Kabupaten Fak-Fak sudah terjadi pencampuran sosial budaya antara penduduk asli dengan penduduk pendatang. Maka suami bukanlah makanan yang asing lagi. Dengan proses pembuatan suami yang sangat mudah, tentu saja setiap orang dapat membuatnya. Bukan saja masyarakat Buton yang suka mengkonsumsi suami, ternyata masyarakat asli Fak-Fak pun memilih suami sebagai pengganti nasi atau sagu. Berikut penuturan Bapak Jafar Waritma.
2: Kita dari kecil Bapak Mama sudah tanam singkong sama keladi. Jadi kita makan singkong, makan keladi itu sama. Jadi sudah anggap saya makanan asli kita. Keladi juga jarang kita makan, lebih utama kan suami. Singkong itu tanam, kita gepe, setelah gepe kering, terus kita bikin macam-macam lah. Satu macam itu kita bikin suami. Suami itu dia pun daun kukus ini, kita kukus pakai suami apa ini. Dulu belum ada dandang segala macam, itu anyam pakai daun kelapa, dia pun kukusan. Terus pakai kaleng yang besar. Jadi kita kukus pakai itu, kalau sekarang kan cuma pakai dandang. Dulu kita pakai kaleng besar, kaleng terus bikin suami. Jadi sudah makanan semacam dari kecil. Jadi kalau memang sudah haus, kita beli suami makan. Kalau tidak, kita beli penggepe di pasar. Jadi suami ini termasuk makanan khas di sini, di samping keladi. Jadi kebun itu tanam keladi, tanam singkong. Jadi termasuk makanan khas kita sudah. Apalagi kalau kita bakar ikan atau bikin kuah kuning, semua makan itu suami. Itu cocok dengan ikan bakar dan sambal atau ikan kuah kuning.
0: Di Tidaklah sulit untuk menemukan suami. Makanan berbentuk kerucut berbahan dasar singkong ini selain nikmat disantap, ternyata harganya pun sangat terjangkau untuk masyarakat. Selain itu, menjadi sumber penghasilan. Suami dapat kita jumpai di pasar tradisional yang ada di Kabupaten Fakfak.
3: Saya suka membeli suami yang pertama karena suami itu harganya terjangkau. Makanan suami itu salah satu makanan pengganti nasi. Makan suami itu dapat mengenyangkan, makan dengan ikan enak, dengan sayur juga enak, makan pakai ikan kuah kuning lebih enak lagi.
0: Suami dikenal di Sulawesi Tenggara sebagai hidangan nenek moyang suku Wakatobi dan Buton. Makanan bertekstur lembut ini dahulu kala dikonsumsi oleh warga nelayan dan petani yang desanya tidak bisa ditumbuhi tanaman padi. Namun di Kabupaten Fakfak kini suami bisa dinikmati siapa saja.

Pendengar di mana saja berada, sudah pukul 11.55 menit waktu Indonesia Timur. Tak terasa sampai di sini kebersamaan kita. Saya Yuli Rohmana undur diri dari ruang dengar Anda. Di lanjutan lintas fak-fak siang hingga sore nanti Anda akan ditemani rekan saya Hatijah Bajo. Kita bisa jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.
2: 94,9 MHz Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, salam sejahtera. Senang sekali saya Jeleka yang mau kembali temani Anda. Edisi hari ini Selasa 11 Agustus 2026, kebersamaan kita di Fak-Fak Siang hingga jelang sore nanti. Setelah sebelumnya, pendengar bersama rekan saya Kakak Yuli Rohromana dari awal buka siaran di pukul 5 hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. Beragam sajian informasi dan juga pilihan lagu-lagu hiburan temani suasana pagi jelang siang hari Anda dengan beragam aktivitas, mudah-mudahan bisa menemani segala bentuk aktivitas Anda di hari ini pendengar. Sementara jarum jam di tempat tugas saat ini sudah pukul 12 lebih 1 menit. Ada pilihan lagu-lagu daerah dalam musik tradisional dan juga budaya temani suasana siang hari Anda menuju ke pukul 13 saat kita jeda ikuti penyampaian Dinamika Pro 3 Jakarta.

0: Esensi Buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Bintang Kamu adalah novel romantis karya Terelie yang berhasil menyentuh hati banyak pembaca. Novel ini mengisahkan tentang perjalanan cinta dua remaja, Arga dan Alina, yang penuh lika-liku dan tantangan. Novel ini menggambarkan dengan indah tentang pengalaman jatuh cinta pertama kali dengan segala kerumitan dan keindahannya. Arga dan Alina harus menghadapi berbagai rintangan untuk mempertahankan cinta mereka. Mulai dari perbedaan latar belakang sosial hingga jarak yang memisahkan mereka. Sepanjang cerita kita akan melihat bagaimana Arga dan Alina tumbuh dan berubah sebagai individu, serta bagaimana cinta mengubah hidup mereka. Kisah ini juga menyentuh tema harapan dan kehilangan, di mana pembaca diajak untuk merenung tentang arti hidup dan cinta sejati. Novel ini mengajarkan kita bahwa cinta sejati itu tulus, rela berkorban, dan mampu mengatasi segala rintangan. Keluarga memiliki peran penting dalam membentuk diri seseorang dan memberikan dukungan dalam menghadapi segala kesulitan. Setiap orang berhak untuk mengejar mimpi dan cita-citanya. Namun, jangan sampai melupakan orang-orang yang kita cintai. Gaya bahasa Terelie yang ringan dan mengalir membuat novel ini mudah dinikmati oleh berbagai kalangan pembaca. Kisah cinta Arga dan Alina akan membuatmu ikut merasakan berbagai emosi dari bahagia hingga sedih. Novel ini menjadi inspirasi bagi yang sedang mengalami makna cinta dan kehidupan. Tentang Kamu adalah sebuah novel romantis yang menyentuh hati dan penuh makna. Kisah cinta Arga dan Alina akan membuatmu percaya bahwa cinta sejati itu ada dan mampu mengatasi segala rintangan. Demikian esensi buku Tentang Kamu karya Terelie.
0: Esensi Buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Sejarah lipstik. Lipstik atau pewarna bibir merupakan salah satu alat perias yang banyak disukai karena dapat mempercantik tampilan wanita. Lipstik ternyata sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Menurut Britannica, bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstiknya dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas, sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Lipstik baru mulai populer pada akhir abad 1 hingga awal abad ke-20, ketika mulai populer juga fotografi dan industri perfilman. Sejak era 1920-an, lipstik dan berbagai jenis kosmetik berhasil jadi tren make-up yang berhasil menyebar dan digemari di seluruh dunia fashion hingga saat

0: itu biasa saja, kan.
1: Eh, kawan, sekarang itu tuh kita harus lebih teliti. Kita harus mewaspadai peredaran uang mutilasi.
0: Hah? Uang mutilasi? Maksudnya?
1: Uang mutilasi itu tuh uang asli yang dong sobek, terus dong tempel dengan uang palsu.
0: Mama yo, orang-orang ini saja ada akal, eh.
1: Makanya, kita harus tahu dia pun ciri-ciri, kawan. Perhatikan dia pun nomor seri. Kalau uang mutilasi tuh, nomor seri dalam satu uang itu beda. Terus ada sambungan macam dong potong begitu. Perhatikan juga benang pengaman uang, eh. Kalau benang pengaman tera jelas atau terada sama sekali, bisa jadi itu uang mutilasi, kawan.
0: Oke, sip.

0: Investasi keahlian salah satu langkah penting untuk meningkatkan kualitas diri dan daya saing di dunia kerja. Dengan memiliki keahlian yang relevan dan up to date, dapat membuka lebih banyak peluang karir dan meningkatkan potensi penghasilan. Investasi keahlian juga dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kepuasan kerja karena lebih kompeten dan dihargai dalam pekerjaan.
1: Keahlian dapat ditingkatkan dengan mengikuti kursus atau pelatihan, mendapatkan sertifikasi profesional, dan terus memperbaharui pengetahuan melalui seminar atau workshop. Dalam dunia yang terus berubah, kemampuan untuk beradaptasi dan belajar hal baru menjadi kunci kesuksesan.

beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat.

0: Baik, terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak. Anda masih menikmati pilihan lagu-lagu daerah dalam musik tradisional dan juga budaya siang hari ini. Menemani suasana siang hari Anda pendengar yang sibuk dengan segala bentuk aktivitas yang sudah Anda geluti dari tadi pagi hingga saat ini. Dan saat ini mungkin Anda tengah menikmati santap siang bersama keluarga. Ada juga yang memilih untuk menikmati santap siang bersama dengan rekan ataupun partner kerja Anda. Pendengar, dalam perjalanan keduanya ke Cina, seorang pemudi Indonesia bernama Najwa Nur Awalia memperoleh sudut pandang baru mengenai negara tersebut melalui kunjungan mendalam ke Provinsi Guangzhou, Cina Barat Daya. Pada awal Agustus, para kreator konten dan perwakilan pemuda asal lebih dari 10 negara termasuk Indonesia, Brasil, dan Thailand mengunjungi Guangzhou untuk mengikuti kegiatan pertukaran dan pengalaman budaya. Najwa merupakan lulusan 2024 dari program studi Geografi Lingkungan. Saat ini dia bekerja di bidang konsultasi pendidikan dan mengelola sejumlah akun media sosial yang berfokus pada pengembangan generasi muda. Lawatannya ke Guangzhou menjadi sebuah kejutan yang menyenangkan. Setelah sempat gagal lolos seleksi pada program dialog pemuda sebelumnya, dia direkomendasikan oleh komite penyelenggara untuk mengikuti kegiatan pertukaran itu yang memberinya peluang untuk mengeksplorasi budaya Cina lebih jauh. Perjalanan kali ini mencakup berbagai aktivitas mulai dari pengalaman budaya tradisional hingga kunjungan yang menyoroti perkembangan industri setempat. Untuk lebih lengkapnya pendengar, Anda dapat ikuti di laman kantor Berita Antara. Kami hadirkan kembali pilihan lagu-lagu daerah dalam musik tradisional dan juga budaya siang hari ini hingga nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur.
1: Esensi buku Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Tembus Langit karya Rian Hidayat Abi terbit pada tahun 2015. Buku ini memberikan inspirasi dan motivasi kepada pembaca untuk mengatasi rintangan hidup, mengejar mimpi, dan mencapai kesuksesan. Rian Hidayat Abi mengajak pembaca untuk mengenali diri, menghadapi tantangan dan sikap positif, serta percaya bahwa tidak ada batasan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Melalui pengalaman dan cerita motivasi, buku ini bertujuan untuk membangkitkan semangat dan keyakinan dalam diri pembaca. Buku Tembus Langit karya Rian Hidayat Abi adalah memberikan motivasi dan inspirasi untuk mengatasi berbagai rintangan dalam hidup. Buku ini menekankan pentingnya pengenangan diri, kepercayaan diri, dan sikap positif dalam mengejar impian. Rian Hidayat Abi berbagi pengalaman dan kisah-kisah inspiratif yang menunjukkan bahwa dengan usaha dan kekuatan, siapapun dapat mencapai kesuksesan dan mewujudkan potensi terbaiknya. Buku ini mendorong pembaca untuk tidak mengenal batasan dalam meraih cita-cita mereka. Demikian esensi buku Tembus Langit karya Rian Hidayat Abi.
1: Esensi buku Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: tinggal di atas Gunung Emansiri. Dia tinggal di situ bertahun-tahun. Baru ada orang asing yang datang ke Lobos ini, mereka tembak dia. Tapi menurut cerita orang tua, bilang itu orang Portugis yang tembak.
1: Itulah tadi keterangan dari Bapak Beni, Ketua Kampung Lobo, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat. Kampung Lobo adalah kampung yang belum banyak diketahui oleh orang. Kampung yang menyimpan sejarah-sejarah Indonesia. Kampung Lobo yang terletak di Teluk Triton, Kabupaten Kaimana, Papua Barat. Kampung yang terkenal dengan sejarah Gunung Garuda, di mana pada zaman dulu terdapat burung Garuda yang sangat besar dan tinggal di sebuah goa di atas gunung. Konon, burung Garuda tersebut mati ditembak oleh tentara Portugis. Selain Gunung Garuda, di Kampung Lobo ini ada tugu yang bernama Fort Dubus. Tugu ini menandakan bahwa Kampung Lobo pernah menjadi basis pemerintah Belanda selama 8 tahun sebelum akhirnya mereka meninggalkan tempat ini pada tahun 1835 karena wabah malaria. Kampung Lobo sekaligus menjadi tempat pertama pemerintah Belanda mendarat di tanah Papua.

banyak dari kita yang familiar dengan istilah TTD yang sering dikaitkan dengan tanda tangan dalam dunia administrasi atau dokumen resmi. Namun, tahukah Anda, TTD juga memiliki arti dan kepanjangan yang berbeda tergantung konteksnya. Ternyata dalam dunia teknologi dan ilmu pengetahuan, TTD bisa berarti Time to Digital. Ini adalah sebuah istilah yang digunakan dalam fisika dan teknologi untuk menggambarkan waktu yang diperlukan untuk mengonversi suatu sinyal waktu menjadi data digital yang dapat diproses lebih lanjut. Time to Digital seringkali digunakan dalam sistem pengukuran yang sangat presisi, seperti dalam eksperimen fisika partikel atau dalam teknologi sensor. Selain itu, ada juga menggunakan TTD untuk merujuk pada total time delay, yaitu waktu total yang dibutuhkan untuk suatu proses atau sistem untuk menyelesaikan tugasnya. Sering digunakan dalam konteks telekomunikasi atau jaringan komputer. Jadi, meskipun TTD paling sering kita dengar dalam kaitannya dengan tanda tangan, ternyata istilah ini juga dapat memiliki makna teknis yang sangat berbeda, yang lebih berkaitan dengan dunia sains, teknologi, dan pengukuran. Dengan demikian, TTD bukan hanya tanda tangan, ia juga mencerminkan perkembangan teknologi yang mendalam.

Baik, pendengar, kami cukupkan pilihan lagu-lagu daerah dalam musik tradisional dan juga budaya siang hari ini. Selanjutnya, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak. Ikuti penyampaian Dinamika Pro 3 Jakarta pukul 13 waktu Indonesia Timur.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Liverpool umumkan peminjaman Ronald Araujo dari Barcelona. Iga Swiatek melaju ke semifinal Canadian Open 2026. Indonesia resmi menjadi tuan rumah FIFA ASEAN 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 11 Agustus 2026, bersama saya, Rudy Zaid.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Konfederasi Sepak Bola AFC, UEFA, dan CONCACAF melayangkan surat terbuka kepada FIFA untuk menolak proyek FIFA Forward Enterprise atau FFE. Proyek tersebut dinilai mengancam integritas dan independensi Piala Dunia melalui rencana penjualan saham komersial. Meski FFE telah dibatalkan, ketiga konfederasi itu menilai persoalan tata kelola FIFA belum sepenuhnya selesai. Mereka menilai kontroversi tersebut bukan sekedar masalah komunikasi, tetapi juga kegagalan dalam pengambilan keputusan. AFC, UEFA, dan CONCACAF juga mempertanyakan kepemimpinan FIFA di bawah Presiden Gianni Infantino, dan ketiganya menyerukan transparansi serta pertanggungjawaban demi memastikan kepemimpinan FIFA tetap mengabdi kepada sepak bola.

0: Kita beralih ke Liga Primer Inggris. Liverpool resmi mengumumkan peminjaman Ronald Araujo dari Barcelona, sementara Tottenham Hotspur memperpanjang kontrak Mickey van de Ven. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Firstly, Ronald, a warm welcome to Liverpool FC. How does it feel?
2: Liverpool mengumumkan kedatangan pemain baru Ronald Araujo, back asal Uruguay itu dipinjam dari Barcelona. Kabar transfer Araujo diumumkan melalui laman dan media sosial resmi Liverpool dini hari tadi. Liverpool meminjamnya selama semusim dan memberi sang pemain nomor punggung 33. Ronald Araujo antusias dengan masa peminjaman di Liverpool tersebut. Pemain berusia 27 tahun itu berharap bisa memulai karir barunya di Anfield.
3: Bueno, ahora que fue foto muy rápido.
2: Semuanya terjadi dengan sangat cepat. Terima kasih kepada Liverpool atas minatnya. Saya telah berbicara dengan direktur olahraga, saya juga berbicara dengan pelatih, dan tidak ada keraguan bahwa saya akan bergabung dengan institusi yang hebat. Dengan penuh antusiasme, saya pun memutuskan untuk bergabung karena saya tahu saya akan menjadi bagian dari klub yang hebat dan bisa menikmati apa yang saya inginkan di lapangan. Ronald Araujo menjadi pemain keempat yang bergabung ke Liverpool di musim panas 2026. Merseyside Merah sebelumnya mengamankan jasa Jeremy Jacquet dari Stade Rennais, Victor Munoz dari Osasuna, dan Ivan Ani Ndukwe dari Austria Vienna. Sementara itu, Tottenham Hotspur memperpanjang back Mickey van de Ven dengan kontrak jangka panjang baru yang membuatnya bertahan di London Utara hingga tahun 2031. Pemain timnas Belanda itu sebenarnya masih memiliki sisa kontrak 2 tahun, namun Spurs bergerak cepat untuk mengamankan salah satu back terpenting mereka dengan kesempatan yang mencakup peningkatan nilai kontrak. Mickey van de Ven mengaku senang dipercaya oleh klubnya dengan perpanjangan tersebut. Menurutnya, itu merupakan sesuatu yang istimewa.
4: I won't say it's a different feeling because it feels like
2: ini seperti di rumah sendiri. Jadi menurutku itu perasaan yang wajar saja. Tapi perasaan yang kurasakan tentu saja adalah kepercayaan yang kudapatkan dari klub serta kepercayaan yang kudapatkan dari manajer, dan kepercayaan yang kumiliki terhadap klub ini adalah sesuatu yang sangat istimewa. Dan hal itu memberikan perasaan istimewa karena aku tahu aku bisa bertahan di sini selama bertahun-tahun lagi.
4: For many more years.
2: Van de Ven sebelumnya bergabung dengan Tottenham dari Wolfsburg pada tahun 2023 dengan nilai transfer yang dilaporkan mencapai 43 juta pound sterling termasuk biaya tambahan, dan sejak saat itu telah mencatatkan 96 penampilan untuk klub tersebut. Ia menjalani musim yang sangat produktif pada musim lalu dengan mencatatkan 45 penampilan dan mencetak 7 gol saat Spurs finish di peringkat ke-17 Liga Inggris. Ia juga sempat memimpin tim sebagai kapten dalam 18 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dari kompetisi Piala Inggris, hasil undian putaran kedua Piala Liga Inggris atau Carabao Cup pada musim 2026-2027 akan mempertemukan sejumlah klub Premier League dengan tim dari kasta bawah. Chelsea akan menjamu Luton Town dari League One, sementara Tottenham Hotspur menghadapi klub Championship Charlton Athletic. Nottingham Forest akan bertemu dengan Leeds United dalam satu-satunya duel antar klub Premier League pada ronde kedua. Seluruh pertandingan putaran kedua dijadwalkan berlangsung pada pekan ke-4 Agustus dengan pemenang ditentukan lewat adu penalti jika hasil imbang. Sementara itu, 9 klub Premier League yang tampil di kompetisi Eropa akan langsung masuk ke putaran ketiga Carabao Cup.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Polandia, Iga Świątek, berhasil mengamankan tempat di babak semifinal Canadian Open 2026 setelah menaklukkan Diana Schneider di Sobey Stadium dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: What a stunning performance.
2: Iga Świątek melaju ke semifinal Canadian Open 2026 setelah tampil dominan atas Diana Schneider. Unggulan ketujuh itu hanya kehilangan 3 game dan menang 6-2, 6-1 dalam 64 menit di Sobey Stadium Toronto dini hari tadi. Świątek langsung mematahkan servis Schneider pada game pertama dan mengendalikan permainan melalui servisnya. Ia kembali melakukan break untuk unggul 5-2 sebelum menutup set pertama setelah lawannya melakukan banyak kesalahan forehand. Situasi serupa terjadi pada set kedua ketika Świątek merebut servis Schneider untuk memimpin 2-1. Petenis Polandia itu kemudian memenangi 6 game terakhir dan memastikan kemenangan tanpa menghadapi satupun break point. Usai pertandingan, Świątek mengaku puas dengan gaya permainannya kali ini.
3: Yeah, it was a tricky match, you know, with the conditions and
2: in
3: the
2: pertandingan ini cukup sulit, terutama karena kondisi angin. Ini pertama kalinya saya bermain di sini dengan kondisi angin seperti itu, jadi saya harus menyesuaikan diri. Dalam kondisi seperti ini, Anda tidak bisa benar-benar menjalankan rencana permainan secara persis. Karena itu, saya hanya ingin bermain lebih solid. Diana juga memiliki pukulan khas pemain kidal dengan putaran yang sangat kuat, baik pada servis maupun forehand. Itu juga menjadi tantangan yang harus saya hadapi dan sesuaikan. Namun, sejak awal saya sudah tahu apa yang harus dilakukan dan langsung menerapkannya. Saya merasa mampu mendominasi pertandingan dan saya cukup senang dengan cara saya bermain.
3: I was quite happy with the way I played.
2: Beralih ke pertandingan lain, Elina Svitolina juga memastikan tempat di semifinal Canadian Open setelah mengalahkan Ekaterina Alexandrova di Sobey Stadium pagi tadi. Svitolina sempat kehilangan set pertama 3-6 sebelum bangkit dan menyapu bersih set kedua dengan skor 6-0. Memasuki set penentuan, Svitolina tetap mengendalikan permainan dan mampu mengamankan kemenangan 6-3. Usai pertandingan, Svitolina mengaku dukungan penonton membantunya menjaga semangat bertarung hingga berhasil memastikan kemenangan.
3: Now I try to really show my speed tonight.
2: Saya benar-benar berusaha menunjukkan kecepatan saya malam ini. Saya harus bangkit pada set kedua dan tentu saja bermain bagus pada set ketiga. Saya sangat puas dengan penampilan ini, terutama semangat juang yang saya tunjukkan. Dia bermain sangat baik pada set pertama, jadi saya benar-benar harus masuk ke mode bertarung. Dengan seluruh dukungan yang saya dapatkan, rasanya sungguh luar biasa. Jadi, terima kasih.
3: It's been amazing, so thank you.
2: Pada babak semifinal, Iga Świątek akan bertemu dengan Elina Svitolina untuk memperebutkan tempat ke partai puncak Canadian Open 2026. Keduanya dipastikan tampil maksimal untuk menjaga asa merebut gelar WTA 1000 tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Jannik Sinner mundur dari turnamen tenis Cincinnati Open 2026 setelah mengalami gangguan pada lutut kanannya. Petenis putra peringkat 1 dunia itu mengambil keputusan tersebut setelah berkonsultasi dengan dokter dan tim medisnya. Sinner mengaku kecewa tidak dapat tampil dan kini memfokuskan persiapan menuju turnamen Grand Slam US Open. Petenis Italia itu terakhir bertanding di Wimbledon dan berhasil mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner, sekaligus memperbesar keunggulannya atas Zverev menjadi 11-4. Mundurnya Sinner menyusul Carlos Alcaraz yang juga absen karena masih memulihkan cedera pergelangan tangan. Dan Cincinnati Open 2026 berlangsung mulai 13 hingga 23 Agustus mendatang dengan sejumlah petenis unggulan seperti Zverev dan Novak Djokovic yang tetap dijadwalkan tampil.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Indonesia resmi menjadi tuan rumah FIFA ASEAN 2026. Jakarta dan Bandung menjadi kota pelaksana. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Niar Abdul Itilauli.
1: Ya, mudah-mudahan event ini bisa tidak hanya berjalan sukses secara tentu kegiatan, tapi administrasi dan juga mudah-mudahan tim nasional kita juga bisa berpartisipasi.
2: Federasi Sepak Bola Dunia FIFA secara resmi menunjuk Indonesia menjadi tuan rumah FIFA ASEAN yang pertama. Pengumuman ini disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora Erick Thohir dalam konferensi pers di Jakarta kemarin. Jakarta dan Bandung akan menjadi kota pelaksana atau host city FIFA ASEAN 2026. Erick mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan surat government guarantee atau jaminan pemerintah kepada FIFA sebagai bentuk dukungan resmi pemerintah terhadap penyelenggaraan turnamen tersebut.
1: Presiden sudah mengeluarkan surat government guarantee yang langsung dikirimkan kepada FIFA, dan FIFA sendiri alhamdulillah sudah menjawab bahwa kita menjadi tuan rumah, dan sekarang masih ada sedikit lagi negosiasi mengenai host kontraknya saja, isi-isinya. Tetapi memang isi daripada host kontrak tidak berbeda dengan waktu itu kita menjadi tuan rumah kejuaraan dunia U17. Ini tidak banyak berbeda. Cuman ini ada beberapa hal yang mungkin kita mau sinkronisasi.
2: Melalui kesempatan yang sama, staf khusus Gubernur Jakarta Diki Sumarno menyatakan, Jakarta bertekad menjadi salah satu kota sport tourism atau tujuan wisata olahraga. Karena itu, pemerintah Jakarta pasti akan memberikan semua dukungan yang dibutuhkan untuk menyukseskan turnamen ini.
3: Ya, seperti yang selalu diamanatkan oleh Pak Gubernur, bahwa Jakarta akan menjadi destinasi sport tourism. Jadi kita juga mempunyai pengalaman yang panjang dan banyak untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat internasional. Pastinya tidak hanya pelaksanaan game-nya saja atau pertandingannya saja, tapi ya unsur-unsur yang butuh kegiatan itu pastinya kami akan total melaksanakan yang
2: support. Hingga saat ini belum ada jadwal resmi mengenai jadwal pelaksanaan FIFA ASEAN 2026. Namun turnamen ini dipastikan akan berlangsung pada jadwal FIFA Match Day atau jeda internasional ketiga tahun ini, yaitu pada periode 21 September hingga 6 Oktober 2020. Dari Jakarta, Nia Rabdul Itilauli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar seputar sepak bola dalam negeri, Persib Bandung menggelar latihan di Bali 11 hingga 19 Agustus mendatang sebagai persiapan menghadapi musim 2026-2027. Pelatih Persib Bandung, Igor Tolik, mengatakan agenda pertandingan di Bali penting untuk meningkatkan komunikasi antar pemain. Persib juga dijadwalkan tampil dalam turnamen persahabatan Dewata Challenge Series di Kapten Iwayan Dipta di Gianyar, Badung, Bali. Dan Maung Bandung akan menghadapi Sabah FC pada 15 Agustus mendatang, kemudian bertemu tuan rumah Bali United 3 hari berselang. Tolik menilai kedua laga tersebut menjadi kesempatan untuk mengukur perkembangan tim setelah menjalani latihan intensif. Menurutnya Sabah FC dan Bali United merupakan lawan tepat untuk menguji kesiapan Persib Bandung dalam menghadapi musim baru.

Sementara itu Persik Kediri mematangkan persiapan menghadapi musim 2026-2027 melalui pemusatan latihan di Solo selama sepekan. Pelatih Persik, Marcos Reina, menilai perkembangan pemain semakin baik, terutama dari sisi segi fisik dan taktik. Dalam pramusim, Persik berlatih bersama dengan PSIS Semarang dan Persita Tangerang untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi. Reina mengatakan agenda tersebut membantu pemain baru untuk beradaptasi dengan pola permainan Persik. Tim berjuluk Macan Putih itu terus meningkatkan kebugaran dan pemahaman terhadap model permainan sebelum kompetisi dimulai.

0: Dari cabang olahraga panahan, ajang para archery Indonesia Open 2026 menjadi persiapan atlet para panahan Indonesia dalam mengikuti turnamen Asian Para Games Nagoya dan World Para Archery Championship di India. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Asian Para Games Nagoya dan World Para Athletic Championship di India, atlet para panahan Indonesia Ken Swagumilang tengah mempersiapkan diri dengan matang. Ia pun berharap dapat kembali ukir catatan manis di turnamen tersebut. Hal itu dikatakannya usai Ken meraih prestasi manis di ajang Parameter Archery Indonesia Open 2026 yang digelar di lapangan FKIP UNS Solo pada 7 hingga 8 Agustus 2026 kemarin. Ken berhasil meraih 2 medali emas sekaligus. Ken tetap dominan di nomor individu kampon, yang mengalahkan Dimas Maulana di final dengan skor 142-138. Sebelumnya di semifinal, ia menyingkirkan juara POMNAS 2025, Muhammad Faris Ardiansyah dengan skor tipis 147-145. Ken kembali meraih emas di nomor mix tim kampon bersama Theodora Audi. Pasangan ini mengalahkan Dimas Kanita Syaukina di final dengan skor 152-147. Ken menyebut turnamen ini adalah bagian dari persiapannya menuju ke ajang Asian Games Nagoya maupun World Para Athletic Championship di India.
2: Pentingnya kejuaraan ini tuh melatih pressure sih, melatih pressure, uncomfortable shooting di shooting line, karena tadi juga kita kalau yang para archery itu biasanya kan satu target untuk kualifikasi itu cuma 2 orang. Jadi kita ibaratnya space-nya itu lebar. Kalau ini itu ada 3 orang. Jadi space-nya sempit-sempitan dan kita juga enggak bisa banting kanan, banting kiri, kita juga harus berhati-hati untuk masuknya biar nggak nyenggol teman yang di sebelah-sebelah, dan itu uncomfortable sebenarnya. Tapi dengan uncomfortable itu kita juga bisa melatih diri kita dengan ya ada pressure lah.
1: Senada dengan Ken, pelatih Idya Putra Harjianto menjelaskan kehadiran atlet non disabilitas sangat membantu persiapan mental jelang kejuaraan besar.
3: Baik, ini adalah kejuaraan Parameter Archery Indonesia di mana kita rancang untuk persiapan menuju World Champ atau Asian Champ di India nanti, tentunya juga akan menuju ke Asian Para Games Nagoya, di mana di train kali ini kita memberlakukan sistem alternate yang mungkin jarang kita jumpai di Indonesia, meskipun ada. Nah, dari sinilah nanti kita akan membiasakan diri untuk menuju ke panggung alternate yang akan diselenggarakan di India dan Nagoya nantinya.
1: Indonesia menjadi juara umum dengan koleksi 2 emas dan 1 perak. Perak diraih dari nomor mix tim recurve lewat Kholidin Noviera Ross. Indonesia mengungguli PPOP Jateng 2 emas 1 perunggu dan Kota Solo 1 emas 1 perak 1 perunggu. Turnamen ini diikuti 65 peserta termasuk 40 atlet non disabilitas. Ajang ini menerapkan sistem alternate shot untuk membiasakan atlet sebelum kejuaraan dunia di Seiko dan Asian Para Games 2026. Tim para penahan selanjutnya akan mengikuti Hyundai World Archery Para Series di India pada 5 hingga 9 September 2026. Ajang ini penting untuk memburu poin menuju Paralimpiade Los Angeles 2028. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke cabang olahraga triathlon. Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia menyiapkan 6 atlet triathlon untuk memperkuat Indonesia pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Komposisinya terdiri dari 3 atlet putra dan 3 atlet putri. Manajer Tim Nasional Triathlon Indonesia, Reswanda, mengatakan komposisi atlet masih dapat berubah sesuai dengan kondisi. Persiapan dilakukan melalui pemusatan latihan selama Januari dan Februari, kemudian berlanjut secara mandiri hingga September mendatang, dan Indonesia menargetkan 8 besar individual putra, 5 besar putri, dan 5 besar nomor mixed relay.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Program Rekis Lagu-Lagu Dangdut diikuti dengan obrolan ringan dan menarik yang disukai pendengar. Anda juga bisa berinteraksi langsung melalui telepon, WhatsApp, dan SMS di nomor 0811-4959-490 setiap hari jam 13.30 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Timur pada saat acara berlangsung.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita yang sudah bergabung siang hari ini. Saya sapa dulu ada Bunda di Toli-Toli, di Palu. Halo Bunda.
1: Bunda. Selamat siang Mbak Eka cantik. Apa kabar Mbak Eka?
0: Kabar diriku baik-baik saja Bunda. Bagaimana sama kabar Bunda?
1: Sama juga, baik-baik sayang.
0: Baik-baik sayang. Kota Palu gimana? Masih Bunda.
1: Masih panas ini Mbak Eka.
0: Panas di sana ya? Oke deh. Oke. Kalau di sana
1: fak-fak begitu juga ya?
0: Fak-fak ini Bunda kalau mau dibilang tadi cuaca panas, sekarang mendung. Terus kalau mau dibilang mau hujan juga enggak turun-turun Bunda hujannya, masih jauh. Kalau kata Hadi katanya dia kemarin kirim hujan ke fak-fak tapi belum sampai-sampai Bunda.
1: Kalau tempat nuling gimana ini? Oh, bukan itu, di Nias,
0: Bunda. Katanya dia kirim dari sana tapi belum sampai di fak-fak begitu.
1: Aduh, okay. Terus ada lagu apa Mbak Eka?
0: Baik Bunda, siang hari ini ada lagu dari Rido Roma, Aduhai, kemudian Nasar Fahad, Mahadaya Cinta, Hetty Sanjaya, Pak Boni, Tasya Rosmala, Indahnya, kemudian Roma Irama, Zulfikar, ada Jihan Audi, Dangdutan, Caca Handika, Jam Dinding, Uut Permata Sari, Tak Mungkin, Kristina Jatuh Bangun, Jenita Janet, Gue Juga Bisa, Manis Manja, Hanya Cinta Yang Kupunya, Dewi Persik, Indah Pada Waktunya, dan Evi Tamala, Terkejut Bunda.
1: Oh, Dewi Persik aja.
0: Dewi Mereka. Persik aja Bunda. Boleh. Lagunya buat ya, siapa nih Bunda? Ya. Silakan.
1: Yang pertama buat Ibu Utri, Pak Freddy ya. Selamat siang. Ada Ibu Masya, Ibu Bangcut, ada Bang Bintang, Pak Nasrun, ada Ibu Ali, Kak Lika Anis, Mbak Retno Norisya Rosna, ada Ayu Dimasohi ya, Ibu Raja Jakarta, Ibu Sofia Saat, ada Kang Ahmad Irwan, Bang Iwan, Bang Luhut, Pak Windy Tokyo juga, Bang Leputa Tengah, Pak Saban, Pak Lusuf, Pak Rahman,
0: iya Bunda,
1: ada Pak Ustadz ya, ada Bunda Ima, ada Ibu Ani Kota Mobagu, ada juga Andi Cakrawinata, Andi Bata, ada Bang Liv ya, Pung Liv ya, ada di Manado juga bersama Benijo, ada Ibu Ratna juga ada di Manado. Pokoknya semua-semua ya Mbak Eka.
0: Baik Bunda.
1: Mbak Eka, tetap semangat ya.
0: Terima kasih Bunda. Sehat-sehat Bunda di sana dan keluarga ya. Amin.
1: Makasih ya Mbak Eka.
0: Sama-sama Bunda. Selamat siang. Dangdut adalah kita. Oke, makasih perdana untuk Bunda Christine di Kota Palu. Kemudian saya ke Bunda L di Kota Manado. Selamat siang Bunda, apa kabar?
2: Selamat siang saya Eka. Selamat siang perundang dibangun berlalu kita Bunda, apa kabar? Baik-baik sekali.
0: Amin. Selamat siang juga Kota Manado. Silakan dan Bunda, mau dengar lagu apa siang hari ini?
2: Mau dibeban Pak Eka juga.
0: Oke dan silakan lagunya buat siapa? Oke.
2: Tentunya buat Eka sayang. Selamat siang cantik manis, sehat sejahtera.
0: Terima kasih banyak-banyak Bunda. Amin.
2: Orang kedua orang tua di rumah sehat selalu diberkati kalau tidak usah.
0: Amin. Terima kasih.
2: Sama-sama lanjut buat kakak Lili, salam manis, salam kompak. Ada Yong Yong Yoga juga, Ibu Rosa, Ibu Dorjel, Ibu Ani, Ibu Farida, Ibu Ani di Manado, di Manado juga ada Agung Narja, salam sehat, Pak Junaidi Amun, salam mama, salam sehat. Kabar juga Rani di Ternate, salam kompak. Pak Darwin, bintang pertama Pak Bota, ada Bang Luhut, Bang Yadi, Bang Jid, Bang Bang Amin, ada Putra Kenya, juga ada Pak Ujang di Bau-Bau, ada Pak Yunus juga di sana, semua-semua yang mengaku di pandu oleh trompet cantik, Nona Eka, semuanya.
0: Amin. Iya Bunda, terima kasih banyak-banyak. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Terima kasih ya. Kemudian ada Luna Zega. Selamat siang Luna.
3: Selamat siang kakak, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Luna apa kabar apa? Luna?
3: Aku menyitang kabarku baik.
0: Kabar
3: sehat,
0: baik
3: kakak,
0: ya.
3: Kakak apa kabar?
0: Kabar saya juga baik, sehat.
3: Syukurlah.
0: Oke deh, silakan Luna. Jakarta gimana cuacanya?
3: Kalau cuacanya lumayan cerah ya kak ya, tapi nggak tahu nanti sebentar hujan kan. Kadang kalau cuacanya pagi siangnya cerah, entar sore udah hujan.
0: Nggak bisa diprediksi berarti ya.
3: Nggak bisa diprediksi kak.
0: Oke deh kalau gitu. Silakan Luna mau dengar lagu apa nih siang hari ini Luna?
3: Aku pengennya Punggung Merindukan Bulan.
0: Tapi sayang lagunya udah disiapin di playlist nih, tinggal dipilih aja.
3: Oh gitu ya.
0: Lagunya apa aja. Kakak? Oke Luna, ada lagu dari Evi Tamala, Terkejut, kemudian Manis Manja, Hanya Cinta Yang Kupunya, Jenita Janet, Gua Juga Bisa, kemudian Christina, Jatuh Bangun, Uut Permatasari, Tak Mungkin, Caca Handika, Jam Dinding, Jihan Audi, Dangdutan, kemudian Roma Irama, Zulfikar, Rita Sugiarto, Kuingin, Tasya Rosmala, Indahnya, Nasar Fahad, Mahadaya Cinta, dan Rido Roma, Sonet Tuban, Aduhai.
3: Oh, saya ini kakak.
0: Yang mana?
3: Hanya Cinta Yang Kupunya.
0: Hanya Cinta Yang Kupunya, asik. Oke deh, lagu itu buat siapa nih?
3: Nanti untuk Bang Hadi, untuk Bang Luhut, untuk semuanya. Ada kakak Yuli juga di Palu, untuk kakak Ike. Dan untuk semua pendengar Podang Dudi siang hari ini. Sehat selalu ya.
0: Amin.
3: Terima kasih kakak.
0: Sama-sama.
3: Selamat siang.
0: Selamat siang juga untuk Luna Zega di Jakarta. Sudah bergabung siang hari ini bersama kami di Podang Dudi. Dangdut adalah kita ya. Oke deh, gak monitor lagi. Biasanya paspornya kayak gitu bunda, gak monitor lagi nih. Saya terima lagi ada Pak Nasrun ya di Palu, Sulawesi Tengah. Assalamualaikum, selamat siang Pak Nasrun.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, apa kabar Pak?
4: Ya, alhamdulillah kabar baik.
0: Kabar baik sehat, ya. Oke, alhamdulillah. Silakan Pak Nasrun.
4: Lagu yang pertama siapa ya?
0: Lagu yang pertama aja, boleh Pak. Lagunya buat siapa nih?
4: Ya, pertama-tama kayak sahabat tugas. Selalu
0: syukur Oke.
4: Terima kasih. Ada Jendana, ada Cipta Mami, ada Rosna, ada Masuri, ada Bersyukur, ada Pasar, ada Mulai, ada Bung Lema, ada Freddy Budi, ada Paida, Mas Lia, Bu Christine, ada Ani juga di Kota Bagus sana, Pak Junaidi, Pak Ramadan.
0: Oke.
4: Semuanya lah tanpa kecuali. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar kita nikmati dulu lagu yang sudah di request siang hari ini ya. Setelah itu Anda bisa gabung kembali di jalur telepon 0811 495 9490.

0: Cek Fakta. Cek Fakta Pro 1 RRI Fakfak.
1: Beredar unggahan di media sosial berisi video yang mengklaim Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Rini Widiantini mengumumkan pendaftaran calon pegawai negeri sipil CPNS untuk periode 2026. Video tersebut beredar pada Agustus 2026. Faktanya, video tersebut adalah tidak benar. Dikutip dari Kompas.com, pada awal 2026, Menpan RB Rini Widiantini mengatakan, pemerintah berpeluang membuka sekitar 160 ribu formasi CPNS. Angka tersebut disesuaikan dengan jumlah aparatur sipil negara ASN yang memasuki masa pensiun sepanjang 2025. Namun hingga awal Agustus 2026, belum ada pengumuman dari pemerintah mengenai pendaftaran CPNS 2026. Jadi video yang beredar tersebut merupakan hasil manipulasi yang dihasilkan oleh Artificial Intelligence AI dengan probabilitas 97,2%. Sekian Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur.

0: Masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita pendengar. Saya sapa lagi yang sudah bergabung, ada Atus di Ternate. Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Selamat siang, saya menghitung Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Atus, apa kabar?
1: Sehat-sehat selalu Mbak.
0: Oke deh kalau gitu Bang Atus, silakan mau dengar lagu apa nih? Lagu dengar dari lagu. Ada lagu dari Jenita Janet, Gue Juga Bisa, kemudian Christina.
1: Jenita Janet.
0: Oke,
1: silakan. Orangnya mana-mana saja mau putar ya, diputar juga tidak apa-apa.
0: Oke, silakan Pak Atus.
1: Salam buat semua-semua sudah lah. Supaya lain bisa masuk lagi karena ini ada sibuk lagi jadi
0: oke. Terima kasih. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ke penelpon berikut, ada Bang Putra Tengga. Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Bang Putra.
2: Selamat siang.
0: Dangdut adalah kita. Apa kabar?
2: Alhamdulillah puji Tuhan, kabar baik.
0: Kabar baik, kabar sehat ya. Oke, mantap. Silakan Bang Putra mau dengar lagu apa nih?
2: Lagunya Ada Tak Mungkin Itu.
0: Oh, boleh. Lagunya buat siapa?
2: Nah, lagunya untuk Tak Mungkin Tidak Gabung, tuh biar monitor
0: tadi ketemu. Aduh ya. Sudah stop, sudah jam main lagi tuh. Aduh. Parah nih. Oke, silakan Bang Putra. Aduh. Bikin air kabur. Oke, silakan Bang Putra.
2: Iya sudah. Oke, selamat siang.
0: Sama-sama. Ya.
2: Ya selalu.
0: Sehat selalu juga.
2: Bunda Natalia ini pasti Bunda Natalia lagi ketawa-ketawa.
0: Itu lagi. Bunda Natalia pasti lagi monitor nih. Bunda lagi ada kode-kode dari jauh saja nih.
2: Kode-kode. Oke. Lanjut ada Bang Lei. Bang Lei mana? Bang Lei dinas kah?
0: Bang Lei mana nih? Bang Lei nih.
2: Iya. Kemudian ada juga tadi Bang Luna. Juga ada Bang Atur, Bang Asrul.
0: Oke.
2: Okay. Semua-semua yang di Nado. Juga ada Pak Junaidi, Bang Ucian juga, Bang Luh, Pak Jadi Putri, Bang Garin, Pak Saban.
0: Oke.
2: Okay. Lalu ini Bang Yoga, Ibu Rosna, Bang Upa, Pak Ustaz, juga Bang Hadi, Irman juga, Bang Yunus, Mbak Sari, Purnama Sari juga, Bang Mbak Rani. Aduh Bang Cut ini di mana nih, lama nih.
0: Iya Bang Cut ini, setelah ada kabar.
2: Juga gini, Bang Iwan, Kak Anis juga, Ambang Mairona, juga Ahmad Irwan, Ibu Ali, juga Bang Widi di Tokyo. Sudah dirampung saja semuanya.
0: Oke.
2: Okay. Selamat siang, semoga terhibur.
0: Iya.
2: Siap juga ya. Oke, mereka.
0: Baik Bang Putra.
2: Terima kasih
0: kembali. Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, makasih buat Bang Putra Tenga ya, sudah bergabung siang hari ini di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kemudian ada Ibu Anis di Manado. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Anis.
3: Halo, Assalamualaikum, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, Ibu Anis, apa kabar Ibu?
3: Ya, kabarnya ini, kabar baik-baik, kabar tapi panas.
0: Oh gitu ya, kabar baik tapi panas ya di sana, oke.
3: Okay. Iya, kabar ada baik-baik deh. Orang tapi, aduh kabar apa panas membara di sini.
0: Minum
3: kalau sebaliknya.
0: Minum air kelapa, Jo, biar agak...
3: Oh memang jelas, baru ada bikin air kelapa ini, taruh gula merah, pakai apa namanya, pakai es batu.
0: Es batu dong. Oke. Okay.
3: Iya.
0: Biar enggak terlalu panas kok.
3: Pagi dekat-dekat rumah di belakang rumah kan ada kelapa-kelapa
0: yang gede. Kelapa. Oh. Ebe mantap itu.
3: Iya.
0: Oke, silakan.
3: Iya, no.
0: Silakan Ibu mau dengar lagu apa dong siang hari ini? Ada lagu dari Christina Jatuh Bangun, kemudian Caca Handika Jam Dinding, Jihan Audi.
3: Oh, Caca Handika.
0: Oh, Caca Handika, Jo. Oke, lagunya buat siapa Ibu? Silakan.
3: Pertama-tama buat yang tugas, salam sehat, salam sukses.
0: Terima kasih.
3: Selamat menjalankan tugas. Okay. Harapan ada baik-baik kabar, ada baik-baik sehat. Biar panas.
0: Biar panas.
3: Terus mau kirim salam anak cerita Bunda Els juga, Manado, Rektor Pijat, Ajudi juga, Menhasa, Rektor Pijat, Pak Junaidi juga, Ambon, Salam sukses, Rektor Pijat, Rektor Pijat, Bunda Ima juga.
0: Okay.
3: Ada kita nanti Pak Bunda, semua pendengar Pak dari Pak tempat terkecuali.
0: Kembali
3: kembalikan tugas
0: tetap semangat. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih buat Ibu Anis. Kemudian ada Nona Fika Manado. Selamat siang Nona Fika.
4: Selamat siang Kak Eka.
0: Iya.
4: Nona Kita.
0: Dangdut adalah kita. Nona Fika, apa kabar?
4: Ya Tuhan, sehat, bahagia, lihat tanah ini.
0: Amin, amin. Biar pepanas tapi tidak apa-apa. Disyukuri, Jokang.
4: Iya. Kakak itu lagu tuh pertama, jadi jatuh bangun.
0: Jatuh bangun Jo, Christina. Oke dah. Iya. Lagunya buat siapa? Iya. Nona Fika.
4: Ya pertama-tama buat kakaknya tegas. Selamat bertugas. Tuhan selalu melindungi.
0: Amin. Terima kasih.
4: Alhamdulillah. Salam bagi Nabi Amin manusia. Salam sehat sekelala.
0: Okay.
4: Salam sayang Nesika. Salam sehat sekelala.
0: Okay.
4: Bang Luhut, Bang Yogi Jenge, Salam malam di Sabang, Salam di Matake, Kupa Tengah, Nusyafat, Nasi Kakatua. Itu saja Kakak.
0: Oke Nona Fika, terima kasih kembali. Dangdut adalah kita. Baik. Kemudian penelpon berikut ada Purnama Sari di Sulawesi Barat. Assalamualaikum, selamat siang. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
5: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Purnama Sari, apa kabar?
5: Alhamdulillah baik.
0: Oke, silakan. Mau dengar lagu apa sih yang hari ini?
5: Lagunya apa ya yang belum terputar?
0: Hah? Yang belum terputar? Ada lagu dari Jihan Audi, Dangdutan, kemudian Happy Asmara.
5: Jihan Audi aja.
0: Jihan Audi aja. Wajak Dangdutan ya. Oke. Lagunya buat siapa?
5: Deh, kirim salamnya ada Nona Fika tadi, terus ada Pak Junedi, Bunda El, ada Abang Andi Jepan sama, ada Juka Rida, ada Bang Luhut, ada Pak Putra Kesengah, Kak Bintang Tara sama, dan semuanya ada Jepan Kacar Kacari. Buat Kak yang bertugas, semoga sehat loh. Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Purnama Sari di Sulawesi Barat. Sudah bergabung siang hari ini bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Kemudian ada Bang Luhut Tapanuli Utara. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bang Luhut.
6: Dangdut adalah
0: Koras, kita. Apa kabar ya, dirimu?
6: Berbaik, kabar sehat dong.
0: Oke deh. Cuaca cerah ya? Oke, mantap kalau gitu. Cuaca
6: di sana apakah sama atau tidak?
0: Aduh, fak-fak nih kalau mau dibilang, dari tadi cuacanya lumayan cerah, cuman ini sekarang udah terlihat mendung, mendung tapi nggak turun-turun hujan kayak gitu. Bang Luhut, iya, Karena kebetulan ada dalam rangka 17-an nih ada lomba gerak jalan kan, jadi lumayan lah kalau cuaca segini, nggak terlalu panas para peserta yang ikut lomba gerak jalan, tapi kayaknya udah selesai lomba gerak jalannya, kayak gitu.
6: Oh, ini yang penting kabar kita, kabar baik juga ya.
0: Iya, benar.
6: Manapun cuaca.
0: Betul.
6: Iyalah. Itu tadi yang Happy Asmara apa judulnya?
0: Happy Asmara lagunya Satu Rasa Cinta.
6: Oh, itu saja.
0: Okay deh kalau gitu. Bungkus, silakan lagunya buat siapa, Bang Luhut?
6: Kami pertama buat mereka selamat juga, kita semangat ceria selalu.
0: Terima kasih.
6: Terus, yang turun ada Purnama Sari, salam balik, ada juga Ibu Anis, ada Nina Sendia, Ibu Christine, Mbak Lili, ada Luna Dunia, ada Ibu Natalia, Bunda Ima dan Bunda El.
0: Oke. Okay.
6: Menteri jadi Maksitra Tengah.
0: Iya.
6: Tadi ada Bang Asih, ada Pak Widi, terus ada juga Bang Ahmad Irwan dan Pak Freddy, dan buat semuanya saja lah yang lagi bantu saat ini.
0: Oke.
6: Okay. Nah, bertugas. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali.
6: Horas.
0: Horas. Bro Dangdut, Dangdut adalah kita. Untuk Bang Luhut di Tapanuli Utara ya, sudah bergabung siang hari ini di Pro Dangdut. Kemudian ada Ibu Rosna di seputaran Cendrawasih. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Rosna.
7: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam. Iya Ibu, Dangdut adalah kita. Ibu kemarin dipanggil sama Bung Darwin, katanya jangan tidur siang dulu, ikut dangdutan Ibu.
7: Tangan sampai kericing karena masuk-masuk malas.
0: Aduh.
7: Capek juga, Ibu, masuk karena bisa
0: Ibu
7: masuk.
0: Ibu SMS aja, biar kita kasih jeda waktu, biar Ibu masuk tuh.
7: Kasih SMS berapa kali, kalau Mbak Eka tetap baca, kalau yang lain-lain itu tidak baca, jadi semalas.
0: Oh begitu, kayak Ibu gak ada.
7: Iya. Mbak Isa, Mbak Revo terpena baca.
0: Oh, terpena baca ya Ibu ya. Oke deh kalau gitu, nanti disampaikan ke teman-teman ya. Oke, baik.
7: Terpena baca SMS, saya malas. Okay. Lagunya yang tersisa apa? Sabar,
0: yang tersisa ada lagu dari Roma Irama, Zulfikar, kemudian Rita Sugiarto, Kuingin, Tasya Rosmala, Indahnya, Nasar Fahim.
7: Ah, Indahnya saja.
0: Indahnya aja, oke deh. Silakan Ibu, salam-salamnya.
7: Salamnya buat Mbak Eka, selamat bertugas, sama sukses selalu bersama amin, keluarga di rumah, amin, dan pulangnya juga hati-hati.
0: Amin ya Bu.
7: Pak Freddy,
0: okay.
7: Bu Utri, Pak Saban, Pak Nasrun,
0: iya.
7: Bintang Pratama, Putra Tengah, Nona Vika,
0: iya.
7: Bunda El, Bunda Farida, Kakak Lili, Nur Jael,
0: okay.
7: Om Botak, Om yang di Ambon,
0: Pak Junaidi.
7: Pak Junaidi sudah masuk kah?
0: Pak Junaidi belum, belum.
7: Mundarwi. Mundarwi lagi tak air itu jadi termasuk
0: ya. Macinya tahu kalau Bung Darwin lagi tak air. Oke. Okay.
7: Sama toh kita juga di puncak lagi tak air.
0: Itu lagi tak air. Silakan.
7: Bancut. Bang Yoga,
0: yeah.
7: Dan yang lain-lain saja di kopi dari A sampai Z.
0: Baik Ibu.
7: Oke, baik, makasih.
0: Siap Ibu, terima kasih kembali.
7: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat Ibu Rosna ya di seputaran Cendrawasih. Sudah bergabung kembali di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita siang hari ini. Jadi untuk Anda yang saat ini lagi stay tune bersama kami, kalau belum ada yang ikutan, kita nikmati dulu lagu-lagu dangdut yang sudah Anda request siang hari ini.

Anda sedang mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Setelah tadi kita nikmati pilihan lagu-lagu dangdut yang sudah Anda request di jalur telepon di 0811-495-9490 ya, kebersamaan kita di Pro Dangdut untuk edisi hari ini. Oke, saya terima lagi yang sudah bergabung. Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
0: Iya, selamat
1: siang Ibu Ellen di Manado. Salam kenal.
0: Oh, salam kenal Ibu Ellen Manado. Apa kabar Ibu Ellen?
1: Puji Tuhan, alhamdulillah sehat. Ini dengan Mbak Eka ya?
0: Betul, Ibu Ellen.
1: Salam kenal ya.
0: Salam
1: Mbak Eka, bagaimana
0: juga
1: kabar?
0: Kabar saya baik, sehat Ibu Ellen. Terima kasih sudah bergabung di Pro 1 RRI Fak-Fak Ibu Ellen.
1: Iya.
0: Oke, okay. Silakan Ibu Ellen, mau dengar lagu apa nih Ibu? Ada tersisa lagu dari Rido Roma, Aduhai, kemudian Nasar Fahad, Mahadaya Cinta, Rita Sugiarto, Kuingin, dan Roma Irama, Zulfikar.
1: Oh, yang itu kedua tadi apa nama judulnya? Siapa penyanyi?
0: Mahadaya Cinta, Cinta? Nasar Fahad. Nasar Fahad, Mahadaya Cinta, Rido Roma, Aduhai, Rita Sugiarto, Kuingin.
1: Yang perempuan juga kita Sugiarto Kuingin.
0: Oh boleh, silakan Ibu Ellen, salam-salamnya Ibu.
1: Pertama buat Mbak Eka, terima kasih sudah terima Ibu Ellen ke telepon.
0: Sama-sama.
1: Semoga
0: Ibu
1: selalu sehat.
0: Amin.
1: Semangat, sukses, diberkati bersama keluarga yang ada di rumah. Amin.
0: Iya, amin.
1: Masalam ada Bunda Christina Tali yang ada di Toli-Toli.
0: Iya.
1: Terima kasih diberkati bersama keluarga. Ada Bang Lady Kalimantan Utara. Selamat siang, salam sehat. Juga ada Pak Putra Tengah di Pak-Pak. Selamat siang, salam sehat, diberkati bersama keluarga masing-masing. Dan semua pendengar setiap produk RRI Pak-Pak dimana saja berada. Selamat siang, salam sehat,
0: salam
1: diberkati
0: sehat
1: bersama keluarga masing-masing.
0: Amin.
1: Untuk Mbak Eka, terima kasih.
0: Sama-sama Ibu.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang Ibu Ellen. Oke, terima kasih buat Ibu Ellen di Manado. Saya ke Bang Lee di Kaltara. Selamat siang Bang Lee.
2: Halo, selamat siang Bro Dandut. Tanda sedara kita Mbak Eka.
0: Selamat siang juga. Oke, dari mana Dang? Baru bergabung.
2: Bang Lee baru tadi siang loh.
0: Oh begitu.
2: Jadi, dalam okay perjalanan dah tadi kita dah.
0: Oke okay dong kalau begitu.
2: Mereka, lagu boleh dibaca lagunya lagi.
0: Kalau lagu Bang Lee kayaknya udah nggak bisa, ikutan aja lagu dari apa Ibu Ellen Manado, nggak apa-apa ya Bang Lee, karena okay waktu dan sudah mepet okay nih.
2: Oke, tidak apa-apa no.
0: Oke dong begitu.
2: Ya. Jadi silakan. Bang Lee itu ikut sama Mbak Ellen yang tadi yang dari Manado, no?
0: Betul. Silakan.
2: Salamnya pertama-tama untuk Mbak Eka lagi bertugas.
0: Iya.
2: Semoga selalu tetap semangat aktivitasnya.
0: Amin. Terima kasih.
2: Untuk Kak Putra, Bunda Natalia, Mbak Ellen tadi ya.
0: Iya.
2: Itu lagi kompren tadi Mbak Eka.
0: Oh begitu kan? Oke.
2: Jadi ada yang memantau.
0: Oh ada yang pantau.
2: Yang
0: oh begitu, ada yang pantau. Ya, oh iya asik. Oke okay, deh okay.
2: Untuk Pak Jenaudi, untuk Mas Lia, Nur Jael, dan juga untuk Rosdiana kah yang dihapakan.
0: Ibu Rosna, Ibu Rosna.
2: Iya Ibu Rosna, dan juga untuk semuanya lah dibungkus jadi satu lah.
0: Oke okay, baik.
2: Semoga selalu semuanya salam pertemuan di udara.
0: Amin.
2: Selamat
0: amin
2: siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita Mbak Eka.
0: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita Bang Lee Kaltara. Oke, terima kasih pendengar ya. Sekali lagi begitu banyak antusiasme dari pendengar yang pengen ikutan, pengen request lagu juga, tapi mohon maaf karena kita dibatasi waktu ya. Jadi enggak semuanya bisa request lagu. Jadi kalau pengen ikutan yang mau salam-salam juga boleh. Silakan, saya masih nantikan di jalur telepon di 0811-495-9490 ya. Kita masih ada waktu tersisa 5 menit ke depan. Jadi yang pengen ikutan silakan, tapi tanpa request lagu karena waktu kita mepet ya. Jadi untuk Anda yang belum sempat ikutan di Pro Dangdut, jangan lewatkan program unggulan Pro 1 lainnya nanti malam di Ruang Rindu Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu pada pukul 22 atau di jam 10 malam. Anda bisa ikutan dan bisa request lagu pastinya ya. Oke deh. Kita sambil menanti Anda yang pengen ikutan ya di Pro Dangdut siang hari ini hingga nanti jelang pukul 15 atau di jam 3. Saat kita jeda ikuti penyampaian Dinamika Pro 3 Jakarta. Oh sorry, kita ikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 produksi RRI Manokwari.

Oke, baik pendengar, kalau belum ada yang ikutan ataupun buat semuanya juga siang hari ini yang masih tetap stay tune bersama kami di Pro 1 RRI Fak Fak, kita nikmati lagu yang sudah di request oleh Ibu Ellen ya di Manado, dan juga untuk Bang Lady di Kaltara ya sudah bergabung siang hari ini di jalur telepon di 0811 495 9490.

0: Baik pendengar, program satu Radio Republik Indonesia, fak-fak selanjutnya kita ikuti penyampaian dinamika 15 Korowel Nusantara 2, produksi RRI Manokwari.
1: Ya. Pendengar dimanapun Anda berada, rangkaian lagu-lagu hiburan untuk Anda di sore hari ini kami cukupkan. Sebelumnya kami sampaikan dinamika 15 Korwil Nusantara 2.

0: Inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter dari Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Teminabuan, dan SP Bintuni. Selamat sore saudara dari Merdeka 68 Manokwari, inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2, selengkapnya bersama saya Angel Boimau. Saudara, mengawali Dinamika 15, Fakultas Hukum Universitas Caritas Indonesia atau UNCRI melaksanakan yudisium periode kedua tahun akademik 2025-2026 di Oris Tombay Hotel Manokwari pada Senin 10 Agustus 2026. Sebanyak 45 mahasiswa program studi ilmu hukum dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan akademik dan lulus sebagai sarjana hukum. Ketua Program Studi Ilmu Hukum UNCRI, Dr. Karina Budi Siswani SH/MH dalam laporannya menyampaikan bahwa seluruh peserta yudisium dinyatakan lulus. Dari 45 mahasiswa tersebut, sebanyak 44 mahasiswa memperoleh predikat sangat memuaskan, sedangkan satu mahasiswa meraih predikat dengan pujian atau cum laude.
1: Dengan demikian, dari keseluruhan 45 mahasiswa yang diyudisium, seluruhnya telah memenuhi persyaratan akademik dan dinyatakan lulus dari program studi ilmu hukum Fakultas

0: Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Unceri Dr. Hendrikus Renyaan SH LLM mengatakan, yudisium bukan sekedar seremoni tetapi menjadi momentum yang menegaskan keberhasilan mahasiswa menyelesaikan seluruh proses pendidikan. Menurutnya, para lulusan kini memasuki tahapan baru untuk mengabdikan ilmu hukum di tengah masyarakat. Ia berpesan agar para sarjana hukum tidak hanya membawa gelar akademik, tetapi juga menjaga nama baik alma mater, keluarga, dan menjunjung tinggi nilai keadilan. Menurutnya, masyarakat nantinya tidak hanya menilai gelar yang dimiliki, tetapi juga manfaat dan integritas yang diberikan para lulusan. Hendrikus juga mengingatkan para lulusan untuk terus menjaga integritas dalam menjalankan profesi dan kehidupan bermasyarakat. Ia berharap para sarjana hukum dapat berkarya dengan ilmu, mengabdi dengan hati, serta menjadi pribadi yang menghadirkan keadilan dan harapan bagi sesama. Yudisium tersebut menjadi penanda berakhirnya satu tahapan pendidikan bagi 45 mahasiswa, sekaligus awal perjalanan baru sebagai alumni Fakultas Hukum Unceri. Para lulusan diharapkan mampu mengimplementasikan ilmu hukum secara profesional, berintegritas, serta memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan daerah. Rektor Universitas Caritas Indonesia Unceri Profesor Dr. Robert K.R. Hamar, SH.M.Hum, MM.CLA meminta para sarjana hukum mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI, dan pesan tersebut disampaikan dalam yudisium periode kedua tahun akademik 2025-2026 di Manokwari. Prof. Robert mengatakan perkembangan teknologi menghadirkan tantangan besar bagi lulusan perguruan tinggi, sehingga kemampuan beradaptasi menjadi hal penting. Namun ia mengingatkan para lulusan agar mampu menggunakan teknologi sebagai alat bantu dan tidak justru kehilangan kendali atas perkembangan teknologi. Menurutnya, teknologi memiliki keterbatasan karena tidak mempunyai rasa, kebijaksanaan, empati maupun moralitas sebagaimana manusia. Karena itu, para sarjana hukum diminta tetap mengedepankan hati, moralitas, dan kepekaan sosial ketika menerapkan ilmu di tengah masyarakat. Prof. Robert menekankan pentingnya kemandirian bagi para alumni dalam memasuki dunia kerja dan kehidupan bermasyarakat. Ia mendorong lulusan untuk terus belajar karena ilmu pengetahuan, khususnya hukum, terus berkembang seiring perubahan peraturan perundang-undangan. Menurutnya, meskipun kesempurnaan keadilan sulit diwujudkan, upaya untuk memperbaikinya harus terus dilakukan dalam setiap aktivitas. Selain menjadi pencari kerja, Rektor Unceri berharap para alumni mampu menciptakan lapangan pekerjaan sesuai kompetensi dan pilihan profesinya. Ia meminta lulusan mengimplementasikan ilmu hukum secara benar dengan menjadikan moralitas dan etika sebagai landasan dalam menjalankan profesi. Ia juga berpesan agar ilmu yang diperoleh selama berada di bangku kuliah digunakan untuk menghadirkan manfaat dan kebaikan bagi masyarakat. Prof. Robert berharap para lulusan Fakultas Hukum Unceri mampu menjadi sarjana yang mandiri, adaptif terhadap teknologi, menjunjung moralitas, serta menggunakan ilmu hukum untuk memperjuangkan keadilan. Dengan demikian, kehadiran mereka di tengah masyarakat tidak hanya membawa gelar akademik, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi sesama. Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Universitas Caritas Indonesia Unceri, Dr. Hendrikus Renyaan SH LLM, berpesan kepada para sarjana hukum agar menjunjung tinggi integritas, keadilan, dan hati nurani dalam menjalankan profesi. Hendrikus mengatakan yudisium bukan sekedar seremoni akademik, tetapi menjadi momentum berakhirnya satu tahapan pendidikan, sekaligus awal perjalanan baru para lulusan. Menurutnya, setelah menyandang gelar sarjana hukum, lulusan membawa nama baik alma mater, harapan keluarga, serta tanggung jawab moral sebagai insan hukum. Ia secara khusus menyampaikan apresiasi kepada orang tua, wali, dan keluarga para lulusan yang telah memberikan dukungan selama mahasiswa menjalani proses pendidikan. Menurutnya, keberhasilan para sarjana hari ini tidak terlepas dari pengorbanan, biaya, doa, serta kesabaran keluarga selama proses perkuliahan. Hendrikus juga mengingatkan para lulusan agar tidak melupakan orang-orang yang pertama kali memberikan kepercayaan dan dukungan dalam perjalanan pendidikan mereka. Ia meminta keberhasilan yang diraih dapat menjadi hadiah sekaligus kebanggaan orang tua dan keluarga. Secara resmi menjadi alumni, Henrikus meminta para sarjana hukum menjaga nama baik alma mater dimanapun berada. Ia berharap para lulusan mampu menjadi pribadi yang menjunjung keadilan, berintegritas, dan dapat dipercaya karena masyarakat akan menilai bukan hanya gelar yang dimiliki, tetapi manfaat yang diberikan. Henrikus menegaskan bahwa ilmu hukum tidak boleh hanya dipahami sebagai kumpulan pasal dan aturan, tetapi harus diterapkan untuk memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi manusia. Karena itu, penegakan hukum menurutnya harus tetap dilandasi hati nurani. Yang menegaskan, hukum bukan hanya tentang pasal, hukum adalah tentang manusia. Harus memberikan keadilan, kemanfaatan, dan penegakan hukum itu tetap harus memiliki hati nurani. Yang mendorong para lulusan untuk terus melanjutkan pendidikan dan mengembangkan potensi setelah menyelesaikan studi sarjana. Menurutnya, Fakultas Hukum Unjri tetap menjadi rumah bagi para alumni yang ingin melanjutkan pendidikan maupun berkontribusi dalam kegiatan akademik. Menutup pesannya, Henrikus meminta para sarjana hukum kembali ke tengah masyarakat dengan membawa ilmu, integritas, dan semangat pengabdian.
1: Anda masih mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2.
0: Saudara, kondisi cuaca ekstrim saat ini atau yang disebut dengan El Nino Super sangat berpengaruh pada sendi kehidupan. Terutama dari sisi ekonomi, warga masyarakat lokal yang berprofesi sebagai petani. Saat ini petani berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan sebab sebagian besar tanaman mereka akhirnya mati sehingga mereka harus diperhadapkan dengan kondisi gagal panen. Marta Vince Mandacan, warga kampung Warbefor kepada RRI, mengatakan sayuran lokal saat ini diukur lebih sedikit untuk satu tumpuk atau ikatan sayur kangkung yang biasa dijual Rp5.000 per ikat, kini menjadi Rp10.000 per ikat. Kata Marta Vince, tidak hanya itu saja. Saat ini sebagian besar tanaman yang ditanam para petani, terutama sayuran hijau, mati akibat teriknya matahari. Termasuk ubi-ubian akhirnya gagal panen sebab banyak ubi hancur terpanggang di dalam tanah.
2: Pasti deh, hancur sendiri, panas jadi pasir, tanah, cepi-cepi dan apa, jadi saya semua kering, hancur di dalam tanah, panas tuh cabut ini, panas di dalam tanah itu kalau macam kayak panas sampai macam air panas, pasti masak sendiri di bawah tanah. Jadi sekarang ini cari yang sedikit ini saja untuk tebon, cuma sudah apa-apa, tapi tebon tapi nanti bakar, belum bisa tanam sayur lagi. Jadi ini pantura yang biasa bawa kejuaraan banyak lokasi makan masyarakat besar yang ada di Kota Manokwari ini. Tapi pantura panas jadi tidak ada sayur lagi. Dengar kemau yang sudah ada tapi sudah kuning-kuning, sudah habis, mau kering habis kan. Jadi ikatan juga tambah kecil. Kalau kaspi masih bisa taruh banyak, pisang masih bisa, tapi sayur ikatan tambah kecil. Yang kecil saja 5.000, yang besar sedikit sudah 10.000.
0: Selain sayur-sayuran, hal lain yang sangat berat dirasakan oleh masyarakat adalah hampir sebagian sumber air seperti kali-kali yang mengalir dan sumur yang ada menjadi kering, sehingga warga sulit mendapatkan air, selain digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga untuk menyiram tanaman. Kontingen Musabaka Tilawatil Quran MTQ Korps Pegawai Republik Indonesia Korpri Provinsi Papua Barat siap mengikuti MTQ Korpri ke-8 tingkat nasional yang akan berlangsung di Provinsi Sulawesi Selatan. Pelaksanaan MTQ Korpri ke-8 tingkat nasional dijadwalkan berlangsung di dua lokasi yakni Kota Makassar dan Kabupaten Pangkep. Ketua Kontingen MTQ Korpri Papua Barat Dr. Alwan Rimosan mengatakan, kontingen Papua Barat yang diberangkatkan berjumlah 20 peserta. Mereka merupakan peserta terbaik hasil seleksi yang dilakukan di tingkat kabupaten. Menurutnya, proses seleksi dilakukan secara daring dengan melibatkan sejumlah juri yang memiliki kompetensi pada masing-masing kategori perlombaan. Seleksi tersebut dilakukan untuk memastikan peserta yang terpilih benar-benar memiliki kemampuan terbaik. Pada MTQ Corporate tingkat nasional kali ini, kontingen Papua Barat akan mengikuti sejumlah kategori perlombaan. Di antaranya MTQ atau Kiraat, Hafalan Al-Quran atau Tahfidz, Kaligrafi, Khutbah, Azan, Puisi Islam, Karya Tulis Ilmiah Islam, Doa Tilawah, dan Tartil. Untuk kategori Tahfidz, peserta Papua Barat akan mengikuti 5 kategori hafalan, yakni Juz 30, Surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, serta 7 surah pilihan.
3: Kontingen MTQ Korpri yang ke-8 yang akan di tingkat nasional yang akan dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan di 2 tempat, yaitu di Kota Makassar dan Kabupaten Bangkep. Kami semua yang peserta itu ada 20 orang ya, 20 orang tambahan, 20 orang yang sudah melakukan seleksi. Ya, kita seleksi sebelum 1 bulan sebelum itu sudah melakukan seleksi di masing-masing kabupaten, di 7 kabupaten, 6 kabupaten yang ada, dan dari hasil beberapa satu kategori itu biasa ada 3 tempat orang yang ikut. Kita seleksinya lewat online. Kita online dengan beberapa juri-juri yang akan menilai kategori-kategori yang misalnya MTQ Ori, ya, Kiroa, kemudian ada hafalan, kemudian ada kaligrafi, kemudian khutbah, ada beberapa tambahan-tambahan kategori yang baru, lomba azan, ya, azan itu ada kategori azan, puisi Islam itu ada sih.
0: Sementara itu, kategori azan dan puisi Islam menjadi salah satu kategori baru yang turut diikuti. Puisi Islam akan mempertandingkan peserta putra dan putri. Kontingen Papua Barat juga akan mengikuti cabang tilawah dan tartil putra putri sebagai bagian dari upaya membawa nama baik daerah dalam ajang MTQ Korpri tingkat nasional. Alun berharap seluruh peserta dapat tampil maksimal dan menjaga nama baik Papua Barat selama mengikuti seluruh rangkaian perlombaan di Sulawesi Selatan. Ia juga menekankan pentingnya kesiapan mental, kemampuan, serta menjaga kekompakan kontingen selama berada di lokasi perlombaan. Pemilik UMKM Andris Food, Andi Rismawati, mendorong generasi muda di Manokwari yang ingin memulai usaha kuliner agar berani mengambil langkah dan tidak menjadikan kegagalan sebagai alasan untuk berhenti. Menurutnya, keberanian mencoba dan kemauan untuk terus belajar menjadi modal penting dalam membangun usaha. Andi mengatakan dunia kuliner memiliki tantangan tersendiri karena pelaku usaha harus menghadapi konsumen dengan karakter, selera, dan pilihan yang beragam. Kondisi tersebut membutuhkan mental yang kuat sekaligus keterbukaan untuk menerima kritik dan saran sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas produk maupun pelayanan.
4: Kalau saya banyak-banyaklah belajar, jangan pernah takut untuk gagal. Kadang dalam berbisnis itu kegagalan pasti ada. Kita jangan pernah takut untuk gagal, harus punya mental yang sangat kuat supaya bagaimana, karena dalam bisnis kuliner itu kita tidak hanya menghadapi 1-2 orang customer, tapi banyak, dengan begitu banyak sifat, dengan rasa dan pilihan mereka masing-masing. Jadi kita benar-benar harus punya mental yang kuat, mau menerima kritikan, harus mau menerima saran, sama kita harus terus belajar, karena dalam bisnis itu, dalam bisnis kuliner itu, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun itu pasti akan bermunculan menu-menu baru yang lebih bagus, lebih enak. Jadi kita harus bagaimana bisa mengikuti

0: Pendengar, baru saja kita ikuti penyampaian dinamika 15 Korwil Nusantara 2 produksi RRI Manokwari, tetapi tidak bisa kami hadirkan sepenuhnya informasi dari Manokwari karena ada sesuatu dan lain hal. Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, kami haturkan dari tempat tugas di Jalan Kapten P Tendean 72 Fakfak.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap, hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat luhur, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif, tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati,

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, hari ini Selasa 11 Agustus 2026, diperingati sebagai sejumlah momentum penting di berbagai negara. Peringatan tersebut berkaitan dengan perkembangan budaya, pelestarian alam, hingga perjalanan kemerdekaan sebuah negara. Tiga momentum yang diperingati adalah Hari Hip Hop di Amerika Serikat, Hari Gunung di Jepang. Selain itu, Chad memperingati Hari Kemerdekaan setiap 11 Agustus untuk mengenang berakhirnya pemerintahan kolonial Perancis. Nah, berikut ini mendengar pada 11 Agustus beserta sejarah singkat di baliknya, mengutip National Today dan sumber lainnya. Yang pertama, Hari Hip Hop diperingati setiap 11 Agustus di Amerika Serikat untuk mengenang lahirnya budaya hip hop. Sejarahnya tidak terlepas dari DJ asal Jamaica, Kool Herc, yang tinggal di Bronx.

Pada awal 1970-an, Kool Herc mulai memainkan berbagai rekaman musik dalam pesta di kawasan tersebut. Ia kemudian mengembangkan teknik yang memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan musik hip-hop. Kool Herc mempopulerkan teknik DJ bernama breakbeat yang dipengaruhi musik dub Jamaika. Ia memainkan musik funk and soul dengan bagian perkusi kuat menggunakan dua turntable. Dua salinan rekaman yang sama dimainkan bergantian untuk memperpanjang bagian perkusi atau break. Teknik tersebut kemudian dikenal dengan sebutan The Merry Go Round. Teknik itu memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan hip-hop, rap, hingga breakdancing. Kool Herc kemudian menyebut para penari musiknya sebagai B-Boys dan B-Girls. Momentum penting terjadi pada 11 Agustus 1973 ketika Kool Herc tampil dalam pesta ulang tahun saudara perempuannya. Pesta tersebut menghadirkan kerumunan terbesar yang pernah dihadapinya ketika itu. Kesuksesan pesta tersebut kemudian memicu perkembangan musik hip-hop dari gerakan akar rumput. Istilah hip-hop sendiri baru digunakan secara luas sekitar 6 tahun setelah peristiwa tersebut. Kemudian, Hari Gunung atau Mountain Day diperingati setiap 11 Agustus di Jepang. Peringatan tersebut menjadi momentum untuk mengapresiasi pegunungan dan kawasan alam di negara tersebut. Gagasan peringatan ini didorong para pendaki, pejalan kaki, serta sekelompok pemerhati lingkungan. Salah satunya Japanese Alpine Club yang ingin merayakan kondisi geografis Jepang yang didominasi pegunungan. Pada 2014, gagasan menetapkan Hari Gunung atau Yama no Hi mulai diwujudkan pemerintah Jepang. Dua tahun kemudian, peringatan tersebut resmi menjadi Hari Libur Nasional di Jepang. Pemilihan tanggal 11 Agustus juga dikaitkan dengan makna simbolis dalam penulisan Jepang. Angka 8 dianggap menyerupai gunung, sedangkan angka 11 menyerupai dua batang pohon. Peringatan pertamanya tidak disertai banyak kegiatan atau upacara tradisional khusus. Upacara peresmian berlangsung di Kamikochi Matsumoto yang berada di kawasan pegunungan Alpen Jepang. Hari Gunung kemudian menjadi kesempatan masyarakat untuk menikmati sekaligus mengapresiasi kekayaan alam Jepang. Momentum tersebut juga berkaitan dengan kesadaran terhadap pentingnya menjaga lingkungan pegunungan. Nah, itu tadi pendengar, ada beberapa peristiwa penting yang terjadi pada tanggal 11 Agustus. Ada informasi lainnya, kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id. Jangan kemana-mana pendengar, masih ada satu informasi penting lainnya, momentum penting lainnya yang terjadi pada tanggal 11 Agustus.

Tahu nggak sih, tanaman bisa merasakan sakit saat dipotong. Penelitian menunjukkan bahwa tanaman bisa merasakan stres atau cedera saat daunnya dipotong. Saat bagian tubuhnya terluka, tanaman melepaskan zat kimia seperti jasmonic acid yang berfungsi sebagai sinyal bahaya agar bagian lain dari tanaman bisa bersiap menghadapi ancaman. Misalnya, serangan serangga. Beberapa tanaman bahkan bisa berteriak dalam bentuk gelombang ultrasonik yang tidak bisa didengar manusia ketika mereka stres atau kekurangan air. Jadi, meskipun tidak merasakan sakit seperti kita, tanaman tetap punya cara unik untuk merespon atau melindungi diri dari bahaya.

Di era digital saat ini, hampir semua aktivitas sehari-hari tidak terlepas dari perangkat elektronik seperti smartphone, laptop, dan tablet. Meskipun teknologi memberikan banyak kemudahan, paparan layar yang berlebihan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, terutama pada mata. Kelelahan digital ditandai dengan gejala seperti mata kering, gatal, penglihatan kabur, dan bahkan sakit kepala. Oleh karena itu penting untuk mengetahui cara melindungi mata dari paparan layar agar tetap sehat dan nyaman. Berikut adalah beberapa tips efektif untuk mengatasi kelelahan digital dan melindungi mata. Yang pertama, terapkan aturan 20-20-20. Salah satu cara terbaik untuk mengurangi ketegangan mata adalah dengan mengikuti aturan 20-20-20, yaitu setiap 20 menit alihkan pandangan dari layar dan fokuskan pada objek yang berjarak 20 kaki sekitar 6 meter selama 20 detik. Hal ini membantu mengurangi ketegangan pada otot mata dan memberikan waktu istirahat yang diperlukan. Yang kedua, sesuaikan pencahayaan ruangan. Pencahayaan yang tepat sangat penting untuk kenyamanan mata. Hindari pencahayaan yang terlalu terang atau terlalu redup saat menggunakan perangkat elektronik. Usahakan agar cahaya layar tidak terlalu kontras dengan pencahayaan ruangan. Menggunakan lampu meja yang lembut dan menghindari pantulan dari jendela dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih nyaman untuk mata. Yang ketiga, gunakan kacamata khusus. Jika Anda sering bekerja di depan layar, pertimbangkan untuk menggunakan kacamata khusus yang dirancang untuk melindungi mata dari sinar biru yang dipancarkan oleh layar. Kacamata ini dapat membantu mengurangi kelelahan mata dan meningkatkan kenyamanan saat menggunakan perangkat elektronik dalam waktu yang lama. Yang keempat, perhatikan jarak dan posisi layar. Jarak dan posisi layar juga berpengaruh pada kesehatan mata. Pastikan layar berada pada jarak 50 hingga 70 cm dari mata dan posisikan layar sedikit lebih rendah dari garis pandang mata. Hal ini akan mengurangi tekanan pada leher dan punggung serta membantu mata tetap nyaman saat bekerja. Yang kelima, istirahat secara teratur. Jangan lupa untuk memberikan waktu istirahat yang cukup bagi mata. Pastikan untuk berdiri dan bergerak setiap 1 jam. Aktivitas fisik ringan tidak hanya baik untuk kesehatan tubuh, tetapi juga membantu merelaksasi otot-otot mata. Yang keenam, perhatikan asupan nutrisi. Makanan yang kaya akan vitamin A, C, dan E serta omega 3 sangat baik untuk mata. Konsumsi sayuran hijau, ikan, buah-buahan, dan kacang-kacangan dapat membantu menjaga kesehatan mata. Selain itu, cukup hidrasi juga penting. Minum cukup air setiap hari untuk menghindari mata kering. Yang terakhir, gunakan aplikasi atau fitur pengatur waktu. Beberapa aplikasi dan fitur di perangkat elektronik dapat membantu mengatur waktu penggunaan layar. Gunakan pengingat untuk beristirahat secara teratur dan atur pengaturan layar agar lebih nyaman untuk mata, seperti mengubah suhu warna dan tingkat kecerahan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan awal sekolah di sini?
2: Senang, bareng banyak teman, dapat belajar, banyak teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu, Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan, Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa, Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru, seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Tas yang didapatkan dengan mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari desil 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Gitu. Saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami, anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan pola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat, khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
9: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
11: Sementara kelas 1.
9: Kelas 1 SD?
11: Umur 7
9: tahun.
12: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih semua sekolah di sini?
11: Supaya jadi anak pendidikan. Jadi memang sebenarnya orang ini pada sekolah di Pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
12: Ibu, alasan mau kasih sekolah di sini?
11: Ya, daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, lebih bisa kasih sekolah.
12: Jadi Ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
13: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Al-Hikma di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
12: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
13: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi entry, multi exit tadi.
0: Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi internet dengan baik dan cepat.
14: Utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
15: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
16: Maksudnya banyak sini dilatih untuk bisa disiplin seperti disiplin waktu. Nah, selain itu di sini juga dihasilkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
17: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa, scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
18: Saya berharap dengan adanya Sekolah Rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka 20 Oktober 2025 menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui Sekolah Rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI. Fak-fak kenalin informasi dan inspirasi pendengar. Selamat sore, kami sabar wong dengar Anda dari tempat tugas di Jalan Kapten Pegi Tendean 72. Fak-fak. Fak-fak sore ini dengan sajian lagu-lagu hiburan dan juga informasi temani ruang dengar Anda yang saat ini mungkin yang aktivitas dari pagi sampai saat ini mungkin sudah prepare ya, perjalanan pulang dari kantor menuju ke rumah, baik dengan laju kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Agar tetap berhati-hati ya, selamat menikmati perjalanan pulang Anda, mudah-mudahan bisa tiba dan berkumpul kembali bersama keluarga yang telah Anda tinggalkan seharian. Kita nikmati pilihan lagu-lagu hiburan temani sore hari Anda, pendengar.

musim penghujan di malam hari, sering kita lihat laron beterbangan berkumpul mengerubungi cahaya lampu. Kira-kira kenapa ya sampai laron suka dengan cahaya? Nah, laron adalah rayap yang memiliki kasta reproduktif, yang artinya mereka memiliki tugas untuk berkembang biak karena tidak semua koloni rayap mampu bereproduksi. Sehingga laron sering muncul dalam jumlah banyak pada malam hari saat hari-hari pertama musim hujan. Kondisi tanah yang basah dan udara yang lembab pada musim hujan memberikan sinyal bagi koloni rayap untuk mulai bereproduksi. Untuk itu, laron akan mencari pasangan untuk berkembang biak sehingga mereka akan mengitari cahaya lampu untuk mencari pasangannya. Laron perlu menemukan pasangan sebelum fajar tiba karena jika tidak, mereka akan mati. Alasan lain laron suka pada cahaya karena laron akan mencari tempat yang lebih hangat seperti sumber cahaya, misalnya lampu bohlam yang menyala. Laron juga mencari perlindungan dengan mendekati sumber cahaya buatan untuk berlindung jika mereka merasakan bahaya di sekitar.

0: Aku sering telat bangun. Akhirnya buru-buru, lupa sarapan, PR belum selesai, dan sampai sekolah pun sudah telat.
1: Kamu terlambat lagi ya?
0: Rasanya gak enak, malu, dan pelajaran pertama sering kelewat. Sekarang, aku belajar tidur lebih awal dan siapin semua dari malam. Ternyata, waktuku jadi lebih teratur.
2: Menghargai waktu adalah awal dari kesuksesan. Waktu tak bisa diputar kembali,

Baik, mendengar, kita lanjut lagi. Ada peristiwa yang terjadi pada hari ini 11 Agustus. Ada momen, beberapa momen penting yang kita peringati pada hari ini. Hari kemerdekaan Chad diperingati setiap 11 Agustus untuk mengenang kemerdekaan negara tersebut dari Prancis pada 1960. Perjalanan menuju kemerdekaan didahului sejarah panjang kekuasaan kerajaan hingga kolonialisme. Chad pernah menjadi bagian dari sejumlah kerajaan besar di Afrika, termasuk Kekaisaran Kanem-Bornu. Prancis kemudian mulai menguasai wilayah tersebut sejak awal abad ke-20. Pada 1913, Prancis menguasai sejumlah wilayah yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Rabi al-Zubair. Wilayah tersebut mencakup Kanem-Bornu, Bagoyenmi, dan Oudai. Daerah itu kemudian menjadi bagian dari koloni Afrika Khatulistiwa Prancis. Kekuasaan kolonial berlangsung hingga perubahan politik mulai terjadi setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Pada 1946, kebijakan kerja paksa dihapuskan dan pembentukan partai politik mulai dilegalkan. Partai Progresif Chad dan Uni Demokratik Chad kemudian mendominasi perjuangan politik menuju kemerdekaan. Partai Progresif Chad semakin berpengaruh menjelang berakhirnya kekuasaan kolonial Prancis. Chad akhirnya memperoleh kemerdekaan pada 11 Agustus 1960 dengan Francois Tombalbaye sebagai presiden pertamanya. Namun perjalanan politik Chad setelah kemerdekaan menghadapi berbagai persoalan. Pada 1962, Tombalbaye membubarkan partai oposisi dan membawa Chad menuju sistem pemerintahan satu partai. Demikian tadi pendengar, beberapa peristiwa ataupun momen penting yang pernah terjadi pada 11 Agustus. Dikutip dari National Today dan beberapa sumber lainnya.

0: Kadang kita terlalu cepat bicara sampai lupa cara mendengar. Padahal ada orang yang hanya ingin ceritanya didengar sampai selesai, tanpa dipotong, tanpa dinilai.
1: Kadang juga kita merasa sedih saat tidak diajak, tidak diundang, seolah-olah kita tidak penting. Padahal mungkin kita hanya belum berada di tempat yang tepat di antara orang-orang yang benar-benar menginginkan kehadiran kita.
0: Dan seringkali kita ikut tertawa pada candaan yang sebenarnya merendahkan orang lain, menganggap itu hal biasa, padahal itu melukai.
1: Mungkin sudah saatnya kita belajar hal-hal sederhana, mendengar lebih utuh, menerima tanpa harus memaksa diri, dan memilih untuk tetap menghargai orang lain.

buku bukan sekedar kumpulan kata di atas lembaran kertas. Ia adalah jendela dunia, membuka cakrawala, memperluas wawasan, dan membawa kita menjelajahi berbagai pengetahuan serta pengalaman tanpa harus meninggalkan tempat duduk. Melalui buku, kita bisa menjelajahi masa lalu, memahami masa kini, dan membayangkan masa depan. Ada beragam jenis buku yang bisa kita nikmati, mulai dari fiksi yang mengajak kita berimajinasi, sejarah yang menyimpan jejak peradaban, sastra yang menyentuh hati, hingga buku sains dan pelajaran yang memperkaya pengetahuan. Setiap buku punya peran, dan setiap halaman punya cerita. Dan faktanya, hingga saat ini lebih dari 130 juta judul buku telah diterbitkan di seluruh dunia. Dari sekian banyak buku yang pernah diterbitkan, ada satu yang mencatatkan rekor luar biasa sebagai buku terpanjang di dunia, menurut Guinness World Records. Buku tersebut berjudul Remembrance of Things Past, karya penulis asal Perancis Marcel Proust. Ditulis pada tahun 1912, buku ini memiliki panjang yang tak biasa, yakni 9.609.000 karakter, termasuk spasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB Rini Widiantini menerima audiensi peserta magang nasional. Ia berpesan para peserta magang bukan sekedar menjalani pengalaman kerja, namun juga bagian dari proses pembangunan tata kelola pemerintahan. Selama 6 bulan ke depan, para talenta muda tersebut akan belajar langsung dari dapur kebijakan birokrasi nasional. Mereka menyaksikan bagaimana sebuah kebijakan dirancang, dianalisis, dikoordinasikan hingga diputuskan untuk melayani kepentingan masyarakat. Menurutnya, animo program magang terbilang tinggi. Terhitung terdapat sekitar 505 pelamar yang mendaftarkan diri, di mana 156 diantaranya melaju ke tahap seleksi wawancara. Pada bagian akhirnya, terdapat 74 peserta terbaik terpilih melalui proses seleksi yang kompetitif dan berbasis merit. Para peserta memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian yang beragam. Mereka memiliki kesempatan yang setara untuk belajar, berkembang, dan menunjukkan kemampuan terbaiknya. Rini menekankan program magang di Kemenpan-RB menawarkan perspektif yang tidak ditemukan di tempat lain. Perspektif tersebut yaitu memahami cara kerja negara dari pusat kebijakan aparatur dan reformasi birokrasi. Selain itu juga fokus daripada birokrasi pemerintahan. Selama masa magang, peserta akan terlibat dalam berbagai bidang tugas strategis kementerian, mulai dari perumusan kebijakan publik, analisis data, hukum dan regulasi, pelayanan publik, transformasi digital, hingga komunikasi publik. Dengan adanya keterlibatan langsung, para peserta diajak memahami kompleksitas pengambilan keputusan birokrasi, khususnya dari dalam birokrasi pemerintahan. Rini menegaskan, dalam merumuskan kebijakan, pemerintah tidak bekerja berdasarkan intuisi, apalagi mengikuti viralitas di media sosial. Selain dari sekedar kehadiran fisik, Rini berharap 6 bulan magang menjadi ruang tumbuh bagi para talenta muda. Terlebih mereka adalah calon penggerak masa depan bangsa. Demikian informasi pendengar kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id.

Menemani hangatnya suasana sore Anda, program 1 RRI Fak Fak hadir dengan beragam program informatif dan inspiratif untuk seluruh pendengar setia. Kita awali sore Anda dengan Warta Berita Korwil menghadirkan informasi aktual dari daerah. Setiap hari pukul 16.00 sampai dengan 16.30 waktu Indonesia Timur. Pukul 17.00 hingga 18.00 waktu Indonesia Timur, kami sajikan program unggulan pilihan setiap harinya. Hari Senin, ada obrolan UMKM. Hari Selasa, dengarkan Kentongan. Hari Rabu, minggu ke-1 dan ke-3 bersama Indonesia Cerdas. Minggu ke-2, hadir inflasi dan investasi. Dan minggu ke-4, suara Nusantara. Hari Kamis, kami hadirkan beranda Asta Cita berjaringan nasional. Hari Jumat, ikuti ekonomi digital. Dan hari Sabtu, tutup pekan Anda dengan Grand Radio. Edukasi lingkungan untuk masa depan yang lebih hijau. Dan jangan lupa, kami juga hadirkan ruang layanan masyarakat. Fak-fak sore ini, tetap dengarkan program 1 RRI Fak-fak, kanal-kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Beredar sebuah unggahan video di media sosial YouTube dengan narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan ambil alih pengesahan rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, video yang beredar membahas dukungan tegas dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terhadap percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset. Namun demikian, tidak ada pernyataan resmi jika Presiden Prabowo dan Wapres Gibran akan mengambil alih pengesahan RUU tersebut. Selain itu, di situs dpr.go.id, RUU Perampasan Aset statusnya masih tercatat dalam tahap penyusunan oleh Dewan Perwakilan Rakyat DPR. Sekian Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama, kritikus. Kedua, talker. Ketiga, duel. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik. Segala hal dikritik dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu, termasuk membicarakan segala hal yang jelek, ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi duel, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik, ya, sesuai dengan fakta di lapangan. Dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari, setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: MHz Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Uang buku 100 ribu. Minta 200 ribu, wah, kan lumayan sisanya.
1: Halo kawan, maaf, saya terlambat ini. Tolong tanda tangan sapu daftar hadir kah?
2: Harus bayar berapa biar prosesnya lancar?
3: Korupsi bisa berawal dari hal-hal kecil. Jujur, disiplin, dan bertanggung jawab, budayakanlah sejak dini agar terhindar dari korupsi.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan awal sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, banyak teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu, Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan, Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa, Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makanan teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru, seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Tas yang didapatkan dan mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari desil 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Gitu. Saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami, anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan 1 anak 1 laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan pola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat, khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sebentar, kelas
11: 1. Kelas 1 SD?
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih semua sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidik. Jadi memang sebenarnya orang ini pada sekolah pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu pi alasan mau ke sekolah di sini?
12: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur ganggur, lebih baik ke sekolah.
13: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya.
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
14: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Alhikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
14: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi entry multi exit tadi.
0: Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Habib mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi internet dengan baik dan cepat.
15: Utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
16: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
17: Pastinya banyak sini dilatih untuk bisa disiplin seperti disiplin waktu. Nah, selain itu di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar-mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, sekolah rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
18: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa? Scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, sekolah rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
19: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka 20 Oktober 2025 menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

Pendengar, Anda masih menikmati pilihan lagu-lagu hiburan dan juga informasi kami hadirkan teman di suasana sore hari Anda. Sementara jarum jam di tempat tugas saat ini sudah pukul 17:27 waktu Indonesia Timur. Pendengar, Menteri Agama periode 2020-2024 Yakut Holil Komas didakwa merugikan keuangan negara senilai 622,9 miliar rupiah terkait kasus dugaan korupsi kuota haji Indonesia pada 2023-2024. Jaksa Penuntut Umum JPU

Biaya percepatan dari para jemaah dan petugas haji khusus. Secara perinci, kerugian negara terjadi akibat adanya selisih penerimaan dengan pengeluaran PIHK atas penyelenggaraan ibadah haji 2024 untuk jemaah haji khusus yang seharusnya tidak berhak berangkat senilai 438,22 miliar rupiah. Kemudian, karena terdapat penerimaan PIHK atas penjualan kuota petugas haji khusus tahun 2024 sebesar 39,95 miliar rupiah, serta biaya percepatan untuk pengisian kuota haji khusus tambahan tahun 2023-2024 untuk jemaah haji khusus yang seharusnya tidak berhak berangkat senilai 143,92 miliar rupiah. JPU mengungkapkan telah terdapat beberapa pihak yang diperkaya dalam kasus tersebut, meliputi Yakut senilai 271.500 dolar Amerika Serikat atau setara dengan 4,83 miliar kurs 17.800 per dolar Amerika Serikat. Lalu memperkaya Gus Alex sebesar 5,23 juta dolar Amerika Serikat atau 93,9 miliar rupiah dan 330 juta rupiah. Rizky Visa Abadi 427 ribu dolar Amerika Serikat atau setara 7,6 miliar rupiah. 50 juta rupiah dan 48 ribu dolar Amerika Serikat atau 854,4 juta rupiah serta Abdul Muhi 181 ribu dolar Amerika Serikat atau setara 3,22 miliar rupiah dan 127.500 ribu dolar Amerika Serikat atau 2,27 miliar rupiah. Kemudian memperkaya pula Ridwan Kurniawan senilai 512.500 dolar Amerika Serikat atau 9,12 miliar rupiah dan 250 juta rupiah. Ia Nuriyah 70.000 dolar Amerika Serikat atau 1,25 miliar rupiah. Dodi Suhada 59.500 dolar Amerika Serikat atau 1,6 miliar rupiah. Serta Kamal dan Adam Faki Mukodam masing-masing 3.000 dolar Amerika Serikat atau setara 53,4 juta rupiah. JPU menyampaikan perbuatan para terdakwa juga telah memperkaya Bambang Sutrisno sebanyak 80.000 dolar Amerika Serikat atau setara 1,42 miliar rupiah. Hud Rifki Asegaf 130.000 dolar Amerika Serikat atau 2,31 miliar rupiah. Anjas Asmara 30.000 dolar Amerika Serikat atau setara 534 juta rupiah serta Hafiz 94.600 dolar Amerika Serikat atau setara 1,68 miliar rupiah. Informasi lengkapnya pendengar Anda bisa langsung menuju ke laman antaranews.com untuk mendapatkan informasi terkini aktual seputar informasi yang barusan kami bagikan terkait kasus korupsi kuota haji. Sekali lagi dikutip oleh laman kantor berita Antara.

0: Dari kebun ini kita mempunyai penghasilan sehari-hari, bisa beli dengan panen, bisa beli beras, ikan. Kalau semusim kemarau berarti sudah bisa ini naik untuk kehidupan, sudah bisa lagi berkurang.
1: Kangkung merupakan salah satu jenis sayuran yang banyak digemari oleh masyarakat Indonesia karena kandungan gizi yang tinggi dan manfaatnya yang beragam. Di Kabupaten Temba, Distrik Fakfak Tengah, tanaman kangkung menjadi salah satu komoditas utama yang dibudidayakan oleh kelompok tani Pancoran Indah. Melalui usaha dan kerja keras para petani, budidaya kangkung di daerah ini tidak hanya memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal, tetapi juga berkontribusi pada ketahanan pangan masyarakat. Untuk menuju ke lokasi perkebunan, kita harus berjalan kaki dengan jarak tempuh perjalanan 2 km dengan jalan berbukit dan kondisi yang berbatuan. Pemandangan baik kanan dan kiri dihiasi pohon pala, namun rasa letih lelah yang kita rasakan semuanya seketika hilang ketika melihat tamparan hijau tanaman kangkung yang dibudidayakan oleh kelompok tani Pancoran Indah, Kampung Katemba, Distrik Fakfak Tengah. Para petani juga menghadapi beberapa tantangan dalam budidaya kangkung, seperti cuaca yang kadang tidak menentu. Seperti dikatakan salah satu masyarakat di Kampung Katemba, Ibu Waerna, yang setiap hari menghabiskan waktunya berkebun untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dari sinilah ia mengantungkan kehidupannya.
0: Dari kebun ini kita mempunyai penghasilan sehari-hari, bisa beli dengan panen, bisa beli beras, ikan. Kalau semusim kemarau berarti sudah bisa ini naik untuk kehidupan, sudah bisa lagi berkurang karena tanaman semuanya rusak. Jadi kita sudah bisa panen, penghasilan berkurang, jadi kita mau makan apa.
1: Seperti dikatakan juga Pak Lajaili, ketua kelompok tani Pancoran Indah, dalam budidaya tanaman kangkung, permasalahan yang mereka hadapi adalah air.
2: Ini masalahnya di sini air. Karena kalau sudah musim panas, kita di sini kan kesulitannya cuma air.
1: Dikatakan Pak Lajaili di Kampung Katemba memang mendapatkan bantuan berupa profil, tetapi belum merasa cukup.
2: Memang kita dapat bantuan lagi berupa profil, tapi ya kira-kira belum begitu cukup, karena beta di sini dapat bantuan itu dua, dari dinas maupun dari kampung. Ya, beta kira masih kurang, karena beta punya lahan itu setengah hektar, dengan kangkung itu dia membutuhkan air, beda dengan tanaman lain. Karena kita punya lokasi itu kebun jauh dari rumah, kurang lebih 2 km, jadi kita di sini sangat kesulitan air, karena dia punya jalan tanjakan. Jadi kalau ketong mau ambil air dari rumah juga ya agak sedikit sulit. Ketong jalan di bawah pohon pala, jadi licin. Kalau mau pikul air juga itu susah. Terang mau bawa pupuk saja susah. Kalau dari atas turun pikul sayur saja sudah susah. Apalagi mau angkat air dari rumah ke kebun. Apalagi di gunung, di lahan itu tidak ada mata air.
1: Ketua kelompok tani Pancoran Indah berharap pemerintah membuat bak penampung karena bukan hanya digunakan sendiri untuk kelompok tani saja, tetapi juga digunakan beberapa kelompok di Kampung Katemba.
2: Ketong dari kelompok tani itu harapannya itu cuma satu, air. Memang betul ketong sudah kebantuan berupa profil. Cuman kalau ketong taruh di kebun itu, ketong kan waspada, mungkin hilang, orang kasih rusak. Jadi harapannya itu pemerintah kasih ketong bikin bak penampung kah, karena di atas bukan beta punya kelompok sendiri, ada beberapa kelompok, supaya bisa kita pergunakan air itu bersama kelompok yang ada di atas.
1: Seperti juga dirasakan Pak Herman, salah satu kelompok tani di Kampung Katemba, permasalahan yang dihadapi adalah air yang merupakan kebutuhan yang sangat utama, apalagi musim kemarau tiba.
3: Yang jadi permasalahan atau kendala di ketong punya kelompok tani itu persediaan air yang kurang, apalagi kalau macam musim kemarau. Kan karena ketong punya lahan juga ini jauh dari jalan, jauh dari pemukiman, jadi gunung, kalau jarak sekitar 2 kilo lebih. Jadi kalau macam musim kemarau, kita kesulitan air, jadi kita tanam juga berkurang, hasil produksi juga berkurang. Yang tadinya setiap bulan mungkin bisa panen 2 kali karena keterbatasan air, akhirnya 1 bulan mungkin bahkan bisa tidak panen kalau 1 bulan kalau tidak ada air.
1: Diharapkannya adanya bak penampung untuk kelompok tani dan kelompok tani yang lainnya.
3: Jadi harapan dari kita orang kelompok tani ini kalau bisa dari pemerintah sediakan bak penampung air. Bak penampung air ini juga bukan untuk kita orang dari Pancoran Indah saja, tapi untuk beberapa kelompok tani yang ada di Kampung Ketemba ini.
1: Hanya sepenggal harapan yang mereka miliki datangnya setetes air untuk memberikan kehidupan kepada mereka. Inilah tumpuan hidup mereka, mewujudkan sederetan mimpi anak-anak mereka. Untuk mencapai suatu kesuksesan, tidaklah mudah membalikan telapak tangan butuh sebuah perjuangan dengan menghadapi berbagai permasalahan yang ada. Tanpa semangat juang yang tinggi, semua harapan dan mimpi tak bisa terwujud. Itulah yang dimiliki kelompok tani Pancoran Indah yang tak pernah putus asa. Apapun akan mereka lakukan demi keberlangsungan hidup mereka.

0: Dari kisah romansa yang menyentuh hati, misteri yang memacu adrenalin, hingga drama keluarga yang penuh intrik.
1: Mama jangan kasih tinggal Yana sendiri, Yana takut.
0: Mimpi boleh saja, tapi tolong sadar diri juga. Jangan sampai nanti malu, kasihan muka tuh mau taruh di mana nanti.
2: Kok bilang apa?
3: Saya gagal lagi, Em. Hanya karena sepuwarna kulit, sepunya usaha selama ini tidak dianggap.
0: Kami sajikan drama radio terbaik yang akan menemani malam Anda, membawa Anda berimajinasi dalam setiap alur cerita. Jangan sampai ketinggalan. Stel radio Anda ke Pro 1 RRI Fak-Fak setiap hari jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa mendengarkan kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Cukup unduh aplikasinya di Play Store.

0: Menemani suasana malam dan waktu istirahat Anda, kami hadirkan dalam program Fak-Fak Malam ini. Dengan beragam sajian informasi, hiburan, dan inspirasi. Memasuki pukul 20.00 waktu Indonesia Timur, nikmati kisah penuh pesan dalam mini drama. Kemudian, pukul 20.10 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Wadah berbagi cerita, inspirasi, dan aktivitas positif dari berbagai komunitas di Kabupaten Fak-Fak. Dan mulai pukul 21.00 hingga 23.00 waktu Indonesia Timur, temani malam Anda bersama Ruang Rindu. Menyajikan ragam musik pilihan, diselingi informasi serta obrolan seputar penyanyi dan musisi, serta melibatkan Anda, pendengar setia, dalam setiap ceritanya. Menutup rangkaian program Fak-Fak malam ini, kami hadirkan sajian lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu istirahat Anda. Tetap bersama kami, Radio Republik Indonesia, Programa 1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Lagu 20 menit dari pukul 17 sore hari ini, pendengar, tak terasa. Tuntas sudah tugas saya, Jelai Kawaula, temani Anda dari pukul 12 waktu Indonesia Timur. Untuk edisi hari ini, Selasa 11 Agustus 2026. Terima kasih untuk segala bentuk partisipasi Anda. Lanjutan lintas Fak-Fak sore hingga tutup siaran nanti, Anda akan bersama rekan saya, Hatijah Baco. Bila Taufik Walidaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, dan sampai jumpa.

Corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.

0: Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia temani suasana Anda. Senang sekali saya Hatijah Bacho dapat kembali temani Anda di Fak-fak sore ini ya, hingga malam hari nanti, dengan berbagai segmen yang sudah kami siapkan untuk Anda. Yang mana Anda sudah ditemani oleh rekan saya Eka ya, di lintas Fak-fak siang hingga sore hari ini. Semoga kehadiran kami dapat memberikan nuansa tersendiri untuk Anda. Dan baik pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, yang tentunya tengah mempersiapkan diri ya untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib, ke ruang dengar Anda saya hiasi dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa islami.

diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina, antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: sering baca berita di rri.co.id toh?
1: Iya toh kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual toh.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak toh.
1: Nah sekarang toh, rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah toh akses berita-beritanya ya Din.
1: Betul sekali, jadi segera download RRI News di Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Baik pendengar, kaum muslimin dan muslimah di manapun Anda berada, terima kasih buat yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan kemudahannya, sehingga apa yang sudah dipersiapkan di hari ini insyaallah semuanya berjalan dengan lancar seperti apa yang Anda inginkan. Ya kalaupun memang belum sempat Anda wujudkan ya, jangan berkecil hati, insyaallah apa yang tertunda di hari ini dapat Anda wujudkan di esok hari nanti. Kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, menemani suasana Anda sambil mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Mendatang kita ikuti bersama pengajian Al-Quran diikuti dengan tarhim dan azan maghrib untuk wilayah Fak-Fak dan sekitarnya.

What?

0: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
1: Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami yang tengah bertugas di studio, rekan-rekan yang bertugas di pemancar, mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Orang baik. Ya Rasulullah, siapakah orang yang terbaik itu? Maka beliau menjawab, yaitu orang yang mukmin, yang bersih hatinya. Maka ditanyakan lagi, apakah artinya orang yang bersih hatinya itu, wahai Rasulullah? Beliau lalu menjawab, ialah orang yang takwa, bersih, tidak ada kepalsuan padanya, tak ada kedurhakaan, pengkhianatan, dendam, dan kedengkian. Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: langsung ayo.
1: Silakan duduk, Bu.
2: Lah, masnya
1: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
2: Oh, terima kasih, Nak.
3: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami program A1, ada bahagia selalu untuk Anda di hari ini, dan segala aktivitasnya mudah-mudahan berjalan dengan lancar ya, sukses selalu untuk Anda semua. Semoga kehadiran kami juga dapat menjadi teman dan sahabat Anda. Selamat malam juga buat yang berada di luar kota Palafak-fak. Bagaimana suasana di tempat Anda? Mudah-mudahan suasananya menyenangkan deh, dan senang sekali dapat bersama kami di malam hari ini. Dan nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Timur, pendengar, kami sampaikan warta berita daerah, dan tentunya berbagai segmen juga masih akan menemani Anda semuanya hingga nanti kebersamaan kita pada pukul 24 malam atau jam 12 malam ya. Semoga kehadiran kami dapat memberikan semangat untuk Anda ya, apalagi buat yang masih melaksanakan berbagai tugas-tugasnya di malam ini.

Dunia flora kaya akan ragam keindahan yang membuat kagum. Salah satunya adalah tanaman Wolffia. Tanaman ini merupakan tanaman terkecil di dunia, berukuran diameter tidak lebih dari 1 mm. Bahkan beberapa spesies Wolffia hanya berukuran sekitar 0,3 mm. Habitat asli Wolffia di air tawar seperti kolam, danau dan sawah, sehingga Wolffia sering disebut lentil air. Uniknya, walaupun tidak berakar dan berdaun, Wolffia dapat memekarkan bunga. Ukuran bunganya yang sangat kecil hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar atau mikroskop. Tanaman Wolffia memiliki 11 spesies, berat rata-rata Wolffia sekitar 150 mikrogram, tidak memiliki akar sejati, daun sejati, atau batang sejati. Wolffia hidup bebas di permukaan air, memiliki kemampuan luar biasa untuk menghasilkan protein, bahkan beberapa orang menyebutnya sebagai superfood mikro. Menurut International Lemna Association atau ILA, Wolffia dan kerabatnya memiliki dampak yang besar dalam melindungi bumi. Tanaman kecil ini dapat menjadi sumber makanan beberapa jenis hewan seperti bebek, burung air, dan ikan tertentu, misalnya nila. Tanaman Wolffia menjadi potensi sumber bahan bakar terbarukan serta berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Selain itu juga dapat digunakan sebagai bahan dalam pembuatan bioplastik karena mengandung sekitar 44% protein.

0: paku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

0: esensi buku Pro Satu Fatwa, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Why We Sleep karya Matthew Walker terbit pada tahun 2017. Buku ini menjelaskan betapa pentingnya tidur bagi kesehatan fisik dan mental kita. Tidur bukan hanya tentang istirahat, tetapi juga mempengaruhi fungsi otak, memori, emosi, dan sistem kekebalan tubuh. Dalam buku Why We Sleep mengungkapkan resiko kesehatan serius yang dapat kita alami dengan kurang tidur seperti peningkatan resiko penyakit jantung, diabetes, obesitas, dan gangguan mental. Walker juga mengidentifikasi pola tidur modern yang buruk seperti gangguan tidur akibat teknologi dan gaya hidup yang sibuk, serta bagaimana hal ini dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas tidur kita. Buku Why We Sleep memberikan saran praktis buat kita untuk meningkatkan kualitas tidur yang nyaman dan menghindari kebiasaan yang mengganggu tidur seperti mengkonsumsi kafein dan alkohol sebelum tidur. Walker menjadikan buku ini sebagai sumber wawasan mendalam tentang tidur dan dampaknya bagi kesehatan kita. Buku Why We Sleep sangat penting bagi siapapun yang ingin memahami lebih dalam tentang bagaimana tidur mempengaruhi hidup kita secara menyeluruh. Demikian esensi buku Why We Sleep karya Matthew Walker.
0: Esensi buku Pro Satu Fatwa, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami pendengar, nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Timur kami sampaikan warta berita daerah, dan nanti pada pukul 19.30 waktu Indonesia Timur Anda dapat ikuti bersama mimbar agama Katolik, dan juga masih saya temani Anda di pukul 20 Anda dapat ikuti drama radio, rangkaian informasi dan hiburan menghiasi ruang dengar Anda semuanya, hingga nanti kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta pada pukul 21 waktu Indonesia Timur. Jangan lewatkan ruang rindu ya, Anda dapat bergabung di jalur telepon 0811-495-9490, dan masih saya temani Anda di Fak-Fak Malam hingga kebersamaan kita pada pukul 24 malam nanti. Semoga kehadiran kami dapat memberikan semangat untuk Anda sukses ya dengan berbagai aktivitasnya di hari ini.

Hitam bukan sembarang hitam. Ayam cemani adalah ayam hitam khas Indonesia. Ayam cemani berasal dari Jawa, tepatnya di daerah Kedhu, Temanggung, Jawa Tengah. Ayam cemani merupakan ayam yang unik karena seluruh penampakannya berwarna hitam, mulai dari paruh, jengger, mata, kulit, bulu, kuku, semuanya berwarna gelap. Banyak yang mengatakan darah dan telur ayam cemani juga berwarna hitam. Namun, itu hanya mitos belaka ya. Menurut peneliti, warna hitam eksotis pada ayam cemani disebabkan karena kondisi genetik yang disebut dengan fibromelanosis dan menyebabkan mutasi pada gen endotelin 3 atau EDN3 yang menyebabkan warna hitam pada ayam ini. Nah, selain ayam cemani dari Indonesia, ada pula negara yang memiliki ayam berwarna hitam legam, yaitu di China, Vietnam, dan Swedia.

Baik, mendengar, terima kasih buat yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung, pendengar, selanjutnya kami nantikan tanda waktu pukul 19 waktu Indonesia Timur, saya kami sampaikan warta berita daerah.

Radio Republik Indonesia Fak-Fak dengan Warta Berita Daerah. Sari berita, Bupati Samaun Dahlan beri apresiasi kepada panitia atas rangkaian kegiatan HUT Kemerdekaan RI ke-81, khususnya pelaksanaan Lomba Gerak Jalan Indah. Mengantisipasi resiko karhutla, Polres Fak-Fak memperkuat kesiapsiagaan bersama TNI, pemerintah daerah, BPBD, Damkar, SAR, Dinas Kesehatan, dan instansi terkait. Bersama saya, Hatijah Bajo, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

0: Kami sampaikan berita pertama, Bupati Fakfak Samon Dahlan bersama Asisten Satu Sekda Kabupaten Fakfak didampingi para Kepala Organisasi Perangkat Daerah OPD membuka Lomba Gerak Jalan Indah tingkat SMA, MA, SMK, dan tingkat umum OPD dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman kantor pemerintah daerah Kabupaten Fakfak dan menjadi salah satu rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Lomba ini juga menjadi momentum untuk menanamkan nilai nasionalisme, kedisiplinan, kekompakan, sportivitas, serta semangat kebersamaan kepada generasi muda dan masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Fakfak Samon Dahlan menyampaikan apresiasi kepada panitia yang telah mempersiapkan dan melaksanakan rangkaian kegiatan HUT Kemerdekaan RI ke-81, khususnya pelaksanaan Lomba Gerak Jalan Indah yang diikuti peserta dari kalangan pelajar maupun umum.
1: Saya selaku Kepri Fakfak, berhubung para asisten, khusus kepada panitia penyelenggara atau panitia pelaksanaan 17 Agustus. Hari ini kami akan melepaskan gerak jalan tingkat SMA dan umum. Saya berharap bahwa ini adalah hari yang baik sehingga dalam melaksanakan gerak jalan nanti saya minta agar tertib, baik, silahkan lakukan atraksi-atraksi yang sudah disiapkan. Acara ini sifatnya untuk meramaikan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-81. Sekian yang dapat saya sampaikan, dan pada hari ini saya akan melepaskan peserta gerak jalan yang jumlahnya 75 peserta.
0: Sementara itu, para peserta kemudian menampilkan kekompakan, kreativitas, dan semangat sepanjang rute yang telah ditentukan. Peserta memulai perjalanan dari halaman kantor Pemda Fakfak, melewati sejumlah ruas jalan di wilayah kota, hingga mencapai garis finish di ruang terbuka hijau RTH Kiai Haji Ma'ruf Amin Fakfak. Mengantisipasi meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan, karhutla akibat cuaca panas, kekeringan, dan angin kencang, Polres Fakfak memperkuat kesiapsiagaan bersama TNI, pemerintah daerah, BPBD, Damkar, SAR, Dinas Kesehatan, dan instansi terkait. Kesiapan tersebut ditandai melalui apel gelar pasukan penanggulangan karhutla tahun 2026 di lapangan apel Polres Fakfak Selasa 11 Agustus 2026 yang dipimpin Wakapolres Fakfak Kompol Hendra Jeta H. Yasu. Dalam amanatnya, Wakapolres mengatakan ancaman karhutla membutuhkan penanganan terpadu mulai dari deteksi dini, patroli, edukasi masyarakat, hingga respon cepat ketika ditemukan titik api. Menurutnya, apel tersebut bukan sekedar kegiatan seremonial, tetapi untuk memastikan kesiapan personal, sarana prasarana, dan prosedur penanganan apabila terjadi kebakaran. Polres Fakfak bersama instansi terkait selanjutnya akan meningkatkan pemantauan di wilayah yang dinilai rawan kebakaran sekaligus memperkuat koordinasi apabila ditemukan titik api. Selain faktor alam, masyarakat juga diingatkan untuk tidak melakukan pembakaran lahan maupun sampah secara tidak terkendali karena dapat memicu api meluas dalam kondisi lingkungan yang kering. Sebanyak 90 warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Fakfak diusulkan untuk mendapatkan remisi HUT Kemerdekaan RI ke-81 tahun 2026. Laporan Januardi.
2: Saudara, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Fakfak mengusulkan sebanyak 90 warga binaan untuk mendapatkan remisi umum dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 pada 17 Agustus 2026. Kepala Lapas Kelas 2 Fakfak, Iputus Warsa, mengatakan hingga saat ini jumlah tahanan dan narapidana yang berada di Lapas Fakfak mencapai 126 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 106 orang merupakan narapidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, sementara 15 orang masih berstatus tahanan. Menurutnya, pemberian remisi dilakukan berdasarkan jenis remisi serta syarat dan ketentuan yang berlaku. Untuk remisi umum 1 atau RU1, pihak lapas mengusulkan warga binaan baru pertama kali mendapatkan remisi. Iputu menyebutkan dari seluruh warga binaan yang ada, sebanyak 90 orang telah diusulkan untuk memperoleh remisi umum. Selain itu, pihaknya juga mengusulkan satu narapidana perempuan untuk mendapatkan remisi umum yang berpotensi langsung bebas.
3: Terkait dengan pemberian berdasarkan jenis remisi yang diusulkan, yang disesuaikan dengan syarat dan ketentuan yang ada, tentunya dalam pengusulan remisi itu kita penuhi syarat-syarat umum. Untuk RU1 atau era remisi umum 1 yang kita usulkan ini artinya mereka-mereka yang baru menjalani pidana yang pertama kali untuk menerima remisi umum. Sedangkan yang kedua adalah yang sudah pernah mendapatkan remisi, itu kita tidak perlu usulkan lagi. Itu jumlahnya bagi usulan daripada remisi itu yang kita usulkan adalah 90 orang. Sedangkan untuk remisi umum yang langsung bebas nanti diperkirakan kita usulkan 1 orang berjenis kelamin perempuan. Ya, itu kira-kira dari usulan selanjutnya kita input ke dalam aplikasi SDP Pusat. Jadi nanti pusat yang akan menerbitkan surat keputusan mengenai besaran remisi itu sendiri. Kita sudah usulkan juga. Di samping itu kita juga melakukan usulan terhadap 4 orang yang kita usulkan untuk diberikan remisi pemuka. Remisi pemuka itu adalah pendamping tahanan atau tamping yang sudah memperoleh remisi umum dan sudah bekerja atau membantu kita secara berturut-turut 6 bulan. Itu yang sudah kita usulkan. Nanti tergantung dari pusat penilaian sedang di pusat apakah layak dan tidaknya, itu yang jelas keputusan ada dari pusat. Usulan remisi yang kita sampaikan sudah berjalan, namun yang pasti adalah penentuannya adalah dari pusat, dari Dirjen Pemasyarakatan itu sendiri. Mengenai besarannya, mengenai waktunya akan diterbitkan SK tersebut, kita tunggu dari pusat. Jadi langkah kita adalah hanya memberi usulan remisi yang belum mendapat remisi, khususnya bagi warga binaan atau napi-napi yang sudah menjadi warga binaan tapi belum mendapatkan remisi.
2: Ia menambahkan warga binaan yang dapat diusulkan memperoleh remisi harus memenuhi sejumlah persyaratan, salah satunya berkelakuan baik selama menjalani masa pidana. Selain itu, warga binaan tidak boleh melakukan pelanggaran seperti berkelahi, mencoba melarikan diri maupun pelanggaran lainnya di dalam lapas. Selain berkelakuan baik, warga binaan yang diusulkan harus telah menjalani pidana sekurang-kurangnya 6 bulan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Bagi warga binaan yang memenuhi ketentuan tersebut, remisi dapat diberikan sesuai dengan aturan yang berlaku. Januardi melaporkan.
0: Warta berita daerah saat ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Fakfak. Pengusulan pemberian remisi dilakukan melalui mekanisme yang mempertimbangkan perilaku serta catatan warga binaan selama berada di dalam lapas, laporan Januardi.
2: Saudara, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Fakfak, Iputus Warsa, mengimbau seluruh warga binaan untuk menjaga sikap dan mematuhi aturan selama menjalani masa pembinaan. Hal tersebut menjadi salah satu perhatian dalam proses pengusulan pemberian remisi, termasuk remisi umum dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Iputus Warsa mengatakan, pengusulan remisi dilakukan melalui mekanisme yang mempertimbangkan perilaku serta catatan warga binaan selama berada di dalam lapas. Menurutnya, pihak lapas terus melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap warga binaan sebagai bagian dari proses tersebut. Ia menegaskan warga binaan diharapkan mengikuti seluruh aturan dan ketentuan yang berlaku di lapas, sebab pelanggaran terhadap tata tertib dapat mempengaruhi proses pengurusan remisi yang bersangkutan, sehingga warga binaan diminta untuk menghindari tindakan yang dapat merugikan dirinya sendiri.
3: Tentu dengan sendirinya ya, jadi apa kita usulkan itu tentunya melalui mekanisme-mekanisme ataupun perhatian atau pengawasan kita selama di dalam. Jadi mereka kita himbau untuk menjaga sikap dan sebagainya di dalam lapas ini, tentunya untuk mengikuti aturan-aturan dan ketentuan yang ada di lapas. Kita harapkan itu yang bisa dilaksanakan agar jangan sampai terjadi hal-hal atau perbuatan-perbuatan yang bisa melanggar ketentuan itu sendiri. Karena dengan demikian itu kita bisa menunda pengusulan yang bersangkutan ataupun nanti dalam catatan database pemasyarakatan itu nanti bisa tercoreng. Dalam arti kata merah, ada tanda merah, itu otomatis tidak bisa diusulkan. Jadi kita tetap menghimbau untuk berkelakuan baik di dalam, mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada, dan mengikuti program-program pembinaan di lapas. Contohnya baik itu pembinaan kepribadian maupun kemandirian. Kepribadian itu tentunya melalui ibadah, olahraga, pengajian-pengajian yang muslim, rakan ibadah, gereja. Sedangkan pembinaan kemandirian itu tentunya mengikuti kegiatan kemandirian yang ada di lapas. Contohnya satu di bidang PKM, membuat sopa dan sebagainya, kita libatkan. Dan mereka-mereka yang sudah mempunyai potensi untuk itu, kita harus lakukan pendekatan sesemen dulu di bidang mana mereka bisa kita salurkan.
2: Iputu Suarsa berharap seluruh program tersebut dapat membentuk perilaku warga binaan menjadi lebih positif sekaligus menjadi bagian dari pertimbangan dalam pengusulan remisi. Januardi melaporkan.

0: Semarak menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia mulai terlihat di Kampung Sekrutore, Distrik Pariwari. Sesuai imbauan Kepala Distrik Pariwari, masyarakat telah mengibarkan bendera merah putih di kediaman masing-masing dan memasang umbul-umbul sejak awal Agustus 2026. Salah seorang aparat Kampung Sekrutore, Sahdina Biarpruga, mengatakan pemasangan atribut kemerdekaan dilakukan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia. Menurutnya masyarakat menyambut baik himbauan pemerintah distrik untuk memeriahkan bulan kemerdekaan. Ia menjelaskan pengibaran bendera merah putih dilakukan di rumah-rumah warga di Kampung Sekrutore. Selain itu, umbul-umbul juga dipasang di sejumlah titik di lingkungan kampung agar suasana kemerdekaan semakin terasa. Ia menambahkan pemasangan atribut kemerdekaan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah kampung, tetapi juga membutuhkan keterlibatan seluruh masyarakat. Kebersamaan warga dalam menghias lingkungan dinilai menjadi bagian dari semangat gotong royong dalam menyambut hari kemerdekaan. Menurutnya, semarak kemerdekaan di Kampung Sekrutore diharapkan dapat terus dijaga hingga puncak peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Ia juga mengajak masyarakat untuk terus menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan selama rangkaian perayaan kemerdekaan berlangsung. Dengan berkibarnya bendera merah putih dan terpasangnya umbul-umbul di lingkungan kampung, Kampung Sekrutore turut menunjukkan semangat nasionalisme dalam menyambut HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Partisipasi masyarakat tersebut diharapkan dapat memperkuat persatuan, kebersamaan, dan kecintaan terhadap bangsa dan negara. Berbagai persiapan dilakukan pemerintah distrik Fakfak Barat untuk menyemarakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selain upacara peringatan, sejumlah lomba rakyat akan digelar pada 17 Agustus mendatang. Laporan Anwar Lamohan.
1: Pemerintah distrik Fakfak Barat akan menggelar berbagai perlombaan rakyat dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Berbagai kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 17 Agustus mendatang dengan melibatkan masyarakat di wilayah distrik Fakfak Barat. Kepala distrik Fakfak Barat Abdullah Temong Mrey mengatakan sejumlah perlombaan telah disiapkan untuk menyemarakkan suasana peringatan kemerdekaan. Kegiatan tersebut diantaranya lomba lari karung, makan kerupuk, serta permainan gigit sendok dengan kelereng. Ia menjelaskan perlombaan tersebut secara khusus diperuntukkan bagi peserta dewasa, yakni bapak-bapak dan ibu-ibu. Sementara untuk anak-anak, pemerintah distrik tidak melibatkan mereka dalam perlombaan tersebut.
2: Pada hari H, tanggal 17 Agustus, kami lakukan kegiatan lari karung buat bapak-bapak dan mama-mama. Sedangkan anak-anak kami tidak lakukan. Demikian juga makan kerupuk dan gigi sendok dengan keliring itu juga dilakukan, tapi untuk orang-orang besar saja. Anak-anak kami tidak libatkan.
1: Selain perlombaan tersebut, pemerintah distrik Fakfak Barat juga akan menggelar panjat pinang pada sore hari tanggal 17 Agustus. Kegiatan panjat pinang tersebut akan menjadi salah satu acara penutup sebelum pelaksanaan upacara penurunan bendera merah putih.
2: Dan terakhir pada kegiatan itu adalah panjat pinang. Pada tanggal 17 sore itu kami lakukan panjat pinang untuk memeriahkan ataupun penurunan bendera nanti.
1: Ia berharap seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung meriah dan mendapat antusias masyarakat. Menurutnya selain menjadi hiburan, kegiatan tersebut juga menjadi sarana mempererat kebersamaan, kekeluargaan, serta semangat gotong royong masyarakat. Pemerintah Distrik Fakfak Barat mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menyukseskan rangkaian kegiatan tersebut. Semangat kemerdekaan diharapkan dapat terus tumbuh dan menjadi momentum untuk memperkuat persatuan serta kebersamaan masyarakat dalam memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Anwar melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI. Selamat malam.

0: Satu.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindar. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan, yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

Musim hujan dengan intensitas yang cukup tinggi, masyarakat diharapkan waspada terhadap bahaya yang timbul diakibatkan bencana. Salah satunya adalah kejadian saat berkendara, khususnya bagi para pengguna motor atau kendaraan roda 2.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, untuk Anda umat Katolik yang berbahagia, yang tentunya tengah bersama dengan keluarga, malam hari ini menemani Anda bersama keluarga mendatang, kami ajak Anda dapat ikuti bersama Mimbar Agama Katolik. Selamat malam dan selamat mengikuti.

Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dalam mimbar agama Katolik RRI Fakfak. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kasih, karena atas penyertaan dan kasih-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul, mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Semoga kasih, damai dan sukacita Kristus senantiasa memenuhi hati kita semua, baik yang sedang berada di rumah, di tempat kerja, di sekolah, dimanapun kita berada.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan merenungkan sabda Tuhan dengan tema menjadi rendah hati dan peduli kepada sesama. Bersama saya Yustina Temong Mere dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Fakfak Bimas Katolik. Mari kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali ingin menjadi orang yang dihargai, diperhatikan, dikenal, dan dianggap penting. Tidak jarang kita mengukur keberhasilan berdasarkan kedudukan, jabatan, kekayaan, pendidikan, dan penghargaan dari orang lain. Kita ingin menjadi yang terdepan dan terkadang lupa bahwa di hadapan Tuhan yang paling besar justru adalah mereka yang mau merendahkan diri dan melayani. Dalam Injil hari ini, para murid bertanya kepada Yesus, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Yesus kemudian memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Yesus mengajarkan bahwa masuk ke dalam kerajaan surga, manusia harus bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Karena itu, marilah kita membuka hati dan pikiran kita agar sabda Tuhan hari ini sungguh-sungguh menyentuh kehidupan kita dan mengubah cara kita memperlakukan sesama. Marilah kita berdoa, doa pembukaan. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Pada hari ini, Engkau kembali mengundang kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami mampu memahami kehendak-Mu dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Ajarlah kami untuk menjadi pribadi yang rendah hati, sederhana, tulus dan mau melayani. Jauhkan kami dari kesombongan, sikap mementingkan diri sendiri, serta kebiasaan meremehkan orang lain. Tolonglah kami ya Bapa, agar kami mampu melihat setiap orang sebagai pribadi yang berharga di hadapan-Mu. Berikanlah kepada kami hati yang penuh kasih, sehingga kami tidak mudah menghakimi mereka yang lemah, tersisih, mengalami kesulitan, ataupun sedang kehilangan arah hidup. Kami juga berdoa bagi seluruh pendengar RRI Fakfak, sertailah mereka dalam setiap perjuangan dan pergumulan hidup mereka. Kuatkanlah mereka yang sedang mengalami kesulitan, hiburlah mereka yang sedang berduka, teguhkanlah mereka yang sedang putus asa, dan berilah damai bagi setiap keluarga mereka. Semoga melalui sabdamu hari ini, kami semakin mampu menjadi pembawa kasih, kepedulian dan pengharapan bagi sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mendengarkan bacaan Injil yang pada hari ini kita dengar dari Injil Matius bab 18 ayat 1 sampai 5, dilanjutkan ayat 10 ayat 12 sampai 14. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Yesus memanggil seorang anak kecil, menempatkannya di tengah-tengah mereka dan berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak bertobat
dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu, siapa saja yang merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Siapa saja yang menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah salah seorang dari yang kecil ini. Sebab aku berkata kepadamu, malaikat mereka di surga selalu memandang wajah Bapa-Ku yang di surga. Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya tersesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang tersesat itu? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas 99 ekor yang tidak tersesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki salah seorang dari yang kecil ini hilang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, para pendengar setia RRI Fak-Fak, khususnya umat Katolik dimanapun berada, yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk melihat kembali arti menjadi besar di hadapan Allah. Para murid datang kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Pertanyaan ini menunjukkan bahwa para murid masih memikirkan tentang kedudukan dan kebesaran. Mereka ingin mengetahui siapa yang paling tinggi, siapa yang paling penting, dan siapa yang memiliki tempat terhormat. Namun jawaban Yesus sungguh berbeda dari cara berpikir manusia. Yesus tidak menunjukkan seseorang yang memiliki jabatan tinggi, kekayaan besar, pengetahuan luas, atau kekuasaan. Yesus justru memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Melalui tindakan itu, Yesus ingin mengajarkan bahwa kebesaran dalam kerajaan Allah bukan pertama-tama tentang kedudukan, kekuasaan, atau penghargaan dari manusia. Kebesaran di hadapan Tuhan berkaitan dengan kerendahan hati, ketulusan, keterbukaan hati, dan kesediaan untuk bergantung kepada Allah. Seorang anak kecil biasanya memiliki hati yang sederhana. Ia mau percaya, mau belajar, mau menerima pertolongan, dan tidak terlalu memikirkan bagaimana dirinya terlihat di hadapan orang lain. Inilah sikap yang ingin Yesus tumbuhkan dalam diri setiap muridnya. Saudara-saudari terkasih, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering berhadapkan dengan godaan untuk merasa lebih hebat daripada orang lain. Di tempat kerja, kita bisa tergoda untuk merasa lebih penting karena jabatan atau pengalaman. Di dalam keluarga, kita bisa merasa bahwa pendapat kita selalu paling benar. Dalam lingkungan masyarakat, kita bisa merasa bahwa kita lebih layak dihormati daripada orang lain. Bahkan dalam kehidupan menggereja, kita pun harus berhati-hati, jangan sampai pelayanan yang seharusnya menjadi bentuk kasih kepada Tuhan justru menjadi tempat
untuk mencari pujian, mencari penghargaan atau pengakuan. Yesus mengajarkan kepada kita bahwa orang yang sungguh besar adalah orang yang mampu merendahkan diri, melayani, dan memberikan ruang bagi orang lain. Kerendahan hati bukan berarti kita merendahkan diri atau menganggap diri kita tidak berharga. Kerendahan hati berarti kita menyadari bahwa semua yang kita miliki adalah anugerah Tuhan. Karena itu, orang yang rendah hati tidak perlu terus-menerus membuktikan bahwa dirinya lebih hebat daripada orang lain. Ia mampu menghargai orang lain, mampu mendengarkan, mau belajar dan tidak malu untuk mengakui kesalahan. Sabda Tuhan kemudian memberikan pesan yang sangat penting. Jangan menganggap rendah seorang pun dari anak-anak kecil ini. Pesan ini sangat relevan dalam kehidupan kita saat ini. Ada begitu banyak orang yang mungkin dianggap kecil oleh masyarakat. Mereka yang miskin, mereka yang kurang berpendidikan, orang yang mengalami keterbatasan, anak-anak, orang lanjut usia, orang yang hidup sendirian, mereka yang sedang mengalami masalah, bahkan orang-orang yang pernah melakukan kesalahan dalam hidupnya. Kadang-kadang kita mudah menilai seseorang hanya berdasarkan keadaan luarnya. Kita melihat seseorang dari pekerjaan, kekayaan, pendidikan atau penampilan, atau juga masa lalunya. Akibatnya kita lupa bahwa setiap manusia memiliki martabat yang sama di hadapan Tuhan. Yesus mengingatkan kita agar kita tidak meremehkan siapapun. Setiap orang berharga. Setiap orang memiliki tempat di dalam hati Allah. Bahkan mereka yang mungkin dianggap tidak penting oleh dunia justru sangat diperhatikan oleh Tuhan. Hal ini semakin jelas melalui perumpamaan tentang seekor domba yang hilang. Yesus menggambarkan seorang gembala yang mempunyai 100 ekor domba. Ketika satu ekor tersesat, ia meninggalkan yang 99 dan pergi mencari yang satu itu. Perumpamaan ini menggambarkan betapa besar kasih Allah kepada manusia. Bagi manusia, mungkin satu ekor dari 100 terlihat tidak terlalu penting. Tetapi bagi sang gembala, satu ekor itu tetap berharga. Demikian pula di hadapan Tuhan, mungkin seseorang merasa bahwa dirinya tidak berarti. Mungkin ia merasa terlalu banyak melakukan kesalahan. Namun Injil hari ini memberikan pengharapan. Tuhan tidak pernah berhenti mencari. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin di sekitar kita ada seseorang yang sedang mengalami keadaan seperti domba yang tersesat. Bisa jadi seorang anggota keluarga yang mulai menjauh dari kehidupan iman. Bisa jadi seorang anak muda yang kehilangan arah. Bisa jadi seorang teman yang sedang mengalami masalah. Atau seseorang yang pernah melakukan kesalahan dan kemudian dijauhi oleh orang lain. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk memiliki hati seperti Yesus. Kita tidak dipanggil untuk menjadi hakim atas kehidupan orang lain. Kita dipanggil untuk menjadi sahabat, pendamping, dan pembawa kasih serta berkat bagi orang lain. Demikian pula kepada orang-orang yang sudah lanjut usia, mereka bukan beban,
Mereka adalah bagian penting dari keluarga dan komunitas. Pengalaman hidup dan iman mereka adalah kekayaan yang perlu dihargai. Kepada mereka yang sedang mengalami kesulitan, jangan kita jauhi. Kepada mereka yang pernah jatuh dalam kesalahan, jangan langsung kita cap sebagai orang yang tidak baik. Sebab kita semua adalah manusia yang membutuhkan belas kasih Tuhan. Semoga sabda Tuhan hari ini mengubah cara pandang kita terhadap sesama kita. Marilah kita belajar menjadi pribadi yang tidak mencari kebesaran untuk diri kita sendiri, tetapi berusaha menjadi berkat bagi orang lain. Marilah kita belajar rendah hati, mau mendengarkan, mau mengampuni, dan mau melayani. Sebab Allah kita adalah Allah yang mencari, Allah yang mengampuni, Allah yang menerima, Allah yang tidak menghendaki seorang pun dari kita hilang. Mari kita menjadi pribadi yang rendah hati, peduli kepada sesama, dan selalu siap menjadi tangan kasih Tuhan bagi mereka yang membutuhkan pertolongan kita. Semoga demikian. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, demikianlah renungan mimbar agama Katolik pada kesempatan ini. Semoga sabda Tuhan hari ini menguatkan kita untuk menjadi pribadi yang rendah hati, tidak meremehkan siapapun, dan selalu memiliki kepedulian terhadap mereka yang sedang mengalami kesulitan. Marilah kita belajar melihat setiap orang dengan mata kasih. Jangan mudah menghakimi, jangan mudah meninggalkan. Sebaliknya, marilah kita menjadi pribadi yang mau mencari, mau mendampingi, mau menguatkan, dan membawa sesama kita kembali kepada kasih Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita tutup mimbar agama Katolik dengan doa penutup. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur atas sabdamu yang telah kami dengarkan dan telah kami renungkan pada hari ini. Terima kasih karena Engkau mengingatkan kami bahwa setiap manusia berharga di hadapanmu. Ajarlah kami untuk memiliki hati yang rendah hati, sederhana, penuh kasih, dan peduli kepada sesama. Ampunilah kami apabila selama ini kami masih sering menyombongkan diri, meremehkan orang lain, mudah menghakimi, dan kurang peduli terhadap mereka yang membutuhkan perhatian kita. Berikanlah kepada kami hati seperti hati Yesus yang selalu mencari mereka yang tersesat, menguatkan yang lemah, menerima yang tersisih, dan mengampuni mereka yang bertobat. Berkatilah keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, gereja, masyarakat, bangsa, dan negara kami. Berkatilah juga seluruh pendengar Rifak-Fak, sertailah setiap pribadi dan keluarga mereka dalam seluruh perjalanan kehidupan mereka. Bagi mereka yang sedang sakit, berikanlah kesembuhan. Bagi mereka yang sedang menghadapi masalah, berikanlah kekuatan. Bagi mereka yang kehilangan harapan, tumbuhkanlah kembali pengharapan dalam hati mereka. Semoga kami semua senantiasa menjadi alat kasih-Mu bagi sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.

Saudara-saudari yang terkasih, demikianlah mimbar agama Katolik RRI Fakfak pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan kita semua. Sampai berjumpa kembali pada kesempatan berikutnya. Mari kita tutup dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salve, Tuhan Yesus memberkati.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung, menemani suasana Anda bersama dengan keluarga mendatang. Kita ikuti bersama drama radio dengan judul Izin 0 Rupiah, persembahan dari RRI Ranai. Selamat malam dan selamat mengikuti.

0: Berkasnya sudah lengkap ya Mbak. Cuma buat mempercepat prosesnya ada biaya administrasi tambahan. Kecil kok, cuma 200 ribu saja. Buat uang rokok.
1: Baik Pak, saya pikir-pikir dulu ya.

0: Waalaikumsalam.
1: Bu, berkas izin usaha warung udah selesai, tapi disuruh nambah 200 ribu lagi. Kalau enggak katanya antriannya panjang, Bu.
0: Ya Allah, Nak. Itu setengah modal warung kita seminggu loh. Tapi gimana ya? Memang sih, orang-orang juga pada ngasih.
1: Ya sudah, Bu. Nanti Sari cari cara dulu ya, Bu ya. Duh, ini dibayar nggak ya? Kalau nggak dibayar, bisa-bisa dipersulit izin usahanya Ibu. Tapi kalau dibayar, nanti enakan petugasnya terus-terusan pungli.

0: Permisi Bu Kabit, saya Sari, saya mau melapor.
1: Iya Mbak, ada yang bisa saya bantu?
0: Begini Bu, kemarin saya ngurus surat izin usaha ibu saya, tapi saya disuruh bayar 200 ribu sama petugas loket. Katanya sih biar cepat selesai. Ini ada rekamannya Bu.
2: Kok cuma 200 ribu saja buat uang rokok?
0: Saya nggak mau bayar Bu, kan harusnya gratis sesuai aturan.
1: Begitu ya. Ayo ikut saya dulu Mbak.
0: Baik Bu.
1: Pak Joko, ini gimana ya? Kita kan sudah MOU zona integritas. Gak ada uang rokok.
3: Saya khilaf, Bu.
1: Haduh, Bapak ini. Tidak bisa begitu, Pak. Saya kasih surat peringatan ya, Pak. Dan tolong, jangan diulangi lagi.
3: Baik, Bu. Saya minta maaf, Bu.

0: Mbak Sari, terima kasih ya sudah berani melapor. Itu bentuk melawan korupsi. Berkas izin usaha ibunya Mbak Sari langsung kami proses. Gratis, itu hak Mbak, bukan hadiah.
1: Alhamdulillah, terima kasih Bu.
0: Iya, sama-sama.

0: Waalaikumsalam. Kenapa, Nak?
1: Bu, alhamdulillah surat izinnya sudah jadi, Bu. Gak bayar lebih 1% pun.
0: Alhamdulillah, ya Allah. Anak ibu hebat. Ternyata keberanian untuk bicara itu penting, ya, Nak. Karena dengan begitu, banyak orang yang tidak lagi menjadi korban.
2: Korupsi dan pungli merugikan masyarakat serta merusak kepercayaan terhadap pelayanan publik. Karena itu, setiap warga memiliki peran penting untuk mencegahnya dengan menolak segala bentuk pungutan yang tidak sesuai aturan. Jangan takut untuk melapor jika menemukan tindakan pungli oleh petugas pelayanan. Keberanian Anda dapat membantu mewujudkan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan berintegritas. Mari bersama berani menolak, berani melapor, dan berani melawan korupsi demi Indonesia yang lebih baik.

Tedhak Siten berasal dari dua kata dalam bahasa Jawa, yaitu tedhak yang berarti menapakkan kaki, dan Siten berasal dari kata siti yang berarti bumi atau tanah. Bagi para leluhur, adat budaya ini dilaksanakan sebagai penghormatan kepada bumi, tempat anak mulai belajar menginjakan kakinya ke tanah. Upacara ini dilakukan ketika seorang bayi berusia 18 sama dengan 35 hari, yaitu ketika bayi mulai belajar duduk dan berjalan di tanah. Tedhak Siten selalu diiringi dengan doa-doa dari orang tua dan sesepuh sebagai harapan agar kelak anak lancar dalam menjalani kehidupan. Dalam upacara ini disediakan sesaji yang menyimbolkan harapan-harapan bagi sang anak, diantaranya ada nasi tumpeng dengan sayur mayur dan iwak ingkung, lauk ayam utuh, bubur merah dan putih, bubur boro-boro, kembang boreh, jajan pasar lengkap, serta umbi-umbian.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

yang sering terlewatkan karena padatnya aktivitas yang harus dilakukan. Manfaat tidur siang tidak hanya baik untuk kesehatan fisik, tetapi juga mental. Tidur siang yang efektif dapat meningkatkan produktivitas, konsentrasi, dan kesehatan secara keseluruhan. Berikut tips untuk mendapatkan tidur siang yang berkualitas. Pertama, perhatikan waktu tidur siang. Tidur siang yang baik dilakukan antara pukul 1 sampai dengan 3 sore, sebelum jam makan siang dan terlalu dekat dengan jam tidur malam. Tidur siang yang terlalu sore dapat mengganggu tidur malam. Kedua, durasi tidur siang yang ideal adalah

dan kurang fokus. Ketiga, carilah tempat yang tenang dan minim gangguan. Anda bisa meredupkan cahaya ruangan atau menggunakan penutup mata. Keempat, posisi terlentang dengan bantal di bawah kepala atau miring ke samping adalah posisi yang ideal untuk tidur siang. Kelima, hindari konsumsi kafein seperti kopi, teh, dan coklat minimal 2 jam sebelum tidur siang. Keenam, minumlah air putih sebelum tidur siang untuk membantu tubuh terhidrasi. Ketujuh, agar tidak terlalu lama tidur, Anda bisa mengatur alarm berdering 15-20 menit setelah Anda tidur. Terakhir, rencanakan tidur siang dengan menerapkan tidur siang sebagai rutinitas.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung, tetap semangat untuk Anda, sukses ya dengan berbagai aktivitasnya. Pendengar, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Minimipas Agus Andrianto mendorong sinergi lintas sektor memperluas akses layanan kesehatan gratis bagi masyarakat. Dorongan itu disampaikannya saat menghadiri operasi katarak dan cek kesehatan gratis CKG bagi warga binaan menyambut HUT ke-81 RI. Agus menyebut kegiatan tersebut sebagai wujud kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat pelayanan kesehatan bagi warga binaan. Sinergi melibatkan Kementerian IMIPAS, Kemenkes, Media Indonesia, MNC Media, EMC Pulau Mas, Perdami, tenaga medis, dan relawan. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor tidak sekedar kerjasama, tetapi dapat menjadi terobosan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Agus pun menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Agus menambahkan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memiliki 531 unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang tersebar di berbagai daerah. Fasilitas tersebut dinilai dapat diperkuat untuk mendukung program pemeriksaan kesehatan gratis pemerintah. Informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

Tahukah Anda, salju bukanlah berwarna putih. Warna putih yang terlihat adalah efek dari cahaya yang dipantulkan oleh berbagai sudut permukaan salju sehingga menyebarkan seluruh spektrum warna. Salju terbentuk ketika uap air di atmosfer langsung mengembun menjadi es, lalu tumbuh menjadi kristal dengan menyerap uap air tambahan sebelum jatuh ke bumi. Bentuk setiap kepingan salju berbeda-beda karena dipengaruhi oleh suhu dan kondisi udara saat pembentukannya. Salju dapat menyerap gelombang suara di sekitarnya, membuat suasana menjadi lebih hening dan tenang saat turun. Karena terdiri dari 90-95% udara yang terperangkap, maka salju adalah isolator yang baik. Hal ini membantu hewan mengubur diri di liang salju untuk tetap hangat dan menjaga rumah salju tetap nyaman. Meskipun terlihat ringan, tumpukan salju dalam jumlah besar bisa sangat berat loh. Misalnya, satu kaki kubik salju basah bisa memiliki berat lebih dari 9 kg.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Pulang adalah karya Leila Escudori yang diterbitkan pada tahun 2012. Buku ini mengangkat tema tentang eksil politik, kerinduan akan tanah air, serta perjuangan dan pengorbanan dalam masa-masa kelam Indonesia pasca peristiwa di tahun 1965. Melalui kisah para tokoh yang terpaksa hidup di luar negeri karena keterlibatan mereka dalam gerakan politik, Leila Escudori mengajak pembaca untuk merenungkan soal identitas, kehilangan, dan perjalanan pulang. Pesan moral yang ingin disampaikan dalam Pulang adalah tentang pentingnya memahami sejarah, menghadapi kenyataan dengan keberanian, dan menerima kenyataan hidup meskipun penuh dengan luka dan pengorbanan. Selain itu, buku ini juga mengangkat tema kerinduan akan tanah air yang tidak hanya berkaitan dengan tempat fisik, tetapi juga identitas, keluarga, dan sejarah yang terenggut. Melalui kisah para tokohnya, Leila Escudori mengingatkan kita bahwa masa lalu kita, terutama yang terkait dengan peristiwa sejarah besar, akan selalu mempengaruhi siapa kita sekarang. Buku ini juga menunjukkan bahwa pulang bukan hanya berarti kembali ke tanah air secara fisik, tetapi juga kembali untuk memahami dan mengakui bagian-bagian yang hilang dari sejarah pribadi dan kolektif kita. Pulang, karya Leila Escudori adalah sebuah karya yang menggugah pemikiran, menyentuh emosi, dan penuh dengan pesan moral yang mendalam tentang kehilangan, pengorbanan, dan pencarian identitas. Dengan latar belakang sejarah Indonesia pasca tahun 1965, buku ini tidak hanya menceritakan kisah pribadi para tokohnya, tetapi juga mengajak pembaca untuk merenungkan soal sejarah yang membentuk masa kini, serta pentingnya pemahaman dan penerimaan terhadap masa lalu. Buku ini mengingatkan kita bahwa pulangkanlah diri kita untuk menghadapi kenyataan dan menerima perjalanan hidup, baik itu dalam perjalanan kembali ke tanah air atau dalam pencarian makna hidup yang lebih dalam.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami kembali, saya temani Anda dengan informasi berikut yang kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id. Pendengar, gempa bumi magnitudo 2,3 mengguncang Kabupaten Kerong, Papua. Guncangan terjadi pada pukul 13.35 menit waktu Indonesia Barat. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, lokasi gempa berada di koordinat 2,76 lintang selatan dan 140,69 bujur timur. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi. Diketahui pusat gempa permukaan 65 km barat laut, kedalamannya tercatat 7 km di bawah permukaan. BMKG menyebut informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian. Karena itu data masih dapat berubah sesuai pembaharuan hasil analisis. Hingga kini belum ada

laporan kerusakan maupun korban akibat gempa. Informasi lanjutan masih ditunggu dari pihak berwenang setempat. Baik, informasi tadi kami ambil dari rri.co.id.

0: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: Menemani pagi Anda, Fak-Fak pagi ini hadir dengan update berita seputar Fak-Fak melalui Buletin Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga Ruang Layanan Masyarakat, Warta Berita Sentral Pro 3 pada pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Timur. Anda juga dapat berpartisipasi lewat dialog interaktif dengan beragam topik bersama narasumber di Fak-Fak Menyapa pukul 8 waktu Indonesia Timur.

Cara efektif kurangi paparan radiasi ponsel untuk kesehatan tubuh. Ponsel telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, hingga menunjang pekerjaan. Hampir semua aktivitas kini bergantung pada perangkat pintar ini. Namun, di balik manfaatnya, penggunaan ponsel secara terus-menerus juga memicu kekhawatiran terkait paparan radiasi yang dipancarkan perangkat tersebut. Meski belum ada bukti ilmiah yang benar-benar memastikan dampak jangka panjang radiasi ponsel terhadap kesehatan, sejumlah studi menyebutkan bahwa paparan berlebihan dapat berdampak pada fungsi tubuh tertentu, seperti kualitas tidur, konsentrasi, hingga potensi gangguan serius lainnya. Karena itu, penting bagi setiap pengguna untuk memahami cara-cara sederhana yang dapat dilakukan guna mengurangi paparan radiasi tanpa harus melepaskan diri dari teknologi. Cara yang paling penting dalam meminimalkan bahaya radiasi HP pada tubuh adalah dengan membatasi pemakaiannya. Selain adanya paparan radiasi, sinar yang dipancarkan oleh ponsel dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan mata. Ditambah lagi, pemakaian HP secara berlebihan juga dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan kesehatan mata, kecanduan gadget, malas bergerak, dan kurang bersosialisasi dengan orang di sekitarnya. Berikut ini beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meminimalkan paparan radiasi HP ke dalam tubuh. Gunakan ponsel secukupnya, batasi penggunaan ponsel terutama saat sedang berinteraksi langsung dengan orang di sekitar. Mengurangi waktu menatap layar tidak hanya menurunkan paparan radiasi, tetapi juga membantu menjaga kualitas hubungan sosial. Manfaatkan alat bantu seperti earphone saat menelpon. Saat melakukan panggilan, gunakan earphone atau headset agar jarak antara ponsel dan kepala tetap aman. Ini membantu mengurangi paparan radiasi ke bagian tubuh yang sensitif. Jauhkan ponsel dari tubuh saat mengakses internet. Ketika Anda sedang menonton video atau mengunduh file, usahakan untuk tidak menempelkan ponsel ke tubuh. Letakkan perangkat di permukaan yang aman agar jaraknya tetap terjaga. Simpan ponsel di tas saat bepergian. Hindari kebiasaan menyimpan ponsel di saku celana atau baju. Letakkan di dalam tas agar tidak terlalu dekat dengan tubuh, terutama dalam waktu yang lama. Kurangi penggunaan ponsel menjelang tidur. Menjelang waktu tidur, kurangi penggunaan ponsel karena paparan cahaya dan radiasinya dapat mengganggu kualitas tidur. Usahakan juga tidak meletakkan ponsel di dekat kepala saat tidur. Gunakan aplikasi pengurang radiasi yang terpercaya. Beberapa aplikasi dikembangkan untuk membantu menurunkan daya pancar sinyal ponsel. Pilihlah aplikasi yang memiliki ulasan baik dan dikembangkan oleh pihak yang dapat dipercaya. Rutin cek kondisi ponsel Anda. Pastikan perangkat dalam keadaan baik dan tidak mengalami kerusakan, terutama pada bagian antena. Ponsel yang rusak bisa memancarkan sinyal lebih kuat dari biasanya. Aktifkan mode pesawat saat tidak digunakan. Saat tidak membutuhkan sinyal seluler, seperti ketika tidur atau dalam perjalanan jauh, aktifkan mode pesawat untuk mematikan transmisi sinyal dan mengurangi radiasi.

0: Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.
1: Paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
2: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, tetap semangat untuk Anda. Segala aktivitas di hari ini berjalan dengan lancar, sukses selalu untuk Anda. Masih saya temani Anda semuanya di Fak-fak malam ini ya, dengan berbagai segmen juga yang masih menghiasi ruang dengar Anda semuanya. Sukses juga dengan berbagai kegiatan-kegiatan Anda ataupun rencana Anda ya, yang mungkin belum sempat Anda laksanakan di hari ini, masih ada hari esok yang selalu menanti Anda dengan berbagai harapan dan impian yang dapat Anda wujudkan di esok hari nanti. Baik pendengar, selanjutnya kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama Warta Berita Sentral pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Persiapan gladi-gladi meskipun masih parsial ya, masih terpisah-pisah setelah masing-masing tim selama beberapa waktu terakhir berlatih sendiri ya. Jadi tim upacara berlatih sendiri, paskibraka berlatih sendiri. Kemudian hari ini sudah mulai kita latihan bersama di istana itu.
2: Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa Yakut Kolil Komas sejumlah $271,500.
0: Tim upacara dan paskibraka menggelar gladi upacara bersama di Istana Merdeka Jakarta jelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. KPK mendakwa mantan Menteri Agama berinisial Y. Kice dalam kasus korupsi kuota haji tambahan. Tiongkok diterjang bencana topan dolphin yang mengakibatkan 1,5 juta orang harus dievakuasi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Mendengar, tim upacara dan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka menggelar gladi upacara bersama di Istana Merdeka Jakarta menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memantau pelaksanaan gladi bersama tim upacara dan paskibraka di halaman Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Menteri Prasetyo menjelaskan, gladi parsial oleh sejumlah tim yang terlibat dalam upacara, termasuk tim upacara dan paskibraka, bagi bagian dari rangkaian persiapan menuju pelaksanaan upacara pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 mendatang. Menteri Prasetyo menyampaikan, belum dapat mengevaluasi hasil gladi karena masih bersifat penyesuaian. Adapun untuk gladi kotor akan dilakukan besok tanggal 12 Agustus tahun 2026. Penjelasan Menteri Prasetyo disampaikan kepada wartawan di sela-sela memantau gladi yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Kita sudah mulai untuk persiapan gladi-gladi meskipun masih parsial ya, masih terpisah-pisah setelah masing-masing tim selama beberapa waktu terakhir berlatih sendiri ya. Tim upacara berlatih sendiri, paskibraka berlatih sendiri. Kemudian hari ini sudah mulai kita latihan bersama di istana.
3: Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengajak masyarakat untuk merayakan HUT kemerdekaan dengan penuh kegembiraan. Pemerintah menyiapkan pesta rakyat yang berlangsung di Monas dan Bundaran Hotel Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 2026.
4: Yang sama tanggal 17 Agustus, sepanjang hari dari pagi sampai malam, panitia juga mengadakan pesta rakyat di kawasan Monas. Dalam pesta rakyat itu akan dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain perlombaan-perlombaan dengan berbagai hadiah menarik bagi masyarakat. Jadi silakan saja masyarakat luas datang ke Monas mengikuti berbagai perlombaan khas 17-an.
3: Pemerintah menyampaikan apresiasi atas animo masyarakat yang tinggi untuk mengikuti upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus. Jumlah masyarakat yang mendaftar untuk mengikuti upacara mencapai 336 ribu orang atau melampaui kapasitas awal sekitar 5.500 undangan. Panitia memutuskan untuk menambah satu blok area demi mengakomodasi lebih banyak masyarakat yang telah mendaftar. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama berinisial Y. Kice yang diduga menerima uang sebesar 271 $4.500 dolar Amerika Serikat dalam kasus korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Muhammad Isnin Isa Suhanda melaporkan selengkapnya.
2: Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu sejumlah 622 miliar 90 juta 207.166 rupiah dan 41 sen atau setidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa Menteri Agama periode 2019-2024 Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum KPK. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas memperkaya diri lebih dari 271 ribu dolar Amerika Serikat dan memperkaya orang lain serta korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 622 miliar rupiah.
2: Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya terdakwa Yakut Holil Komas sejumlah 271.500 dolar Amerika, memperkaya orang lain yaitu Isfah Abdul Aziz alias Gus Alex sejumlah 5.233.800 dolar Amerika dan 330 juta rupiah, Rizky Fisa Abadi sejumlah 475.000 dolar Amerika dan 50 juta rupiah, Abdul Muhi sejumlah 308.500 dolar Amerika.
5: Sementara itu, Dodi Abdul Qadir selaku advokat pendamping Yakut mengatakan dakwaan jaksa yang menyebut Yakut menerima uang sebesar 271 ribu dolar Amerika Serikat tidak ada bukti dan dasar.
6: 271 ribu penerimaan uang yang dimasukkan dalam dakwaan kelihatan sekali untuk sekedar kaitkan Gus Yakut untuk bertanggung jawab terhadap pungutan uang percepatan. Hanya didasarkan kepada asumsi, ya padahal di dalam KUHAP yang baru, asumsi itu sangat dilarang. Harus ada bukti-bukti material.
5: Selain Yakut Holil Komas, JPU juga membacakan dakwaan terhadap tiga terdakwa lainnya, yaitu atas nama staf sus Yakut bernama Isfa Abidal Aziz alias Gus Alek, Direktur Operasional PT Makassar Toraja Maktur Ismail Adam, dan Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Aziz Taba. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia melakukan pertemuan membahas rencana diterapkannya skema baru subsidi bahan bakar minyak atau BBM. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
7: Pemerintah berencana untuk menerapkan pembatasan subsidi BBM khususnya Pertalite agar lebih tepat sasaran dan hemat anggaran. Rencana itu dibahas dalam rapat koordinasi antara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia di kantor Kementerian Keuangan di Jakarta hari ini. Dalam keterangan usai rapat, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan pembatasan subsidi Pertalite akan menyasar masyarakat kalangan desil 9 dan 10.
8: Tadi kita membahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas, mungkin yang kuartil 9-10. Supaya nanti bukan sekarang ya, berapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap. Sedang kita bagi sistemnya, saya juga sudah sempat melihat sistem Pertamina sudah cukup baik sehingga siap bisa dilaksanakan itu.
7: Pada saat yang sama, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pola subsidi BBM yang selama ini berjalan belum tepat sasaran, sehingga sedang dicari sistem agar subsidi BBM benar-benar hanya diberikan pada masyarakat yang membutuhkan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
9: Jadi kita membahas juga terhadap pola subsidi tepat sasaran. Selama ini kan kita tahu teman-teman, sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya harus kita subsidi? Contoh Pertalite, desil 9, desil 10 masih dapat subsidi. Nah ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam. Supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Dan ini kan sejalan dengan apa yang diarahkan oleh Bapak Presiden. Nah, karena itu kami melakukan rapat koordinasi, Pak.
7: Lebih lanjut, Menteri Bahlil dan Menteri Purbaya mengatakan saat ini sedang dicari skema pembatasan yang tepat dan rencananya implementasinya akan diberlakukan sebelum akhir tahun ini. Bahlil juga mengatakan selain BBM, semua subsidi dari sektor migas akan dikaji supaya lebih tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan. Dalam APBN 2026, total pagu subsidi energi mencapai lebih dari 210 triliun, khusus untuk subsidi BBM jenis bahan bakar tertentu, alokasi anggarannya sebesar 24,14 triliun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50 ribu peserta dengan target peserta pada tahun ini mencapai 150 ribu peserta. Khairul Umam menyampaikan laporannya.
10: Jadi alhamdulillah batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini. 50 ribu orang yang pertama.
11: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee resmi membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50 ribu peserta, di mana pembukaan program tersebut turut dihadiri Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Yasir Lee mengatakan para peserta sebelumnya telah melalui proses seleksi dan orientasi sebelum mengikuti kick-off pemagangan nasional. Sebanyak 500 peserta hadir secara langsung, sementara peserta lainnya mengikuti kegiatan secara daring. Menurut Yasir Lee, selama mengikuti program, peserta tidak hanya mendapatkan pengalaman kerja, tetapi juga pembekalan keterampilan pendukung atau soft skill secara daring. Program pemagangan tersebut dirancang berlangsung selama 6 bulan, di mana peserta juga akan memperoleh pendapatan selama menjalani masa pemagangan.
10: Jadi alhamdulillah, batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini, 50 ribu orang yang pertama, dan tadi sudah ada kegiatan bersama interaksi dengan mereka, hadir online dari semua ya, kita undang semua peserta magang, dan 500 orang tadi hadir offline di sini. Kita sudah tadi ya menyampaikan terkait dengan proses pelaksanaan mulai dari seleksi hingga sampai hari kemarin mereka melakukan orientasi dan hari ini kick off.
11: Sementara itu, Seskap Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa program pemagangan nasional 2026 mentargetkan 150 ribu peserta, di mana sebanyak 50 ribu peserta dibuka pada tahap pertama, sedangkan dua tahap berikutnya masing-masing akan dibuka pada bulan berikutnya. Teddy menjelaskan program pemagangan nasional telah berjalan sejak 2025 dengan melibatkan 100 ribu lulusan perguruan tinggi. Para peserta menjalani magang selama 6 bulan dan mendapatkan uang saku dari pemerintah sesuai dengan upah minimum kabupaten atau kota tempatnya masing-masing.
12: Kemudian hari ini dibuka lagi atas arahan Bapak Presiden program magang nasional tahun kedua tahun 2026, 150 ribu peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50 ribu pertama dari 150 ribu ya. Nanti yang 50 ribu kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker. Jadi tadi ya secara resmi berdiskusi, menerima masukan dari adik-adik magang, mereka cerita bagaimana prosesnya, kemudian mereka menceritakan dan memberi kami masukan sehingga nanti program ini menjadi lebih baik ke depannya.
11: Menurut Teddy, sekitar 30-40% peserta tahun 2025 kemudian langsung bekerja setelah menyelesaikan masa magang. Pada pembukaan program tahun kedua ini, pemerintah juga telah menerima masukan langsung dari peserta terkait pelaksanaan program. Masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas program pemagangan nasional ke depannya. Dari Jakarta, Harul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Perdagangan mencatat makanan olahan Indonesia masih menempati peringkat keempat dalam ekspor di kawasan ASEAN di tengah besarnya peluang pasar global. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
13: Ekspor makanan olahan Indonesia masih menempati peringkat keempat di kawasan ASEAN Wakil Menteri Perdagangan Diah-Roroh Esti mengatakan, nilai ekspor makanan olahan Indonesia pada tahun 2025 mencapai 6,2 miliar dolar Amerika Serikat. Nilai tersebut masih berada di bawah Thailand, Vietnam, dan Singapura. Meski demikian, Wamendak Roro menilai posisi Indonesia masih cukup strategis dan berpeluang untuk meningkatkan ekspor makanan olahan ke pasar internasional masih terbuka lebar.
14: Dan ini menempatkan Indonesia pada peringkat keempat ketika kita berbicara mengenai ASEAN. Kita harus sering melihat gitu ya bagaimana negara-negara tetangga kita juga mengedepankan sektor F&B dengan niat untuk kemudian belajar juga. Dan dengan niat untuk mencari tahu apa saja ataupun langkah-langkah apa saja yang perlu kita tempuh untuk bisa semakin maju.
13: Salah satu produk yang dinilai masih memiliki peluang besar untuk dikembangkan adalah kopi olahan. Ekspor kopi olahan Indonesia masih berada di peringkat ke-19 dunia, meski Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil kopi utama. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Fajarini Punto Dewi, mengatakan posisi Indonesia untuk ekspor kopi olahan masih tergolong rendah.
15: Nah, ini peringkat 19. Dengan share-nya 1,2% saja. Ini juga kan kalau misalnya, kalau menurut saya sih masih bisa didorong lagi ya. Ini teman-teman pelaku kopi barangkali kan, karena nilainya, nilai tambahnya kan harusnya ini cukup besar di sini ya.
13: Dalam hal ini, Kementerian Perdagangan menargetkan nilai ekspor Indonesia mencapai 315 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun ini. Target tersebut sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekspor nasional di kisaran 5,3 hingga 6,9% sepanjang tahun ini. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP mengapresiasi lembaga yang proaktif dalam pengadaan barang dan jasa. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
16: LKPP memberikan penghargaan kepada 17 lembaga yang dinilai proaktif dalam pengadaan barang dan jasa. Kepala LKPP Sarah Sadika mengatakan penerima penghargaan telah menunjukkan kesiapan kelembagaan dan tata kelola yang baik. Menurut Sarah, penilaian juga melihat proses bisnis serta kinerja pengadaan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dampak itu diketahui melalui survei yang dilakukan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Sarah juga menegaskan penghargaan diberikan kepada lembaga yang telah memenuhi kriteria sebagai pusat unggulan pengadaan barang dan jasa proaktif.
17: Jadi kita banyak bicara selain tadi ya komitmen, dedikasi, juga sekarang sharing juga teman-teman yang udah berhasil, kemudian apa rumusnya di sana, formulanya sehingga kemudian bisa berhasil.
16: Sementara itu ia juga berharap kepada pemerintah provinsi dapat mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk turut menjadi PKP proaktif. Upaya tersebut dinilai penting agar peningkatan tata kelola pengadaan tidak hanya dilakukan di tingkat provinsi. Sementara itu, Aris Munandar yang menerima penghargaan mewakili pemerintah Provinsi Jawa Barat mengatakan terdapat 4 bidang dan 9 variabel dalam penilaian PKP proaktif. Selain itu, lebih dari 40 bukti dan eviden harus disampaikan kepada LKPP sebagai dasar penilaian. LKPP kemudian melakukan penilaian, revisi, dan evaluasi terhadap seluruh bukti yang disampaikan. Aris juga menegaskan pemerintah Provinsi Jawa Barat memenuhi 6 dari 8 tujuan yang menjadi indikator penilaian. Salah satunya terkait pengadaan barang dan jasa konstruksi yang memberikan dampak bagi masyarakat.
18: Mengevaluasi, mereview apa yang sudah kami sampaikan, dan hasil akhirnya adalah bahwa LKPP memberikan penilaian apa yang sudah disampaikan itu sesuai dengan indikator atau standar.
16: Sementara itu, penghargaan tersebut menurut Aris menjadi motivasi bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola pengadaan, di mana menurutnya Pemprov Jawa Barat juga akan bersinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk meningkatkan kinerja pengadaan. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia dan Tiongkok melakukan kolaborasi melalui studi seminar membahas percepatan pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inovatif. Rizky Supermana melaporkan selengkapnya.
19: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan.
20: Indonesia menggelar studi dengan Tiongkok untuk mempercepat pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inovatif. Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi menyatakan pentingnya meningkatkan kapasitas aparatur dan sumber daya manusia Kementerian Transmigrasi. Kementerian Transmigrasi bekerjasama dengan Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok di Indonesia dan Peking University. Studi kerjasama kedua negara tersebut diselenggarakan dalam seminar On China Development Model. FIFA menyebut studi akan disesuaikan dengan kondisi ekonomi, sosial, budaya masyarakat di kawasan transmigrasi. Menurutnya, pihaknya akan memberikan banyak perspektif dan alternatif terhadap model-model yang akan dikembangkan antara Indonesia dan Tiongkok.
19: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan. Model seperti ini kita akan memperkaya proses untuk pengembangan perspektif akademis, bermitra dengan beberapa perguruan tinggi nasional, sehingga pembangunan di kawasan itu bisa berarah, bisa konsisten, berkesinambungan, dan bisa eskalatif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan percepatan untuk membuat inovasi di kawasan.
20: Sementara itu, Chair of Management Council of the Nation School of Development of Peking University, Lei Xiaoyan mengapresiasi studi tersebut. Menurutnya, kolaborasi antara Indonesia dan Tiongkok dalam pengembangan kawasan transmigrasi akan meningkatkan ekonomi kedua masing-masing negara.
21: I think China has a lot of experience in poverty reduction, which is very similar to the project that you just proposed here. As for Peking University, we have been working as a, you know, like helper for a township in China to live out of poverty, actually.
20: Saya senang dengan proyek ini yang telah disampaikan oleh Wakil Menteri Transmigrasi. Tiongkok memiliki banyak pengalaman dalam membangun daerah-daerahnya, pinggiran kotanya, dan juga dengan keterlibatan Peking University sangat bagus. Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi menambahkan, Kementerian Transmigrasi juga telah berupaya melakukan pemetaan potensi kawasan transmigrasi melalui penerjunan tim ekspedisi Patriot. Kementerian Transmigrasi telah melepas sebanyak 1.476 peserta tim ekspedisi Patriot tahun 2026 untuk membangun 53 kawasan transmigrasi untuk kerja nyata membangun kawasan. Dari kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta, Rizky Supermana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Pesisir Tiongkok bagian timur diterjang bencana topan dolphin yang mengakibatkan 1,5 juta orang harus dievakuasi ke tempat yang aman. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, wilayah yang paling terdampak topan dolphin dilaporkan terjadi di Wenzhou dan Taizhou di bagian timur Provinsi Zhejiang. Sementara ratusan penerbangan dibatalkan di wilayah Shanghai karena badai mengganggu operasional di Bandara Hongqiao dan Bandara Internasional Pudong. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Liga Sepak Bola Putri Indonesia kembali bergulir usai vakum selama 7 tahun. 6 klub di wilayah Jabodetabek akan mengawali kembali Liga Putri yang bertajuk Indonesia Women's League. Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya.
22: Yang sudah lama tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Hari ini secara resmi Liga Putri Indonesia akan
23: Kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah vakum 7 tahun lamanya melalui Indonesian Women's League IWL 2026. Pengumuman resmi ini disampaikan dalam konferensi pers di kantor I-League Jakarta siang tadi. Komisaris IWL Vivin Cahyani Sungkono mengaku bersyukur apa yang diusahakan PSSI bersama I-League akhirnya terwujud. Wanita yang juga menjabat sebagai Exco PSSI bidang sepak bola putri ini juga menuturkan, proses yang dilewati terbilang panjang hingga sampai pada peluncuran kompetisi ini.
22: Kami memang punya kerinduan yang sangat besar untuk bisa mendapatkan kesempatan menyelenggarakan Liga Putri secara konsisten dan sustainable, karena apa yang kita sudah selenggarakan di tahun-tahun sebelumnya itu seperti kembang api, jadi nyala dan sebentar aja mati. Tapi dengan arahan dan bimbingan dari ketua umum, memang persiapan yang kami lakukan cukup lama. Dalam 2 tahun kita sudah diskusi secara terus-menerus dan intensif. Kita juga bisa melihat bahwa talent pool tahun-tahun belakangan ini makin bertambah, sehingga tahun ini kami memberanikan diri untuk memulai.
23: Melalui kesempatan yang sama, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan PSSI tidak pernah menganaktirikan sepak bola putri. Ia menyatakan waktu yang dibutuhkan untuk bisa menggelar kompetisi bagi sepak bola putri cukup panjang karena kompleksitas rintangan yang harus dihadapi.
1: Kita punya komitmen bahwa sepak bola wanita itu tidak pernah dinomorduakan oleh kepengurusan PSSI saat ini. Saya rasa tidak ada periode-periode yang kita bisa lihat tim nasional putri berjalan seiring dengan tim nasional putra, baik dari komitmen pembentukan tim nasional muda yang usia U17, ya, U19, U20 yang kadang-kadang bertukar-tukar sesuai dengan kompetisi yang berjalan, dan bahkan senior, dan terus berjalan.
23: Indonesian Women League 2026 akan menerapkan konsep terpusat dengan kemasan sport festival. Konsep tersebut mencakup pertandingan akhir pekan, panggung musik, UMKM, serta berbagai aktivitas untuk menarik perhatian publik. IWL 2026 dijadwalkan bergulir mulai 17 Oktober di Stadion Sumantri Brojonegoro Kuningan, Jakarta, dengan Persita Tangerang menghadapi Persija Jakarta sebagai laga pembuka kompetisi. IWL 2026 sendiri untuk sementara akan diikuti oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek. Dari Jakarta, Mira Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pulau 1.
1: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia temani suasana Anda bersama keluarga. Baik, menemani suasana di malam hari ini, rangkaian lagu-lagu daerah menghiasi ruang dengar Anda hingga nanti menuju ke pukul 22 waktu Indonesia Timur. Saya temani Anda semuanya di Ruang Rindu. Anda dapat bergabung nanti di 0811 495 9490.

0: harga cabai sekarang mahal banget ya? Padahal dulu kan tidak semahal ini.
1: Itu namanya inflasi. Harga barang dan jasa naik terus dari waktu ke waktu. Nah, kalau tidak disikapi dengan bijak, daya beli kita bisa melemah.
0: Betul sekali. Inflasi adalah tantangan yang kita hadapi bersama. Tapi jangan khawatir, ada cara cerdas untuk mengatasinya. Mulai dari mengelola pengeluaran, memilih investasi yang menguntungkan, hingga membeli barang lokal yang lebih terjangkau.
1: Tapi gimana caranya biar uang kita tidak habis nilainya karena inflasi?
0: Salah satu cara terbaik adalah menabung di instrumen yang memberikan imbalan hasil lebih tinggi dari inflasi, seperti deposito dan emas. Jangan lupa, belanja sesuai kebutuhan dan hindari utang konsumtif.
1: Jadi kita harus lebih pintar mengelola keuangan ya?
0: Tepat sekali. Bersama-sama kita bisa menghadapi inflasi dengan bijak dan menjaga kesejahteraan keluarga.
1: Kenali inflasi, lindungi daya beli kita.
0: Detoksifikasi melalui air putih sudah jadi tren selama bertahun-tahun. Tapi seberapa banyak kita benar-benar tahu tentang manfaatnya? Tahukah Anda, air putih membantu tubuh kita mengeluarkan racun yang terakumulasi, meningkatkan fungsi ginjal, dan memperbaiki metabolisme. Namun, bukan berarti kita bisa hanya mengandalkan air putih untuk detoksifikasi secara total. Kombinasikan dengan pola makan sehat, cukup tidur, dan olahraga teratur. Meskipun minum banyak air adalah kebiasaan sehat, jangan lupa untuk menyesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Terlalu banyak air juga bisa beres.

0: Resensi Buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Mariama Karpov adalah novel karya Andrea Hirata yang mengisahkan tentang seorang perempuan Indonesia bernama Mariama yang menikah dengan seorang pria Rusia bernama Karpov. Novel ini menyajikan kisah cinta yang unik dan mengharukan, di mana perbedaan budaya, bahasa, dan latar belakang sosial menjadi tantangan yang harus mereka hadapi. Novel ini menggambarkan bahwa cinta sejati dapat mengatasi segala rintangan, termasuk perbedaan budaya dan bahasa. Mariama dan Karpov membuktikan bahwa cinta mereka begitu kuat sehingga mampu menyatukan dua dunia yang berbeda. Kisah Mariama mengajarkan kita tentang pentingnya beradaptasi dengan lingkungan dan budaya baru. Mariama harus belajar bahasa Rusia dan menyesuaikan diri dengan kehidupan di Rusia. Sementara Karpov juga berusaha memahami budaya Indonesia. Novel ini menyoroti berbagai tantangan yang sering dihadapi oleh pasangan beda negara, seperti masalah komunikasi, keluarga, dan pandangan masyarakat. Mariama digambarkan sebagai sosok perempuan yang kuat, mandiri, dan berani. Ia tidak hanya menjadi istri yang setia, tetapi juga seorang ibu yang baik bagi anak-anaknya. Novel ini menunjukkan bahwa perbedaan budaya justru dapat memperkaya kehidupan. Melalui pernikahannya dengan Karpov, Mariama membuka diri pada dunia baru dan memperluas wawasannya. Pesan yang dapat diambil dari novel ini adalah cinta tidak mengenal batas negara, ras, atau agama. Untuk meraih kebahagiaan, kita perlu belajar beradaptasi dengan perubahan dan lingkungan baru. Perbedaan dapat memperkaya hidup dan memperkuat hubungan. Perempuan memiliki peran penting dalam keluarga dan masyarakat. Kisah hidup Mariama yang penuh perjuangan dan cinta akan menginspirasi para pembaca. Novel ini memperkenalkan pembaca pada budaya Indonesia dan Rusia. Gaya bahasa Andrea Hirata yang khas membuat novel ini sangat menarik untuk dibaca. Mariama Karpov adalah sebuah novel yang menyentuh hati dan penuh makna. Novel ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan banyak pelajaran hidup yang berharga. Jika kamu menyukai kisah cinta yang inspiratif dan ingin mengetahui lebih banyak tentang budaya Indonesia dan Rusia, buku ini sangat cocok untuk kamu. Demikian esensi buku Mariama Karpov, karya Andrea Hirata.
0: Esensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, nanti pada pukul 22 waktu Indonesia Timur, saya temani Anda di Ruang Rindu. Anda boleh gabung nanti di 0811-495-9490 dan berbagi segmen juga yang masih menghiasi ruang dengar Anda. Semoga kehadiran kami juga dapat memberikan semangat ya untuk Anda semuanya yang baru saja memilih kami sebagai teman setia Anda. Raga lagu-lagu daerah masih kami hadirkan untuk Anda. Tetap semangat dan sukses selalu untuk Anda.

0: Aku masih ingat, dulu sih awalnya hanya coba-coba. Karena faktor lingkungan, akhirnya aku terjebak. Padahal aku sudah sering diingatkan untuk berhenti, tapi tak pernah aku dengarkan. Toh rasanya aku baik-baik saja kok selama ini. Padahal sudah jelas juga peringatan kesehatan bergambar di bungkusnya yang sudah sering aku lihat. Menyeramkan memang, tapi aku tetap tidak berhenti juga. Hingga akhirnya, orang terdekatku sendiri yang mengalaminya. Malaikat kecilku jatuh sakit akibat paparan asap rokok yang aku hisap. Bahaya asap rokok itu nyata, kawan. Semoga tidak terlambat untuk berhenti merokok sekarang.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO, ada lebih 7.000 bahan kimia yang ditemukan dalam asap rokok, di antaranya beracun dan bersifat karsinogenik yang berbahaya bagi kesehatan tubuh. Sayangi diri Anda dan keluarga dari

0: era digital saat ini, hampir semua aktivitas sehari-hari tidak terlepas dari perangkat elektronik seperti smartphone, laptop, dan tablet. Meskipun teknologi memberikan banyak kemudahan, paparan layar yang berlebihan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, terutama pada mata. Kelelahan digital ditandai dengan gejala seperti mata kering, gatal, penglihatan kabur, dan bahkan sakit kepala. Oleh karena itu penting untuk mengetahui cara melindungi mata dari paparan layar agar tetap sehat dan nyaman. Berikut adalah beberapa tips efektif untuk mengatasi kelelahan digital dan melindungi mata. Yang pertama, terapkan aturan 20-20-20. Salah satu cara terbaik untuk mengurangi ketegangan mata adalah dengan mengikuti aturan 20-20-20, yaitu setiap 20 menit alihkan pandangan dari layar dan fokuskan pada objek yang berjarak 20 kaki, sekitar 6 meter selama 20 detik. Hal ini membantu mengurangi ketegangan pada otot mata dan memberikan waktu istirahat yang diperlukan. Yang kedua, sesuaikan pencahayaan ruangan. Pencahayaan yang tepat sangat penting untuk kenyamanan mata. Hindari pencahayaan yang terlalu terang atau terlalu redup saat menggunakan perangkat elektronik. Usahakan agar cahaya layar tidak terlalu kontras dengan pencahayaan ruangan. Menggunakan lampu meja yang lembut dan menghindari pantulan dari jendela dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih nyaman untuk mata. Yang ketiga, gunakan kacamata khusus. Jika Anda sering bekerja di depan layar, pertimbangkan untuk menggunakan kacamata khusus yang dirancang untuk melindungi mata dari sinar biru yang dipancarkan oleh layar. Kacamata ini dapat membantu mengurangi kelelahan mata dan meningkatkan kenyamanan saat menggunakan perangkat elektronik dalam waktu yang lama. Yang keempat, perhatikan jarak dan posisi layar. Jarak dan posisi layar juga berpengaruh pada kesehatan mata. Pastikan layar berada pada jarak 50 hingga 70 cm dari mata dan posisikan layar sedikit lebih rendah dari garis pandang mata. Hal ini akan mengurangi tekanan pada leher dan punggung serta membantu mata tetap nyaman saat bekerja. Yang kelima, istirahat secara teratur. Jangan lupa untuk memberikan waktu istirahat yang cukup bagi mata. Pastikan untuk berdiri dan bergerak setiap 1 jam. Aktivitas fisik ringan tidak hanya baik untuk kesehatan tubuh, tetapi juga membantu merelaksasi otot-otot mata. Yang keenam, perhatikan asupan nutrisi. Makanan yang kaya akan vitamin A, C, dan E serta omega 3 sangat baik untuk mata. Konsumsi sayuran hijau, ikan, buah-buahan, dan kacang-kacangan dapat membantu menjaga kesehatan mata. Selain itu, cukup hidrasi juga penting. Minum cukup air setiap hari untuk menghindari mata kering. Yang terakhir, gunakan aplikasi atau fitur pengatur waktu. Beberapa aplikasi dan fitur di perangkat elektronik dapat membantu mengatur waktu penggunaan layar. Gunakan pengingat untuk beristirahat secara teratur dan atur pengaturan layar agar lebih nyaman untuk mata, seperti mengubah suhu warna dan tingkat kecerahan.
1: MHz, program 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat malam pendengar, untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini dan juga buat yang baru bergabung. Senang sekali saya dapat temani Anda di ruang rindu. Buat yang mau bergabung silakan di 0811-495-9490 ya, dengan rangkaian lagu-lagu Indonesia tahun 2000 hingga 2010 yang akan menghiasi ruang dengar Anda semuanya. Baik, buat yang mau bergabung silakan di 0811-495-9490. Membuka tadi jumpa kita di ruang rindu malam hari ini ada Mahadewi dengan Lakukan Dengan Cinta ya, spesial untuk semua.

0: Baik, pendengar yang mau bergabung bersama kami di Ruang Rindu, silakan di 08114959490 ya. Oke, langsung aja saya terima yang perdana. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Romer Bagi Rindu Memori lewat lagu Mbak Ati.
0: Oke, halo apa kabar Ibu Christine? Tumben ya yang
1: baik,
0: perdana
1: baik,
0: ya.
1: Baik-baik selalu.
0: Oh, baik-baik selalu. Oke.
1: Boleh. Mbak Ati kabarnya gimana Mbak Ati?
0: Kabar saya alhamdulillah baik dan sehat selalu.
1: Amin. Okay. Ada lagu apa Mbak Ati?
0: Silakan ada Rosa kembali, Raisa berdamai, ada Krispati selamanya denganmu, Dejava cinta, ada Afgan cinta tanpa syarat, Drama Band saat terindah, ada Pasto dengan I Need You, Selo on Seven tentang hidup, Padi Mahadewi, Titi DJ engkaulah Nirwana, ada Juliet bukannya aku takut, ada band baiknya juga Seventeen dengan cinta tak bertuan.
1: Pasto aja mati.
0: Pasto aja I Need You. Waduh, baiklah. Silakan, silakan.
1: Kalau yang pertama ya,
0: boleh.
1: Pak Freddy selamat malam. Ya. Bu Mas Lia ya, Bang Cut, okay. Ada ya Bang Bintang, Prasa, Pak Nasrun ya.
0: Iya.
1: Ada Ibu Ali, Kalika Anis Waris, Nur Jalbu Rosna. Ada baik. Juga Airi Mas Sohi, Jenana Cigura Jakarta, Ibu Sofia Saat, Kang Ahmad Iwan ya, Bang Iwan, Bu Darwin, Bang Luhut, Pak Windy,
0: okay.
1: Ada Bang Andi Jambio ya, Bang Putra Tengah, Pak Sabar, Pak Ustukur, ada Pak Ustaz juga ya, Ibu Ani Pertama Bagu, ada Ibu Ratna di Manado, Pak Benny Jojo di Manado, ada Bung Klim,
0: okay.
1: Pokoknya dirangkul aja ya, Pak Adi.
0: Dirangkul, oke, okay, baik, siap.
1: Baliknya tetap semangat ya, sukses selalu, okay. Bahagia bersama keluarga yang ada
0: baik.
1: Di rumah. Makasih, Pak.
0: Okay.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Memori Lewat Lagu, selamat malam. Untuk Ibu Christine yang sudah bergabung di belakangnya, Ibu Christine yang mau gabung lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Halo, Waalaikumsalam. Apa kabar Purnama Sari di Sulbar ya, benar ya?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Oke, boleh, silahkan.
2: Lama mau dengerin lagu ini, Seventeen.
0: Oke, okay, Seventeen. Seventeen, cinta tak bertuan. Waduh, aduh, yeah. Baiklah. Silahkan, silahkan. Boleh.
2: Lewat tadi, siapa tuh pindah Natalia ya?
0: Ibu Christine, ya. Yeah. Ibu Christine.
2: Salam sehat. Bapak Jenisi.
0: Baik.
2: Saya akan di Batam sama.
0: Oke.
2: Ibu tadi ya, Pak Uji. Ada Pak Benja.
0: Boleh.
2: Ibu siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
2: Bang Luhut, Pak Putra Tengah, Pak Bintang Keratama, selalu semuanya ada Bintang Kata Kecali.
0: Oke.
2: Buat yang lagi monitor ya, ada Bang Andi belakang sana, semoga sesal.
0: Oke.
2: Buat kakak batu ya, semoga sesal. Assalamualaikum.
0: Oke, baik, terima kasih. Waalaikumsalam untuk Purnama Sari yang sudah gabung. Baik, kita dengarkan dulu suara dari Pasto dengan I Need You dan juga The Seventeen, Cinta Tak Bertuan, spesial untuk semua.

Kawasan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dompu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama.

0: Baik, pendengar satu persembahan dari Seventeen ya, sudah menemani suasana Anda di ruang rindu. Kembali saya temani di jalur telepon 0811-495-9490. Halo, selamat malam ruang rindu.
1: Halo, selamat malam ruang rindu.
0: Halo juga, Hadi, apa kabar?
1: Puji Tuhan, kabarnya sehat selalu.
0: Oke, boleh, silakan Hadi.
1: Gimana?
0: Silahkan, mau dengar lagu apa malam ini?
1: Lagu apa aja, karena gak mau nitur ini, Kak.
0: Ada Rosa dengan Kembali, Raisa Berdamai, Chris Pati Selamanya Denganmu, The Java Cinta, Chris Pati. Oke, silahkan Chris Patinya.
1: Salamnya pertama buat Kak Ati, nomor 3 sampai
0: 5 kasih. Terima kasih.
1: Itu semuanya aja, dari A sampai J tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Ya, singkat waktunya ya.
0: Boleh. Terima kasih atas gitu pengertiannya. Oke, terima kasih juga untuk Hadi. Memori lewat lagu. Oke, terima kasih untuk Hadi. Sudah bergabung di belakangnya Hadi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Adiati.
0: Iya, selamat malam Bunda. Silakan, apa kabar?
2: Kabarnya baik dan sehat selalu.
0: Oke, silakan.
2: Lagu apa Adiati?
0: Ada Rosa Kembali, Raisa Berdamai, The Java Cinta, Afgan Cinta Tanpa Syarat, ada Rama Ben Saat Terindah, Sela On Seven Tentang Hidup, ada Padi Mahadewi, Titik DJ Engkaulah Nirwana, Juliet Bukannya Aku Takut, ada Ben Baiknya
2: Tentang Hidup.
0: Oke, silahkan.
2: Oke, salam-salamnya pertama tentunya buat adik Ati bersama operatornya ya. Selamat malam.
0: Oke, terima kasih.
2: Dan selamat bertugas, salam sehat, Tuhan memberkati. Buat Putra Tenga ya, selamat malam Putra, terima kasih. Mengingatkan Bunda, hampir Bunda lupa bergabung di Fak-Fak. Terima kasih ya Putra, semoga Tuhan memberkati.
0: Oke.
2: Ada Bang Nasrun, ada Mbak Senja, Dina Bire. Di sana juga ada Bang Riki, di Jayapura, di Serui ya. Selamat malam semua teman-teman. Semoga lagi pantau di sana. Yang ada di Kalimantan juga semuanya selamat malam.
0: Okay.
2: Ada Bunda Utri, Bunda Wanusu, Oma Deva, Bunda Wigati, ada Bang Luhut, Bintang Pratama dan semua saja ya yang lagi dengarkan. Selamat malam dan selamat mendengarkan, semoga terhibur. Merdeka.
0: Oke, terima kasih. Merdeka juga ya untuk Bunda Emma sudah gabung. Salam untuk keluarga semuanya. Dan baik Chris Pati, Selamanya Denganmu, ada Sela On Seven Tentang Hidup spesial untuk Anda.

0: amat ya rasanya. Aku gak pernah nyangka Kalau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
1: Ayo Wi, ayo buruan, nanti kita telat loh.
2: Bentar deh Lan, itu bukan kasih melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita samperin aja yuk.
1: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang, kan bukan urusan kita. Udah cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
2: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman, sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu, gak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo, gimana?
1: Aduh, Wi, mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
2: Gak mau ah, kamu bawa aja sendiri. Tuh kan, giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah gak peduli. Gimana sih?
1: Iya deh, iya. Maafin aku ya, lain kali gak gitu lagi kok.
2: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.

0: Baik, pendengar masih saya teman Anda di Ruang Rindu. Silakan dia mau bergabung di 08114959490. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Iya, apa kabar Putra Tengah?
1: Alhamdulillah, puji Tuhan, kabar baik.
0: Kabar masih sehat. Kabar masih baik dan kabar masih sehat ya. Oke. Silakan. Lagunya?
1: Kembali.
0: Lagunya siapa?
1: Kembali, lagu Kembali.
0: Oh, dari Rosa. Oke, silakan.
1: Kembali.
0: Mau kembali kemana? Putra Tengah.
1: Kembali ke kota lah.
0: Oh iya. Kembali ya.
1: Kembali lagi.
0: Iya, benar.
1: Alam kembali lagi.
0: Iya, betul.
1: Kembali.
0: Jangan sampai lupa ya.
1: Itulah.
0: Oke, silakan.
1: Oke, Mbak Ati.
0: Okay.
1: Pulangnya hati-hati.
0: Baik, terima kasih.
1: Maaf sama keluarga. Oke, Mbak. Bunda Natalia.
0: Oke.
1: Okay. Ada Bunga Masari. Ada Bang Hadi. Ada Bang Junaidi.
0: Baik.
1: Ada juga Deddy Putri. Ada juga Bang Luhut. Ada Bang Darwin. Ada Bang Irman. Bang Asrun. Ibu Farida, Saban, Bang Lili, Bang Yoga, Bang Mustafa, Pak Ustaz, dan juga Ucan. Oke, sudah dirangkul saja semuanya.
0: Baik, kita saja.
1: Terhibur dan tetap semangat dan sehat selalu. Salam kompak.
0: Iya.
1: Terima kasih. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
0: Memori lewat lagu. Terima kasih untuk Putra Tengah yang sudah bergabung bersama kami, Rosa kembali ya. Oke, nanti saya luncurkan. Buat yang mau bergabung lagi boleh silakan di 08114959490. Selamat malam buat yang baru saja bergabung bersama kami. Bagaimana suasana di tempat Anda? Ya, mudah-mudahan suasananya menyenangkan ya. Ada bahagia selalu untuk Anda semuanya. Sekali lagi, buat yang mau bergabung boleh di 0811-495-9490. Sambil menanti yang mau bergabung, kita dengarkan dulu suara dari Rosa kembali.

belum sepopuler destinasi wisata lainnya. Tapi siapa sangka bahwa Sondong menyimpan predikat sebagai gua terbesar di dunia. Sondong yang berlokasi di Vietnam dinobatkan sebagai gua terbesar di dunia bukan tanpa alasan. Tingginya mencapai 200 meter, lebarnya sekitar 150 meter, dan panjang lorong utamanya membentang lebih dari 9 kilometer. Volume total gua ini pun mencapai 38,5 juta meter kubik. Cukup besar untuk memuat sekitar 68 pesawat Boeing 777 secara berjajar. Bahkan, para ilmuwan meyakini bahwa ukuran sebenarnya dari Sondong bisa lebih besar. Pasalnya, fasilitas paling modern saat ini belum sepenuhnya mampu menjelajahi panjang gua yang sebenarnya. Menariknya, di dalam Sondong terdapat bagian gua yang bentuknya sangat megah dan menjulang tinggi. Sebuah dokumentasi dari fotografer Peter Karsten pada 2010 memperlihatkan bahwa ketinggian lengkungan di salah satu lorong gua mencapai hampir 244 meter, setara gedung 40 lantai di kota besar. Karena skalanya yang luar biasa, bagian ini dijuluki sebagai tembok besar Vietnam atau The Great Wall of Vietnam. Bahkan National Geographic menggambarkan bahwa lorong ini bisa menampung tumpukan 25 bis tingkat dan masih terasa lapang. Julukan ini menjadi simbol betapa monumental dan tak terbayangkannya ukuran gua ini. Sondong juga menyimpan keajaiban geologi yang tak kalah langka, yaitu mutiara gua. Mutiara ini terbentuk secara alami dari tetesan air yang membawa mineral dan melapisi butiran pasir selama ribuan tahun hingga membentuk batu bulat berkilau layaknya mutiara asli. Formasi ini tersebar di kolam-kolam purba di dalam gua. Keberadaan mutiara di Sondong pun menambah daftar alasan mengapa gua ini disebut sebagai keajaiban alam yang luar biasa.

0: Baik, terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini dan tentunya masih saya teman Anda di Ruang Rindu ya, dengarkan lagu-lagu Indonesia tahun 2000 hingga 2010. Tadi ada Padi dengan Mahadewi sudah menemani suasana Anda di malam hari ini. Oke, saya kembali terima yang sudah bergabung lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Rindu, umur ya Allah kebahas.
0: Halo, apa kabar Bung Luhut?
1: Kabar-kabar ya doang di sini, cuaca juga cerah kabar ini.
0: Oke, baik. Bung Luhut silakan. Iya, kabar baik juga. Silakan, mau dengar lagu apa malam ini? Masih ada Raisa, Berdamai, De Java Cinta, Afgan Cinta Tanpa Syarat, Rama, Rama Ben ya, Saat Terindah, Titi DJ, Engkaulah Nirwana, Juliet, Bukannya Aku Takut, ada Ben baiknya.
1: Bukannya aku takut.
0: Oh, bukannya aku takut, Juliet.
1: Ya.
0: Oke, okay, baik, silakan. Oke.
1: Buat Pak Wisi, Bang Putrateng lah, Bang Lee, ada Bu Ani, Mas Lia, ada juga Purnama Sari, ada Hadi, Luna, Dunia, Bu Kristin, dan Nona Tita, dan berarti masing-masing saya itu lah yang melakukan saya.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih. Selamat malam.
0: Oke, okay, terima kasih untuk Bang Luhut yang sudah bergabung ya bersama kami di jalur telepon 0811-495-9490 ya. Satu nomor lagu dari Juliet, Bukannya Aku Takut. Buat yang mau bergabung juga boleh, silakan ya di 0811-495-9490. Baik. Menemani suasana di malam hari ini, langsung aja kita dengarkan Juliet dengan Bukannya Aku Takut, spesial untuk semua.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih untuk yang sudah bergabung ya bersama kami di jalur telepon 8114959490. Dan buat yang belum sempat bergabung, semoga terhibur dengan rangkaian lagu-lagu Indonesia yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Baik, sampai di sini dulu. Saya temani Anda semuanya di Ruang Rindu. Kita akan jumpa lagi ya di lain waktu, di lain kesempatan. Selamat malam dan sampai jumpa.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya, apa kabar Anda? Dan ya, khususnya untuk para petugas-petugas malam yang sudah berada di tempat tugasnya masing-masing ya, mudah-mudahan segala apa yang sudah dipersiapkan di hari ini berjalan dengan lancar, sukses selalu untuk Anda. Begitu juga buat yang berada di luar kota Palafak-fak, bagaimana nih dengan suasana di tempat Anda? Mudah-mudahan menyenangkan juga, ada bahagia selalu untuk Anda. Semoga kehadiran kami di Prosatu RRI Fak-fak dapat menjadi teman dan sahabat Anda. Dari seputaran Jalan Kapten Petendean 72, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, salam bahagia selalu untuk Anda.

0: biasanya ditemukan di sela-sela bebatuan atau di dekat tanaman. Lumut merupakan jenis tumbuhan yang berukuran kecil dengan daun berwarna hijau. Tumbuhan ini biasa hidup di tempat yang lembab sehingga mudah ditemukan saat musim hujan. Tapi selain itu, lumut ternyata juga termasuk jenis tanaman purba yang masih ada hingga saat ini. Lumut dengan ukurannya yang kecil ternyata termasuk jenis tanaman purba loh. Tanaman yang tidak berbunga ini digolongkan sebagai Bryophyta dalam kingdom tumbuhan. Tanaman ini diperkirakan sudah ada sejak 450 juta tahun yang lalu dan berhasil bertahan hingga berkembang melalui berbagai perubahan iklim. Tanaman purba ini terus berevolusi hingga ada sekitar 15.000 hingga 25.000 spesies lumut di dunia. Meski berukuran kecil, ternyata lumut termasuk jenis tanaman yang tangguh loh. Tanaman ini bisa tumbuh di daerah pegunungan bersalju yang dingin hingga wilayah gurun yang begitu panas. Tanaman kecil ini juga punya kemampuan adaptasi yang luar biasa hingga bisa ditemukan di tepian bebatuan di lereng gunung. Nah, di tempat dengan bersuhu rendah, tanaman kecil ini juga masih tetap bisa berfotosintesis dengan baik. Sedangkan saat berada di tempat yang panas, lumut akan menjadi tanaman yang tidak aktif sehingga membuat dirinya kering.
1: Serba digital, bagaimana cara dengarkan radio?
2: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya tuh.
1: Oh ya? Bagaimana deh cara?
2: Download di App Store atau Play Store, RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital?
2: Kau bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia, untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nah, deh cara tuh, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia.
2: Jadi toh, kalau kau rindu dengan kampung halaman, silahkan kau pilih. Ada Makassar, ada Medan, Ambon, Jogja, juga ada.
1: Iya weh, kota yang ada RRI-nya ada di RRI Digital weh.
2: Iya, dan banyak kanal-kanalnya. Ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi, tunggu apa lagi? Mau program musik, informasi, atau edukasi? Semua ada di RRI Digital.

memasuki musim pancaroba, perubahan cuaca seringkali terjadi secara tiba-tiba dan menjaga kesehatan tubuh menjadi hal yang sangat penting. Cuaca yang tak menentu ini bisa mempengaruhi kekebalan tubuh dan membuat kita lebih rentan terhadap penyakit. Namun, ada beberapa langkah yang bisa Anda terapkan untuk tetap fit dan sehat meski cuaca berubah-ubah. Berikut tips-tips sederhana namun efektif untuk menjaga kesehatan di musim pancaroba. Menjaga pola makan seimbang. Asupan makanan yang sehat merupakan kunci utama untuk menjaga daya tahan tubuh. Di musim pancaroba, penting untuk memperbanyak konsumsi makanan bergizi seperti sayur dan buah segar, protein, serta karbohidrat kompleks. Sayur dan buah segar kaya akan vitamin dan mineral yang membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Protein dari ikan, daging tanpa lemak, dan kacang-kacangan sangat baik untuk memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Karbohidrat kompleks seperti nasi merah dan oats memberikan energi yang lebih tahan lama. Dengan pola makan seimbang, tubuh akan lebih siap menghadapi perubahan cuaca yang ekstrim. Hidrasi yang cukup. Perubahan suhu yang drastis seringkali membuat tubuh lebih mudah mengalami dehidrasi. Untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh, pastikan Anda minum minimal 8 gelas air putih setiap hari. Selain itu, konsumsi buah dan sayuran yang tinggi kandungan air, seperti semangka dan mentimun, dapat membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi. Olahraga rutin. Berolahraga secara teratur tidak hanya meningkatkan kebugaran, tapi juga memperkuat sistem kekebalan tubuh. Saat cuaca tidak menentu, pilihlah jenis olahraga yang sesuai dengan kondisi. Anda bisa mencoba olahraga indoor seperti yoga, aerobik, atau senam yang bisa dilakukan di rumah. Olahraga outdoor seperti jalan santai atau jogging ketika cuaca sedang bersahabat. Dengan tetap aktif, tubuh Anda akan lebih siap menghadapi berbagai tantangan kesehatan di musim pancaroba. Istirahat yang cukup. Di musim pancaroba, tubuh lebih mudah merasa lelah karena harus beradaptasi dengan perubahan cuaca. Oleh karena itu, pastikan Anda mendapatkan tidur yang cukup sekitar 7-8 jam per malam. Hindari begadang dan usahakan menciptakan rutinitas tidur yang konsisten agar tubuh bisa beristirahat dengan optimal. Jaga kebersihan diri. Perubahan cuaca yang juga seringkali membawa risiko penyakit seperti flu atau batuk. Untuk itu, menjaga kebersihan diri adalah langkah pencegahan yang sangat penting. Cuci tangan secara teratur, terutama sebelum makan atau setelah bepergian. Hindari keramaian jika sedang banyak orang yang sakit agar Anda tidak tertular. Kelola stres. Selain kesehatan fisik, perubahan cuaca juga bisa mempengaruhi suasana hati dan meningkatkan tingkat stres. Luangkan waktu untuk merilekskan diri, baik dengan meditasi, latihan pernapasan, atau sekedar berjalan-jalan santai. Berkumpul dengan keluarga dan teman-teman juga bisa menjadi cara yang baik untuk menjaga kesehatan mental di tengah perubahan cuaca. Musim pancaroba memang membawa tantangan tersendiri bagi kesehatan, tapi dengan menerapkan gaya hidup sehat, Anda bisa menjaga tubuh tetap bugar. Dengarkan kebutuhan tubuh, beradaptasi dengan perubahan yang ada, dan jalani hari-hari dengan optimisme. Tetap sehat dan semangat menghadapi musim pancaroba.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini. Dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak. Menemani suasana di malam hari ini ada satu informasi dari dunia hiburan ya. Yang mana film City si Vampir menawarkan drama komedi dengan konsep vampir yang berbeda dari cerita horor pada umumnya. Film arahan Rahabi Mandra tersebut mengisahkan Siti, gadis biasa yang tiba-tiba masuk ke lingkungan elit, menyentil kesenjangan kelas sosial. Film produksi Bahagia Tanpa Drama itu mempertemukan Stine Zeneta dan Chichiko Manasairo untuk pertama kalinya dalam satu layar. Keduanya tampil sebagai karakter vampir dalam film yang dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 22 Oktober 2026. Dalam official press log yang dirilis, saat ini terlihat kebingungan setelah terbangun dari tidur dan mendapatkan dirinya memiliki gigi taring. Sementara Chico tampil sebagai sosok vampir dengan penampilan serba hitam yang justru terlihat menawan. Alih-alih menghadirkan suasana mencekam, potongan adegan perdana film justru memperlihatkan situasi komedi. Cerita kemudian berkembang dengan membawa persoalan keluarga sekaligus kritik terhadap kehidupan sosial. Produser City si Vampir, Kalerina Judisari, mengatakan ide membuat film tentang vampir sebenarnya telah lama menjadi keinginannya. Namun, konsep tersebut akhirnya dikembangkan menjadi cerita yang memadukan komedi, drama keluarga, dan setil sosial. Sutradara Rahiba Mandra mengatakan sosok vampir dalam film tersebut digunakan sebagai gambaran mengenai kehidupan kelompok kelas atas. Perubahan kehidupan Siti menjadi cara untuk memperlihatkan bagaimana seseorang dari lingkungan sederhana menghadapi dunia elit. Menurut Rahabi, konflik Siti tidak hanya berkaitan dengan perubahan fisik. Setelah menjadi vampir, film tersebut juga mengajak penonton melihat kesenjangan sosial melalui pengalaman seseorang yang tiba-tiba memperoleh akses ke lingkungan kelas atas. Selain Saltine dan Cicio, film ini turut dibintangi Ajil Dito dan Sania Gracia. Para pemain tersebut menjadi bagian dari ensemble yang diharapkan menghadirkan warna baru dalam drama komedi tersebut. Baik, itu dia satu informasi untuk Anda, kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

Sejarah lipstik. Lipstik atau pewarna bibir merupakan salah satu alat perias yang banyak disukai karena dapat mempercantik tampilan wanita. Lipstik ternyata sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Menurut Britannica, bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstiknya dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas, sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Lipstik baru mulai populer pada akhir abad 1 hingga awal abad ke-20, ketika mulai populer juga fotografi dan industri perfilman. Sejak era 1920-an, lipstik dan berbagai jenis kosmetik berhasil jadi tren make up yang berhasil menyebar dan digemari di seluruh dunia fashion hingga

0: Kain yang dipakai ini bagus sekali ya, kuat dan lembut. Beli di mana?
1: Ini produk lokal, Bu. Bahan bakunya asli kapas dari Indonesia.
0: Wah, jadi tidak cuma buatan Indonesia, bahannya juga dari sini ya?
1: Iya, betul. Banyak produk kita yang bahannya asli dari alam Indonesia. Kapas, rotan, bambu, semua bahan lokal yang berkualitas.
0: Jadi kalau kita pakai produk lokal, sebenarnya kita juga dukung petani dan pengrajin lokal ya?
1: Benar sekali, Bu. Kita bantu mereka terus berkarya dan hasilnya kualitasnya gak kalah sama produk luar. Asli lokal tapi kelas dunia.
0: Wah, bagus sekali. Mulai sekarang saya pilih produk yang pakai bahan baku lokal deh. Lebih bangga dan mendukung sesama.
1: Cintai produk dalam negeri. Dengan memilih produk berbahan baku lokal, kita dukung perekonomian dan kualitas Indonesia.

Angin puting beliung merupakan salah satu fenomena alam yang kerap merugikan manusia karena daya merusaknya. Angin yang membentuk pusaran memanjang dan bergerak tanpa arah itu bisa menghancurkan dan menerbangkan apa saja yang dilewatinya, termasuk pemukiman warga, pohon-pohon besar, juga kendaraan yang ada di areal terbuka. Bencana puting beliung kerap terjadi di saat peralihan musim. Puting beliung muncul sebagai bagian dari proses pertumbuhan awan hujan yang terbentuk akibat terjadinya pemanasan yang intensif. Kedatangan puting beliung sulit diprediksi karena merupakan fenomena atmosfer dengan skala lokal. Lalu, untuk menyelamatkan diri dari amukan angin ini, apa yang harus kita lakukan sebelum, saat, dan setelah terjadi bencana? Disebutkan ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Nah, sebelum bencana, mengingat puting beliung sulit diprediksi, maka ada baiknya mempersiapkan diri sejak awal dengan cara membangun rumah atau bangunan yang kokoh dan tahan terhadap terpaan angin dengan kekuatan cukup tinggi. BNPB mengingatkan penting juga untuk mempelajari tentang bencana ini dan memahami cara-cara penyelamatannya. Terakhir, peka terhadap tanda-tanda alam yang bisa menunjukkan akan terjadi angin puting beliung. Misalnya, udara terasa panas dan langit terlihat mendung hingga sore hari. Saat bencana terjadi, hal pertama yang harus dilakukan adalah membawa masuk barang-barang yang ada di luar ke dalam rumah agar tidak terbang tersapu angin. Jika sudah, segera masuk ke dalam rumah, tutup dan kunci seluruh pintu dan jendela. Lalu matikan semua aliran listrik untuk mencegah terjadinya korsleting yang bisa memicu kebakaran. Kemudian, apabila terlihat ada potensi terjadi petir, segera jongkok dan bungkukkan badan ke lutut sembari kedua tangan mendekap lutut atau kaki. Jangan bertiarap di atas tanah. Bagi yang berada di luar rumah, BNPB menyarankan agar menghindari bangunan tinggi, tiang listrik, papan reklame, pohon, sebab semuanya bisa roboh ketika dihantam angin dan bukan tempat perlindungan yang baik. Apabila sedang dalam perjalanan, sebisa mungkin berhenti dan mencari tempat berlindung yang aman. Setelah bencana, jika angin sudah reda dan bencana sudah berlalu, segera periksakan keselamatan orang-orang terdekat. Apabila ada dari orang sekitar yang ditemukan dalam kondisi terluka atau membutuhkan pertolongan, segera berikan bantuan darurat. Selanjutnya, periksa segala sambungan, baik listrik, gas, dan sebagainya. Jika ada kerusakan, segera lapor ke pihak yang berwenang. Terakhir, jika sedang dalam perjalanan, Anda bisa kembali melanjutkannya.

Baik, pendengar masih saya temani Anda dengan informasi dari dunia hiburan yang mana film dan Bandung akan tayang di bioskop Indonesia pada 20 Agustus 2026. Film arahan Rudi Sudjarwo itu mengadaptasi semesta karya PD Baik dan menghadirkan kisah

dengan anak muda. Ada sejumlah hal menarik lainnya yang membuat Dan Bandung layak masuk daftar tonton. Berikut tiga diantaranya. Yang pertama yaitu mengadaptasi semesta PD Baik. Film Dan Bandung membawa karakteristik cerita PD Baik yang dikenal melalui karya-karya romantisnya. Gaya penceritaan yang puitis dan dekat dengan kehidupan anak muda menjadi salah satu yang tarik daya tarik yang ditawarkan film ini. Karya PD Baik sebelumnya telah diadaptasi melalui sejumlah film seperti Dilan 1990, Dilan 1991, Milan Suara dari Dilan hingga Ancika Dia yang bersamaku 1995. Kali ini kisah Basil dan Elma diharapkan kembali menghadirkan dialog serta momen romantis yang dekat dengan penonton. Berikut adalah Bandung jadi latar kisah cinta. Kota Bandung kembali menjadi bagian penting dalam cerita film romantis Indonesia. Sejumlah sudut kota digunakan untuk membangun suasana perjalanan cinta Basil dan Elma. Salah satunya adalah kawasan kolong jembatan alun-alun yang menjadi latar perjalanan hubungan keduanya. Nuansa Bandung yang santai dan penuh nostalgia menjadi bagian dari pengalaman yang ingin dibangun dalam film. Bandung sebelumnya juga kerap menjadi latar film romantis seperti Dilan, Milan, Suara dari Dilan, Perahu Kertas, dan Jomblo. Kehadiran Dan Bandung kembali menempatkan kota tersebut sebagai ruang penting dalam cerita percintaan anak muda. Yang ketiga adalah Rudy Sujarwo kembali garap film romantis. Iya, nama Rudy Sujarwo juga menjadi salah satu alasan Dan Bandung menarik perhatian. Sutradara tersebut sebelumnya dikenal lewat Ada Apa Dengan Cinta yang dirilis pada tahun 2002. Film tersebut mengangkat Dian Sastro Wardoyo dan Nicola Saputra sebagai pasangan ikon dalam film Indonesia. Kini Rudy kembali mengarahkan aktor muda melalui Samo Rafael sebagai Basil dan Sana Sanon sebagai Elma. Bagi Shanan Sanon dan Bandung menjadi debutannya di layar lebar. Kehadiran bersama Samo Rafael menjadi salah satu hal yang dinantikan untuk melihat kimisteri pasangan baru di bawah arahan Rudy Sujarwo. Film Dan Bandung dijadwalkan tayang serentak di seluruh bioskop Indonesia mulai 20 Agustus 2026. Film ini diharapkan menghadirkan warna baru dalam kisah romansa remaja dengan memadukan karakter khas PD Baik dan suasana Kota Bandung. Oke, informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

0: mendengar ungkapan pagi adalah waktu yang paling produktif. Ini bukan sekedar slogan, ada bukti ilmiah di baliknya. Orang-orang yang mulai hari mereka dengan rutinitas pagi yang terstruktur cenderung lebih sukses dalam menyelesaikan tugas sepanjang hari. Mengapa? Pagi hari adalah waktu di mana otak kita masih segar, tingkat konsentrasi tinggi, dan energi masih penuh. Dengan mengatur prioritas dan melakukan aktivitas penting di pagi hari, seperti olahraga, meditasi, atau bahkan menyusun daftar tugas, kita memberi tubuh dan pikiran momentum yang positif untuk sepanjang hari. Jadi, coba bangun lebih awal dan ciptakan rutinitas pagi yang memberi energi positif. Ini bisa meningkatkan produktivitas kamu secara signifikan.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Di era digital saat ini, hampir semua aktivitas sehari-hari tidak terlepas dari perangkat elektronik seperti smartphone, laptop, dan tablet. Meskipun teknologi memberikan banyak kemudahan, paparan layar yang berlebihan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, terutama pada mata. Kelelahan digital ditandai dengan gejala seperti mata kering, gatal, penglihatan kabur, dan bahkan sakit kepala. Oleh karena itu penting untuk mengetahui cara melindungi mata dari paparan layar agar tetap sehat dan nyaman. Berikut adalah beberapa tips efektif untuk mengatasi kelelahan digital dan melindungi mata. Yang pertama, terapkan aturan 20-20-20. Salah satu cara terbaik untuk mengurangi ketegangan mata adalah dengan mengikuti aturan 20-20-20, yaitu setiap 20 menit alihkan pandangan dari layar dan fokuskan pada objek yang berjarak 20 kaki, sekitar 6 meter selama 20 detik. Hal ini membantu mengurangi ketegangan pada otot mata dan memberikan waktu istirahat yang diperlukan. Yang kedua, sesuaikan pencahayaan ruangan. Pencahayaan yang tepat sangat penting untuk kenyamanan mata. Hindari pencahayaan yang terlalu terang atau terlalu redup saat menggunakan perangkat elektronik. Usahakan agar cahaya layar tidak terlalu kontras dengan pencahayaan ruangan. Menggunakan lampu meja yang lembut dan menghindari pantulan dari jendela dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih nyaman untuk mata. Yang ketiga, gunakan kacamata khusus. Jika Anda sering bekerja di depan layar, pertimbangkan untuk menggunakan kacamata khusus yang dirancang untuk melindungi mata dari sinar biru yang dipancarkan oleh layar. Kacamata ini dapat membantu mengurangi kelelahan mata dan meningkatkan kenyamanan saat menggunakan perangkat elektronik dalam waktu yang lama. Yang keempat, perhatikan jarak dan posisi layar. Jarak dan posisi layar juga berpengaruh pada kesehatan mata. Pastikan layar berada pada jarak 50 hingga 70 cm dari mata dan posisikan layar sedikit lebih rendah dari garis pandang mata. Hal ini akan mengurangi tekanan pada leher dan punggung serta membantu mata tetap nyaman saat bekerja. Yang kelima, istirahat secara teratur. Jangan lupa untuk memberikan waktu istirahat yang cukup bagi mata. Pastikan untuk berdiri dan bergerak setiap 1 jam. Aktivitas fisik ringan tidak hanya baik untuk kesehatan tubuh, tetapi juga membantu merelaksasi otot-otot mata. Yang keenam, perhatikan asupan nutrisi. Makanan yang kaya akan vitamin A, C, dan E serta omega 3 sangat baik untuk mata. Konsumsi sayuran hijau, ikan, buah-buahan, dan kacang-kacangan dapat membantu menjaga kesehatan mata. Selain itu, cukup hidrasi juga penting. Minum cukup air setiap hari untuk menghindari mata kering. Yang terakhir, gunakan aplikasi atau fitur pengatur waktu. Beberapa aplikasi dan fitur di perangkat elektronik dapat membantu mengatur waktu penggunaan layar. Gunakan pengingat untuk beristirahat secara teratur dan atur pengaturan layar agar lebih nyaman untuk mata, seperti mengubah suhu warna dan tingkat kecerahan.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Semoga kehadiran kami juga dapat menjadi teman dan sahabat Anda ya, apalagi buat yang baru saja bergabung bersama kami. Bagaimana nih dengan suasana di tempat Anda? Mudah-mudahan suasananya menyenangkan ya, ada bahagia ya selalu untuk Anda semuanya. Ya, apalagi buat yang berada di luar kota Palafak-Fak juga, selamat malam. Semoga cuaca cerah sehingga dapat mendukung berbagai aktivitasnya, berbagai kegiatannya. Ya, atau juga untuk Anda yang mungkin malam ini sudah mulai menuju ke peraduan beristirahat, karena esok hari nanti akan kembali ya dengan berbagai aktivitasnya. Mudah-mudahan segala apa yang sudah direncanakan di esok hari nanti berjalan dengan baik. Sukses selalu untuk Anda semua. Baik pendengar, tak terasa ya waktu yang begitu cepat berlalu. Saya Hatijah Bacho pamit dari ruang dengar Anda. Sekali lagi terima kasih kebersamaannya. Dari pukul 18 waktu Indonesia Timur atau jam 6 sore hingga saat ini, dengan berbagai segmen yang sudah kami siapkan untuk Anda semuanya, dan kehadiran kami juga dapat memberikan nuansa tersendiri untuk Anda. Akhirnya kami yang bertugas harus pamit dari ruang dengar Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi ya di lain waktu, di lain kesempatan. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Sabar. Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh unik urusan orang yang beriman itu. Semua urusannya baik baginya. Hal itu hanya dimiliki oleh orang yang beriman. Jika dia memperoleh kegembiraan, dia bersyukur dan itu baik baginya. Jika ditimpa kesulitan, dia bersabar dan itu baik baginya. Hadis riwayat Muslim.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Selasa tanggal 11 Agustus 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, penyiar Anda serta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia, Fakfak.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak kembali menyelenggarakan siaran pada hari ini, Rabu 12 Agustus 2026. Saudara pendengar, selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami. Terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di mana saja berada, kembali dari kawasan Kapten Petendean 72 di lantai 1 Pro 1 Fakfa kembali mengudara menggunakan pemancar FM 94,9 MHz edisi Rabu 12 Agustus 2026. Senang sekali di awal kebersamaan saya Yuli Rohromana kembali menemani ruang dengar Anda di sepanjang kebersamaan kita di awal siaran pukul 5 hingga nanti berakhir di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Serangkaian segmen acara pun kami persiapkan temani ruang dengar Anda mengawali kebersamaan kita di edisi pagi ini. Dan pagi ini izinkan kami membangunkan warga kota Fakfak. Bangun nikmati hari yang baru, cuaca kota Pala Fakfak luar biasa cukup bersahabat dengan kita semua. Dan untuk Anda yang mungkin ya ingin merenggangkan otot ya, jogging ataupun olahraga kecil ya, bisa. Cuaca pagi ini cukup mendukung dan udara pagi belum terkontaminasi dengan polusi kendaraan. So, selamat memulai hari pendengar, dan semoga semua yang ketong lakukan dapat berjalan sesuai dengan yang ketong harapkan. Dan baik pendengar, selanjutnya saya ajak Anda, kaum muslimin dan muslimah, kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran hingga nanti di pukul 5.15 kami ajak Anda, kita ikuti Mutiara Pagi Islam.

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر

selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu domus yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria yaitu kubah dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

Baik, pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami cukupkan dulu pilihan lagu-lagu bernuansa islami untuk saat ini. Selanjutnya kami ajak Anda, kita ikuti Mutiara Pagi Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Dani Romalean dengan tema mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pendengar Pro 1 Radio Fakfak, Mbak Juli di studio, dan saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saat ini telah menyelesaikan ibadah sholat subuh. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi hari ini. Tentunya kita selalu bersyukur atas semua nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala curahkan kepada kita. Insyaallah kita selalu mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan taslim tak lupa kita curah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga tabi'in. Insyaallah yaumil mahsyar kita memperoleh pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar Pro 1 Radio Fakfak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk pagi ini kita akan sedikit mengulas tentang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara tentang kenikmatan Allah ini, tentunya banyak yang kita sudah menikmati kesempatan, kesehatan, bahkan sampai pada saat ini pula kita diberikan salah satu nikmat besar, yaitu bisa ikut kembali memperingati hari kemerdekaan kita. Juga termasuk salah satu adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada kita, karena kita sudah hidup dalam nuansa kemerdekaan yang mana kita dulu dijajah oleh bangsa-bangsa lain, yang pada akhirnya negara kita bebas dari penjajahan. Dan tentunya kita juga bersyukur atas semua nikmat itu. Hal ini dipertegas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an. Surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkar nikmatku, sesungguhnya azabku sangat berat. Ayat ini memberikan janji Allah yang sangat jelas. Syukur menjadi sebab bertambahnya nikmat. Namun syukur bukan hanya mengucapkan alhamdulillah syukur saja, tetapi ada tiga hal menarik yang penting perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini. Yang pertama, syukur dengan hati. Kita sadar bahwa semua nikmat berasal dari

syukur dengan perbuatan, menggunakan nikmat sesuai dengan kehendak Allah. Jika diberikan kesehatan, digunakan untuk beribadah. Jika diberi harta, digunakan untuk membantu keluarga dan orang yang membutuhkan. Jika diberi ilmu, ilmu itu diajarkan kepada orang lain. Itu konteksnya Mbak Juli. Jadi kita menerima apa yang telah menjadi pemberian Allah, Tuhan yang Maha Kuasa kepada kita, tentunya kita harus memanfaatkan dengan baik, sesuai dengan anjuran agama kita. Di ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Di Al-Quran Surat Ibrahim ayat 34. Coba kita renungkan dari nikmat-nikmat Allah ini. Tentunya banyak yang kita tidak mampu untuk menghitungnya. Baik pendengar Pro 1 RRI Fakfak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mbak Yuli mungkin dipersilakan kepada pendengar untuk bisa menghubungi kita di studio kalau ada yang bisa bergabung atau dapat bergabung dengan kami. Boleh menghubungi kontak 0811 495 9490, bisa juga via WA dan SMS. Sekali lagi pendengar Pro 1 RRI Fakfak yang saat ini sedang memantau, boleh bergabung langsung bersama saya di kesempatan pagi hari ini dengan tema mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya melalui kontak 0811 495 9490. Baik pendengar Pro 1 RRI Fakfak, yang tadi saya sampaikan adalah kaitannya dengan bagaimana kita bisa mampu mensyukuri setiap nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala curahkan, turunkan kepada kita. Saat ini kita telah bangun dari tidur kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan yang memang benar-benar kita menikmati kelanjutan hidup ini. Nafas masih diberikan dengan sempurna menghirupnya, kemudian bisa menggerakkan tubuh kita dengan bebas. Dan inilah kesempatan terbaik kita selanjutnya untuk memanfaatkan semua kesempurnaan yang Allah berikan kepada kita, berharap pahala darinya. Coba kita bayangkan pendengar di rumah dan kita semua, ya, kita dalam kehidupan ini dari tidak tahu menjadi tahu, dari tiada menjadi ada ini dalam konteks, ya, keseharian kita di dunia. Misalkan dari lahir kita dituntun oleh keluarga, orang tua kita, mulai dari mengajarkan kita untuk menggerakkan seluruh tubuh kita, kaki untuk berjalan, tangan untuk bergerak mengambil sesuatu. Semuanya tentunya tidak terlepas daripada campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau pusat pemberiannya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena betapa besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita diberikan kesempurnaan. Makhluk manusia ini diberikan kesempurnaan yang begitu istimewa daripada makhluk-makhluk lainnya. Diberikan akal untuk berpikir, kemudian

0: diberikan nafsu untuk digunakan sesuai dengan syariat. Maka manusia ini bisa menyerupai sifat malaikat, juga bisa menyerupai sifat iblis. Ketika digunakan semua pemberian Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan koridornya, insyaallah kita akan memperoleh keuntungan besar yang kelak akan kita dapatkan atau kita peroleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah semakin banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah Allah akan memberikan kita atau menambahkan rizki yang tak terhingga. Jadi kalau kita semakin banyak bersyukur, Allah akan menambahkan rizki dari berbagai macam arah yang tidak diduga-duga. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala ini tanpa batas. Cara kita yang paling mudah adalah kita bisa mempraktikkan dalam kehidupan kita ini dengan selalu mentaati perintah-perintahnya dan berusaha untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus sadar betul, ingat betul bahwa sumber pemberian hanya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi dari awal saya sampaikan, syukur bukan hanya mengucapkan alhamdulillah syukur, tapi kita buktikan dengan semua gerak-gerik dalam kehidupan kita ini. Dengan bersyukur pula, Mbak Yuli, akan membuat hati kita menjadi tenang. Orang yang bersyukur akan selalu merasa tenang, sudah memiliki rumah, memiliki pekerjaan yang layak, mendapatkan keturunan yang baik. Semua itu tentunya kita harus menyandarkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tangan boleh bekerja keras mengejar dunia, tetapi hati tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga harus berusaha untuk membiasakan diri dalam mensyukuri nikmat Allah ini dengan cara-cara sederhana. Yang pertama adalah menjaga perintah wajib, yaitu sholat lima waktu. Karena sholat lima waktu itu membuktikan kesungguhan kita, membuktikan cara kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memanfaatkan kesehatan untuk beribadah dan berbuat baik. Dan menggunakan rezeki untuk kebutuhan halal dan membantu sesama bila kita memiliki kelebihan rezeki. Kemudian tidak sombong ketika mendapatkan keberhasilan. Tidak mudah mengeluh ketika mendapatkan ujian. Bersedekah, tentunya kita harus tingkatkan. Dan membaca Al-Quran dengan sebanyak-banyaknya. Yang paling penting adalah mengingat bahwa semua yang kita miliki pada akhirnya akan kita tinggalkan. Maka dengan ingat-ingatan itu akan membuat kita semakin merenung setiap jejak langkah kehidupan kita ini. Bagaimana kita bisa merenung banyak hal yang kita peroleh di saat-saat kita sedang sangat membutuhkan. Nah, disitulah kita harus meletakkan besar rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berjanji kepada Allah bahwa dengan nikmat yang saya peroleh, dengan rezeki yang saya dapatkan, saya manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh. Allahumma ja'alna minasyakirina lini'amika wazzakirina laka walmuhsinina fi ibadatik. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk hamba-hambamu yang bersyukur atas nikmatmu yang begitu banyak, kemudian mengingatmu dan memperbaiki ibadah kepadamu. Ini pernyataan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentunya insya Allah kita akan mendapatkan limpahan rezeki yang tidak disangka-sangka datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Tetap kita meminta, berdoa, memohon, beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kelalaian kita, atas segala salah dan dosa yang kita perbuat, baik secara jelas, samar, maupun dosa-dosa lain yang kita tidak sengaja. Dan hal ini tentunya kita perbanyak bersyukur yang tidak henti-hentinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala pemberiannya. Selalu kita mengambil contoh dari hal-hal kecil yang mungkin saja dalam pandangan keseharian kita melihat ada yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kekurangan yang diperoleh saat ini, semua itu kita jadikan sebagai contoh dan kita sandarkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah memberikan semua itu, tentunya termasuk di dalamnya adalah menguji kita sebagai makhluk ciptaannya. Semua yang kita peroleh dari lahir sampai kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah diatur. Apakah itu rezeki berupa pekerjaan yang layak, kesehatan, kemudian kenikmatan-kenikmatan lain yang tidak nampak, semua itu diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak kita hadir di dunia ini. Maka pendengar, saudaraku, mari kita banyak merenung tentang perjalanan hidup ini. Karena kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mempertanggungjawabkan semua perbuatan-perbuatan yang kita lakukan di dunia ini. Maka salah satu cara terbaik untuk bisa mempermudah kita dalam mempersiapkan diri menghadap Allah Subhanahu wa taala itu adalah memperbanyak rasa syukur kita kepadanya. Sekali lagi saya ulangi bahwa semakin kita meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seikhlas-ikhlasnya, yaitu menunaikan salat dengan tekun dan ikhlas, kemudian selalu memujinya, memuji Allah Subhanahu wa taala dengan tidak henti-hentinya setiap saat, setiap waktu. Tidak boleh kita lalai dalam memuji Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, yakinlah bahwa kita akan memperoleh ketenangan dalam kehidupan ini. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu hal penting yang kita perlu ingat bahwa hakikat daripada kehidupan ini adalah kita mencari ketenangan. Dan ketenangan itu muncul dengan mudah bila kita sandarkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu meningkatkan ketakwaan kita kepadanya dan tidak henti-hentinya memuji kebesarannya. Cukuplah kematian sebagai pengingat untuk kita akan mengalami hal seperti itu suatu saat nanti. Maka setiap langkah, setiap aktivitas sehari kita selalu melibatkan rasa syukur dan rasa khawatir atas segala tindakan kita yang nantinya akan menyeleweng daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak berzikir, kita banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, berusaha semaksimal mungkin untuk menghiasi kehidupan kita di lingkungan rumah tangga, di lingkungan pekerjaan dan sekitarnya dengan selalu mengedepankan rasa syukur dan meningkatkan nilai takwa kita agar kiranya setiap aktivitas kita memperoleh barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Pendengar Pro 1 Radio Fakfak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tentunya menyadari bahwa kehidupan yang singkat ini banyak hal yang harus kita persiapkan untuk menuju finish daripada perjalanan kehidupan kita ini. Tentunya ada hal, ya silakan kalau ada pendengar yang ingin bergabung melalui telepon, silakan.
1: Halo, assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana Bu?
1: Dengan Ibu Rosna.
0: Ibu Rosna, silakan Bu Ros.
1: Ini mungkin di luar tema Pak Ustaz.
0: Oh gitu ya, silakan. Insya Allah kita berusaha.
1: Ini saya mau tanya, ya, Bu. Kalau punya anak laki-laki yang sudah nikah, apakah orang tua masih punya hak untuk,
0: ya, bagaimana?
1: Saya meminta atau menyuruh.
0: Ya.
1: Terus satu lagi, yang anak sudah berumur 20 tahun, apakah masih ditanggung orang tua, apakah sudah berdiri sendiri?
0: Baik.
1: Itu aja Pak Ustaz. Baik. Pertanyaan yang saya ajukan. Makasih.
0: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mama Ros ya. Baik, ini karena sudah di hujung, penghujung waktu. Jadi yang pertama saya ingin menjelaskan singkat saja bahwa hak orang tua terhadap anak laki-laki menikah, tetapi berbakti, kewajiban berbuat baik, birrul walidain, kepada ibu dan ayah berlaku seumur hidup dan tidak hilang karena pernikahan. Jadi tetap ibu bisa menghubungi anaknya ketika saat tertentu membutuhkan pertolongan daripada anak. Dan ini karena waktu sudah di penghujung, sebenarnya ada, masih ada panjang saya mau jelaskan, tapi karena memang ibu bertanya di penghujung waktu, jadi mohon maaf, insya Allah kita akan sambung di lain kesempatan. Saya simpulkan, insya Allah kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pagi hari ini kita memperoleh barakah darinya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wallahumma afiqlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kompak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, sudah pukul 5.59 menit waktu Indonesia Timur. Berikut kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur saat kami sampaikan warta berita daerah.

Berikut kami sampaikan sari berita. Bupati Samaun Dahlan beri apresiasi kepada panitia atas rangkaian kegiatan HUT Kemerdekaan RI ke-81, khususnya pelaksanaan Lomba Gerak Jalan Indah. Mengantisipasi risiko karhutla, Polres Fakfak memperkuat kesiapsiagaan bersama TNI, pemerintah daerah, BPBD, Damkar, SAR, Dinas Kesehatan, dan instansi terkait. Inilah warta berita daerah selengkapnya Rabu 12 Agustus 2026 bersama saya Yuli Rohrohmana.

0: Berita selengkapnya, Bupati Fakfak Samaun Dahlan bersama asisten satu Sekda Kabupaten Fakfak didampingi para kepala organisasi perangkat daerah OPD membuka lomba gerak jalan indah tingkat SMA, MA, SMK dan tingkat umum OPD dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman kantor pemerintah daerah Kabupaten Fakfak dan menjadi salah satu rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Lomba ini juga menjadi momentum untuk menanamkan nilai nasionalisme, kedisiplinan, kekompakan, sportivitas, serta semangat kebersamaan kepada generasi muda dan masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Fakfak Samaun Dahlan menyampaikan apresiasi kepada panitia yang telah mempersiapkan dan melaksanakan rangkaian kegiatan HUT Kemerdekaan RI ke-81, khususnya pelaksanaan lomba gerak jalan indah yang diikuti peserta dari kalangan pelajar maupun umum.
1: Saya selaku Kepala Fakfak berhubung para asisten, khusus kepada panitia penyelenggara atau panitia pelaksanaan 17 Agustus. Hari ini kami akan melepaskan gerak jalan tingkat SMA dan umum. Saya berharap bahwa ini adalah hari yang baik sehingga dalam melaksanakan gerak jalan nanti saya minta agar tertib, baik, silahkan lakukan atraksi-atraksi yang sudah disiapkan. Acara ini sifatnya untuk meramaikan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-81. Sekian yang dapat saya sampaikan, dan pada hari ini saya akan melepaskan peserta gerak jalan yang jumlahnya 75 peserta.
0: Sementara itu, para peserta kemudian menampilkan kekompakan, kreativitas dan semangat sepanjang rute yang telah ditentukan. Peserta memulai perjalanan dari halaman kantor Pemda Fakfak melewati sejumlah ruas jalan di wilayah kota hingga mencapai garis finish di ruang terbuka hijau RTH K.H. Ma'ruf Amin Fakfak.

0: Mengantisipasi meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan, Karhutla, akibat cuaca panas, kekeringan, dan angin kencang, Polres Fakfak memperkuat kesiapsiagaan bersama TNI, pemerintah daerah, BPBD, Damkar, SAR, Dinas Kesehatan, dan instansi terkait. Kesiapan tersebut ditandai melalui apel gelar pasukan penanggulangan Karhutla tahun 2026 di lapangan apel Polres Fakfak Selasa 11 Agustus 2026 yang dipimpin Wakapolres Fakfak Kompol Hender Jeta H. Yasu. Dalam amanatnya, Wakapolres mengatakan ancaman Karhutla membutuhkan penanganan terpadu mulai dari deteksi dini, patroli, edukasi masyarakat hingga respon cepat ketika ditemukan titik api. Menurutnya, apel tersebut bukan sekedar kegiatan seremonial, tetapi untuk memastikan kesiapan personil, sarana-prasarana, dan prosedur penanganan apabila terjadi kebakaran. Polres Fakfak bersama instansi terkait selanjutnya akan meningkatkan pemantauan di wilayah yang dinilai rawan kebakaran, sekaligus memperkuat koordinasi apabila ditemukan titik api. Selain faktor alam, masyarakat juga diingatkan untuk tidak melakukan pembakaran lahan maupun sampah secara tidak terkendali karena dapat memicu api meluas dalam kondisi lingkungan yang kering. Anda mendengarkan Warta Berita Daerah produksi Radio Republik Indonesia Fakfak. Sebanyak 90 warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Fakfak diusulkan untuk mendapatkan remisi HUT Kemerdekaan RI ke-81 tahun 2026. Laporan Januardi.
1: Saudara, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Fakfak mengusulkan sebanyak 90 warga binaan untuk mendapatkan remisi umum dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 pada 17 Agustus 2026. Kepala Lapas Kelas 2B Fakfak, Iputus Warsa, mengatakan hingga saat ini jumlah tahanan dan narapidana yang berada di Lapas Fakfak mencapai 126 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 106 orang merupakan narapidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, sementara 15 orang masih berstatus tahanan. Menurutnya, pemberian remisi dilakukan berdasarkan jenis remisi serta syarat dan ketentuan yang berlaku. Untuk remisi umum 1 atau RU1, pihak lapas mengusulkan warga binaan baru pertama kali mendapatkan remisi. Iputu menyebutkan dari seluruh warga binaan yang ada, sebanyak 90 orang telah diusulkan untuk memperoleh remisi umum. Selain itu, pihaknya juga mengusulkan satu narapidana perempuan untuk mendapatkan remisi umum yang berpotensi langsung bebas.
2: Terkait dengan pemberian berdasarkan jenis remisi yang diusulkan, yang disesuaikan dengan syarat dan ketentuan yang ada, tentunya dalam pengusulan remisi itu kita penuhi syarat-syarat umum. Untuk RU1 atau era remisi umum 1 yang kita usulkan ini artinya mereka-mereka yang baru menjalani pidana yang pertama kali untuk menerima remisi umum. Sedangkan yang kedua adalah yang sudah pernah mendapatkan remisi, itu kita tidak perlu usulkan lagi. Itu jumlahnya bagi usulan daripada remisi itu yang kita usulkan adalah 90 orang. Sedangkan untuk remisi umum yang langsung bebas nanti diperkirakan kita usulkan 1 orang berjenis kelamin perempuan. Ya, itu kira-kira dari usulan selanjutnya kita input ke dalam aplikasi SDP Pusat. Jadi nanti pusat yang akan menerbitkan surat keputusan mengenai besaran remisi itu sendiri. Kita sudah usulkan juga. Di samping itu, kita juga melakukan usulan terhadap 4 orang yang kita usulkan untuk diberikan remisi pemuka. Remisi pemuka itu adalah pendamping tahanan atau tamping yang sudah memperoleh remisi umum dan sudah bekerja atau membantu kita secara berturut-turut 6 bulan. Itu yang sudah kita usulkan. Nanti tergantung dari pusat penilaian sedang di pusat, apakah layak dan tidaknya, itu yang jelas keputusan ada dari pusat. Usulan remisi yang kita sampaikan sudah berjalan, namun yang pasti adalah penentuannya adalah dari pusat, dari Dirjen Pemasyarakatan itu sendiri mengenai besarannya, mengenai waktunya akan diterbitkan SK tersebut, kita tunggu dari pusat. Jadi langkah kita adalah hanya memberikan atau memberi usulan remisi yang belum mendapat remisi, khususnya bagi warga binaan atau napi-napi yang sudah menjadi warga binaan tapi belum mendapatkan remisi.
1: Ia menambahkan warga binaan yang dapat diusulkan memperoleh remisi harus memenuhi sejumlah persyaratan, salah satunya berkelakuan baik selama menjalani masa pidana. Selain itu, warga binaan tidak boleh melakukan pelanggaran seperti berkelahi, mencoba melarikan diri maupun pelanggaran lainnya di dalam lapas. Selain berkelakuan baik, warga binaan yang diusulkan harus telah menjalani pidana sekurang-kurangnya 6 bulan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Bagi warga binaan yang memenuhi ketentuan tersebut, remisi dapat diberikan sesuai dengan aturan yang berlaku. Januardi melaporkan.
0: Pengusulan pemberian remisi dilakukan melalui mekanisme yang mempertimbangkan perilaku serta catatan warga binaan selama berada di dalam lapas. Laporan Januardi.
1: Saudara, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Fakfak Iputus Warsa mengimbau seluruh warga binaan untuk menjaga sikap dan mematuhi aturan selama menjalani masa pembinaan. Hal tersebut menjadi salah satu perhatian dalam proses pengusulan pemberian remisi termasuk remisi umum dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Iputus Warsa mengatakan pengusulan remisi dilakukan melalui mekanisme yang mempertimbangkan perilaku serta catatan warga binaan selama berada di dalam lapas. Menurutnya, pihak lapas terus melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap warga binaan sebagai bagian dari proses tersebut. Ia menegaskan warga binaan diharapkan mengikuti seluruh aturan dan ketentuan yang berlaku di lapas, sebab pelanggaran terhadap tata tertib dapat mempengaruhi proses pengurusan remisi yang bersangkutan, sehingga warga binaan diminta untuk menghindari tindakan yang dapat merugikan dirinya sendiri.
2: Tentu dengan sendirinya ya, jadi apa kita usulkan itu tentunya melalui mekanisme-mekanisme ataupun perhatian atau pengawasan kita selama di dalam. Jadi mereka kita himbau untuk menjaga sikap dan sebagainya di dalam lapas ini, tentunya untuk mengikuti aturan-aturan dan ketentuan yang ada di lapas. Kita harapkan itu yang bisa dilaksanakan agar jangan sampai terjadi hal-hal atau perbuatan-perbuatan yang bisa melanggar ketentuan itu sendiri. Karena dengan demikian, itu kita bisa menunda pengusulan yang bersangkutan ataupun nanti dalam catatan database pemasyarakatan itu nanti bisa tercoreng. Dalam arti kata merah, ada tanda merah, itu otomatis tidak bisa diusulkan. Jadi kita tetap menghimbau untuk berkelakuan baik di dalam, mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada, dan mengikuti program-program pembinaan di lapas. Contohnya baik itu pembinaan kepribadian maupun kemandirian. Kepribadian itu tentunya melalui ibadah, olahraga, pengajian-pengajian yang muslim, rakan ibadah, gereja. Sedangkan pembinaan kemandirian itu tentunya mengikuti kegiatan kemandirian yang ada di lapas. Contohnya satu di bidang PKM, membuat sopa dan sebagainya, kita libatkan. Dan mereka-mereka yang sudah mempunyai potensi untuk itu, kita harus lakukan pendekatan sesemen dulu di bidang mana mereka bisa kita salurkan.
1: Iputus Warsa berharap seluruh program tersebut dapat membentuk perilaku warga binaan menjadi lebih positif sekaligus menjadi bagian dari pertimbangan dalam pengusulan remisi. Januardi melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Fak-Fak. Pendengar, Semarak menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia mulai terlihat di Kampung Sekrutuare, Distrik Pariwari. Sesuai himbauan Kepala Distrik Pariwari, masyarakat telah mengibarkan bendera merah putih di kediaman masing-masing dan memasang umbul-umbul sejak awal Agustus 2026. Salah seorang aparat kampung Sekrutuare, Sahdina Biarpruga, mengatakan pemasangan atribut kemerdekaan dilakukan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia. Menurutnya, masyarakat menyambut baik himbauan pemerintah distrik untuk memeriahkan bulan kemerdekaan. yang menjelaskan pengibaran bendera merah putih dilakukan di rumah-rumah warga di Kampung Sekrutware. Selain itu, umbul-umbul juga dipasang di sejumlah titik di lingkungan kampung agar suasana kemerdekaan semakin terasa. Ia menambahkan, pemasangan atribut kemerdekaan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah kampung, tetapi juga membutuhkan keterlibatan seluruh masyarakat. Kebersamaan warga dalam menghias lingkungan dinilai menjadi bagian dari semangat gotong royong dalam menyambut hari kemerdekaan. Menurutnya, semarak kemerdekaan di Kampung Sekrutware diharapkan dapat terus dijaga hingga puncak peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Ia juga mengajak masyarakat untuk terus menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan selama rangkaian perayaan kemerdekaan berlangsung. Dengan berkibarnya bendera merah putih dan terpasangnya umbul-umbul di lingkungan kampung, Kampung Sekrutware turut menunjukkan semangat nasionalisme dalam menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Partisipasi masyarakat tersebut diharapkan dapat memperkuat persatuan, kebersamaan, dan kecintaan terhadap bangsa dan negara. Berbagai persiapan dilakukan pemerintah Distrik Fakfak Barat untuk menyemarakan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain upacara peringatan, sejumlah lomba rakyat akan digelar pada 17 Agustus mendatang. Laporan Anwar Lamohan.
3: Pemerintah Distrik Fakfak Barat akan menggelar berbagai perlombaan rakyat dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Berbagai kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 17 Agustus mendatang dengan melibatkan masyarakat di wilayah Distrik Fakfak Barat. Kepala Distrik Fakfak Barat Abdullah Temongrei mengatakan sejumlah perlombaan telah disiapkan untuk menyemarakkan suasana peringatan kemerdekaan. Kegiatan tersebut diantaranya lomba lari karung, makan kerupuk, serta permainan gigit sendok dengan kelereng. Ia menjelaskan perlombaan tersebut secara khusus diperuntukkan bagi peserta dewasa, yakni bapak-bapak dan ibu-ibu. Sementara untuk anak-anak, pemerintah distrik tidak melibatkan mereka dalam perlombaan tersebut.
4: Pada hari H, tanggal 17 Agustus, kami lakukan kegiatan lari karung buat bapak-bapak dan mama-mama. Sedangkan anak-anak kami tidak lakukan. Demikian juga makan kerupuk dan gigi sendok dengan keliring itu juga dilakukan, tapi untuk orang-orang besar saja. Anak-anak kami tidak libatkan.
3: Selain perlombaan tersebut, pemerintah Distrik Fakfak Barat juga akan menggelar panjat pinang pada sore hari tanggal 17 Agustus. Kegiatan panjat pinang tersebut akan menjadi salah satu acara penutup sebelum pelaksanaan upacara penurunan bendera merah putih.
4: Dan terakhir pada kegiatan itu adalah panjat pinang. Pada tanggal 17 sore itu kami lakukan panjat pinang untuk memeriahkan ataupun penurunan bendera nanti.
3: Ya, berharap seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung meriah dan mendapat antusias masyarakat. Menurutnya selain menjadi hiburan, kegiatan tersebut juga menjadi sarana mempererat kebersamaan, kekeluargaan, serta semangat gotong royong masyarakat. Pemerintah Distrik Fakfak Barat mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menyukseskan rangkaian kegiatan tersebut. Semangat kemerdekaan diharapkan dapat terus tumbuh dan menjadi momentum untuk memperkuat persatuan serta kebersamaan masyarakat dalam memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Anwar melaporkan.

0: Pendengar, berikut kita ikuti perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Fak-Fak dan sekitarnya per hari ini Rabu 12 Agustus 2026 yang disampaikan petugas BMKG Fak-Fak.
1: Halo masyarakat Kabupaten Fak-Fak, pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Saya Isabella selaku forecaster yang bertugas akan menginformasikan perakiraan cuaca hari Rabu 12 Juli 2026 sebagai berikut. Pagi hari hingga dini hari cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal pada semua distrik Fak-Fak. Kemudian suhu udara dalam satu hari berkisar antara 24 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 70% hingga 80%. Arah angin secara umum berasal dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 5 sampai 15 knot. Untuk tinggi gelombang laut yaitu berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, tergolong tinggi gelombangnya ringan. Selanjutnya informasi pasang surut diperkirakan terjadi pasang pada pukul 12.00 hingga 14.00 waktu Indonesia Timur mencapai 2,1 meter. Dan kondisi surut terjadi pada pukul 20.00 hingga 21.00 waktu Indonesia Timur mencapai 0,3 meter. Demikian informasi perakiraan cuaca yang dapat saya sampaikan. Saya Isabella selaku pegawai bertugas ucapkan terima kasih, Tuhan berkat.
0: Pendengar, demikian Warta Berita Daerah edisi hari ini Rabu 12 Agustus 2026. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI. Terima kasih atas perhatian Anda.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Mendengar pukul 6.26 menit waktu Indonesia Timur, dan kita menuju ke pukul 6.30, nantinya kami sampaikan ruang layanan masyarakat.

Pendengar, pukul 6.30 waktu Indonesia Timur, selanjutnya kami ajak Anda, kita ikuti ruang layanan masyarakat.

Selamat pagi pendengar Ruang Layanan Masyarakat edisi Rabu 12 Agustus 2026 akan kami sampaikan satu buah informasi dan satu buah relaas panggilan. Saya awali dengan informasi. Informasi berasal dari Politeknik Negeri Fakfak membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 28 Juli hingga 14 Agustus 2026. Kesempatan ini terbuka bagi lulusan SMA, SMK, MA sederajat yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang vokasi. Adapun biaya pendaftaran yang ditetapkan sebesar Rp250.000. Syarat pendaftaran diantaranya memiliki NIK, Nomor Induk Siswa Nasional atau NISN, serta batas usia maksimal 25 tahun pada saat mendaftar. Lokasi pendaftaran Sekretariat PMB sebelah lapangan badminton di Snaker Trans. Program studi yang dibuka Diploma 3 sebanyak 1 prodi dan Sarjana Terapan D4 sebanyak 3 prodi, diantaranya program Diploma 3 D3 Agroindustri. Program Sarjana Terapan D4, 1 D4 Pengelolaan Agribisnis Perkebunan, 2 D4 Agribisnis Perikanan, 3 D4 Administrasi Pemerintahan Daerah. Dengan dibukanya penerimaan ini diharapkan dapat menjaring generasi muda yang siap bersaing dan memiliki keterampilan sesuai kebutuhan dunia kerja. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kontak 0852-1325-5556 atas nama Zain, 0812-4319-647 atas nama Aulia, 0823-9903-7507 atas nama Wiko. Demikian kami sampaikan, terima kasih. Berikut relaas panggilan pada hari ini. Rabu 12 Agustus 2026, saya Yogi Riswanto SH sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Fakfak atas perintah hakim tunggal dalam perkara nomor 52/PDT.G/2026/PA.FF tanggal 10 Agustus 2026 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-count, telah memanggil Talmin bin Andi, nomor induk kependudukan 9203-0105-0882-0006, tempat tanggal lahir Mamuju 5 Agustus 1982, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal atau kediaman di dahulu beralamat di Jalan Cendrawasih RT 09 RW 02 Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat, agar hadir menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Fakfak pada hari Kamis 10 Desember 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur, tempat sidang utama Pengadilan Agama Fakfak. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat nomor 52/PDT.G/2026/PA.FF tanggal 10 Agustus 2026 antara Susida binti Ladini sebagai penggugat melawan Talmin bin Andi sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Fakfak dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban diajukan pada waktu sidang tersebut.
oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio Republik Indonesia Fak-Fak. Website dan papan pengumuman pengadilan agama Fak-Fak. Panggilan ini merupakan panggilan pertama. Demikian atas perhatian Anda kami sampaikan terima kasih. Pendengar, satu buah informasi dan relaas panggilan sudah kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih.

Hai warga Fak-Fak dan Kaimana. Berdasarkan informasi terbaru per Maret 2026, Badan Pusat Statistik atau BPS berkolaborasi dengan PT PLN Persero melaksanakan kegiatan Ground Check Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 untuk memastikan bantuan pemerintah lebih tepat sasaran. Tujuannya adalah memadankan ID pelanggan PLN dengan data penghuni bangunan guna menghasilkan data sosial ekonomi yang lebih akurat dan mutakhir. Pelaksanaan berlangsung dari Maret hingga Agustus 2026 melibatkan petugas baca meter atau billman PLN yang telah dilatih langsung oleh BPS. Melalui kegiatan ini, pemerintah dapat menyempurnakan data kemiskinan sehingga program bantuan dan subsidi dapat diberikan secara tepat sasaran. Untuk itu, masyarakat diharapkan menerima petugas ground check PLN dengan baik serta memberikan informasi yang jujur dan benar. Terima petugas PLN dengan baik, berikan informasi yang jujur dan benar demi bantuan dan subsidi yang lebih adil untuk semua.

mendengar fenomena alam menarik yaitu gurun pasir bersuara? Meski tidak selalu muncul di semua gurun pasir, tentunya fenomena alam ini membuat banyak orang penasaran. Karena tidak banyak yang bisa ditemukan di gurun pasir hingga memunculkan suara. Bahkan suara dari gurun pasir itu disebut sebagai cara gurun pasir berkomunikasi. Tapi ternyata ada penjelasan ilmiah tentang munculnya fenomena alam berupa suara di gurun pasir. Lalu apa sih penyebab munculnya suara di gurun pasir? Fenomena suara di dalam gurun pasir terjadi ketika langkah manusia atau angin yang berhembus menimbulkan getaran. Getaran itu akan berdampak pada semua butiran pasir yang ada di gurun. Butiran-butiran pasir akan saling bergesekan dan menghasilkan suara khas. Suara khas ini dikenal juga dengan nyanyian pasir atau suara berdengung. Tidak jarang, suara ini terdengar seperti gemuruh rendah atau dentuman jauh. Karena itulah, suara dari gurun pasir selalu disebut memberikan sensasi mistis. Meski sudah bisa dipastikan bahwa suara ini berasal dari gesekan antara butiran pasir, tapi para peneliti masih terus memeriksanya. Para peneliti, termasuk penjelajah gurun, mencoba memahami fenomena alam ini lebih serius. Dan salah satu teori yang paling diterima adalah suara gurun pasir disebabkan oleh efek resonansi. Nah, ketika langkah seseorang atau angin mengenai permukaan yang terdiri dari butiran-butiran pasir yang hampir seragam, getaran akan merambat melalui jaringan partikel pasir tersebut. Dalam kondisi tertentu, getaran ini dapat merambat dan memantul di antara dinding-dinding pasir. Rambatan itu yang kemudian menciptakan pola resonansi yang memperkuat suara. Hal ini mirip dengan suara yang tercipta ketika kita menggesekkan jari di sepanjang ujung kelas. Fenomena ini menghasilkan bunyi yang terdengar.

0: Seragam baru. Kelas baru.
1: Teman baru.
0: Pernah kepo gak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa gak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.

Pendengar, pukul 6.50 waktu Indonesia Timur, selamat pagi dan selamat bergabung kembali. Untuk Anda yang baru saja bergabung di Pro 1 Fakfa, kanal informasi dan inspirasi, terima kasih untuk pilihan Anda yang terus jadikan Pro 1 Fakfa sebagai teman setia Anda. Masih dengan pilihan hiburan hingga nanti di pukul 7 kami ajak Anda kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3.

0: Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
1: Makanya, sutau musim kemarau begini nah, jamba bakar di siang hari panas bae.
2: Bapak? Bapak ada omong deng siapa?
1: Mama lihat ini berita kebakaran hutan dan lahan doh. Ini katanya karena mau buka lahan untuk batanam.
2: Abis kebutuhan hidup nah mau karmana.
1: Nah itu yang salah mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal toh. Lihat dip akibat hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian nih sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Coba mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai. Susah sudah tangto.
2: Mari ketong cegah karhutla demi selamatkan bumi.

0: pendengar, sudah pukul 7 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3.
1: Pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi, diantaranya program makan bergizi gratis memberikan manfaat terutama untuk memenuhi gizi anak-anak. Penyaluran beras, stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP diperkuat untuk menekan angka inflasi. Iran mengusulkan biaya layanan maritim yang akan diberlakukan di Selat Hormuz. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 12 Agustus 2026, bersama saya, Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Kementerian Agama tengah menyusun pedoman pesantren ramah anak tahun 2026. Pedoman tersebut disiapkan sebagai panduan bersama untuk memperkuat pencegahan kekerasan dan perlindungan santri di lingkungan pesantren. Informasi mancanegara, Iran mengusulkan biaya layanan maritim yang akan diberlakukan di Selat Hormuz. Iran menyebut biaya layanan maritim menjadi bagian dari pembahasan terkait rute baru di Selat Hormuz, di mana penyedia layanan maritim berhak menerima kompensasi atas layanan yang diberikan. Informasi dari dunia olahraga, Indonesia Women's League 2026-2027 resmi bergulir pada 17 Oktober mendatang yang menjadi panggung bagi pesepak bola putri. 6 klub akan bersaing di kasta tertinggi sepak bola wanita Indonesia, yaitu Persija Jakarta, Persita Tangerang, Dewa United, Garuda Yaksa, Persikat Depok, dan Bekasi FC. Selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Program makan bergizi gratis memberikan manfaat bagi masyarakat luas, terutama untuk memenuhi gizi anak-anak setiap hari. Edi Suroso melaporkan.
2: Menunya apa aja yang dimakan?
3: Menunya kadang ada ayam, nasi, sayuran, dan buah.
4: Program makan bergizi gratis atau MBG mendapat sambutan positif dari para siswa sekolah dasar. Program pemerintah tersebut dinilai memberikan manfaat karena siswa mendapatkan makanan bergizi secara rutin saat berada di sekolah. Salah seorang siswa SDN 5 Bukit Tunggal Palangkaraya Alparo Kristi mengaku senang mendapatkan MBG setiap hari. Ia mengatakan makanan yang diberikan memiliki rasa yang enak sekaligus bergizi sehingga dinilai membantu memenuhi kebutuhan makanan selama mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Menurut siswa tersebut, makanan MBG biasanya diberikan pada siang hari. Menu yang disajikan cukup beragam, di antaranya nasi, ayam, sayuran, dan buah.
2: Setiap hari dapat MBG ya?
3: Dapat.
2: Oke, gimana rasanya MBG?
3: Enak dan bergizi.
2: Setiap hari, setiap jam berapa dapat MBG?
3: Setiap jam...
2: Siang ya?
3: Iya, siang.
2: Oke, menunya apa aja yang dimakan?
3: Menunya kadang ada ayam, air, nasi, sayuran, dan buah.
4: Ia berharap program tersebut dapat terus berjalan karena memberikan manfaat yang besar bagi siswa. Sementara itu, Arsul, perwakilan dari masyarakat menyambut baik program unggulan Presiden Prabowo Subianto, yaitu makan bergizi gratis. Program ini dinilai sebagai langkah positif karena memberikan perhatian terhadap kebutuhan gizi anak-anak, khususnya siswa yang sedang menjalani pendidikan. Menurutnya, program MBG merupakan kebijakan yang sangat baik karena menjadi salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat. Program tersebut juga dinilai memiliki tujuan yang luas, tidak hanya menyasar masyarakat di perkotaan, tetapi juga anak-anak yang ada di wilayah pedesaan.
5: Harapan Presiden sangat bagus sekali, tapi kendala pelaksanaan lapangan yang menjadi kendala. Artinya dari program pemerintah sudah sangat baik sekali. Nah itu karena sejak Indonesia ini merdeka, baru sekarang ada MBG. Itu diperjuangkan dengan luar biasa perjuangannya. Sampai dapat MBG ini, artinya tujuan pemerintah itu, karena dulu-dulunya yang terbantu, yang terlanjur hanya orang-orang kota. Ini sekarang harapan pemerintah itu semua pedesaan, pelosok itu bisa mendapatkan MBG. Sekolah-sekolah itu. Jadi programnya sangat baik. Cuma pelaksanaannya ada orang tertentu, orang-orang yang berkesempatan untuk melaksanakan MBG itu tersebut. Itu saja kendalanya.
4: Ia berharap pelaksanaan MBG dapat menjangkau lebih banyak anak di berbagai daerah, termasuk masyarakat yang selama ini berada di wilayah jauh dari pusat perkotaan, agar program tersebut memberikan manfaat secara berkelanjutan. Edi Suroso melaporkan.
1: Perum Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Tengah memperkuat penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP untuk menekan angka inflasi. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
6: Upaya Bulog tentunya ya sebagai juga anggota tim TPID ya.
7: Perum Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Tengah terus memperkuat penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP sebagai langkah menjaga ketersediaan sekaligus menekan harga beras di pasaran. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari pengendalian inflasi daerah mengingat beras menjadi salah satu komoditas pangan yang memiliki pengaruh terhadap inflasi di Kalimantan Tengah pada bulan Juli 2026. Pemimpin wilayah Perum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyampaikan pihaknya terus memastikan pasokan beras tersedia di berbagai wilayah di Kalimantan Tengah. Penyaluran dilakukan melalui sejumlah saluran distribusi agar masyarakat dapat memperoleh beras dengan harga yang lebih terjangkau. Menurutnya, Bulog bersama pemerintah daerah akan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan harga dan ketersediaan beras. Langkah ini penting untuk mengantisipasi kenaikan harga yang berpotensi memberikan tekanan terhadap inflasi.
6: Upaya Bulog tentunya ya sebagai juga anggota tim TPID ya, kami juga kerjasama dengan dinas perdagangan, dengan dinas ketahanan pangan. Kami rutin melakukan gerakan pangan murah ataupun pasar murah dengan cara melakukan penjualan beras baik itu beras medium ataupun premium. Kita secara rutin melakukan penjualan.
7: Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kalimantan Tengah, Toto Haryanto Silitonga, menyebutkan bahwa beras merupakan pemicu utama peningkatan inflasi secara tahunan Kalimantan Tengah pada bulan Juli 2026 dengan 0,76%, sedangkan secara bulanan di periode yang sama 0,09%. Oleh karena itu, perlu mendapat perhatian dari berbagai leading sektor.
8: Rata-rata harga yang ada di bulan Juli tahun 2026 ini dibanding bulan Juli tahun 2025 yang lalu terjadi kenaikan rata-rata sebesar 4,32% harganya. Baik, akan kita lihat komoditasnya juga ya. Kalau kita lihat dari sisi rincian ini kelompoknya, tetap makanan, minuman, dan tembakau memiliki kontribusi terbesar atau andil terbesar terbentuknya inflasi sebesar 4,32%.
7: Kepala BPS Kalimantan Tengah Toto Haryanto Silitonga menambahkan, perkembangan inflasi menjadi salah satu indikator penting dalam memantau dinamika harga barang dan jasa di masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Perum Bulog Nusa Tenggara Barat atau NTB akan menyalurkan masing-masing 30 kg beras bantuan pangan kepada puluhan ribu masyarakat di Kota Mataram. Hayatun Sofyan melaporkan selengkapnya.
9: Alhamdulillah kita mulai menyalurkan program bantuan pangan untuk tahap 2 alokasi Juli Agustus.
10: Perum Bulog Nusa Tenggara Barat mulai menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada 44.202 penerima bantuan pangan di Kota Mataram. Bantuan tersebut merupakan alokasi untuk bulan Juli, Agustus dan September 2026. Total beras yang disalurkan mencapai 1.326 ton. Wakil Pimpinan Bulog Nusa Tenggara Barat Rizal P. Sukma Adiwijaya kepada wartawan mengatakan, penyaluran bantuan mengacu pada data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Jumlah penerima bantuan kali ini mengalami penurunan sebanyak 2.781 orang dibandingkan periode sebelumnya yang mencapai 46.983 penerima. Rizal menjelaskan, setiap penerima memperoleh 10 kg beras untuk setiap alokasi. Karena bantuan 3 bulan disalurkan sekaligus, maka setiap penerima akan menerima total 30 kg beras. Penyaluran bantuan mulai dilakukan dan ditargetkan selesai hingga akhir Agustus 2026.
9: Setelah ini kita masih tunggu penugasan berikutnya, apabila memang ada ya kita siap salurkan, karena secara stok kita sangat siap. Stok yang tersimpan di Bulog NTB saat ini 267.000 ton setara beras.
10: Wali Kota Mataram Haji Muhammad Rizkana mengapresiasi dukungan Bulog dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, khususnya warga kurang mampu. Menurut Mohan, berkurangnya jumlah penerima bantuan merupakan konsekuensi dari penggunaan data baru melalui DTSN. Ia berharap penyaluran bantuan tersebut dapat membantu masyarakat kurang mampu sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam menangani persoalan sosial dan kemiskinan di Kota Mataram.
11: Bahwa ini menandai semangat kita untuk bersama-sama lah untuk bisa bisa menangani persoalan-persoalan sosial di Kota Mataram. Dan saya berharap ini nanti dari dukungan pangan ini itu bisa memberikan dampak terhadap bagi masyarakat kita yang kurang mampu di Kota Mataram khususnya.
10: Mohan juga menilai penyaluran bantuan pangan ini tepat waktu mengingat masyarakat menghadapi potensi kondisi kemarau serta rangkaian peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemerintah Kota Mataram berharap sinergi dengan Bulog terus berjalan dalam memperkuat ketahanan pangan dan memastikan kebutuhan pemerintah diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
1: Bupati Lamongan mengingatkan petani untuk tetap menyimpan sebagian gabah sebagai cadangan pangan, mengingat harga gabah kering panen mengalami peningkatan signifikan. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
12: Harga gabah kering panen di tingkat petani di Kabupaten Lamongan mengalami kenaikan yang positif pada musim tanam kedua. Harga gabah kini mencapai Rp8.400 per kilogram, jauh di atas harga acuan pemerintah sebesar Rp6.500 per kilonya. Kondisi tersebut dinilai menjadi kabar baik bagi para petani karena meningkatkan nilai jual hasil panen. Namun menurut Bupati Lamongan, Yoridar Effendi, menyampaikan tingginya harga gabah harus tetap diikuti dengan pengawasan agar tidak berdampak terhadap stabilitas harga beras dan ketahanan pangan daerah. Menurutnya, Pemkab Lamongan telah melakukan koordinasi bersama jajaran Forkopimda untuk mengantisipasi potensi permainan harga sekaligus menjaga ketersediaan pangan masyarakat.
13: Karena ini juga menyangkut keamanan pangan kita ke depan. Jangan sampai nanti harga gabah naik, tapi harga beras juga akan mengikuti naik di sini. Sementara yang sudah kita lakukan, kita menghimbau kepada seluruh masyarakat supaya untuk tidak harus seluruhnya gabah ini dijual. Mereka harus punya cadangan pangan karena di setiap desa atau di kecamatan ini sebenarnya ada lumbung-lumbung pangan yang disiapkan guna cadangan pangan di masing-masing desa.
12: Petani Desa Tambak Boyo, Kecamatan Tikung, Lamongan, Aji Istiawan, mengatakan harga gabah terus mengalami peningkatan dibandingkan musim tanam sebelumnya. Menurutnya peningkatan harga gabah memberikan dampak langsung terhadap kondisi ekonomi petani.
14: Bagus, bagus sekali. Ini harga tertinggi tahun ini.
15: Ada sisa untung?
14: Ada, masih untung. Petani tambah semangat untuk petani ini. Mudah-mudahan harga ini bertahan. 84 ini sudah, alhamdulillah, senang.
12: Tingginya harga gabah di tingkat petani diharapkan dapat mampu memberikan keuntungan bagi petani. Selain meningkatkan pendapatan, kondisi tersebut juga dinilai menjadi dorongan bagi petani untuk mempertahankan produktivitas dan menjaga ketahanan pangan di Lamongan. Farin Raki melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengoptimalkan gedung Pusdal Ops untuk memantau dinamika potensi bencana alam, khususnya kemarau panjang atau El Nino. Debi Nirwandi melaporkan selengkapnya.
16: Kita sekarang ada di Command Center, ini Pusdal Ops BPBD Provinsi Bangka Belitung. Nah, di sini kita bisa mendapatkan informasi tentang...
17: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengoptimalkan peran gedung Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdal Ops melalui fasilitas Command Center guna memantau dinamika bencana alam di wilayahnya, khususnya ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang saat ini tengah marak terjadi dampak dari fenomena cuaca El Nino. Melalui sistem pemantauan berbasis satelit yang ditampilkan pada peta digital secara real-time, petugas dapat memetakan persebaran titik panas atau hotspot dan potensi titik api di seluruh kabupaten kota se-Bangka Belitung. Indikator warna kuning hingga merah digunakan untuk mengukur tingkat intensitas kejadian di lapangan. Pelaksana tugas PLT Kepala BPBD Provinsi Bangka Belitung Agus Afandi mengatakan berdasarkan data pemantauan terkini dari sistem Pusdal Ops, tercatat puluhan titik kebakaran yang aktif sedang ditangani. Selain difokuskan untuk penanganan karhutla, Pusdal Ops BPBD juga dirancang untuk memantau potensi bencana alam lainnya di tingkat regional maupun nasional. Berbagai potensi ancaman seperti angin puting beliung, banjir, hingga informasi gempa bumi di berbagai daerah di Indonesia dapat dipantau secara langsung melalui integrasi data satelit tersebut.
16: Ada di Command Center, ini Pusdal Ops BPBD Provinsi Bangka Belitung. Nah, di sini kita bisa mendapatkan informasi tentang situasional yang terjadi di Bangka Belitung yang hari ini mungkin sedang heboh-hebohnya terkait dengan kebakaran hutan dan lahan ya. Nah, di sini bisa ditampilkan, bisa dilihat dari peta kita tadi, itu titik-titik kebakaran yang sedang terjadi secara real time pada saat ini. Ya, kita bisa lihat di titik-titik yang ada, itu ada yang kuning, ada yang merah, itu
15: untuk intensitasnya ya kita bisa bilang cukup lumayan ya, walaupun tidak banyak tapi ya cukup lumayan karena masih terjadi kebakaran berarti.
17: Sementara itu, Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Pangkal Pinang Slamet Supriyadi mengatakan El Nino ini diprediksi terjadi hingga awal tahun depan. Untuk titik panas atau hotspot di Babel saat ini tercatat antara 30 sampai dengan 40 titik dan kemungkinan ada perubahan karena sistem update 2 kali sehari.
18: Untuk keren kita sudah masuk ke level siaga, terutama di daerah Bangka Selatan dan Bangka Tengah, termasuk juga Bangka Belitung. Jadi tadi saya sampaikan, ya mulai dari saat ini kita harus siaga untuk sumber airnya.
17: Lebih lanjut, BMKG menghimbau kepada semua masyarakat agar mengantisipasi semua dampak daripada fenomena cuaca ekstrim El Nino tersebut. Dari Pangkal Pinang, di Binirwan di RRI.
1: Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta bekerjasama dengan perusahaan ekspedisi raksasa untuk menggratiskan ongkos kirim produk UMKM dalam program Sibakul. Rosihan Anwar menyampaikan informasi selengkapnya.
19: Ya, ini kan sudah tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Kalau istilah kami,
20: demi meningkatkan konektivitas dan juga omset penjualan UMKM di Yogyakarta, Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta memperlebar sayap kerjasamanya dengan perusahaan ekspedisi raksasa. Pada tahun ini, perusahaan JNE yang telah berkiprah 35 tahun di jasa pengiriman barang digandeng untuk membantu gratis ongkos kirim dalam program Sibakul. Adi Subagio, selaku Kepala Cabang JNE Yogyakarta menyebutkan, lewat program Sibakul, UMKM yang hendak mengirimkan produknya ke luar daerah, bahkan ke luar negeri, dapat memanfaatkan aplikasi yang dimiliki JNE untuk memantau pergerakan pengiriman produk yang telah dikirim.
19: Lalu terkait dengan kebutuhan support IT, teknologi, bagaimana kiriman di JNE, Sobat Sibakul itu bisa ngecek secara real time dengan menggunakan aplikasi MyJNE, itu bisa dicek
21: di Play Store,
19: di Play Store bisa.
20: Dengan dukungan jaringan yang menyebar di seluruh Nusantara dan juga ragam layanan yang lengkap, JNE bahkan dapat mengirimkan paket hewan atau satwa yang diperjualbelikan. Menurut Adi Subagio, layanan tersebut akan memberi keleluasaan bagi UMKM untuk bertransaksi antar wilayah.
19: Kami bisa
21: binatang bisa.
19: Iya. Itu hewan hidup gitu ya misalnya. Gitu. Ya.
21: Ada beberapa ekspedisi yang menolak loh, Pak. Oh. Ini JNE bisa.
19: Bisa. Gitu. Tentu saja bisa. Itu istilah kami kan apapun kan selama itu butuh pengiriman, kami tetap bisa set untuk bisa dikirim gitu loh. Nah, ini yang menjadi semangat kami. Sebenarnya logistik di Indonesia itu sangat besar sekali, ditandai dengan banyaknya perusahaan yang masuk ya ke Indonesia, itu dengan potensi yang luar biasa. Sehingga ya sampai dengan saat ini alhamdulillah JNE ini masih bisa bertahan.
20: Program Sibakul Jogja mulai dikembangkan oleh Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta sejak tahun 2019 silam. Namun ekosistem pembinaan dan platform digitalnya mulai dijalankan pada tahun 2020 silam. Kala itu platform Sibakul sangat membantu UMKM untuk menjual produknya di masa pandemi COVID-19.
1: Peringatan Hari Konservasi Alam Nasional menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan dengan langkah nyata melalui penghijauan, pengelolaan sampah, serta menjaga sumber air dan kawasan hutan. Anu Kusuma melaporkan.
22: Peringatan Hari Konservasi Alam Nasional 2026 menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kondisi lingkungan. Aktivis lingkungan di Kediri mendorong masyarakat tidak berhenti pada peringatan secara seremonial, namun juga mulai melakukan langkah nyata melalui penghijauan, pengelolaan sampah, serta menjaga sumber air dan juga kawasan hutan. Ketua Yayasan Hijau Daun Mandiri, Endang Pertiwi, kepada RRI menyebutkan bahwa peringatan Hari Konservasi Alam Nasional ini perlu dijadikan pengingat agar masyarakat semakin peduli terhadap keberlanjutan lingkungan.
23: Kita sudah melakukan penyelamatan sumber mata air, baik itu di lereng Wilis maupun di lereng Kelut. Kemudian selain itu juga bersih sungai atau eksekusi sungai dari sampah. Kemudian menanam di bantaran sungai dengan tujuan untuk mencegah tanah longsor. Eksekusi sampah tidak hanya di sungai, tetapi di hutan. Jadi hutan-hutan kita yang sekarang alih fungsi disewa oleh beberapa pihak, terutama yang untuk kuliner ya mas. Mereka belum sadar bagaimana mengelola sampah. Akhirnya apa yang terjadi, mereka membuang sampahnya ke jurang-jurang. Ini berpengaruh pada sumber mata air di bawahnya, karena jurang itu di bawahnya ada sumber mata air. Kemudian sumber mata air itu dipakai atau digunakan untuk kebutuhan masyarakat di bawah.
22: Sementara itu, salah satu warga Kediri, Tabrani, mendukung upaya peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Ia menilai konservasi tidak hanya dapat mengendalikan peran aktivis dan juga pemerintah, melainkan juga memerlukan keterlibatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
0: Tetap bermanfaat kepada lingkungan kita, apalagi di wilayah kita ini banyak mata air yang sebetulnya perlu kita jaga kelestariannya.
22: Momentum Hari Konservasi Alam Nasional 2026 ini diharapkan mendorong semakin banyak masyarakat di Kabupaten Kediri untuk terlibat dalam menjaga lingkungan. Langkah sederhana yang dilakukan secara konsisten dinilai dapat memberikan dampak bagi keberlanjutan lingkungan dalam jangka waktu yang panjang. Anu Kusuma melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni

harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jika pun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. 5 sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif. Tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.

0: cuaca bagus, macet Pinang ini masih membayangkan dapat lu udah Pinang ini.
1: Jangan yang modelan-modelan seperti itu, jangan berpikir ah di sana ada tempat sampah jadi got itu akan jadi sasaran untuk orang buang sampah. Jadi kita mau menikmati apa lah, mau mandi yang tadinya air jernih, kaget begini
2: sampah.
1: Sampah apa? Pampers, botol kemasan, semuncul di situ semacam dengan kayak ubur-ubur ikan lele begitu. Iyo, beta ini emosi batul. Marilah kita beretika makan Pinang yang baik begitu. Tos, bayi jam buang-buang lu udah takar ruang, setara pikir orang lain begitu.
3: Pagi dengan saya Mace Pinang. Jangan lupa
4: Pro 1.
5: Menemani pagi Anda. Fak-fak pagi ini hadir dengan update berita seputar fak-fak melalui buletin berita daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga ruang layanan masyarakat dan warta berita sentral Pro 3 pada pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Timur. Pagi Anda juga makin seru dengan hadirnya para-para Pinang dan dialog interaktif. Bersama Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan

0: Resensi buku Prosa Tufakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Esok Lebih Baik karya Dr. Abdullah Al-Maghlut yang terbit tahun 2022 ini berisi tentang bagaimana semua orang ingin mendapatkan apa yang mereka mau. Akan tetapi dalam prosesnya, seringkali hal itu terbentur dengan berbagai masalah dan juga tantangan yang datang tidak terduga. Melalui buku ini, penulis berharap para pembaca dapat membuat keputusan dengan lebih baik sehingga emosi tetap stabil. Bagaimana semua orang ingin mendapatkan apa yang mereka mau. Akan tetapi dalam prosesnya, seringkali hal itu terbentur dengan berbagai masalah dan juga tantangan yang datang tidak terduga. Keduanya terlampau sulit dan berat untuk diatasi, sehingga membuat kecewa, sedih, cemas, takut, hingga tahap depresi dan putus asa. Melalui buku ini, penulis berharap para pembaca dapat membuat keputusan dengan lebih baik, sehingga emosi tetap stabil. Buku ini ditulis untuk membangun kepercayaan diri dan memperkokoh keyakinan kita untuk mengatasi masalah dan tantangan apapun yang menghambat kemajuan dan kesuksesan. Materinya sangat praktis dan tepat, serta mudah dilakukan oleh siapa saja. Buku ini memberitahu kita cara tepat untuk mengatasi luka batin karena kehilangan, kebiasaan menyalahkan orang, kerabat yang berpikiran negatif, perfeksionis, membuat keputusan, mood dan emosi, menemukan minat, fobia sosial, memasarkan diri, rasa benci, kepercayaan diri, menghapus ingatan buruk, menjaga keberhasilan, mencintai orang, pesimisme, menjadi sosok karismatik, membangun komunikasi, dan lain-lain. Demikian esensi buku Esok Lebih Baik, karya Dr. Abdullah Al-Maghlut.
0: Esensi buku Prosa Tufakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
3: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
4: Pak, masih di kantor?
3: Iya, masih di kantor ini.
4: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
3: Iya.
4: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
3: Iya, Papa mau pulang.
2: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
3: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
5: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: cuaca bagus, macam Pinang ini masih membayangkan apa lu udah Pinang ini. Jadi
1: jangan yang modelan-modelan seperti itu, jangan berpikir ah di sana ada tampah-tampah jadi got itu akan jadi sasaran untuk orang buang sampah. Jadi kita mau menikmati apalah, mau mandi yang tadinya air jernih, kaget begini
2: sampah.
1: Sampah apa? Pampers, botol kemasan, semuncul di situ semacam dengan kayak ubur-ubur ikan lele begitu. Iyo, beta ini emosi batul. Marilah kita beretika makan pinang yang baik begitu. Terus supaya jam buang-buang luda takar ruang, setara pikir orang lain begitu.
3: Bace mace, mari tong cerita-cerita di Para-Para Pinang setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi dengan saya Mace Pinang. Jangan lupa
4: Pro 1.

Baik, pendengar, sama-sama sudah kita ikuti penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3 dan Anda sudah kembali bersama kami di Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, ya, so bunyi-bunyi Tifa itu artinya Mace Pinang balik lagi di pagi ini. Ya, pastinya akan menemani kebersamaan kita dengan ya berbagai informasi ataupun isu-isu yang ada di kota Palafakfak yang setiap hari ya kita sebagai warga masyarakat ya kita melakoni tugas dan aktivitas kita seperti biasanya. Dan di bulan Agustus ini ya euforia memperingati HUT RI ke-81 tahun ini masih tetap meriah seperti tahun-tahun kemarin ya. Semoga saja hari ini semua pelaksanaan perlombaan yang dilaksanakan oleh panitia HUT ke-81 RI ya dapat terlaksana dengan baik, didukung juga dengan cuaca kota Palafakfak. Dan ya pastinya dukungan dan support datang dari masyarakat Kabupaten Fakfak. Dan hari ini kalau dua hari kemarin itu lomba gerak jalan indah ya, untuk hari ini kita akan menyaksikan bersama lomba karnaval ya. Dan hari ini lomba karnaval tingkat TK SD

hanya tahun sekali begitu ya. Tapi kalau anak-anak yang ada di tingkat SD, bayangkan ya kalau 6 tahun dorang ikut. Tapi yang setahu saya tuh biasanya kelas 4, kelas 5, kelas 6 yang diikutkan begitu. Tapi ya kembali lagi ya, euforia dari HUT ini itulah kebinekaan. Ketika kita semua bisa berkumpul, yang pasti ada makna tersendiri yang bisa kita dapatkan. Nah, untuk lomba karnaval ya hari ini pasti nih kalau namanya anak-anak SD, TK ya do yang ikut ini berarti sudah mama lagi su ikut apa lomba karnaval begitu, karena mama-mama dong ini akan setia menemani anak-anak sampai dari mulai dari start sampai di titik akhir finish ya. Oke, semangat untuk mama-mama semua. Yang pasti ini anak-anak ini kadang kalau dong mau ikut kegiatan itu malam dong setelah bisa tidur bye-bye, dong bangun pagi itu kita masih tidur lelap lagi, dong sebangun kamuka toh dong semulai siap-siap mandi, bahkan ada yang biasa itu sampai tidak mau makan begitu kan, aduh mama cepat sudah dong terlambat begitu. Nah untuk hari ini ya, untuk adik-adik orang tua juga bisa diperhatikan kembali sebelum anak-anak beranjak untuk ada dalam lomba karnaval. Mungkin bisa disiapkan bekal, lalu dikasih makan yang baik ya, cukup ya untuk menjaga stamina mereka untuk mengikuti kegiatan karnaval ini sampai selesai dengan baik ya. Tenaga mereka itu fit dan kondisi mereka itu baik, itu juga akan menunjang semangat mereka untuk mengikuti proses ataupun jalani lomba karnaval ini. Iya, dan berikut juga untuk warga kota Fak-Fak yang ingin menyaksikan karnaval ini hari ini, ya mungkin bisa diperhatikan juga persoalan sampah ya, karena beberapa hari ini juga produksi sampah di Kabupaten Fak-Fak ini semakin banyak. Jadi mungkin untuk mama-mama doh yang mau pergi nonton, daripada kita harus mengeluarkan kita punya uang lagi beli air minum ya, kita ada tumbler di rumah, ada botol minum di rumah, ya ada baiknya kita isi tumpu minuman. Ini untuk menghemat juga, karena kita mengingatkan akhir-akhir ini masalah ekonomi bukan hanya di Kabupaten Fak-Fak, bahkan di seluruh Indonesia juga merasakan dampak dari efisiensi dan lain sebagainya. So untuk itu gunakan tumbler. Kenapa kita menggunakan tumbler sendiri? Karena dengan kita menggunakan tumbler sendiri, kita akan mengurangi produksi sampah di Kabupaten Fak-Fak. Jadi tumbler itu bukan sesuatu yang untuk kita gaya-gaya, daripada kita harus beli air botol. Bayangkan kalau kita ada 5-6 orang satu kali kita pinonton toh semua haus, kita harus mengeluarkan berapa banyak duit lagi untuk beli air botol dan lain sebagainya begitu. Jadi semoga saja ini bisa menjadi apa ya, perhatian juga untuk warga masyarakat supaya ke depan biasakan kita kemana-mana itu membawa botol air sendiri dari rumah ya, tumbler itu, mau itu ke sekolah, mau itu ke kantor, ke tempat kerja. Kalau bisa ketong memandirikan tong punya diri ini untuk perbiasakan menggunakan tumbler sendiri begitu ya. Dan yang pasti ketong masih akan terus bergelut dengan aktivitas. Jadi yang namanya tumbler ya pastinya penting untuk ketong punya aktivitas, dia akan menunjang. Jadi tidak harus merogoh kocek ya, mengeluarkan uang yang lebih banyak untuk beli air minum.

Oke. Baik, selanjutnya ya, saya juga ingatkan warga Kota Fakfak yang ada di wilayah Kota Fakfak, dari Fakfak sampai di Tomage Wamosa sana. Mengingat Kota Fakfak sudah beberapa bulan terakhir ini tidak turun hujan ya, kita juga berhati-hati dengan penggunaan air bersih. Lalu berikut lagi yang mau buka-buka lahan, mau bikin kebun ya,

usahakan supaya tidak membakar rumput-rumput yang sudah kering ini. Mengingat ya keteng ini kan tidak tahu kapan kecelakaan itu datang, dan waspada itu penting ya, karena kita bisa lihat dari beberapa waktu kemarin itu kebakaran di Bombray ya. Ini juga peringatan keras untuk kita yang ada di Kota Fak-Fak. Jadi mohon kiranya untuk Pace, Mace, Kakak, Dedo yang ada di kampung-kampung, boleh buka lahan, ketong mungkin saat ini keringkan dia, tapi tolong ya jangan sampai dibakar, karena mengingat hutan kita ini juga sudah apa ya haus begitu ya, dampak dari kemarau ini juga mempengaruhi. Jadi mohon kiranya ada kerjasama supaya ketong juga lebih mengerti dan paham bahwa penting ya kita menjaga kita punya hutan ini supaya tidak terjadi kebakaran. Kenapa? Karena kita bisa lihat ya, di saya tidak usah ambil contoh di tempat lain, kayak kemarin di Bombray itu kasihan warga sampai berteriak minta tolong ya, ada damkar. Tapi kalau kita punya sumber air juga jauh kan, membutuhkan proses yang cukup lama, dari mulai kita mengambil air sampai kembali itu sudah berapa lama waktu yang terbuang begitu. Jadi mohon kiranya kalau pagi ini mendengarkan, boleh ketong buka lahan, ketong mungkin bersih-bersih rumah dan lain sebagainya, tapi untuk pembakaran yang tumpukan rumput atau sampah yang besar dan banyak itu mohon kiranya supaya tidak kita bakar. Karena kita bisa lihat panas yang cukup tinggi dan tingkat turunnya hujan juga kurang di Kota Fak-Fak, namun berangin ya. Untuk itu kita sama-sama bekerja sama untuk tidak membakar lahan ya, baik itu yang ada di kita pinggir-pinggir rumah ya, supaya terjagalah ya, kita dijauhkan dari hal-hal yang terakhir kita inginkan. Oke, mungkin beberapa hal itu saya sampaikan. Lalu masih terkait dengan lomba karnaval untuk hari ini ya, untuk Pace, Mace, Kakak, Dedo yang pergi nonton, lalu nonton di ruas-ruas jalan, di pinggir-pinggir jalan ya, karena memang karnaval itu melintas di atas jalan raya begitu ya. Mohon kiranya supaya kalau boleh ya, ketong jajan, ketong makan cemilan dan lain sebagainya, ketong siapkan kantong sampah sendiri begitu ya, jadi tidak ketong buang. Saya berikan apresiasi juga buat teman-teman di Dinas Kebersihan ya, di PUPR, yang kiat mereka itu sangat luar biasa dan patut kita berikan apresiasi ya, untuk Pak Dixon dan juga rekan-rekan yang beberapa waktu terakhir ini juga berusaha untuk melakukan yang terbaik ya. Tapi kembali lagi ya, kita ini manusia biasa yang pastinya punya keterbatasan, punya kekurangan, tapi masih ada semangat untuk meyakinkan warga untuk tidak buang sampah sembarangan. Contoh kemarin juga di Jalan Reklamasi itu, setelah finish gerak jalan ya, lomba gerak jalan kemarin itu juga tumpukan sampah sangat banyak ya, dan mereka dengan semangatnya mau mengangkut sampah-sampah itu sampai bersih. Dan kalau hari ini ketong datang, ketong kasih kotor lagi, memang ketong ini tidak punya perasaan sama sekali ya, karena ketong tidak menyadari begitu, karena setiap hari, setiap saat. Karena yang saya lihat itu dari Dinas Kebersihan sendiri ya, dari PUPR sudah melakukan evaluasi, dan mereka juga mensosialisasi ini di tempat-tempat umum. Jadi mohon kiranya supaya ada kerjasama dari warga, tidak melakukan tindakan-tindakan yang nantinya bisa merugikan diri sendiri dan juga orang lain, dan juga bahkan kita punya lingkungan ini kita sudah tidak bisa jaga dia begitu dengan baik. Ingat bahwa satu saat ketika hari ini kita tidak menghargai kita punya alam ini, Bapak Ibu bisa bayangkan, Pace, Mace, Kakak, Adik, dorang, alam ini juga bisa marah begitu ya. Ketika alam ini dia marah, siapa orang yang bisa menghentikan dia? Tidak akan ada yang bisa ya. Jadi mohon kiranya ketong sama-sama saling menjaga, tidak saling merugikan ya. Kalau kadang orang biasa bilang gini,
kok mau dihargai tapi kok ternyata hargai orang begitu. Jadi ini bukan persoalan hargai dan tidak menghargai, tapi bagaimana etika ketong berada di tempat umum ya, tidak buang sampah sembarangan, ludah-ludah pinang sembarangan, lalu kunyah-kunyah pinang terus main buang ampas-ampas pinang itu sembarangan, itu juga bagian dari sampah. Dan pace-mace kakak ade ya, yang ketong buang itu bukan dia punya ampas pinang saja ya, ketong tidak tahu ya sakit yang ketong rasakan ya, itu juga punya pengaruh, dia bisa berdampak membawa virus juga kepada orang-orang yang lain. Jadi bukan hanya makan pinang saja ya, ketong buang ludah sembarangan ya, itu juga mempengaruhi orang-orang, mempengaruhi lingkungan yang akhirnya udara kita ini sudah tercemari. Jadi kalau tong udara ini sudah tercemar dengan polusi kendaraan, asap-asap bakaran ya, karena limbah yang ketong bakar ini nih bukan cuman rumput yang ketong bakar, karena ada limbah seperti plastik ya, pokoknya banyak hal yang ketong bakar. Yang ketong pikir setelah ketong bakar sudah selesai, sampah so habis, tidak, dia akan meninggalkan jejak. Asap yang ketong hirup itu juga akan berdampak buruk bagi kesehatan tubuh ketorang. Jadi bukan hanya untuk ketorang, tumbuh-tumbuhan ya, hewan, pokoknya semua hal yang hidup di muka bumi ini pun akan terkontaminasi dengan perilaku buruk yang setiap saat kita lakukan. Jadi berharap sangat ya, ini menjadi peringatan juga untuk ketong semua agar ke depan ketong ke depan ketong bisa melakukan tindakan-tindakan yang bisa menjadi contoh bagi orang-orang yang ada di sekeliling ketorang semua. Oke, begitu saja dari Mace Pinang ya. Saya juga ingatkan untuk pace-mace kakak adik dong semua, jangan lupa bahwa di jam 8 nanti ya, ketong ada di fak-fak menyapa ya, di fak-fak pagi ini dengan topik kenali El Nino, waspadai risiko karhutla, dan pastinya berlangsung dari pukul 8 hingga pukul 9. Saya juga ingatkan pace-mace kakak adik dong semua yang mau sampaikan keluhan ya, langsung saja sampaikan keluhan nanti pada saat acara berlangsung ya di Halo RRI. Anda bisa sampaikan permasalahan, mungkin saat ini sebagian warga kota Fak-Fak sudah menikmati air, aliran air ya dari PDAM, namun sebagian warga juga belum merasakan begitu. Nah ini juga kenapa, pastinya ada pertanyaan-pertanyaan banyak, kenapa di wilayah ini air sudah mengalir, kenapa di sini belum mengalir ya, apakah sesuai jadwal atau tidak, boleh langsung bergabung bersama kami, atau mungkin masalah PLN yang mungkin kasih padam-padam lampu kah, atau juga mungkin masalah apa ya, Kamtikmas dan lain sebagainya, boleh langsung laporkan kepada kami dan kami pun akan berusaha untuk menghubungi pihak-pihak terkait ya, dalam hal ini pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk dapat menjawab setiap keluhan-keluhan dari Bapak Ibu. Pace-mace kakak adik dong semua, terima kasih, kita jumpa lagi nanti di para-para pinang berikutnya. Selamat pagi.

Istilah TMC atau teknologi modifikasi cuaca sering kita dengar. Nah, TMC adalah usaha campur tangan manusia dalam pengendalian sumber daya air di atmosfer untuk menambah atau mengurangi curah hujan pada daerah tertentu guna meminimalkan bencana alam yang disebabkan iklim dengan memanfaatkan parameter cuaca. Tujuannya untuk meningkatkan intensitas curah hujan di suatu tempat atau dapat juga digunakan untuk mengurangi intensitas hujan. Operasi ini diharapkan dapat mengurangi intensitas hujan di suatu wilayah dengan cara mendistribusikan kembali curah hujan sehingga tidak terfokus di satu wilayah saja. Adapun cara kerja TMC, yang pertama adalah pemantauan citra satelit untuk mengetahui titik awan dan pergerakan angin di suatu tempat. Berikutnya, menerbangkan pesawat dengan ketinggian 9.000 sampai 11.000 kaki dengan menaburkan bahan semai berupa NaCl atau garam ke awan berpotensi hujan. Selanjutnya, bahan semai akan memicu proses kondensasi atau proses perubahan wujud dari gas menjadi cair pada sebuah awan menjadi lebih cepat.

menyebabkan inflasi karena harga pangan naik dan tidak stabil. Ketergantungan produksi pangan pada kondisi cuaca yang stabil, fenomena seperti kekeringan, banjir, dan badai dapat merusak tanaman dan mengurangi hasil panen, sehingga pasokan pangan berkurang dan harga naik. Selain itu, cuaca ekstrim juga mengganggu rantai pasokan, memperlambat distribusi, dan meningkatkan biaya transportasi. Akibatnya, konsumen harus membayar lebih untuk makanan yang kemudian berkontribusi

Cuaca panas di siang hari dapat membuat tubuh menjadi mudah lelah sehingga aktivitas pun terhambat. Bahkan situasi ini juga dapat memicu masalah kesehatan fisik dan mental loh. Terpapar suhu panas dalam jangka waktu yang lama dapat membuat suhu tubuh meningkat. Pada kondisi ini, tubuh akan secara alami mengeluarkan keringat sebagai cara untuk mendinginkan diri. Menghadapi suhu udara panas, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengimbau masyarakat agar tidak panik dan waspada, serta mengingatkan untuk menjaga kesehatan dengan cara berikut. Minum banyak air agar tetap terhidrasi, jangan tunggu sampai haus. Hindari minuman manis, beralkohol, berkafein, dan berenergi. Kenakan pakaian longgar serta hindari pakaian gelap untuk mengurangi gerah. Memakai tabir surya untuk menghindari dampak buruk ultraviolet. Hindari aktivitas fisik berat dan di luar ruang pada pukul 11 sampai pukul 15. Konsumsi buah, sayur, serta makanan rendah lemak, garam, dan gula. Istirahat cukup untuk membantu tubuh memulihkan diri dari suhu panas. Ikuti pembaharuan informasi BMKG terkait prediksi cuaca dan iklim serta kadar ultraviolet.

Baik, pendengar di mana saja berada, jarum jam di tempat tugas kami sudah menunjukkan pukul 8 lebih 2 menit kebersamaan kita di pagi ini. Dan seperti yang tadi sudah kami sampaikan untuk pendengar bahwa di pukul 8 kita ada di dialog fak-fak pagi, fak-fak menyapa pagi. Dan pagi ini ya, kita akan ada dalam dialog dengan topik Kenali El Nino, waspadai resiko karhutlah.

0: Pendengar di mana saja berada, berikut kita ada di dialog pagi, Fak-Fak Menyapa Pagi, dengan topik yang tadi sudah kami sampaikan, kenali El Nino Resiko Karhutla. Dan pendengar pagi ini ya, saya tidak sendiri ya, sudah hadir bersama kami ada Bapak Robert A. Kewetare STR Med, selaku Ketua Tim Operasional BMKG Fak-Fak. Langsung saja kita menyapa Pak Robert. Halo, selamat pagi Pak Robert.
1: Selamat pagi.
0: Iya, apa kabar nih Pak Robert?
1: Ya, puji Tuhan, kabar baik.
0: Baik ya, oke. Kalau kita bicara apa namanya masalah cuaca yang akhir-akhir ini, kita semua apa ya, berharap sangat bahwa kemarin banyak gelap ya, gelap yang cukup tebal, namun sayang sekali tidak kayak kita nih di prank gitu sama langit gitu ya. Oke, Pak Robert, yang mungkin saya langsung saja ke pertanyaan ya, mungkin bisa dijelaskan apa sebenarnya yang dimaksud dengan fenomena El Nino dan bagaimana proses terjadinya El Nino.
1: Ya, baik ya, terima kasih. Ya, mungkin biar lebih apa ya, lebih teratur mungkin, atau biar gampang dipahami masyarakat, yeah. Mm-hmm. Ya mungkin saya menjelaskan tentang apa itu El Nino, yeah. Kemudian musim kemarau, mm-mm. Dan dampaknya ke kebakaran lahan, yeah. Dan hutan, mm-hmm. Ya mungkin El Nino itu sendiri definisinya itu fenomena iklim global, okay. Nah, terjadinya itu di Samudra Pasifik bagian tengah, mm-mm. Dan timur dia, mm-mm. Karena bagian tengah dan timur, sehingga dia mengubah pola cuaca di Indonesia, termasuk kita di Papua Barat. Karena kalau mau dilihat dari peta, kita Papua dengan Papua, seperti Papua Nugini, Papua dan wilayah timur Indonesia, itu bersebelahan langsung dengan Samudra Pasifik. Sehingga ini memberi dampak pada pola curah hujan di Indonesia, dan secara khusus untuk kita di Papua, itu untuk definisi El Nino sendiri, mm-hmm. Sedangkan untuk musim kemarau sendiri, itu kondisi suatu wilayah yang dilihat ketika curah hujannya berkurang, mm. Jadi kadang pemahaman masyarakat ketika kita sebut El Nino, itu pandangannya El Nino ini musim kemarau. Nah, yang di sini saya menjelaskan El Nino dengan kemarau itu dua hal yang berbeda,
0: okay.
1: Musim kemarau itu fenomenanya tahunan dia, mm. setiap tahun karena begini, bulan Juni Juli Agustus atau identik kalau dalam kita BMKG JJA, mm. Itu posisi matahari itu ada di selatan,
0: okay.
1: Sehingga Indonesia umumnya itu musim kering di dalam bulan Juni Juli Agustus, sedangkan Indonesia bulan basah itu di saat bulan Desember, Januari, dan Februari. Jadi sehingga secara normal di Indonesia dan juga Papua, itu di dalam bulan Juni, Juli, Agustus, itu memang kita normalnya musim kemarau. Cuma yang membedakan intensitas atau kenapa sampai bisa ada dampak kekeringan itu karena ada satu fenomena El Nino yang sedang aktif. Jadi kalau musim kemarau saja, ya memang kita Juni, Juli, Agustus itu musim kemarau, itu normalnya kita Indonesia yang juga di Papua. Tetapi mengingat karena ada aktifnya juga El Nino, sehingga dampak yang tadi kekeringan yang normal, dia jadinya di atas normal ketika fenomena El Nino itu lagi aktif.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Robert ya untuk penjelasan. Jadi masyarakat jangan bertanya-tanya lagi ya, apakah ada yang bilang ah ini kemarau, terus lalu dong nanti bilang ah tidak, ini apa El Nino, lagi musim El Nino dan lain sebagainya. Jadi ya semoga saja masyarakat bisa apa ya mengerti dan paham begitu ya. Jadi ternyata ada perbedaan antara El Nino dan juga kemarau. Oke, baik, pendengar selanjutnya Pak Robert, ini masih pagi baru awal kebersamaan tapi sudah ada yang bergabung, langsung saja kita sapa. Sayang sekali terputus, bisa dicoba kembali. Dan untuk pendengar yang ingin bertanya langsung ya terkait dengan topik yang akan kita bahas pagi ini, langsung saja di 0811 495 9490. Dan Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui kanal YouTube di RRI Fak Fak Official. Langsung saja kita sapa penelpon yang sudah bergabung. Halo, selamat pagi, Fak Fak menyapa pagi.
2: Halo, selamat pagi.
0: Iya.
2: Fak Fak menyapa.
0: Siap, selamat pagi dengan Ibu siapa di mana?
2: Dari Ibu Ani di seputaran Jalan Protes.
0: Oke, baik Ibu Ani, silakan langsung saja dengan Pak Robert, apa pertanyaannya?
2: Mungkin untuk sebagian kita orang awam sudah mengerti atau sudah paham sekali, apalagi yang punya HP Android. Sudah mengerti bahwa sekarang mungkin bukan pengaruh kemarau tapi memang El Nino. Namun untuk orang awam sekali mungkin tidak mengerti, ya benar orang tua yang mengerti. Jadi akan sedikit kepada narasumber, tolong berikan penjelasan yang detail agar yang bisa memantau di Fak-Fak baik di kota maupun di kampung bisa mengerti, terutama kepada orang-orang tua-tua.
0: Nah, ini penjelasan tentang apa dulu nih?
2: Mengantisipasi
0: El Nino,
2: terus apa-apa aja langkah-langkah yang harus kita kita jalani, pokoknya laksanakan gitu.
0: Oke, baik. Baik, Ibu Heras, itu saja.
2: Iya,
0: sekian. Oke, baik. Selamat pagi dan terima kasih. Oke, baik. Ini pertanyaan yang luar biasa ya. Harus memang kita tahu begitu. Oke, baik, silakan Pak Robert menjawab dari pertanyaan dari Ibu Herawati tadi.
1: Ya, baik, terima kasih Ibu Herawati atas pertanyaannya. Ya, mungkin seperti yang sudah saya sampaikan terkait dengan fenomena El Nino itu, fenomenanya skala global, dia mempengaruhinya bukan hanya Indonesia tapi dunia dia. Untuk fenomena El Nino, nah dampaknya itu dia ketika dia aktif, aktifnya itu di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur, sehingga curah hujan di Indonesia dan juga kita di Papua itu berkurang. Curah hujannya itu rendah sekali, ada hujan tapi tidak hujannya tidak lebat, hujannya mungkin gerimis, hujan ringan seperti gitu. Nah, kemudian di bulan Juni, Juli, Agustus kita Indonesia itu umumnya musim kering. Nah, kenapa sampai, mungkin saya menjelaskan ulang, kenapa sampai musim kemarau yang sudah saya sampaikan berbeda dengan El Nino. Kalau musim kemarau itu tahunan, jadi setiap Juni, Juli, Agustus pasti kita Indonesia itu musim kering, kemarau. Tetapi yang membedakan dengan aktifnya El Nino, musim kering itu bisa bertambah panjang nih. Kemudian nilai indeksnya tuh kita bisa lihat, kalau normalnya mungkin cuma indeksnya tuh satu, nilainya 1, sekian nilainya, tetapi pada bulan Juli kemarin indeksnya tuh sampai 2,23, itu sudah di atas normal. Sehingga ketika akhir Juli itu memang panasnya tuh sampai, kalau kita lihat dampaknya tuh kayak kita pasokan air tanah berkurang, kemudian lahan juga kering, lahan gambut. Nah, jadi ini dampak dari musim kemarau yang didukung juga karena aktifnya fenomena El Nino. Nah, yang itu yang berdampak kepada kebakaran lahan dan hutan.
0: Oke, baik ya. Semoga Ibu Herawati dan juga warga masyarakat bisa pahami ya bahwa dampak dan juga langkah-langkah apa, mungkin langkah-langkah apa, tadi kan Ibu Herawati bertanya lagi, kira-kira kalau sudah seperti itu dampaknya, langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh masyarakat?
1: Ya, mungkin terkait dengan fenomena El Nino dan juga musim kemarau yang sedang kita hadapi, ada imbauan dari BMKG dan juga pemerintah terkait mungkin masyarakat mungkin lebih bijak dalam menggunakan air. Kemudian juga tuh dampaknya ke karena kebakaran hutan, contohnya seperti kita di Bombrai dan Tomage, itu juga berpengaruh kepada kesehatan kalau kita mau lihat kualitas udaranya. Kemudian lingkungannya pun terganggu karena kebakaran lahan beberapa hektar dan sebagainya. Jadi ya itu himbauan kepada kita masyarakat, untuk kita dari BMKG dan juga pemerintah, mungkin kita lebih bijak. Kemudian untuk kita kadang membuka lahan itu dengan cara membakar.
0: Iya, betul.
1: Jadi dampaknya itu faktornya itu ada dua, ada faktor alam, yaitu mau bilang kekeringan musim kemarau, dan juga ada angin. Dan juga didukung karena angin kencang. Kemudian dari faktor manusianya sendiri itu kadang kita membakar lahan untuk berkebun. Kemudian kadang kita ada yang pengusaha ternak, itu mereka berusaha membakar lahan supaya tumbuh tanaman baru itu untuk pakan. Siap. Kemudian kadang kita bakar sampah, kemudian kita pikir ini biasa, nanti juga padam, kita tinggalkan. Nah ternyata itu bisa berdampak besar gitu.
0: Mungkin seperti itu ya. Jadi Ibu Herawati dan juga masyarakat, seperti tadi juga saya sudah sampaikan bahwa ketika musim kemarau itu jangan sampai kita bakar sampah sembarangan ya. Dan sampah itu kan ada yang bisa langsung habis dibakar, tidak bisa gitu ya. Nah mungkin yang ingin saya tanyakan lagi, sejauh mana fenomena El Nino ini dapat mempengaruhi kondisi cuaca dan juga curah hujan di Kabupaten Fak-Fak? Karena kan ketong lihat kadang di penyawan ini sudah gelap pekat ya. Ketong punya harapan Tuhan, tolong Kak kalau bisa hujan gitu. Tapi ternyata alam ini belum bersahabat gitu dengan kita. Dan kenapa sampai, yang jadi pertanyaan juga, kenapa sampai kalau malam itu udaranya dingin? Nah itu seperti apa nih Pak Robert?
1: Baik, mungkin terkait dengan musim kemarau ya. Jadi penentuan musim kemarau yang dikeluarkan oleh BMKG itu dilihat dari jumlah curah hujan yang jadi ada 3 dasarian. Satu dasarian itu terdiri dari 10 hari. Jadi dalam dasarian 1 10 hari tanggal 1 sampai tanggal 10, dasarian 2 tanggal 11 sampai 20, dasarian 3 itu tanggal 21 sampai 30. Jadi dilihat dari kenapa sampai BMKG bisa mengeluarkan pers kita memasuki musim kemarau, dilihat dari curah hujan. Jadi curah hujannya itu di bawah 50 mm kalau takaran hujannya. Jadi dalam 10 hari pertama hujannya tidak mencapai. Minggu kedua, dasarian kedua juga sama. Kemudian minggu ketiga, bulan Juli tanggal 21 sampai 30 itu hujannya juga sangat sedikit. Sehingga pada tanggal 4 Agustus itu dari kantor koordinator klimatologi di Manokwari itu mereka mengeluarkan pers himbauan kalau kita Papua dan Papua Barat itu sudah masuk dalam musim kemarau.
0: Kategorinya ya, sudah kemarau
1: sudah,
0: ya.
1: Sudah masuk musim kemarau. Dilihat dari jumlah curah hujan. Nah, kemudian yang menjadi yang selama ini kita lihat kalau tadi ditanyakan tentang cuaca mendung dan
0: sebagainya.
1: Jadi izin terkait dengan cuaca mendung yang kita alami saat ini, kenapa mendung hebat? Kenapa mendung hebat tapi tidak hujan? Nah, mungkin yang pertama saya jelaskan tentang ada sirkulasi yang terjadi di sebelah Papua. Kalau sirkulasi ini identiknya dengan pusarannya itu di sistem tekanan rendah. Jadi kalau kita tahu, kalau saya dulu sekolah itu saya tahu air itu mengalir dari daerah tekanan tinggi. Dia ke tempat tekanan rendah. Nah, sirkulasi ini identik dengan daerah tekanan rendah. Letaknya memang di sekitar Papua. Kemudian masa udara yang tadi mengalir dari Tenggara menuju ke arah Filipina, itu masa udaranya tertarik oleh karena sirkulasi ini, sehingga udara itu dibelokkan. Ketika udara yang tadinya lurus dia harus dibelokkan kembali, pada daerah belokan itu biasa masa udaranya berkumpul. Sehingga kalau kita lihat beberapa minggu ini mendung, tapi hujannya tidak deras, kadang gerimis, kemudian berhenti. Nah, itu faktor kalau yang tadi saya sampaikan, ada sirkulasi yang terjadi. Kemudian dampak lain juga, itu karena ada El Nino yang saya bilang tadi, aktifnya di Samudra Pasifik. Jadi lautan yang hangat itu ada di daerah Pasifik bagian tengah dan timur. Sehingga di Indonesia atau kita masuk di Papua, khususnya kita Papua, lautannya itu dingin. Lautannya dingin. Jadi hujan itu syaratnya memang harus terjadi di awan.
0: Okay.
1: Untuk terjadi awan itu perlu kelembapan yang cukup. 70%, 75% itu uap air bisa menjadi awan, tapi dia tidak mendukung untuk menjadi hujan. Jadi sehingga kita bisa lihat kenapa mendung tapi tidak hujan. Itu karena nilai kelembapannya itu masih kurang mendukung untuk buat awan itu menjadi awan hujan. Dia hanya sekedar berkumpul jadi awan, tapi untuk menjadi hujan itu perlu nilai kelembapan yang harus tinggi, yang pas. Dan juga kalau kita lihat, kadang nilai kelembapannya itu sudah tinggi nih, 90, 95, tapi tidak hujan. Malah yang terjadi cuma lembab, kita sudah lihat berembun dan sebagainya. Jadi itu juga karena kita lihat dari kondisi labilitas udara. Ada faktor-faktor lain yang mendukung. Jadi ketika, kalau kita lihat selama ini kenapa mendung terus tapi tidak hujan, karena laut itu dia dingin. Laut yang tadi hangat itu posisinya itu ada di Samudra Pasifik sebelah tengah dan timur. Sedangkan kita Samudra Pasifik bagian barat itu identik dengan air lautnya dingin. Jadi sehingga dampaknya pada malam hari, kalau masyarakat dan juga pemirsa bisa rasakan pada malam hari, itu dingin. Udaranya dingin. Ibaratnya kita taruh es, kemudian kita tiup. Kayak gitu. Jadi kita siangnya panas sekali, malamnya tuh dingin sekali. Kayak gitu. Jadi penguapan air laut itu berkurang dia. Jadi awannya bisa terbentuk sekitar kelembapannya 70%, tetapi itu tidak menjamin untuk terjadi hujan. Dia hanya berawan. Kemudian karena faktor angin lapisan atas yang kencang, sehingga awan yang tadi menjadi hujan bisa saja dia berpindah ke daerah lain baru terjadi hujan. Kira-kira seperti itu.
0: Baik, ini penjelasan yang akhirnya apa ya? Kalau kita biasa kan ketong lihat kalau sudah kurang angin, sudah apa istilahnya, awan sudah semakin tebal ya, tapi yang kita sudah yakini bahwa sebentar ini akan turun hujan, gitu ya. Ini mungkin juga pengaruh mama-mama Indonesia selalu pesan-pesan makanan online, kurang masak di dapur mungkin, jadi kurang ada penguapan begitu ya. Oke, itu bahasa hari-hari yang mungkin jadi apa lelucon. Tapi yang tadi Pak Robert jelaskan itu sudah sangat jelas ya buat kita semua. Jadi ada punya pengaruh ya seperti itu. Jadi kalau malam dingin ya tadi penjelasannya dari Pak Robert sudah jelas bahwa kelembapan ya, tergantung kelembapan. Jadi mungkin hari ini kalau kita turun di air laut juga pasti yang kita rasa itu dingin begitu ya. Oke. Nah, ini Pak Robert, mengapa kondisi yang lebih apa ya, lebih kering akibat apa namanya El Nino ini juga dapat meningkatkan resiko kebakaran dan lahan? Apakah seperti itu pengaruhnya El Nino? Ataukah mungkin cuman hanya bisa kemarau saja yang mengakibatkan bisa terjadi karhutla, sementara El Nino ini tidak, atau seperti apa?
1: Ya, seperti saya sampaikan sebelumnya, kemarau itu memang identik dengan kekeringan ya. Nah, yang membuat yang dari normal menjadi di atas normal karena aktifnya itu bersamaan. Ketika musim kemarau, El Nino juga aktif, sehingga panasnya itu berkepanjangan. Contoh kita lihat seperti di Bomberai dengan yang terjadi kebakaran hutan. Itu dari tanggal bulan Juni itu sudah ada himbauan dari pusat terkait, kita lihat ada indikasi terjadi aktifnya itu El Nino sudah ada. Kemudian pada bulan Juli itu lewat media kita dapat informasi dari BPBD terkait dengan kebakaran hutan mulai tanggal 30 Juni, kemudian statusnya dari terjadi 14 hari, ternyata karena ada El Nino dia berkepanjangan, jadi status darurat yang tadinya 14 hari itu sama BPBD itu diperpanjang. Sehingga kalau tanggal 5 Agustus kita lihat itu kebakaran SPN 6, itu yang lagi lihat di banyak media juga, itu tanggal 5 Agustus itu luar biasa juga itu kebakarannya. Jadi musim kemarau yang tadinya normal kita di Indonesia pada bulan-bulan ini musim kemarau, kenapa sampai dia jadi normal menjadi di atas normal? Karena ada aktifnya El Nino. Nah, kekeringan yang berkepanjangan ini berdampak kepada kekeringan. Air tanah berkurang, tanaman ikut kering dan lain-lain sebagainya. Pasokan air juga berkurang, sehingga dampaknya yang kalau kita lihat, kok tahun kemarin kering tapi air masih ngalir.
0: Air masih ngalir,
1: nah,
0: ya.
1: Kenapa tahun ini kering kemudian air sudah ngalir? Nah, karena kalau mau saya sampaikan, karena pada tahun ini itu musim kemarau dia bersamaan dengan El Nino. Jadi sehingga panas yang tadinya normal dia jadinya di atas normal gitu.
0: Oke. Baik, Pak Robert. Nah, ini kalau kita bicara terkait dengan kondisi ya yang lebih kering ya dari El Nino ini. Nah, yang pasti pasti ada indikator ya. Nah, ini apa saja indikator cuaca yang biasanya kita digunakan oleh BMKG untuk mendeteksi meningkatnya potensi baik itu karhutla ataupun hal-hal lain yang ada di Kabupaten Fakfak khususnya.
1: Siap. Mungkin kalau di Bomrai itu kita ada punya alat penakar hujan. Jadi alat penakar hujan itu seperti saya sampaikan awal, hujan dasarian, jadi tanggal 1 sampai tanggal 10, tanggal 11 sampai 20. Nah, itu takaran hujan setiap hari yang dari pos hujan yang di Bomrai. Jadi kita bisa tahu di Bomrainya hujannya ini kapan. Dalam rentan waktu tanggal 1 sampai tanggal 10 itu ada hujan tidak. Jadi itu alatnya ada tempatkan di atas. Nah, kemudian jadi dari alat, dari data curah hujan itu kita bisa tahu kalau Bomrai ini kering. Kemudian yang kedua itu lewat titik panasnya, lewat seperti data satelit kita pengen ran jauh. Kita bisa lihat, oh, lokasi ini panas nih di sini. Nah, sehingga dari BMKG pusat itu sudah mengeluarkan warning sejak bulan Juni. Juni kalau kedepannya ini sepertinya ada tanda El Nino aktif. Nah, seperti begitu. Jadi kita bisa lihat dari data curah hujan secara langsung kita mencatat dan pengamatan langsung, dan juga dari data satelit. Karena mungkin masih keterbatasan peralatan yang kami gunakan, mungkin lengkapnya cuma di kota, tetapi daerah-daerah tertentu itu hanya ada pos hujan. Dari pos hujan itu kita bisa tahu daerah itu hujan atau tidak.
0: Oke, baik. Jadi BMKG juga pastinya sudah memantau ya secara langsung karena ada peralatan penunjang di dalamnya. Oke, nah ini seberapa penting informasi peringatan dini BMKG bagi pemerintah daerah, aparat dan juga masyarakat dalam mencegah karhutla yang terjadi? Karena kalau kemarin kita lihat di media sosial beredar kan untuk wilayah Bomrai Tumage itu kan cukup parah ya kebakaran hutannya. Nah, ini seperti apa nih dari BMKG sendiri?
1: Ya, mungkin untuk mengantisipasi dampak El Nino dan musim kemarau ini, mungkin kita perlu itu kolaborasi ya. Kolaborasi itu kunci. Jadi bukan hanya kita BMKG, tetapi juga pihak masyarakat, pihak pemerintah, TNI, Polri juga kita harus terlibat di dalam. Contoh seperti di Bomrai yang terjadi, ketika ada titik api, masyarakat itu mungkin segera menghimbau. Sebelumnya memang dari BMKG sudah mengeluarkan warning titik panas di sini, di sini. Kemudian BPBD juga sudah meninjau dan sebagainya. Nah, mungkin diharapkan kolaborasi antar instansi seperti mungkin BMKG, kemudian TNI Polri, BPBD, dan juga perlu tanggapan respon masyarakat di sini. Jadi saya rasa kolaborasi itu menjadi kunci untuk kita semua untuk dalam upaya mitigasi.
0: Oke, baik. Dan juga masyarakat jangan sampai dengan sengaja begitu. Siap, ya, benar. Memicu, karena untuk wilayah Bomrai dan juga Tumage itu rawan ya terjadi kebakaran lahan gambut dan juga karhutla tadi. Dan ya, seberapa penting Pak Robert apa dampak ya? Kalau kita tadi sudah bicara tentang seberapa penting informasi, karena memang informasi itu penting. Cuman kadang kita punya masyarakat ini lebih suka mencari-cari apa ya informasi di media sosial itu untuk hal-hal yang menurut saya tidak terlalu penting. Padahal di musim kemarau seperti ini, di apa dampak El Nino seperti sekarang ini juga kita harus lebih pintar ya. Kita menggunakan media digital ini supaya mencari informasi, bukan lagi ketong picu akhirnya menjadi sesuatu yang berdampak buruk begitu ya. Dan ya mungkin apa dampak karhutla, karena kita tahu bahwa dampaknya itu terlalu besar ya, bukan hanya kepada masyarakat tetapi buat lingkungan ya, karena kita tahu bahwa kita punya alam ini juga kita harus lindungi begitu. Kalau sampai terjadi kebakaran hutan dan lahan, otomatis penyerapan apa air hujan itu ketika turun juga kan berkurang. Nah, ini seperti apa ini ya, Pak Robert?
1: Mungkin dampak yang mungkin dirasakan warga itu saat ini, seperti sebelumnya saya bilang, kualitas udara ya, karena kebakaran itu sendiri mengakibatkan polusi udara. Jadi kualitas udara yang tadinya kita hirup udara ini itu ada asapnya di situ dan sebagainya. Kemudian kita mengalami krisis air bersih. Nah itu dampak dari kebakaran hutan dan juga mungkin El Nino dan musim kemarau yang kita hadapi saat ini, sehingga masyarakat diimbau untuk bijak-bijak dalam menggunakan air. Kadang kalau kita air banyak itu kita mandi sesuka hati,
0: Betul.
1: Nanti ketika air sudah susah,
0: mandi baru mulai hitung.
1: Satu gayung pun pasti bisa mandi. Ya kemudian ancaman ke pemukiman seperti contohnya Bambara dan Tomage, itu titik api sempat merambat mendekati rumah warga sehingga memicu langkah tanggap darurat.
0: Nah, gitu
1: dampaknya dari kebakaran itu sendiri. Kemudian kita lihat juga dampaknya ke kerugiannya tuh ke lingkungan. Puluhan hektar hutan, kebun dan semak belukar tuh hangus di dua distrik ini.
0: Oke. Baik. Nah, ini kan kita tahu bahwa musim panas ini kan bukan berlangsung baru dari Juli ya. Kita sudah bisa rasakan itu dari bulan Juni akhir, itu sudah bisa merasakan. Nah, ini bagaimana kolaborasi antara BMKG dan juga pemerintah daerah BPBD yang artinya harus ada satu tim yang bisa mengendalikan dan juga perlu adanya sosialisasi ke masyarakat, karena kadangkala ketemu masyarakat ini suka ngenyel. Tadi Pak Robert sudah sampaikan bahwa kadang kalau air banyak itu ketong asal siram saya sesuka hati. Nah, ketika air berkurang, nah ini langkah dan tindakan ini saya pikir sudah sedikit terlambat begitu untuk mengantisipasi. Nah, sejauh ini Pak Robert, kolaborasi apa yang sudah dilakukan oleh BMKG sendiri? Memang saya tahu bahwa beberapa hari kemarin kan ada apa namanya langkah-langkah yang dilakukan oleh Polres ya, TNI Polri yang melakukan apa namanya ada penggabungan kerjasama lah ya. Nah, ini sejauh ini sampai di mana dan apa langkah-langkah yang harus dilakukan ya? Kalau tadi masyarakat harus tidak boleh melakukan hal-hal yang nantinya merugikan masyarakat. Nah, sementara BMKG sendiri sudah melakukan menginformasikan, lalu apa tugas yang harus dibagikan oleh dalam hal ini pemerintah daerah, BPBD dan lain sebagainya? Ini sudah sejauh mana ini, Pak Robert?
1: Baik, mungkin kembali ke tupoksi kita masing-masing ya. Kalau kita BMKG itu kita hanya sebatas menginformasikan. Jadi informasi itu di-share ke grup stakeholder. Jadi nanti instansi terkait dia bagian eksekusi. Jadi ketika kita lihat, kita menganalisis, mengamati, kita menganalisis dampak risiko, kita buat informasi peringatan dini. Nah, peringatan dini itu kita hanya sebatas membagikan, kita bisa share di media sosial, kemudian kita share di grup stakeholder, BPBD dan lain-lain. Nah, nanti yang mengambil langkah itu mungkin yang lebih terjun ke masyarakat itu BPBD-nya. BPBD dan juga mungkin seperti yang saya sampaikan, kita kolaborasi itu penting. Selain kebakaran yang kita perlu dukungan bersama masyarakat, tetapi dalam mengantisipasi masalah musim kemarau dan juga El Nino itu perlu ini juga apa sosialisasi, sehingga informasi yang kami bagikan itu nanti dieksekusi oleh pihak yang punya tupoksinya di situ, seperti BPBD dan juga dari PDAM misalnya. Oh, ini ada analisis dari BMKG terkait kondisi panas gini, sederhana sudah ada anggapan kalau mungkin kandungan air,
0: air
1: curah hujan itu sedikit. Sehingga mungkin selain kita menginformasikan, kemudian BPBD juga mengambil langkah himbauan ke masyarakat dan lain-lain, tapi juga mungkin dari pihak PAM sendiri mungkin bisa ya mengeluarkan informasi dan lain-lain terkait dengan penggunaan air dan lain-lain, sehingga mungkin kalau tadinya debit air sekian menjadi sekian, sehingga dampaknya masyarakat yang tadinya normal mungkin 3 hari harus airnya menunggu. Ngalir menunggu sampai ya mungkin sosialisasinya mungkin seperti begitu.
0: Iya, baik. Oke, Pak Robert, saya sempat beberapa waktu kemarin itu kan kita lihat kabut ya.
1: Siap.
0: Yang saya mau tanya ini, apakah kabut ini memang terbentuk karena faktor cuaca ataukah memang itu dampak dari kebakaran hutan?
1: Iya. Kalau kabut dengan ini ya, ada dua perbedaan ya, antara kabut dengan asap.
0: Asap.
1: Nah, kabut dengan asap ini dua hal yang berbeda. Kita bisa tahu asap ini asap dan ini kabut. Itu, nah, dari nilai kelembapan. Jadi asap ini udara kabur, ibaratnya udara kabur. Itu identik dengan cuacanya dengan kondisinya kering. Kalau udara kabut.
0: Kabut.
1: Sedangkan kalau kabut itu identik dengan udaranya basah. Jadi ini dua hal yang berbeda. Udara kabur dengan kabut. Udara kabur ini identik dengan kondisinya kering. Jadi ada partikel yang melayang di udara. Kemudian kalau kabut itu kondisinya basah. Nah, untuk membedakan dua hal ini kita lihat dari nilai kelembapan. Kalau kita lihat, kenapa ini kabur, ini udara kabur atau kabut? Kalau sifatnya basah, itu bisa nilai kelembapannya 85 ke atas. Oh, ini kabut. Sedangkan kalau nilainya 70 ke bawah, atau ya sampai bisa 65, itu kita tahu itu udara kering. Jadi nilai kelembapan ini menentukan daerah itu basah atau kering. Gitu. Jadi kadang di Pulau Panjang,
0: Kita
1: dari kota, kita lihat ke sana.
0: Sampai di Werba.
1: Kita lihat, ini kabut atau udara kering. Nah, itu nanti kita bisa deteksi pakai, kita bisa lihat pakai alat. Alat termometer digital dan juga ada termometer yang secara otomatis dipasang di kantor. Kita bisa tahu kalau oh ini kabut, oh ini udara kabur. Jadi kembali lagi, udara kabur itu identik dengan panas. Sedangkan kalau kabut itu identik dengan cuaca dingin.
0: Baik. Namun yang mungkin jadi pertanyaan saya, yang kemarin terjadi yang kabur ke kabut ke ini itu dia berdampaknya dari apa? Jadi kan kita ini baru tahu nih, baru tahu setelah Pak Robert menyampaikan bahwa ada dua ya. Jadi dia tidak sama begitu. Nah, ini yang terjadi di Kota Fakfak beberapa waktu terakhir ini itu apa?
1: Kalau yang terjadi, kalau kita lihat dari nilai RH, dari hasil pengamatan harian yang teman-teman kita lakukan di kantor, itu jatuhnya udara kabur. Jadi ada partikel kering yang melayang di udara gitu.
0: Jadi ya kembali lagi ya, yang menjadi kita punya pertanyaan, setidaknya di pagi ini sudah bisa sedikitnya terjawab ya oleh Pak Robert. Pak Robert, nah ini untuk meyakinkan masyarakat ini kan agak susah ya untuk soal pembakaran lahan dan lain sebagainya. Sebelum kita lanjut, sudah ada penelpon yang bergabung, Pak Robert, kita sapa. Bisa dicoba kembali ya, yang mau bergabung langsung saja saya sapa di yang mau bergabung langsung saja di 0811 495 9490. Mungkin Pak Robert, apa yang harus di dilakukan oleh masyarakat? Saya pikir kalau langkah-langkah yang harus dilakukan masyarakat saat ini yaitu ya tadi seperti Pak Robert sudah bilang bahwa menggunakan air itu seperlunya, hemat-hemat ya, karena kita sendiri sudah tahu bahwa ini tidak hujan begitu. Lalu yang kedua juga kita melakukan pembakaran, kita lihat dulu bakarnya di lokasi yang seperti apa. Nah, ini mungkin ada hal-hal yang Pak Robert harus sampaikan juga yang harus dilakukan masyarakat jika melihat asap atau tanda-tanda awal kebakaran hutan itu. Ini langkah yang tadi mungkin Pak Robert juga sudah sampaikan ya, bahwa ketika kita lihat titik api di mana atau titik panas di mana ya, kita sudah harus segera untuk melakukan. Namun sejauh ini kan masyarakat ini masih terlalu awam ya untuk hal-hal seperti ini. Jadi ya mungkin Pak Robert bisa menyampaikan kira-kira ketika melihat apa tindakan awal. Namun sebelum itu Pak Robert sudah ada yang bergabung, kita sapa dulu. Halo, selamat pagi Fak-Fak menyapa.
3: Selamat pagi Bu Yuli dan Pak Robert.
0: Siap, selamat pagi.
3: Baik, ya. Mengelaborasi sejauh tentang El Nino dan musim kemarau. Itulah apa yang disampaikan oleh Pak Robert tadi.
0: Ya.
3: Tentang gabungan El Nino dan kemarau sehingga di atas normal 2,3. Itu betul. Jadi memang ada gejala juga bahwa itu bukan akibat dari terbakarnya lahan itu karena potong rokok dan lain-lain. Memang kita itu seperti itu ada. Tapi yang pernah saya lihat itu pohon kering yang sudah lapuk yang tinggi sekitar 30 meter itu terbakar bukan dari bawah tapi dari atas yang jauh dari tanah. Nah, itu kira-kira pengaruh apa Pak Robert? Kemudian untuk kita masyarakat ini kita harus antisipasi baik musim kemarau seperti dijelaskan Pak Robert tentang kita di Pasifik bagian tengah dengan bagian timur tadi. Apalagi sekarang ini panas, kemudian kita tinggalkan rumah pergi nonton karnaval, lalu tidak ada yang jaga rumah.
1: Benar.
3: Itu mesti ada yang jaga rumah, karena asap besar itu rumah kita itu. Jadi jangan kosongkan.
0: Oke.
3: Itu yang saya ikuti dengan perkembangan penjelasan ini. Kemudian saya mau tanya Pak Robert, pengaruh angin apa yang

0: RRI selamat pagi, dorang narasum buat di situ ada bapak-bapak dah ibu kah?
1: Tidak, gitu. Cuma bapak, bapak Robert saja.
0: Oh iya.
1: Ya, baik kita. Pak, ya.
0: Dari meteorologi kah? Meteorologi kah dari mana?
1: BMKG.
0: Oh ya. Mm-hmm. Ya selamat barat. Ya, baik, makasih informasi yang baik. Kalgus mengedukasi semua kita, termasuk saya yang mendengar jauh-jauh. Mm-hmm. Saya pikir begini, tidak cukup cuma kita bicara, tetapi bagaimana meningkatkan kesadaran tentang penting menjaga supaya tidak dana kebakaran. Ini situasi kering ini bukan baru, tapi sampai di daerah Bendera sana itu terbang. Tapi yang masalahnya saat ini adalah dari kasus kebakaran dengan praktik panjang jalan Indonesia itu. Ya, menjadi catatan penting untuk kita dalam arti penting menjaga waspada supaya potensi terjadinya kebakaran. Jadi kita kembali ke kesadaran kita. Kalau lagi masak jangan lupa jaga kompor. Kita dari Tuhan.
1: Iya.
0: Seperti jadi ini kesadaran kita membuatnya situasi kita membuat semua edukasi kita apa sih kembali kepada individu sesuai dengan sebuah informasi itu memang sifat tapi kadang-kadang itu diabaikan.
1: Iya
2: benar.
0: Nanti kita korupsi macam baku sibuk sibuk sibuk Tapi itu adalah banyak api baru kita boleh berikan apa jadi sarananya. Oleh karena itu menurut saya ini menurut saya yang mudah-mudahan sudah dapat mudah-mudahan itu. Tapi ya soal pakai kiri ini itu jangan dimengkes dan tambah banyak. Jadi bukan perlu lihat baru angkat air dengan ember bersiram. Jadi kalau memang ada dana kita dianggarkanlah untuk itu. Jadi fasilitasnya, SDM-nya, sarannya, semua harus siap. Bagus artinya kasih itu penting. Bagaimana supaya kita meminimalisir kejadian tempat.
1: Iya, baik. Itu terakhir
0: harus kita lihat. Terus yang tadi bisa saya punya obat yang di Jalan Mai Bandara Korea itu kita sudah pernah bicara barang begitu tapi ya bagaimana semua ini punya tendensi tertentu jadi selama ini dia jalan baik-baik dan aman-aman saja tidak apa-apa.
1: Oke, baik.
0: Tapi jangan sampai dan sesuatu bandara itu tidak tutup. Mudah-mudahan tidak.
1: Baik.
2: Siap.
1: Baik Pak Jerry. Siap, terima kasih Pak Jerry. Baik. Ya, pendengar satu penelpon lagi dari Pak Jerry ya. Mungkin itu beberapa penyampaian saja yang disampaikan oleh Pak Jerry. Namun kita kembali lagi ke tadi Pak Wisnu yang menanyakan. Nah, ini kira-kira angin apa sebenarnya sampai bikin pesawat itu sering delay? Nah, ini juga pasti banyak masyarakat juga yang bertanya-tanya. Begitu. Oke, silakan Pak Robert.
2: Baik, terima kasih untuk yang penanya pertama Pak Wisnu. Ya, mungkin terkait kondisi yang pernah dilihat sama Pak Wisnu, kebakaran pohon itu dari atas. Ya, mungkin kalau kami dari BMKG terkait pohon tumbang karena angin, itu mungkin analisisnya kita bisa buat, oh ini kan angin kencang. Tetapi mohon maaf Pak Wisnu, terkait dengan kalau kebakaran pohon dari atas ke bawah, ya mungkin kita bisa menganalisis kalau memang panas, tapi terjadinya itu mungkin kita tidak bisa menganalisis secara umum. Kemudian terkait dengan, ya saya rasa seperti Pak Wisnu dengan Pak Jerry juga terkait bandara. Ya, mungkin sebelumnya saya langsung ke Pak Jerry dulu. Terima kasih. Kalau tadi saya sampaikan kolaborasi antara beberapa pemerintah, antar instansi.

0: sama masyarakat untuk harus menjaga lingkungan juga. Tetapi terima kasih buat Pak Jerry karena sudah mengingatkan kalau kembali ke kesadaran kita masing-masing. Kadang kita lebih fokus yang di sana, sedangkan yang di sini itu kita tidak fokus. Jadi terima kasih banyak Pak Jerry atas apa yang disampaikan. Nah, kemudian yang pertanyaan berikutnya ini kayaknya sama antara Pak Jerry dan Pak Wisnu. Ya, terkait delay pesawat yang mungkin saya juga selama saya pas sementara berdinas itu biasa cuma dengan anggapan, oh itu kenapa delay gini. Nanti bulan kemarin itu saya sendiri mengalami sudah mau masuk ke bandara dan akhirnya pesawat harus kembali ke Sorong. Dan saya rasa selama ini orang cerita ke saya kenapa delay dan hari ini saya bisa rasa. Jadi kondisinya tuh seperti ini Pak Jerry dan Pak Wisnu dan juga masyarakat pada umumnya, terkait dengan pesawat delay untuk kami dari BMKG hanya menjelaskan sebagai faktor cuaca. Tidak dari faktor lainnya, hanya sebatas faktor cuaca. Jadi faktor utamanya itu karena kecepatan angin permukaan. Kecepatan angin permukaan. Jadi angin itu setiap tingkatan itu berbeda-beda. Ada angin perlapisan. Lapisan 850, lapisan 700 begitu. Jadi kalau sudah masuk, jadi kalau kita lihat apa masyarakat pada umumnya kalau berangkat, kalau lapisan atas itu kita umumnya lihat pesawat itu aman-aman saja. Tapi nanti ketika turun itu sudah mulai rasa turbulensi. Sudah rasa goyang. Nah, itu karena angin permukaan itu dia mengalir ikut topografi daerah itu. Ketika gunung angin dia naik, ketika lembah angin dia turun, kemudian ada angin darat dan angin laut. Jadi sehingga kita berpikir, lah ini kenapa cuaca buruk dan cuaca cerah pun itu pesawat bisa delay. Nah itu karena angin permukaannya, anginnya cukup tinggi. Nah kenapa dia tidak bisa masuk? Pertama, itu karena arah landasannya itu dari 330 ke 150 derajat. Jadi pesawat itu dia masuk menuju ke arah 150 derajat arahnya. Sedangkan arah angin dengan kecepatan berapa belas knot ke atas itu arahnya dari 120. Jadi dia searah masuknya pesawat. Itu yang mengakibatkan pesawat itu seketika mau masuk dia harus naik ulang. Karena kalau kita lihat itu ada istilahnya overshoot. Overshoot itu pesawat sudah sampai ke landasan tapi karena tidak bisa menahan lajunya angin, pesawat itu bisa keluar landasan. Nah kalau kita lihat bandara di Sorong yang mungkin kita lihat depannya rawa, masih bisa pesawat itu masuk di rawa, bisa. Tapi kalau kita di fak-fak depannya itu gunung. Jadi ya mungkin dari pikiran pilotnya sendiri lebih mending saya kembali gitu. Jadi yang mengakibatkan kenapa pesawat sampai delay karena kecepatan angin tinggi dan dia searah dengan landingnya pesawat dia. Jadi pesawat masuk dari 120, anginnya juga ikut dari belakang. Takutnya angin ini mendorong pesawat itu, pilotnya lebih memilih kembali gitu. Jadi menunggu sampai kecepatan anginnya berkurang, baru dia bisa landing lagi. Dan itu memang karena kita di Bandara Fafak itu kan cuma landingnya di runway 33. Nah mungkin dalam waktu ke depan memang dalam proses pengajian runway 15, sehingga mungkin bisa menjawab tantangan yang tadi anginnya dari 150 atau 120, pesawat itu bisa punya dua arah landing. Kalau selama ini kan cuma satu landing. Kalau besok-besok kalau runway 15 sudah dibuka, ada kemungkinan dia bisa landing dari, jadi dia harus berlawanan dengan arah angin seperti gitu. Jadi itu faktor utama yang menyebabkan kenapa pesawat gagal landing di Bandara Sibol.
1: Baik. Ya itu jawaban ya buat Pak Jerry dan juga Pak Wisnu tadi ya, terkait dengan kenapa sampai cuaca ini dia bagus tapi pesawat ini dia tidak bisa landing gitu ya, terjadi delay. Dan itu jawaban yang sudah disampaikan oleh Pak Robert. Semoga kita semua paham, karena kalau kita bicara tupoksi apa BMKG, mereka sudah melakukan tugasnya semaksimal mungkin, tapi kan namanya alam ini tidak siapapun tidak bisa kendalikan begitu ya. Itu yang harus kita pahami, bahwa faktor alam itu hanya Tuhan yang bisa mengaturnya. Kita hanya bisa mengikuti alur yang ada. Pak Robert, mungkin Ya, sebelum kita tutup ya dialog kita di pagi ini, sudah ada satu penelpon lagi kita sapa bersama. Halo, selamat pagi Fak-Fak menyapa pagi.
2: Oh iya, selamat pagi Pak Narasumber.
0: Selamat pagi Pak.
2: Begini hari dulu, nanti saya yang jawab bagaimana kebakaran pohon di atas ujung.
1: Oke, baik, silakan.
2: Bakaran pohon di atas ujung itu pohon itu kering, terus angin dan gesekan akhirnya jadi api di tengah pohon. Itu biasa begitu. Sehingga kebakaran itu dari atas ke bawah.
1: Oke,
2: terima kasih Pak.
1: Baik.
0: Terima kasih banyak
2: Terima kasih
1: Pak Darwin untuk jawabannya. Jadi untuk Pak Wisnu ya, tidak mungkin toh kita naik pesawat tuh buang pontong rokok dari atas pesawat gitu. Jadi sudah terjawab. Jadi pengaruh panas yang cukup panjang ya, dahan-dahan pohon itu pasti dia kering ya, dedaunan dan lain. Nah, dengan apa angin yang bertiup angin cukup yang kencang kan ada pergesekan-gesekan inilah yang menimbulkan terciptalah apa namanya percikan api itu dan akhirnya terbakar begitu. Mungkin kita masih mau berbicara panjang, namun sayang sekali kita dibatasi oleh waktu ya Pak Robert. Mungkin di akhir kebersamaan kita mungkin ada himbauan ya terkait dengan dari BMKG bagaimana menggunakan mungkin ada aplikasi begitu dari BMKG, selain dari yang aplikasi khusus BMKG menyampaikan informasi, ada aplikasi lain lagi yang mungkin bisa digunakan Pak Robert?
0: Ya, mungkin terkait aplikasi kita di sini hanya info BMKG ya. Info BMKG memang ada open source, itu ada data tentang titik api dan lain-lain. Cuma itu hanya menampilkan gambar. Kalau secara masyarakat umum yang mungkin hanya melihat gambar itu mungkin susah untuk mendapat penjelasan. Sehingga mungkin informasi detailnya itu bisa lewat info BMKG dan juga ada media sosial yang biasa kita share juga setiap hari terkait dengan perakiran cuaca, kira-kira seperti itu.
1: Baik. Pak Robert, mungkin closing statement untuk warga masyarakat terkait dengan dampak El Nino dan juga kemarau yang ada di Kabupaten Fak-Fak.
0: Baik, mungkin membawa kepada kita semua, termasuk saya juga, mengantisipasi musim kemarau yang juga aktif bersama dengan El Nino. Ya, kita tahu yang tadinya panasnya normal ternyata dia jadi di atas normal. Nah, dampaknya itu kebakaran hutan. Mungkin kita lebih bijak sebagai masyarakat dalam penggunaan air, kemudian untuk perkembangan lahan, untuk membakar lahan dan lain-lain, mungkin kita lebih bijak. Kemudian faktor-faktornya juga karena kadang dari alam seperti angin dan juga musim kemarau, tetapi juga faktor manusia sangat menentukan di sini. Kita buang rokok sembarang dan lain-lain, sehingga kembali ke diri kita untuk lebih mungkin mengontrol. Baik, mungkin itu saja.
1: Baik, terima kasih Pak Robert, terima kasih juga buat Ibu Herawati, Pak Wisnu, Pak Jerry dan juga Pak Darwin yang sudah ikut bergabung pagi ini di dialog Fak-Fak menyapa pagi. Dan baik pendengar ya, kita berharap penyampaian yang sudah disampaikan oleh Pak Robert tadi sudah bisa menambah informasi juga untuk kita waspadai dampak kebakaran hutan yang ada di Kabupaten Fak-Fak. Dan mari sebagai warga masyarakat kita bijak menggunakan air bersih selama musim kemarau ini. Dan yang berikut ya, jangan membakar sampah sembarangan. Dan baik pendengar di mana saja berada, sekali lagi terima kasih Pak Robert untuk kehadirannya di RRI Fak-Fak. Dan pendengar, kita akhiri obrolan Fak-Fak menyapa pagi untuk edisi Rabu 12 Agustus 2020. 6.

0: Mendengar pukul 8.59 menit waktu Indonesia Timur, terima kasih untuk Anda yang terus jadikan Pro Satu Fak-Fak sebagai teman setia Anda. Dan pendengar, kita menuju ke pukul 9 yang mana nantinya kita sama-sama ikuti Warta Berita Sentral Pro 3. Pastikan Anda tidak beranjak dari ruang dengar Anda, stasiun bersama kami Pro Satu Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Zaman serba digital, bagaimana cara dengarkan radio?
2: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya tuh.
1: Oh ya? Bagaimana deh cara?
2: Download di App Store atau Play Store, RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital?
2: Kau bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia, untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nah, deh cara tuh, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia.
2: Jadi tuh, kalau kau